0: Setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
0: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

mewarnai ahad kita. Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Kak Fitri kabarnya alhamdulillah luar biasa baik banget. Nah kalau teman-teman di rumah bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabar Mika gak ditanya?
0: Iya betul Kak Fitri, kelewatan ya teman Kak Fitri. Nah kalau Mika sendiri bagaimana kabarnya coba hari ini?
1: Kabar Mika Kak, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Semoga teman-teman di rumah juga kabarnya selalu ada dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya semangat buat menyimak panggung juara. Alhamdulillah. Coba siapa di sini yang sudah bangun pagi?
1: Mika.
0: Wih, hebat. Tapi teman-teman di rumah jangan cuman angkat tangan doang. Kalau sudah bangun pagi dan sudah melakukan aktivitas yang kayaknya teman-teman di rumah pada rajin deh.
1: Ya, sepertinya teman-teman Mika Kak, di rumah tuh pada beres-beres. Atau enggak pada olahraga, atau enggak pada nendang-nendang.
0: Nendang-nendang? Maksudnya gimana tuh?
1: Iya, itu loh Kak, ada olahraga, dia itu nendang-nendang bola.
0: Oh, maksud Mika sepak bola.
1: Iya, maksud Mika itu nendang-nendang bola.
0: Masya Allah. Coba siapa di sini yang pagi-pagi sudah semangat dan juga sudah olahraga. Angkat tangannya enggak di rumah aja tapi dengan cara mengisi daftar hadirnya supaya Kak Fitri dan Mika bisa tahu siapa saja yang sudah bangun pada pagi hari ini dan tentunya semangat buat menjalani hari. Tapi kenapa deh Kak Fitri penasaran tiba-tiba Mika mau nendang-nendang bola?
1: Soalnya tema kita hari ini kan tentang gol-gol-gol, mengenal serunya sepak bola.
0: Karena tema kita hari ini mengenal sepak bola, jadi Mika pengen nendang-nendang bola dan tentunya itu jadi olahraga yang sepertinya seru ya?
1: Iya, soalnya Mika lihat di televisi orang-orang menggiring bola ke sana kemari di oper-oper dan gol.
0: Wih, Mika udah kayak komentator bola aja nih teman-teman. Coba siapa di sini yang suka main sepak bola? Kak Fitri penasaran banget siapa di sini yang rajin olahraga dan tentunya yang senang bermain sepak bola. Boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika dan jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadirnya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang apa sih Mika?
1: Jangan lupa bilang hadir.
0: Masya Allah, bilang hadir, terus kirimnya ke 0811-224-1027. Nah, kalau sudah isi daftar hadir, apalagi coba Mika?
1: Karena Mika tadi pagi-pagi sudah menyinggung.
0: Okay, sudah menyinggung apa?
1: Sepak bola, Mika pengen tahu teman-teman Mika di rumah suka pada main sepak bola enggak? Atau kira-kira apa jagoan, apa namanya Kak?
0: Tim?
1: Nah iya, tim jagoan teman-teman.
0: Wih, Masya Allah, pasti jagoannya pada hebat-hebat. Kalau gitu Kak Fitri pengen teman-teman di rumah cerita tim jagoannya teman-teman saat main sepak bola itu apa sih, boleh kasih tahu ke 0811-224-1027. Dan tentunya kalau teman-teman di rumah suka main sepak bola atau nonton sepak bola pasti tahu jawaban dari teka-teki yang mau Kak Fitri kasih tahu hari ini.
1: Masih ada teka-teki?
0: Iya dong, kan teman-teman di rumah pada hebat.
1: Oh, kirain Mika hari ini gak ada teka-teki.
0: Ada dong nih, teka-teki hari ini disimak baik-baik ya teman-teman. Dalam satu tim sepak bola ada berapa pemain yang bermain di lapangan saat pertandingan berlangsung? Apakah A?
1: Mika aja.
0: Oke, apakah A?
1: 9.
0: Oke, ataukah B?
1: 11.
0: Ataukah C berapa?
1: 100.
0: Waduh, banyak banget. Kayaknya kalau 100 pemain, satu stadion penuh kayaknya.
1: Ya udah, 99.
0: Oke, boleh. Apakah A 9, B 11, ataukah C 99? Coba yang sudah tahu jawabannya langsung kirimkan ke 0811-224-1027. Dan jangan lupa buat teman-teman di rumah yang mau unjuk suara, boleh langsung kirim lewat voice note. Mau nyanyi,
1: mau baca puisi,
0: boleh.
1: Baca pantun,
0: boleh.
1: Berdongeng,
0: boleh. Atau mau
1: ngasih teka-teki lewat jawaban, maksud Mika jawabannya lewat voice note,
0: boleh banget. Tapi jangan lupa untuk selalu mengirimnya di 0811-224-1027. Dan seperti biasa Mika, kita selalu punya teman-teman yang bangunnya pagi banget.
1: Kayaknya ini ayam aja kalah, Kak.
0: Kalah gimana maksudnya, Mika?
1: Maksudnya ini, pasti teman Mika ini ngalahin ayam buat berkokok. Jadi pas ayamnya masih tidur, teman Mika udah bangun.
0: Wih, keren banget. Coba Kak Fitri mau lihat yang sudah semangat hari ini dan bangun paginya ngalahin berkokoknya ayam adalah...
1: Ini, Kak, ada Marzia.
0: Wih, Masya Allah, ada Marzia. Usianya baru berapa tahun, Mika?
1: Marzia ini usianya baru 11.
0: Wih, Masya Allah, ada Marzia baru usianya baru 11 tahun. Dari mana?
1: Dari Bala Endah.
0: Masya Allah.
1: Terus, Kak, ini kata Marzia, aku ini, Kak, hadir. Terus aku tadi nanam pohon cabe dan ada pakcoy dan beberes rumah. Terus aku juga belum sarapan. Tadi soalnya aku tadi pagi tahajud, salat subuh dan salat duha loh.
0: Wih, Masya Allah, keren banget. Pagi-pagi sudah produktif, sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, kemudian juga udah beberes dan nanam pohon cabe. Berarti yang belum tinggal sarapan doang ya.
1: Kalau gitu, buat Marzia, Mika saranin sarapan lontong kari.
0: Wih, kenapa tuh tiba-tiba nyaranin Marzia buat sarapan lontong kari?
1: Kayaknya enak sih.
0: Masya Allah. Tapi kira-kira Marzia tahu gak ya, kalau jumlah pemain dalam sepak bola itu ada berapa ya? Apakah A 9, ataukah B 11, atau C berapa?
1: 99.
0: Masya Allah. Kalau Marzia sudah tahu jawabannya, langsung kirimkan ke 0811-224-1027. Dan selain Marzia, Kak Fitri juga punya yang selalu semangat dan hadir di pagi hari ini.
1: Bingung Mika, soalnya teman-teman Mika pada semangat dan selalu hadir pagi-pagi.
0: Iya betul. Nah, kali ini yang sudah hadir dan semangat adalah ada kakak beradik loh.
1: Sebentar Mika berpikir dulu, TikTok. Oh, Mika tahu.
0: Mika tahu siapa nih?
1: Ini pasti ada Gaisan sama Gania. Betul enggak?
0: Iya betul, Masya Allah. Ada Gaisan dan juga Gania. Dan sama-sama sekolah di SD Al-Hijrah.
1: Mika tahu. Yang satu pasti usianya 10 tahun. Itu ada kakak Gaisan.
0: Iya betul.
1: Mika juga tahu, Kak, adiknya 9 tahun.
0: Masya Allah, sampai hafal Mika ini.
1: Dan ini, Kak, sama-sama yang satu kelas 5, yang satu kelas kalau kakaknya kelas 5, adiknya kelas 4.
0: Masya Allah, keren banget, sampai hafal nih Mika. Kalau gitu Mika kasih, Kak Fitri kasih nilai 100 buat Mika.
1: Wah, Masya Allah. Tapi Mika gak mau dapet nilai 100 sendirian.
0: Lah kenapa, kan seru kalau dapet nilai 100.
1: Mika pengen teman-teman Mika juga dapet nilai 100.
0: Oke. Tapi gimana ya caranya supaya teman-teman Mika bisa dapat nilai 100?
1: Gampang aja, tinggal isi aja jawaban teka-teki dari Kak Fitri.
0: Oh iya, betul. Coba buat teman-teman di rumah yang tahu jawaban dari teka-teki Kak Fitri, yaitu tentang berapa sih pemain sepak bola yang biasanya main di lapangan. Apakah A, 9 orang? Apakah B, 11 orang? Ataukah C, 99 orang? Coba yang sudah tahu jawabannya langsung kirimkan ke 0811-224-1027. Dan jangan lupa untuk kasih tahu juga isi, dan jangan lupa untuk isi daftar hadirnya.
1: Caranya gampang banget loh teman-teman. Cukup kirimkan nama.
0: Kirimkan nama,
1: alamat.
0: Iya, nama, alamat, dan yang terakhir
1: usia.
0: Masya Allah. Terus kirimnya ke 0811-224-1027. Dan nanti kita mau bahas terkait sejarah permainan sepak bola. Dari mana sih asalnya sepak bola ini, dan apakah dulu sepak bola memang sudah bundar atau
1: kotak, atau jangan-jangan segitiga?
0: Atau jangan-jangan sepak bola berasal dari bola segitiga? Nah, akan kita bahas kalau teman-teman di rumah sudah isi daftar hadirnya dan juga tentu menjawab teka-teki dari Kak Fitri. Dan buat teman-teman di rumah yang mau unjuk suara seperti mengirimkan voice note berisi
1: pantun,
0: cakep.
1: Bukan, Mika kasih tahu.
0: Iya, berisi pantun. Terus apa lagi?
1: Berisi puisi, baca puisi.
0: Oke, baca puisi. Terus apa lagi?
1: Baca dongeng.
0: Iya, boleh. Pokoknya unjuk suara apapun itu. Kalau kita nyebutnya kabisa teman-teman ya.
1: Kabisa.
0: Iya, jadi apapun hobi, apapun keunggulan teman-teman bisa ditunjukkan di panggung juara ini melalui voice note. Nanti akan kita simak bersama dari unjuk suara teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu mengirimnya di 0811-224-1027. Sambil nunggu teman-teman yang lain untuk isi daftar hadir, Kak Fitri akan persilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga ada Mika di sini yang siap menggiring. Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi

0: yang nonton lah.
1: Masya Allah. Tapi ngomong-ngomongin soal sepak bola, di sini sudah ada yang jawab loh.
0: Oh iya, siapa memangnya? Teman-teman Mika pada hebat banget, ih, pada tahu.
1: Iya betul. Di sini ada Marzia yang sudah jawab teka-teki dari Kak Fitri. Dan jawabannya,
0: jawabannya,
1: menurut Mika benar apa enggak?
0: Ini jawaban Marzia menurut Mika. Gol.
1: Apa tuh maksudnya gol?
0: Maksudnya benar.
1: Oh. Masya Allah. Berarti Marzia dapat nilai 100 dari Kak Fitri.
0: Dan dapat nilai gol dari Mika.
1: Masya Allah, dapat nilai gol dari Mika. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum mengisi teka-teki dari Kak Fitri, segera kirimkan teka-teki, jawaban teka-tekinya. Karena Kak Fitri pengen tahu nih, teman-teman di rumah suka nonton bola enggak ya? Dan kira-kira sudah tahu belum jawaban dari teka-teki Kak Fitri? Yaitu ada berapa pemain yang biasanya main saat pertandingan? Apakah A 9 ataukah B 11 ataukah C 99? Coba kasih tahu Kak Fitri jawabannya melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Selain Marzia juga sudah ada yang mengisi daftar hadirnya. Coba
0: Siapa memangnya?
1: Ini yang paling semangat dan pagi-pagi sekali. Ada namanya Mufia. Usianya baru 8 tahun. Mufia juga bilang hadir loh.
0: Wah, Masya Allah.
1: Terus juga Mufia bilang kayak gini, "Assalamualaikum Kak Fitri dan juga Mika. Aku Mufia. Usiaku sekarang 8 tahun Kak. Dan aku semangat dan selalu hadir." Terus Kak Fitri, hari ini Mufia sudah olahraga. Olahraganya jalan kaki bersama ayah loh. Oh iya, aku hampir lupa, tadi aku juga makan bubur bersama ayah.
0: Wah, Masya Allah, seru banget Mufia. Aku jadi pengen deh olahraga juga jalan pagi sama ayah.
1: Wih, Masya Allah, seru banget nih Mufia jalan-jalan dan olahraga bersama ayah. Tadi Mufia kira-kira sudah dibisikin belum jawaban hari ini sama ayah? Kira-kira ada berapa pemain yang hadir ya, yang ikut bermain di lapangan saat sepak bola berlangsung? Apakah A 9, B 11, ataukah C 99? Coba minta jawaban yang betul sama ayah kalau sudah tahu. Dan jangan lupa kirimnya ke 0811-224-1027.
0: Kak Fitri, ini Mufia sudah jawab.
1: Oh, Mufia sudah jawab. Kak Fitri sampai terlewat nih karena membayangkan serunya jalan-jalan bersama ayah.
0: Iya, ini Mufia jawabannya, Kak. Ini Kak Fitri pasti tahu.
1: Kak Fitri pasti tahu, oke. Kak Fitri lihat dan teropong ya. Jawaban dari Mufia. 1, 2, 3. Gol! Kak Fitri ngikut Mika.
0: Berarti ini jawabannya betul.
1: Iya, Masya Allah, jawaban Mufia hari ini 100. Dan buat teman-teman yang lain, jangan mau kalah sama Mufia. Ayo kita giring bola menuju kemenangan dengan cara menjawab teka-teki yang sudah Kak Fitri berikan. Dan untuk teman-teman yang mau unjuk suara, boleh banget. Jangan lupa untuk mengirimkan voice note-nya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
0: Dan ini kok Kak, selain Mufia juga sudah hadir ada Nadifa.
1: Masya Allah, ada Nadifa. Usianya berapa nih Mika?
0: Usianya baru 8 tahun dari Gatsu.
1: Masya Allah, dari Gatsu hadir. Terus kata Nadifa bilang apa lagi?
0: Kata Nadifa, semangat Kak Fitri dan juga Mika. Ada emot sayangnya.
1: Masya Allah, Kak Fitri juga kasih emot sayang buat Nadifa.
0: Mika juga sayang semua teman-teman Mika.
1: Masya Allah. Selain ada Nadifa juga sudah hadir yang

0: semangat. Bahkan hadirnya itu panjang banget. Dan ini, waduh, Kak Fitri sampai scroll aja masih panjang R-nya.
1: Ini pasti kalau bilang R-nya itu sampai pegel mulutnya.
0: Iya, sepertinya nanti sampai pegel mulutnya.
1: Memangnya siapa sih yang sudah hadir dan semangat sampai R-nya panjang?
0: Ini ada Zuhairi. Tapi Zuhairi gak sendiri. Tentunya Zuhairi sudah bersama adiknya, ada Rafasya. Nah, kalau Zuhairi usianya baru 11 tahun, sedangkan Rafasya usianya baru 11 tahun. Dan bilang hadirnya semangat banget.
1: Mika mau coba?
0: Oke, boleh. Boleh.
1: Hadirnya semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Hadir. Mika gak kuat.
0: Masya Allah, soalnya R-nya panjang banget. Dan pasti Zuhairi juga adiknya selalu semangat untuk menyimak panggung juara. Selain Zuhairi, Kak Fitri juga masih punya banyak sekali hadir yang sama semangatnya kayak Zuhairi. Dan tentunya teman-teman kita di panggung juara pada semangat-semangat loh. Tapi Zuhairi dan adiknya ini tidak hanya semangat, tapi juga mengirimkan jawaban dari teka-teki yang sudah Kak Fitri berikan.
1: Jawabannya betul atau gol?
0: Dua-duanya kan betul ya, betul dan gol. Kira-kira jawaban Zuhairi menurut Mika betul atau gol?
1: Oke, Mika tahu. Jawaban dari Zuhairi mengoper kesana, mengoper kesini dan gol. Jawabannya betul.
0: Masya Allah, jawaban Zuhairi betul, berarti mendapatkan nilai 100. Tapi kalau ngomongin soal bola, Kak Fitri jadi teringat satu cerita. Ini juga dongeng tentang sepak bola loh.
1: Oh iya, dongengnya apa memang?
0: Dongengnya tentang belajar dari kekalahan.
1: Oh, iya juga sih, soalnya kan main bola pasti ada menang dan ada kalah.
0: Iya betul, makanya dongeng hari ini kita akan belajar banyak dari yang akan kita simak hari ini. Jadi daripada teman-teman di rumah penasaran, mending siapin alat dengarnya dan kita simak dongeng hari ini tentang belajar dari kekalahan.

0: Dongeng hari ini tentang belajar dari kekalahan. Suatu hari, di Kebumen, Jawa Tengah, Arya dan teman-teman sepulang ke sekolah dengan perasaan kecewa. Mereka tak mengira bakal kalah pada babak awal turnamen sepak bola antar sekolah. Apalagi mereka kalah dengan skor telak 5-0. Padahal sekolah mereka biasanya sering berprestasi dalam turnamen ini. Sesampainya di sekolah, para tim sepak bola ini saling menyalahkan. Banyak yang menuding kekalahan ini akibat dari salahnya kiper. Seharusnya sebagai kiper, Danu ini tidak boleh meleng sedikit pun. Harusnya ia fokus untuk menangkap bola agar bola tidak masuk ke dalam gawang. Tapi Danu sebagai kiper, ia tentu tak terima. Ia balik menuduh sang kapten, Arya. Karena Arya tidak mau mengatur permainan tim, sehingga tim ini kalah. Tapi untungnya, Pak Hendro, guru olahraga sekaligus pelatih tim sepak bola, segera melerai pertengkaran dari anak didiknya. Kata Pak Hendro, "Teman-teman semua, dalam setiap pertandingan, kalah menang itu adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, kalian tidak boleh saling menyalahkan. Sebab dalam sebuah tim, kekalahan atau kemenangan adalah milik bersama." Mendengar perkataan Pak Hendro, sang kapten Arya menjawab,
1: "Tetapi kami masih bingung. Kenapa kami bisa kalah dengan begitu mudah, Pak? Padahal kemampuan kami rasanya tidak kalah dengan tim lawan."
0: Danu pun ikut nimbrung.
1: "Iya betul, kami juga sudah rajin berlatih, Pak."
0: Mendengar itu, Pak Hendro berkata,
2: "Sekarang, mari kita belajar dari kekalahan ini. Bapak menilai penyebab utama dari kekalahan kalian karena kalian sebagai tim kurang bersatu, kurang kompak. Karena kalau sebuah tim pemainnya tidak mau bersatu, maka akan mudah dikalahkan."
0: Mendengar perkataan Pak Hendro, teman-teman terdiam mendengarnya. Lalu salah satu anak berkata,
1: "Lalu bagaimana supaya kita bisa bersatu, Pak? Kami tidak mengerti."
0: Pak Hendro hanya menggelengkan kepala dan berkata,
2: "Sepandai apapun seorang pemain bola, kalau dia main sendirian, pasti tidak akan bisa apa-apa. Namun, kalau kalian bersatu padu dan saling mendukung, maka akan terbuka peluang untuk menang dan meraih kesuksesan. Kalian tahu kenapa bersatu itu sangat penting?"
0: Kali ini, anak-anak pada menggeleng. Pak Heder pun melanjutkan,
2: "Karena dengan persatuan, maka kita akan jadi lebih kuat. Kalian tahu lidi kan? Nah, sebatang lidi tidak mudah dipatahkan. Dan jika bersatu semua lidi, pasti akan sulit untuk dikalahkan karena dia sangat kuat."
0: Anak-anak mengangguk mendengar jawaban dari Pak Hendro. Lalu Pak Hendro berkata lagi,
2: "Nah, kalau filosofi lidi kita kaitkan dengan tim sepak bola kita, setiap pemain harus saling mendukung dan menguatkan. Tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lainnya. Anak-anak, Pak Guru yakin di lain kesempatan, kalau kalian bisa bersatu padu dan saling mendukung, maka kalian bisa menang dan juara."
0: Arya sebagai kapten mengaku,
1: "Maafkan kami, Pak. Kami membuat Bapak kecewa."
0: Pak Hendro hanya mengusap kepala Arya dan berkata,
2: "Tidak apa-apa. Justru kekalahan ini adalah hikmahnya. Sebab dengan kalian kalah, maka kalian kini jadi sadar tentang pentingnya persatuan dalam tim. Sekarang, Arya, Danu, dan teman-teman tim lainnya sudah menyadari bahwa mereka harus mengedepankan persatuan di dalam tim sepak bola mereka. Ibarat pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu dia dongeng hari ini tentang belajar dari kekalahan. Masya Allah, itu dia tadi dongeng tentang belajar dari kekalahan. Berarti setelah ini pasti teman-teman di rumah banyak belajar hal. Kalau kata Pak Danu, satu lidi itu mudah sekali dipatahkan. Tapi kalau semua lidi kita mau coba sekuat apapun, pasti sulit banget dikalahkan dan juga dipatahkan. Maka dari itu, teman-teman mulai dari sekarang kita harus belajar untuk saling membantu dan gotong royong dan juga tentunya kompak. Nah, maka dari itu, Kak Fitri pengen teman-teman di rumah kompak untuk mengirimkan tekat jawaban dari teka-teki yang sudah Kak Fitri berikan. Dan jangan lupa untuk isi daftar hadirnya. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir dan kirimnya ke 0811-224-1027. Karena sepertinya ini juga sudah banyak info-info yang mau menggelinding lewatin Kak Fitri nih. Jadi Kak Fitri mau persilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
3: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu
8: lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masya Allah, Kak Fitri seneng banget nih teman-teman pada hadir dan semangat juga menjawab teka-teki dari yang sudah Kak Fitri sebutkan. Nah, siapa aja kira-kira yang sudah menjawab teka-teki ya? Mana ini teman Kak Fitri tiba-tiba hilang?
1: Maaf Kak, tadi Mika soalnya jalan-jalan dulu.
0: Jalan-jalan kenapa tuh?
1: Soalnya Mika pengen menggiring bola.
0: Masya Allah, keren banget deh Mika bisa menggiring bola.
1: Soalnya Mika pengen jadi juara juga.
0: Wih, kita kan sudah jadi juara adik-adik di rumah yang sudah mengirimkan daftar hadir dan mengisi teka-teki yang sudah Kak Fitri berikan. Sudah menjadi juara di panggung juara. Tapi ngomongin soal juara nih, Kak Fitri mau ngasih tahu juga ada satu juara lagi nih. Gak satu juara, banyak banget juara-juara di panggung juara. Salah satunya ada Devina yang sudah hadir dan semangat dari Sindang Kerta.
1: Wah, Masya Allah, ada Devina. Usianya berapa, Kak?
0: Devina ini usianya baru berapa? Coba ini tangan Kak Fitri.
1: 1, 2, 3. Ah, 3 tahun.
0: Iya betul, Masya Allah. Masih kecil banget tapi udah semangat banget buat isi daftar hadir di panggung juara. Masya Allah, Kak Fitri senang banget nih kalau adik-adik di rumah pada semangat. Apalagi nanti kalau ada adik-adik di rumah yang mau main ke studio MK, boleh banget Kak Fitri tunggu kehadiran teman-teman. Nanti kita bisa siaran bareng dan isi daftar hadirnya secara live di studio.
1: Tapi Kak, selain Devina yang sudah hadir dan semangat, ini juga ada teman Kak Fitri dan juga teman Mika maksudnya.
0: Masya Allah, ada siapa memangnya?
1: Ini ada Nenden Lestari Dewi dari Cimahi, usianya baru 11 tahun loh.
0: Masya Allah. Dan Nenden bilang hadir enggak?
1: Nenden bilang hadir dan katanya Nenden mau jawab teka-tekinya pakai voice note.
0: Pakai voice note.
1: Iya betul.
0: Kalau gitu kita langsung simak bersama deh jawaban dari Nenden. Kira-kira betul banget apa langsung goal nih jawabannya?
1: Boleh-boleh. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Jawaban dari Nenden adalah,
2: ini Nenden dari Cipageran, Cimahi Utara. Jawabannya B, 11 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari Nenden B, 11 orang tuh. Kira-kira benar gak Mika?
1: Kayaknya 99 deh yang benar.
0: Banyak banget dong 99 orang. 99 orang langsung terjun ke studio. Berarti kalau 2 lawan ada berapa tuh? 99 kali 2 berapa?
1: 1, 2, 3, 4, 5. Bingung Mika.
0: Masya Allah, jawaban dari Nenden adalah B, 11 orang. Dan jawabannya adalah Gol. Jawaban dari Nenden benar sekali. Dan ini juga sama benarnya seperti jawaban dari Jamal loh.
1: Ada Jamal dari Lembang.
0: Iya betul, tapi Jamal gak sendirian. Jamal bawa teman-temannya, bawa geng sepak bolanya nih.
1: 11 orang berarti.
0: Hari ini Jamal bawa 3 teman-teman dan juga saudara-saudaranya nih. Ada Jamal, ada Hanin, dan juga ada Nenggania dari Lembang. Dan Jamal juga bilang hadir loh, Masya Allah. Dan jawaban teka-teki dari Jamal adalah
1: gol.
0: Kok lemes banget sih golnya?
1: Maaf, 1, 2, 3. Gol.
0: Masya Allah, keren banget nih Jamal. Dan tentunya teman-teman di rumah juga yang sudah isi daftar hadir, yang sudah ngasih tahu Kak Fitri jawaban dari teka-teki yang sudah teman-teman kirimkan juga pada hebat-hebat, pada keren-keren, dan juga sudah pada jadi juara di panggung juara. Dan Kak Fitri dikasih bocoran ini.
1: Bocoran apa tuh?
0: Ini ada dari Kak Mahadi yang bilang, Kak Fitri dan Mika, selamat dan sukses buat Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menang dramatis melalui adu penalti loh atas The War Elephants.
1: Wah, keren banget. Mika bangga banget jadi orang Indonesia bisa dapat juara.
0: Masya

0: Masya Allah, dan tentunya ini jadi salah satu jalan untuk kesuksesan buat teman-teman di rumah yang cita-citanya mau jadi sepak bola. Kita doakan jadi pemain sepak bola, kita doakan semoga teman-teman di rumah selalu semangat dalam berlatih dan tentunya nanti bisa masuk ke dalam tim sepak bola yang teman-teman inginkan. Amin. Tapi ngobrolin soal sepak bola, Kak Fitri tadi sudah berjanji nih mau bahas terkait sejarah sepak bola. Kira-kira menurut Mika nih, sejarah sepak bola itu dimulai dari mana?
1: Menurut Mika, sejarah sepak bola dimulai dari negara Indonesia.
0: Kenapa coba?
1: Karena Indonesia menang, jadi pasti dari Indonesia.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi memang yang betul dari mana, Kak?
0: Nah, kalau dari yang Kak Fitri tahu, sejarah permainan sepak bola itu pertama kali berasal dari negara Tiongkok atau Cina loh.
1: Dari Cina?
0: Iya betul, jadi sejarah sepak bola ini tercatat mulai pada masa pemerintahan dinasti Han sekitar abad kedua sampai ketiga Masehi. Kira-kira Mika sudah hadir belum? Sudah lahir belum?
1: 2 sampai 3 Masehi, Mika masih jadi apa ya Mika, enggak tahu.
0: Belum ya, belum pada hadir. Kak Fitri juga belum hadir di 2 sampai 3 Masehi itu. Nah, pada abad ke-2 sampai 3 Masehi itu, permainan ini dimulai dengan menggunakan bola yang terbuat dari kulit binatang yang digulung-gulung dan berbentuk seperti bola.
1: Oh, jadi ini awalnya itu dari kulit binatang, terus digulung-gulung, jadi seperti bola.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau kulit binatang gimana cara mainnya? Pasti itu keras banget.
0: Iya betul, tapi cara bermainnya pun tidak kalah jauh dengan permainan sepak bola yang sekarang, yaitu dengan memasukkan bola dari kulit binatang tadi ke dalam jaring kecil loh.
1: Oh, tapi namanya sepak bola, Kak?
0: Bukan, pada saat itu permainannya disebut dengan istilah tucu.
1: Tucu, kirain Mika sama namanya sepak bola.
0: Bukan. Dan selain di Cina juga ada loh sepak bola yang berasal juga dari Jepang.
1: Ada juga dari Jepang, banyak banget ya.
0: Iya betul. Nah, kalau di Jepang itu namanya adalah kamari.
1: Kalau di Cina tadi namanya tucu, kalau di Jepang namanya kamari.
0: Iya betul, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan permainan yang ada di Cina tadi, yaitu dengan menggunakan kulit binatang. Nah, kalau di Jepang ini lebih spesifik, kulit binatangnya adalah kulit kijang yang digulung menjadi bulat.
1: Pasti itu gulung-gulungnya susah, digulung-gulung, jadilah bola.
0: Masya Allah. Iya, nah kalau di Jepang itu nama permainannya kamari. Dan untuk permainannya juga sama seperti yang kita mainkan saat ini juga. Jadi menggiring bola untuk bisa masuk ke dalam gawang yang sudah disediakan.
1: Oh, jadi sebenarnya sama aja ya mainnya, cuman beda nama bolanya.
0: Beda bola dan juga nama permainannya.
1: Nah, itu maksud Mika.
0: Nah, tapi ada lagi loh. Sebenarnya tidak hanya cuman Tiongkok dan juga Jepang yang bisa memainkan permainan ini. Ada satu lagi negara yang ini juga jadi sejarah yang cukup panjang ya, karena sempat diberhentikan loh.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Karena permainannya, main bolanya anarki sampai orang-orang pada babak belur.
1: Kenapa?
0: Iya, ini Kak Fitri jelasin dulu ya. Jadi di sejarah Inggris, sepak bola juga bisa menjadi salah satu sejarah permainan yang cukup menyenangkan untuk dimainkan. Nah, pada masa Raja Edward sempat muncul pelarangan terhadap permainan bola ini.
1: Kenapa?
0: Karena saat masa itu banyak tindakan kekerasan yang mengarah pada tindakan yang sangat kasar untuk memainkan sepak bola. Jadi pada saat itu masih belum ada aturan boleh kalau sekarang kan ada aturan-aturannya ya.
1: Ah, iya betul.
0: Nah, pada saat Raja Edward memimpin ini, permainan sepak bola ini belum memiliki aturan yang begitu jelas. Makanya orang-orang pada ya udah main sesukanya aja, Mika.
1: Oh, gitu. Makanya sempat diberhentikan.
0: Iya, betul. Tapi pada saat tahun 136 pada saat 1369 saat Raja Edward III mengizinkan kembali masyarakat bermain sepak bola. Tapi kemudian di tahun 1572 Ratu Elizabeth I mengeluarkan perintah larangan bermain bola lagi loh.
1: Karena sama tindakannya kekerasan main bolanya.
0: Iya betul. Tapi saat itu kemudian dari Raja Charles II pada tahun 1680 akhirnya dipertimbangkan untuk mencabut larangan itu, dan akhirnya masyarakat pada saat itu bisa bermain sepak bola kembali sampai saat ini loh.
1: Wah, Masya Allah, seru banget. Berarti ada 3 negara, Cina, kemudian Jepang sama Inggris.
0: Iya betul, Masya Allah. Seru banget ya teman-teman. Semoga setelah ini teman-teman yang punya cita-cita untuk jadi pemain sepak bola bisa lebih semangat lagi karena sudah tahu sejarahnya, dan juga bisa membakar semangat, api semangat teman-teman untuk bisa terus mengejar mimpinya. Masya Allah. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8, sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran. Sebelum itu, kita langsung simak bersama A. Batasa dari Bunda Nenawarisman berikut ini.

0: snacks? Oh, oh, oh. 사, 샤, 소. 이두 반주판이야.
1: 사랑, 너. 야. Yeah.

0: Alhamdulillah sudah tiba di sesi cinta Quran. Masya Allah, buat adik-adik di rumah yang sekarang lagi ngambil Al-Qurannya, cepet kirimkan sekarang setoran hafalannya, hasil murojaahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan caranya gampang banget, adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan juga usianya. Setelah itu baru dikirimkan hasil setoran hafalannya melalui voice note. Dan untuk suratnya, adik-adik bebas mau surat berapapun dan ayat berapapun juga boleh banget. Kak Fitri akan tunggu setoran hafalan dari adik-adik semua. Tapi hari ini Kak Fitri gak sendirian loh. Kak Fitri sudah didatangi dari dengan tamu yang jauh banget ini, datang ke studio siapa lagi kalau bukan Kak Rasi. Assalamualaikum Kak Rasi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri kangen banget loh.
0: Masya Allah, Kak Fitri juga kangen banget sama Kak Rasi ini pasti. Yang kangen bukan cuma Kak Fitri, tapi adik-adik pendengar dimanapun berada juga pasti kangen banget sama Kak Rasi.
1: Udah 1 tahun ya terpisah jarak loh ya, Semarang sama Bandung, dan akhirnya kita bersatu kembali di acaranya apa nih Kak?
0: Di acaranya panggung juara di sesi Cinta Quran.
1: Dan kayaknya sekarang udah makin banyak banget yang ngantri ya Kak. Kayaknya lebih dari belasan ya yang hari ini.
0: Betul banget Kak Rasi, soalnya ini semangat dalam menghafal Al-Quran, semangat buat lebih dekat dengan Al-Quran itu tinggi banget Kak Rasi. Kira-kira Kak Fitri pengen cap-cip-cip dulu nih, menurut Kak Rasi kita dengerin tabungan dulu atau kita langsung dengerin yang ada di samping Kak Rasi nih?
1: Oke, kayaknya sih untuk hari ini kita dengerin tabungan dulu sebentar, oke? Dan mungkin setelah jeda pariwara, kita akan dengarkan ada salah satu anak SD ya, datang juga pengen ketemu sama Kak Fitri, pengen menyapa adik-adik yang di radio juga. Nanti kita akan coba untuk tanyakan beliau udah hafal berapa juz ya, dan mau setoran surat apa nih.
0: Oke. Kalau gitu Kak Fitri mau putar dulu nih sebagai pembuka, ada di surat An-Nas. Ini paling akhir berarti ya Kak Rasi?
1: Iya, di juz 30, juz favorit ya Kak ya.
0: Iya betul. Kalau gitu kita simak bersama setoran hafalan dari Darren di Quran surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maria, usia aku 11 tahun. Aku mau membacakan Azariah dari ayat 46 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawmanuhim munkul innahum kanu qawman fasikin. Wassama'a banaynaha bi'aydin wa inna musikun. Wal'arda farashnaha wa ni'mal mahidun. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Wa la taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirun mubin. Amin. Nama Tuhan Tuhan Akar Panah Wailai Kamasir.
1: Masya Allah, barusan Kak Fitri terlewat. Ternyata yang setoran paling pagi itu ada Marzia
2: nih. Iya. Dan bukan juz 30 ya.
1: Iya betul, suratnya udah jauh banget Kak Rasini. Kira-kira menurut Kak Rasini, ada yang perlu disempurnakan dan apa yang perlu diperbaiki lagi dari setoran hafalan yang sudah Marzia sebutkan ini, yang sudah disetorkan Mangga Kak Rasini?
2: Iya, Dek Marzia ini usianya sudah 11 tahun Kak. Artinya kelas berapa sih? Apakah sudah SMP? Belum lah, masih muda banget. Tapi hafalannya udah banyak. Dan dari segi makhrajul huruf juga sudah bagus Kak. Apa yang perlu disempurnakan untuk hafalan adik kita? Jadi hafalan itu tidak hanya bisa diziadahkan ya. Untuk nambah harus murojaah. Dan katanya ya, konon kabarnya Indonesia lagi darurat murojaah. Artinya apa adik-adik? Artinya banyak yang setoran hafalan tapi udah gitu lupa. Kayak gini, aduh aku pernah deh hafal surat ini. Sedih gak sih? Sedih ya. Nah harus kayak gimana? Harus mempertahankan apa yang sudah pernah kita hafalkan ya. Nah Dek Marzia ini udah nambah hafalannya banyak. Dan PR kita bareng-bareng, gak cuman PR-nya Dek Marzia aja, PR semuanya untuk menjaga hafalannya Dek Marzia gitu. Murojaah, ziyadah, murojaah. Sama kayak gitu. Seperti kayak Kak Rasi nih, mempertahankan persahabatan Kak Rasi sama Kak Fitri. Padahal Kak Rasi di Semarang banyak teman juga ya, tapi tetap sama Kak Fitri, kontak-kontakan Kak Fitri, gitu kan? Kenapa? Karena Kak Fitri adalah temannya Kak Rasi, nggak boleh Kak Rasi menyia-nyiakan persahabatan ini, harus dirawat sampai kapanpun sampai surga ya Kak ya, insya Allah ya.
1: Amin.
2: Dan sekarang ada lagi nih yang setoran, siapa lagi nih Kak?
1: Betul Kak Rasi, masya Allah. Terima kasih Kak Rasi atas masukan dan juga semangatnya untuk Marzia untuk selalu semangat dalam murojaah. Karena selain Marzia yang harus murojaah, juga pasti adik-adik yang lain. Makanya untuk adik-adik yang belum mengirimkan setoran hafalannya, cepet kirimkan juga hasil murojaahnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan selain Marzia ini yang Kak Fitri lewat tadi, ada Darren yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Darren. Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi suduril nas, minal jinnati wan nas.
1: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengar setoran hafalan dari Darren. Usianya baru 5 tahun nih, Kak Asi.
2: 5 tahun ya, bahkan belum SD ya, tapi sudah menyetorkan surat pamungkas di Al-Quran ya.
1: Masya Allah, kalau begitu moga Kak Asi untuk memberikan masukan serta semangatnya untuk adik Darren.
2: Iya, adik Darren ini adalah salah satu di antara yang setoran secara istiqomah, Kak. Kita kenal ya Dek Marzia yang setoran terus menerus nih, hampir setiap pekan Dek Marzia setoran. Dek Darren juga sama. Kok bisa Kak Rasi ingat? Ingatlah ya, kita mengingat ya. Nah adik-adik, hal yang menarik pada surat yang tadi dibacakan itu ada di halaman berapa Kak Rasi? Halaman 604. Emang Kak Rasi kalau sekarang Qurannya standar ya? Iya, mushafnya standar. Jadi adik-adik sambil menghafalkan halaman juga bisa. Jadi kita kalau misalnya yang ngedengerin Ustadz Adi Hidayat, oh bisa hafal ya sampai halaman-halamannya. Kita bisa nggak ya? Kita juga bisa insya Allah ya adik-adik. Nah hal yang perlu disempurnakan untuk Anas, kalau misalnya para pendengarnya udah lebih besar ya, kalau Dek Darren udah luar biasa banget nih. Untuk yang sudah lebih dewasa, boleh kita sempurnakannya di seperti ini nih. Di huruf Zal, kul a'udzu zu zu. Nah, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Sekali lagi nih, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Zu, bukan digigit Kak Rasi, bukan. Kalau misalnya adik-adik ketemu sama gigi seri tuh di belakangnya, ha, di dindingnya di situ ya. Di kayak belahannya gitu. Ha, di antara gigi yang kiri sama kanan. Lalu untuk penahanannya, binas, ditahannya berapa ketukan? Ada yang bilang 2 ketukan, ada yang bilang 3 ketukan. Yang gak boleh apa? Gak ditahan. Yang pasti adik-adik kalau mau ditahannya 2 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, 3 ketukan ya, yang istiqomah. Berikutnya apalagi Kak Rasi yang perlu disempurnakan? Biasanya nih yang udah lebih besar dari Dek Darren, ketuker huruf sod sama huruf sin. Di ayat yang keberapa Kak Rasi? Di ayat yang kelima, yuwaswisufilsu. Nah itu huruf sod ya. Kalau yuwaswisunya S biasa, kayak sayur, sampe, singkong, apalagi ya, selempang asik. Kalau huruf sod itu beda, filsu, filsu. Dia punya sifat-sifatnya itu sofir, menyerupai bunyi binatang. Binatangnya apa? Soang. Gitu adik-adik. Siapa lagi nih yang mau setoran? Udah ngantri bener ya, banyak banget.
1: Iya betul, Masya Allah. Terima kasih Kak Rasi atas masukan dan juga semangatnya untuk adik Darren. Ini juga bisa dibaca terus ya saat hafalan sholat begitu. Laras, ya Kak Rasi. Laras,
2: betul banget.
1: Baik, Masya Allah. Ini juga kalau tadi surat Anas, sekarang Kak Fitri mau putar masih di juz 30, yaitu di Quran surat Al-Ikhlas yang akan dibacakan dan disetorkan oleh adik Nabilah. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabilah Putri. Saya mau baca surat Al-Ikhlas. Uzubi Himinas syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Insya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengar setoran hafalan dari Nabilah. Usianya baru 6 tahun, Kak.
2: Masih kecil ya, masih isya lucu betul banget.
1: Kalau begitu bangga Kak Rasi untuk memberikan masukan serta semangatnya untuk adik Nabilah.
2: Ini hal yang menarik, Kak, ketika kita berbicara tentang surat Al-Ikhlas. Nggak ada ya tulisan ikhlasnya ya, surat Al-Ikhlas itu artinya memang bagaimana hati kita dimurnikan, dijaga gitu ya, bahwa keikhlasan itu gak cuma sekedar kata-kata, ya aku tuh ikhlas banget loh. Gak gitu juga, sometimes kita gak katakan tapi jiwa kita yang menunjukkan itu. Nah adik-adik, untuk surat Al-Ikhlas ada di halaman berapa? Coba sama loh sama Anas, ada yang tahu? 604 ya, di halaman 604. Adik-adik, kita lihat di ayat yang pertama ya. Adik kita sudah menyetorkan dengan sangat baik, tapi kalau misalnya orang-orang yang lebih dewasa ketika ngimamin, mari kita perhatikan di ayat tersebut, di ayat yang pertama, ahad. Ada pantulannya ya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ah, huruf dal ya. Ada di pantulululululu. Yang kedua, Allahus. Nah, di situ. Kadang-kadang gitu ya, para guru ngajarin ke adik-adik itu, ke murid-murid, bacanya kayak gini, Allahus Somad, kayak gitu. Guru-guru ya, ngajarin ke anak-anak, padahal ini perlu disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya, Kak? Huruf sad di situ ada tasydid. Sehingga bacanya Allahus. Nah, di situ ada tasydid tuh, ya. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Dua-duanya tuh dipantul tuh. Lam yalid. Aha. Wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Yang itu yang ayat terakhir mah so far hampir semua orang lancar, bagus. Cuma yang di ayat kedua itu kadang-kadang terbawa, sehingga anak-anak yang dulunya kecil, beranjak gede, udah dewasa, ngimaminnya kayak gitu, Allahu Somad. Waduh gitu. Padahal harusnya gimana? Allahus Samad ya, itu aja. So far so good, keren. Siapa lagi nih yang setoran? Banyak banget, makin banyak.
1: Betul banget Kak Rasi, Masya Allah. Terima kasih Kak Rasi atas masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Nabila. Dan ini juga jadi ajakan buat adik-adik yang lain yang belum mengirimkan setoran hafalannya, mending daripada jadi tabungan untuk pekan selanjutnya, mending kirimkan sekarang juga di 0811-224-1027. Dan Kak Fitri juga mau putar setoran hafalannya punya Raisa di Quran Surat Al-Fatihah dan Surat An-Nas, dua sekaligus.
2: Mantep, ini combo ya.
1: Masya Allah. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Assalamualaikum Bu Ima, nama saya Raisa. Saya akan membaca Al-Fatihah sama An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim bil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisa fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
1: Masya Allah,
5: sadaqallahul adzim.
2: Barakallah.
1: Menarik ya. Allah, langsung dua surat sekaligus nih Kak Rasi. Kalau begitu biar Raisa juga gak nunggu di rumah, pengen segera disempurnakan bacaannya, bangga Kak Rasi.
2: Iya, ini luar biasa ya. Ketika membacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu bakal dipakai seumur hidup Kak. Bahkan kalau misalnya kita ngedoain orang lain Al-Fatihah gitu kan ya, bukan Al-Baqarah, kebayang Al-Baqarah 2,5 jam
1: kepanjangannya Kak.
2: Nah adik-adik, ini hal yang menarik ya. Kalau misalnya kita membaca Al-Fatihah Kak, tapi makhrajul huruf aku belum sempurna, gak apa-apa. Kalau masih kecil memang seperti itu. Kalau misalnya teman-teman belajar tentang pedagogi, asik, masuk nih perkuliahan banget ya. Kalau misalnya adik-adik tahu tentang organ of speech gitu ya, organ-organ mulut yang menjadi perantara, menjadi wasilah bagaimana suara itu berbunyi, dikeluarkan, diproduksi gitu kan. Itu jadi sesuatu hal yang akhirnya mencerahkan kita. Oh, kenapa ya huruf zal itu misalnya ujung lidah bertemu dengan gigi sari bagian atas, terus ketika gigi aku masih ompong, ingat ya ada gigi susu ya, anak-anak itu kadang-kadang giginya copot, giginya tanggal gitu, giginya lepas, dan gak ada tuh untuk nempelin ujung lidah ke situ, sehingga huruf zalnya gak sempurna. Gak masalah ya, gak masalah. Lalu ketika misalnya adik-adik masih kecil ketuker antar huruf H dengan huruf H, gak apa-apa juga. Jangan sampai kita nih yang ngajarinnya agak-agak murka. Atuh yang benar, atuh ngaji dan lihat, atuh kayak mama, atuh tinggal. Gak usah kayak gitu, jalani aja. Kita tunjukkan bahwa berinteraksi dengan Quran itu menyenangkan. Nanti juga bakal ada masanya mereka lancar gitu. seperti yang tadi dikatakan waladolin, walabdolin gitu kan. Marah gak usah, biasa aja gitu. Seneng aja kita mau berinteraksi dengan Quran. Nanti juga pemahaman mah ngikutin. Ya, kalau dalam bahasa Sunda mah oke kahartos mah nuturkeun, nanti juga akan ngerti kenapa semuanya itu enggak langsung dikuasai sekaligus. Semua ada prosesnya. Maka ketika kita belajar dan kita melakukan ketidaksempurnaan, itu adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Sehingga apa? Sehingga tetaplah setoran ya di MKFM di 08 berapa, Kak?
1: Di 0811-224-1027. Masya Allah. Terima kasih Kak Rasi atas masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik-adik kita. Dan Kak Fitri mau menyampaikan informasi penting juga nih untuk sahabat MK yang sekarang sedang memerlukan produk SR12 seperti Gomilku, minyak bulus dengan aroma melati dan skincare serta body care SR12, atau ada yang membutuhkan beragam herbal seperti madu, minyak zaitun, serbuk susu kambing dengan rasa yang bervariasi, atau ingin bertransaksi antam serti AI dengan tunai satu majelis tangan ke tangan dengan menggunakan akad perniagaan, kini pemesanan bisa melalui Rasibel Indonesia melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715 0856-203-1715. Sambil nunggu yang lain untuk mengisi urutan untuk mengirim setoran hafalan Al-Qur'annya Kak Rasi nih, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Qur'an bersama Kak Rasi.
6: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi ya Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir dan ajak keluarga dan juga sahabat. Dan untuk informasi dan konfirmasi kehadiran, hubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
7: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
8: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah SAW, MDLG, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Alhamdulillah masih di sesi cinta Quran bersama Kara Si. Masya Allah, tadi katanya ada yang mau menyetorkan setoran hafalannya nih Kara Si. Kira-kira bisa dijelaskan siapakah beliau ini?
1: Iya, kita ternyata tidak hanya kedatangan rekaman-rekaman setoran hafalan Kak di MGFM ini, ada juga yang mau setoran secara langsung. Dan ini luar biasa ya, pasti butuh keberanian antara rasa malu, rasa deg-degan, dan rasa penasaran. Nah, di sini hari ini di studio datang seorang anak SD nih ya. Namanya siapa?
2: Halo,
1: namanya Naya. Coba kita kenalan lagi ya. Halo, siapa namanya?
2: Halo, nama aku Naya.
1: Ah, Naya, Kak. Naya kelas berapa Naya sekarang?
2: Aku kelas 5 SD.
1: Ah, kelas 5 SD, Masya Allah. Ya, di SD mana Naya?
2: SD Pintar Quranic Leadership.
1: Waduh,
0: sudah ada Quranic nih Kak. Berarti sudah jauh nih setoran hafalannya. Kira-kira Naya mau setoran hafalan di surat apa nih sekarang?
2: Surat At-Talaq.
1: Itu juz berapa sih?
2: Juz 28 halaman 558.
1: Di sebelah mana tuh, kiri apa kanan?
2: Sebelah kiri atas.
1: Masya Allah. Oke. Berhubung sekarang yang setoran tuh di atas belasan, nah ya nggak apa-apa ya, setorannya satu ayat dulu aja ya.
2: Iya, nggak apa-apa.
1: Nanti di belakang boleh setoran sama Kak Rasi, sama Kak Fitri ya. Lebih dari setengah juz juga gas aja ya. Oke, yuk silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa afatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ay ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Sadaqallahul azim.
1: Barakallahu fiik.
0: Satu ayat tapi panjang. Kira satu ayat cuma Yasin. Kira cuma itu doang.
1: Kalau enggak Alif Lam Mim gitu ya.
0: Masyaallah.
1: Naya tadi deg-degan.
2: Iya.
1: Oh, deg-degan. Tapi perasaan Naya walaupun deg-degan ingin mencoba.
2: Iya.
1: Sekarang Naya berarti ingin berusaha untuk nambah lagi hafalan atau gimana?
2: Iya, lagi berusaha buat menambah hafalan.
1: Iya, semoga Allah merahmati Naya ya dan guru-guru Naya dan siapapun yang sekarang sedang mendengarkan di MKFM, semoga Allah berikan kemudahan untuk menghafal Quran dan menjaganya ya Kak ya.
0: Amin, Kak Rasi, Masya Allah.
1: Pun sama nih, Kak Rasi ingin mengundang tidak hanya teman-teman yang masih di bawah usia SD, yang lagi SD juga gitu ya, untuk teman-teman yang mualaf yang baru masuk Islam pun, dengan teman-teman yang tunanetra boleh setoran ya di MKFM di 08 berapa?
0: Di 0811-224-1027. Masya Allah. Tapi ngobrolin tadi Kak Rasi sempat menyinggung tunanetra nih. Kak Fitri juga punya satu andalan nih. Ini jagoannya Kak Fitri.
1: Oh, siapa Kak Gerangan? Betul.
0: Ada Vicky yang sudah menyetorkan setorannya di surat Al-Zalzalah Kak.
1: Masya Allah, tabarakallah. Ini dia, baru aja ya kita ngobrol-ngobrol tentang itu ya. Yuk, Dek Vicky pengen dengar nih hafalannya Dek Vicky.
0: Oke, kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Vicky di Quran surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Mardian, usia 13 tahun, dari Cangkle, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Saya akan membacakan surat Al-Zalzalah.

0: Pamaya mal miskola darotin khairoyaro wa maya mal miskola darotin syarroyaro. Sodakallahul adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah. Kak Fitri mau tanya deh sekarang, Maya, kira-kira kalau surat Al-Zalzalah ada di juz berapa ya?
3: Juz 30.
2: Masya Allah. Juz 30. Kalau begitu Mangga Karasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Vicky.
1: Oke, Dek Vicky ini adalah salah satu di antara sahabat Al-Quran cilik ya, yang bergabung di MKFM untuk setoran hafalan. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, Kak. Kenapa? Karena sebetulnya di sekitarannya Kak Rasi juga sama ya, waktu Kak Rasi SMP juga beberapa temannya Kak Rasi tunanetra, ada yang dari lahir, ada juga yang karena accident gitu ya, ada yang kena bola voli ternyata ya terkena retina dan sebagainya, ada yang celaka dan sebagainya, ada yang dari lahir, ada yang by accident. Nah, yang jadi istimewa adalah ya dari teman-temannya Kak Rasi yang waktu SMP, SMA, waktu kuliah, mereka punya kesamaan. Kesamaannya apa? Tekadnya luar biasa. Tekadnya membara untuk menjadi orang yang bermanfaat. Termasuk diantaranya adalah menghafal Quran. Jadi Allah titipkan ya matanya tuh, penglihatannya dengan tanda kutip ya, penglihatannya itu di telinga. Sehingga kalau misalnya apa yang dikatakan bisa diikuti dengan baik. Oleh karena itu untuk teman-teman yang tunanetra, itu menjadi sebuah modal yang besar karena Allah titipkan pandangannya itu di pendengaran, dan itu akan membuat makhruj huruf bisa lebih sempurna, membuat panjang pendek plus iramanya juga menjadi sangat baik. Karena apa? Kecerdasannya dititipkan di sana, di telinga gitu. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Termasuk temannya Kak Rasi aja, beliau jurusan bahasa Inggris, Kak. Kan gak bisa ngelihat layar tuh ya. Tapi kenapa pronunciationsnya bagus? Spokennya juga bagus. Ketika beliau speaking, aksennya kena banget. Kenapa? Aku tanya kan, Karasi tanya, Kang, Akang bagus banget bahasa Inggrisnya. Sebenarnya saya pakai Google Translate. Tuh, di saat ya mungkin beberapa orang cuma ngandelin AI aja, ini apa pakai Google Translate yang mungkin dianggap sederhana. Kan itu ada voice-nya. Jadi beliau tulis teksnya, udah gitu beliau ulang-ulang berkali-kali pertanyaannya. Kalau misalnya kita teman-teman yang bisa melihat dengan bening gitu ya, terus bahasa Inggrisnya belum lancar, sudah berapa kali mengulang-ulang audio yang pakai bahasa Inggris, that's the problem gitu. Semangat ya Deviki, ditunggu banget, nggak cuma Deviki, teman-teman yang lain, ayo setoran di MKFM di 08 0811 224 1027.
2: Masya Allah, luar biasa kali karena sih tadi. Jadi ini pasti yang semangat gak cuma adik Vicky, tapi adik-adik yang lain juga.
1: Tentunya.
2: Langsung minta ayah bundanya untuk ambilkan Al-Quran, terus juga minta tolong untuk gimana sih cara ngirim setoran hafalan di MKFM. Nih Kak Fitri kasih tahu ya, caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan juga usia, dan jangan lupa kirimkan voice note yang berisi setoran hafalan dari adik-adik semua, yang suratnya itu bebas mau di surat apapun dan juga di ayat berapapun. Terus jangan lupa kirimnya ke 0811 224 1027. Dan kalau tadi ada Vicky yang sudah menyetorkan setoran hafalannya di Quran surat Al-Zalzalah, lah sekarang saatnya adiknya namanya Vika, Kak.
1: Oh ya. Masya Allah.
2: Ada Vika yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran surat Al-Kausar. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Marcella, sekolah di SMP 17 Benang, usia 13 tahun. Saya mau setoran hafalan surat Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kalaka besar, fasolli lirabbi kawanhar, inna syani akawal abtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Vika nih. Bagaimana tanggapan dan masukan dari Karasi?
1: Surat Al-Kautsar itu adalah salah satu surat yang menjadi favorit adik-adik ya. Itu ada di halaman berapa Karasi? Ada di halaman 602. Di juz keberapa Kak Fitri?
2: Di juz 30.
1: Exactly, yes. Nah, surat ini ya, Ina atau Ina Al-Kautsar, katanya surat Ina atau Ina katanya kalau anak-anak mah. Ini ada hal yang spesial yang perlu kita perhatikan. Di ayat yang keberapa Karasi? Di ayat yang kedua. Ya, di ayat yang kedua li-nya pendek dua-duanya. Fasalili. Gitu ya. Karasi potong-potong dulu nih. Fasalili pendek. Fasalili rabbika wanhar. Ha, biasa jangan pakai ha gede ya. Nah Kak Rasi emang kalau yang lain ada yang baca kayak gimana? Nah ini kadang gurunya itu nggak ngelihat Quran, nginget-nginget yang ada di kepala. Jadi gini Akang Teteh, Bapak Ibu, walaupun kita sudah hafiz dan hafizah, tapi ketika kita mentalaki ya, bagusnya ini saran aja, karena Bu Yai sama Pak Yainya Kak Rasi juga begitu. Tetap pegang Quran, kenapa? Katanya untuk menjaga hati gitu ya. Khawatirnya yang sedang kita ingat-ingat tidak sesempurna itu gitu hafalannya. Khususnya untuk ayat yang kedua ini, fasallili pendek dua-duanya, fasallili rabbika wanhar. Yang jadi problem adalah ketika ada beberapa guru yang tidak memegang Quran, mengingat-ingat dari hafalan yang beliau hafal ketika kecil. Jadi bacanya kayak gini, fasali li rabbika wanhar. Ini jadi problem ketika diajarkan kepada anak kecil yang laki-laki. Anak laki-laki ini tumbuh gede jadi imam sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ketika ngimamin, yang di belakangnya kan makmumnya ada perempuan, ada laki-laki. Which is kadang-kadang mereka juga gak buka Quran.
2: Betul.
1: Oh imamnya juga fasoli, lirabi kawan. Ngikut juga dah kata imam gitu. Nah ini menjadi problem Akang Teteh. Sehingga dari sekarang kita coba untuk potong mata rantai itu. Ketika kita menziadahkan, okay, mentalakikan hafalan, membacakan hafalan, kita pegang Quran. Wayah na eta mah, walaupun itu surat yang atau ina kal kalsar mah eta mah teman gampang nih, hafal mama oge, hafal bapak oge. Enggak, harus pegang Quran. Gitu ya, untuk menjaga supaya yang tadi fasalli li rabbika wanhar, ha-nya juga pakai ha, yang soulmate-nya ain ha gitu ya. Kalau misalnya Karasi nanti aku dipandang sebelah mata atau sama anak aku pegang Quran aku teh enggak, ini mama di piwarangku terasi gitu aja.
2: Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti memang perlu banyak pembiasaan dan latihan juga dari kita sebagai orang dewasa ya Kak Rasi.
1: Betul. Ini jadi latihan juga. Ini jadi latihan juga untuk kita semua ya. Untuk latihan. Okay. Supaya kita terjaga untuk menghafalkan Quran, gak cuma menghafalkan Quran, kita terjaga hatinya untuk apa? Untuk bisa tetap berinteraksi dengan Quran. Pak Yai aja sama Bu Yai pegang Quran ketika menyimak hafalan. Kok bisa kayak gitu? Ya karena sih tanya, untuk menjaga hati kita supaya hati kita gak ngangkat Allahu Akbar gitu ya, tawadunya ulama mah ya. Gitu Kak.
2: Baik, Masya Allah. Sambil menunggu juga nih Karasi adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalan Al-Qurannya, seperti biasa Kak Fitri punya informasi penting nih untuk sahabat MQ yang sekarang sedang memerlukan produk SR12 seperti Gomilku, minyak bulus dengan aroma melati dan skincare, serta bodycare SR12, atau membutuhkan beragam herbal seperti madu, minyak zaitun, serbuk susu kambing dengan rasa yang bervariasi, atau ingin bertransaksi antam serti AI dengan tunai satu majelis tangan ke tangan dengan menggunakan akad perniagaan, kini pemesanan bisa melalui Rasibel Indonesia melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Karasi.
5: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Sahabat MQ, apakah Anda memerlukan produk SR12 seperti Gomilku, minyak bulus dengan aroma melati dan skincare serta body care SR12, atau membutuhkan beragam herbal seperti madu, minyak zaitun, serbuk susu kambing dengan rasa bervariasi, atau ingin bertransaksi antam serti AI dengan tunai satu majelis tangan ke tangan menggunakan akad perniagaan? Kini pemesanan bisa melalui Rasibel Indonesia melalui nomor WhatsApp di 0856-203-1715, 0856-203-1715. Masya Allah, alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Karasi. Nah, tadi kita sempat terputus untuk mendengarkan setoran hafalan dari adik-adik semua. Ini Karasi masih mau lanjut?
1: Lanjut banget, karena sebetulnya sekarang aja yang setoran udah di atas belasan orang ya.
0: Betul, Karasi.
1: Dengan berbagai jus, dan yang paling terakhir itu jus 28 ya, yang dibacakan oleh Naya tuh secara offline, karena datang ke radio ini ya Kak ya. Ada juga adik kita, Dek Vicky yang tunanetra tapi tetap menyetorkan hafalan dengan bacaan yang sangat baik. Penasaran gak siapa lagi yang akan setoran nih di menit-menit terakhir ini?
0: Insya Allah, yang akan setoran hari ini Kak, ada Jamal nih Kak Pak. Karena sih pasti kangen banget.
1: Kangen banget dong, ya ampun Jamal udah lama ya.
0: Betul banget. Nah sekarang Jamal mau mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Nuh ayat 1-4.
1: Kalau Surat Nuh.
0: Betul.
1: Masya Allah. Oke, oke.
0: Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: alayu akhar law kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi.
1: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Jamal di Quran Surat Nuh. Kalau begitu, Mangga Karasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Jamal.
2: Iya, adik Jamal menyetorkan di Surat Nuh ya. Kita tanya deh, Naya mau tanya nih Kak Fitri dan Karasi, kalau Surat Nuh itu di juz keberapa?
3: Juz 29.
2: Masya Allah. Oke, nah adik-adik yang masih penasaran Karasi, Surat Nuh itu juz keberapa? Juz ke-29 halaman berapa? Karasi ada penasaran, kita teh 570. Ya, di halaman 570 di sebelah mana Karasi? Sebelah kiri. Nah, adik-adik yang perlu disempurnakan, apa Karasi? Enggak ada yang perlu disempurnakan dari Dek Jamal. Yang perlu dilakukan adalah murojaah ya. Ziyadah itu harus dikunci dengan murojaah. Kalau misalnya kita tambah hafalan, kita harus mengulang. Menambah hafalan, harus mengulang, harus merawat hafalan yang sudah ada. Setelah Dek Jamal, siapa lagi yang setoran?
1: Masya Allah, setelah Jamal kita pindah dari juz 29 ke juz 1 Karasi.
2: Ke juz 1, betul. Antara Al-Baqarah atau Al-Fatihah ya.
1: Ini ada Megumi yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Fatihah. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: rabbil alamin ar-Rahman nir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Megumi. Nih, kalau tanggapan Kak Rasi bagaimana dari setoran hafalan yang sudah didengar kita bersama tadi?
2: Iya, deh, Megumi ini sudah menyetorkan dengan sangat baik di juz yang pertama, juz 1. Apa itu suratnya Kak Rasi? Kalau nggak diantar Al-Fatihah ya, Al-Baqarah ya, juz 1. Ini Kak Rasi apa yang perlu disempurnakan? Kak Rasi bangga banget karena Dek Megumi sudah menyetorkan hafalan, keberaniannya itu patut diacungi jempol ya Kak.
1: Betul Kak Rasi, Masya Allah.
2: Yang perlu diperindah apa Kak Rasi? Sedikit aja. Ketika kita membaca isti'adzah, bukan ta'ud ya adik-adik dan ayah bunda, dibacanya isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf J. Kayak jengkol, jagung, jeruk, jerapah, J biasa. Jim, jim, jim. Oke, okay? Kadang-kadang orang-orang yang lebih dewasa membacanya zim. Nirozim, padahal bukan zim, bukan Z, tapi J. Kak Rasi ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. J biasa. Lalu alhamdulillah, pada alhamdulillah karena basmalahnya udah bagus tadi. Alham. Nah, bagaimana ya Kak Rasi, kadang-kadang suka ada pantulan-pantulan. Alham. Ah, ada kayak gitu. Gimana Kak Rasi tekniknya ketika kami mengajarkan kepada buah hati, kepada murid-murid kami yang masih kecil? Bibirnya jangan dulu dilepas sebelum siap ke huruf berikutnya. Alham, masih tetap nempel. Alham, kalau udah siap nyebut huruf berikutnya, du, nyebut huruf du, baru dilepas. Alhamdu. Kalau misalnya langsung dilepas sebelum siap, bunyinya bakal kayak gini. Alham, kedengeran gak ya? Ada pantulannya. Alhamdulillah, ada pantulannya. Bagaimana caranya? Tempelin dulu di posisi yang sama sebelum siap ke huruf berikutnya. Siapa lagi Kak? Wah, di menit-menit terakhir masih banyak yang setoran.
1: Ini ada adik Zoe, usianya 6 tahun Kak Rasi.
2: 6 tahun,
1: betul. Tapi sudah mau berani mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat An-Naba. Kalau Allah begitu, kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillah, harus jelas.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Amin.
0: Ya tasa'al
3: cintari
0: amin nabail azim alazihum tihim taliful kalasaya lamun sumakal saya lamun alam naja'ali ardomi hada wajibala autada wahulakunakum ajwaja waja'alna naumakum subata waja'alna layla libasa waja'alna naharoma asya wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wa haja wa anzalna mina siroti ma'an sajjada linuhri jabihi habbau wa nabata wa jannatin afafa inna yawma fatikana mikota Yauma yufautis sulipatah tu naab wajah wafu

0: kanan.
1: Baik, Masya Allah ya, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Zoe di surat An-Naba. Dan ini ada videonya, Kak Rasi.
2: Oh, Masya Allah, gak cuman voice note ya, tapi juga videonya.
1: Betul, Masya Allah. Kalau begitu, mangga Kak Rasi untuk memberikan masukan serta penyempurnaan untuk adik Zoe secara singkat.
2: Iya, ini sebuah bukti ya. Kadang-kadang kalau misalnya ayah bunda, para sahabat Al-Quran mendengar katanya ya, kakek dan nenek jauh lebih sayang sama cucu daripada sama anak sendiri. Ini real. Ini nyata ya. Nyatanya kenapa bisa kayak gitu? Karena ada kakek nenek yang ketika masih muda bekerja ya, bekerja totalitas, bekerja gitu. Nah, ketika masa pensiun, udah ketemu sama cucu, semua kasih sayang tumpah ruah sama cucu gitu. Termasuk gak cuma satu orang, dua orang, cukup banyak yang ngafalin Qurannya itu bukan sama orang tuanya, sama siapa? Sama kakeknya, sama neneknya. Selamat ya untuk para kakek, para nenek yang mendampingi cucu-cucunya untuk setoran hafalan di MKFM. Diantos untuk setoran lagi di 08
1: di 0811-224-1027. Masya Allah, dan nampaknya adik Zoe ini menjadi yang terakhir kita putar pada pekan ini, Kak Rasi. Barangkali ada sepatah dua patah nih, Kak Rasi, untuk yang jadi penguat dan juga semangat untuk adik-adik semua, mangga Kak Rasi.
2: Iya, adik-adik perlu diketahui bahwa hari ini cukup membludak untuk setoran hafalan, di atas belasan orang yang setoran, dan ternyata waktu kita yang terbatas ya Kak ya. Kak Rasi dan Kak Fitri sangat bahagia karena mendengarkan adik-adik setoran hafalan. Nah, Kak Rasi gimana atuh, suara aku belum didengarkan sama yang di radio MKFM. Jangan khawatir, nanti diputarkan di pekan yang akan datang ya Kak ya.
1: Betul.
2: Nah, untuk adik-adik ditunggu banget untuk nanti setoran lagi melalui voice notes ya di 08 berapa Kak?
1: Di 0811-224-1027. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Rasi sudah jauh-jauh dari Semarang ke Bandung buat ketemu teman-teman semua. Dan ini juga jadi ajakan juga ya buat teman-teman di rumah. Betul. Yang mau main ke studio juga boleh banget, ketemu Kak Fitri, ketemu Mika, ketemu Kak Rasi, dan ketemu teman-teman di MKF. Kak Fitri mau mengucapkan terima kasih buat Kak Rasi yang sudah meluangkan waktunya dan menyimak setoran hafalan adik-adik semua dari awal sampai akhir.
2: Sama-sama.
1: Masya Allah. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berani, yang sudah hebat menyetorkan setoran hafalannya. Dan untuk yang belum diputar, jangan sedih, karena insya Allah di pekan selanjutnya kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua dari pukul 7 sampai pukul 8, kita akan simak informasi yang seru, inspiratif, dan tentunya menambah wawasan kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9 kita akan simak dan dengarkan bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu, ada waktu satu pekan untuk menghafal untuk adik-adik semua. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri dan Kak Rasi juga Naya pamit undur diri. Maka dari itu, kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wabihamdika, asyadu ala ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan selanjutnya.
3: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di akhir selanjutnya ya. Dadah!
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 KFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Yulia Rahman bisa kembali menyapa ayah bunda di program kesayangan kita semua. Program yang sangat edukatif, penuh inspiratif, dan pastinya banyak hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Hari ini spesial banget ayah bunda, karena apa? Ibu akan menghadirkan sosok spesial, tapi kayaknya bukan TIA deh yang pantas untuk menyampaikan ke ayah bunda. Langsung aja ya, nanti ibu yang sampaikan ya. Assalamualaikum ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, sehat ya bu ya.
2: Alhamdulillah, hirobilalamin.
1: Cantik ya hari ini.
2: Masya Allah.
1: Ibu, hari ini kita tuh ada tamu spesial.
2: Very special.
1: Dan hari ini ibu akan sampaikan ke anak-anak ibu di rumah. Siapa sih sebenarnya tamu spesialnya?
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya. Hari ini seperti yang udah Mbak Yulia sebutkan, kita mau menghadirkan orang yang buat ibu khususnya very special. Mungkin Ananda juga bertanya-tanya selama ini, pengen tahu ya orang yang nama akhir ibu, yang namanya selalu ibu pakai di akhir nama ibu, Pak Risman Musa.
1: Masya Allah.
2: My love.
1: My love. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah, bagus sekali.
1: Masya Allah. Aduh tatapannya. Baper nih Teh ya nih jadinya ini. Jadi ayah bunda, ini adalah, kalau gak salah ya, ini adalah untuk pertama kalinya Bapak in frame bareng, atau lebih tepatnya satu frame dengan ibu, betul nggak?
3: Benar.
1: Ah, Masya Allah, artinya ini betul-betul very special untuk ayah bunda di rumah. Dan apa yang mau disampaikan di sini adalah pastinya ilmu semuanya.
2: Amin.
1: Ya bu ya, alasan ibu kenapa menghadirkan bapak hari ini?
2: Supaya ada konfirmasi.
1: Masya Allah.
2: Ada konfirmasi dari apa yang ibu sampaikan, mungkin orang bertanya-tanya atau benar gak sih gitu ya.
1: Betul lah ya bunda. Jadi konsekuensi dari ilmu adalah pengamalan. Betul. Tapi yang lebih nyata itu adalah ketika dua sosok di hadapan kita ini yang akan menasehati kita, memberikan ilmu kepada kita, agar kita kedepannya bisa mencetak generasi-generasi yang lebih baik. Bapak, jadi waktu itu ia sama ibu membahaslah tentang look in dan look out. Ya bu ya. Nah itu ternyata pak, pengejawantahannya sulit banget. Apalagi yang utama itu adalah look in, berkomunikasi dengan pasangan kita. Nah, di sini mungkin ayah dan bunda, anak-anak bapak di luar sana ingin tahu bagaimana sosok bapak berkomunikasi dengan istri secara real yang belum pernah semua anak-anak ibu dan bapak tahu. Silahkan pak share kepada kita semua nih anak-anak bapak nih.
3: Komunikasi adalah kata inti dari sebuah perkawinan. Komunikasi yang gagal bisa menyebabkan gagal perkawinan itu. Maka dengan demikian, komunikasi ini harus diawali dengan sebuah sikap tentang siapa sih pasangan itu. Dari sisi agama, dikatakan bahwa pasangan itu adalah dipilihkan Allah untukmu. Maka kita harus menyikapinya dengan positif sekali, bahwa itu pilihan Allah dengan segala atribut kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya jangan diekspos keluar, ya kan? Kelebihannya dimanfaatkan, kekurangannya disempurnakan. Begitu juga pihak istri untuk suami, apalagi suami untuk istrinya. Dengan demikian, maka dengan bersyukur terhadap dia dikirimkan oleh Allah, dengan Allah itu Rahman Rahim, segala aspek dalam diri perempuan itu bisa kita lengkapi dengan aspek yang ada pada diri suami, insya Allah baktera kehidupan itu akan bagus.
1: Masya Allah, jadi yang pertama itu harus disyukuri ya Pak ya, karena dengan kita bersyukur dengan pasangan kita, artinya disitulah nanti akan mulainya bentuk berkomunikasi. Bapak sebagai seorang sosok, kita semua udah tahu ya, bapak itu adalah master of communication di Honolulu ya pak.
3: Iya.
1: Masya Allah. Ibu adalah master of parenting. Siapa yang gak kenal dengan Ibu Eli Risman? Bagaimana menyatukan bentuk komunikasi dengan parenting ini? Sebenarnya secara ideal ini sangat ideal sekali, tapi secara real mengejawantahkan ilmu Bapak mendampingi Ibu, atau lebih tepatnya membersamai Ibu?
3: Pertanyaan gak mudah dijawab. Setelah syukur, kita harus melihat pasangan itu secara positif. Positif dalam arti kekurangan di sana-sini manusiawi. Tapi dengan kita melihat positif segala tingkah, segala tabiat, segala sifat yang positif thinking kepada Allah, maka kita bisa apa saja profesionalitasnya, bisa kita deal dengan dia. Asal kita dudukkan dia dari segi kiriman Allah yang positif kepada kita. Jadi kita harus menyikapi itu dengan positif. Itu inti dari sikap seorang suami harusnya, atau sikap pasangan kepada pasangan yang berikutnya.
1: Oke, jadi harus ada rasa positif, karena setiap pasangan itu mempunyai kekurangan dan kelebihan.
3: Iya.
1: Nah, laki-laki itu, suami itu kan memiliki GBHK ya Pak. GBHK itu ia baru juga belajar dengan Ibu. Garis-garis besar haluan keluarga. Artinya Bapak punya rules. Nah, karena kita lagi look in nih Pak, anak-anak Bapak di luar sana lagi look in untuk belajar pada diri kita. Rules-nya sebagai seorang suami dari Ibu Eli Risman, apa sih Pak yang Bapak terapkan kepada Ibu? Masya Allah, deg-degan.
3: Pertama adalah keterbukaan. Terbuka, sebenarnya hubungan suami istri itu lebih bagus kalau ekspektasi dan harapan itu kita komunikasikan. Karena kalau tidak, enggak akan bakal ketemu. Apa sih kita inginkan istri kita? Istri juga apa yang diinginkan dari suaminya? Bagaimana sih solusinya kalau itu enggak pas? Siapa yang harus berkorban? Siapa yang harus mundur selangkah, maju selangkah? Yang jelas adalah bagaimana untuk win-win solution di dalam berkomunikasi, dalam berhubungan suami istri. Kalau salah satu pasangan itu ingin win terus, as a winner terus, ini yang merusak. Ingin mendengarkan terus tanpa enggak mau mendengarkan, nah ini yang merusak keharmonisan yang ingin Allah ciptakan di dalam keluarga itu. Maka dengarkanlah. Dengarkan pasangan, kalau istilahnya Bu Eli, dengarkan perasaan dia, ya kan? Kalau volume mendengarkan ini kurang, disinilah kesenjangan terjadi.
4: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSPDarlisFajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Mulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
9: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
10: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
8: Bincang parenting.
11: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
8: Dialog umat.
12: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
8: Bincang kesehatan.
13: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
8: Dan ekonomi syariah.
14: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
8: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
15: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
16: Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: maka ekspektasi dan harapan terhadap pasangan dengan mendengarkan itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalau enggak, senjang jalannya. Kalau ingin menang terus, senjang. Senjang itu tidak paralel. Nah, maka akan terjadilah friksi-friksi kecil yang jangan dibiarkan salah satu pasangan kita itu mengalah selalu. Itu enggak sehat. Tidak sehat. Maka biarkan dia sekali-kali menang. Nah, biarkan dia sekali-kali menang demi untuk pengorbanan keharmonisan, mewujudkan keharmonisan di dalam keluarga itu.
1: Oke, jadi artinya kan kita mengawali dari setiap pasangan itu kan menurunkan ekspektasi. Karena ekspektasi itu sama dengan kekecewaan ya Pak. Kalau kita terlalu berharap. Tapi ini yang menariknya, anak-anak Bapak juga di rumah, khususnya para suami ini yang sedang menyaksikan. Tadi kan dengarkan. Ya, sementara perempuan itu kan punya 20 ribu kata setiap harinya. Bagaimana sebagai seorang suami berlapang dada untuk bisa mendengarkan perasaan dan menerima perasaan seorang istri? Karena itu gak mudah loh Pak.
0: Iya. Laki-laki disiapkan oleh Allah dengan filter. Tidak semua celotehan itu dimasukkan dalam otak kita. Kalau semua celotehan itu masuk dalam otak kita, merusak. Karena sifat laki-laki itu sangat highlight. Maka dengan demikian, dianggukkan di muka dia, diambil sarinya, jika perlu dipotong, diinterupsi dengan bijak tentang celotehan yang banyak itu, sehingga terconditioning oleh si pasangan bahwa suaminya gak senang masalah ini kalau diungkapkan, masalah ini kalau dibeberkan. Dengan berjalanan waktu, si istri yang bijak, dia juga harus belajar bahwa ini gak disenangi oleh suami saya, tidak saya sentuh bab itu. Selalu saya kunci bab itu dan kuncinya saya buang.
1: Oke.
0: Kalau itu tetap berulang, maka terjadilah friksi-friksi yang tidak sehat. Mm-hmm. Yang puncaknya bisa seperti yang kita tidak bayangkan terjadi. Mm-hmm. Disinilah peran agama. Peran agama itu memaafkan. Maafkan dan hargai dia. Maafkan dan hargai dia. Maafkan dan kekurangannya dan hargai keberadaannya. Itu menjurus akhirnya dalam sujud kita berdoa, dalam sujud kita berterima kasih terhadap pasangan. Dan kita harus sering bercermin bahwa keberadaan couple ini, pasangan ini, cobalah lihat keliling. Banyak sekali pasangan-pasangan lain yang tidak harmonis, yang tidak akur, yang tidak sesuai. Maka kita harus syukuri dengan segala kekurangan ketika kita masih harmonis, masih sesuai, masih akur di dalam rumah tangga.
1: Ya, ya, ya, Masya Allah. Artinya kita harus tetap ya Pak ya, basic nomor satu itu agama ya Pak ya. Kita harus kuat ya Pak, karena tadi yang ya mengutip kalimat Bapak, friksi-friksi itu akan kita bisa turunkan atau kita bisa minimaliskan dengan kita kembalikan kepada Allah, tadi dengan cara memaafkan. Karena memaafkan itu kan gak mudah Pak.
0: Iya.
1: Iya kan, memaafkan gak mudah. Tapi yang menariknya juga, tadi Bapak bilang di awal, laki-laki itu Allah karuniakan filter. Ini mohon maaf kalau ya salah, karena ini juga sedang belajar ya Pak ya, dengan Bapak langsung ini Masya Allah Tabarakallah. Bapak kan memang expert di bidang komunikasi, artinya tarik ulurnya Bapak mungkin karena Bapak punya ilmunya. Tapi kalau anak-anak Bapak di luar sana nih Pak, apalagi dengan kehidupan zaman sekarang ya Pak, luar biasa sekali. Bagaimana tools yang mudah gitu untuk bisa diejawantakan langsung nih
2: filter itu.
1: Filter itu.
0: Terpaksa bergeser duduk saya.
1: Oh, bebas Bapak. Ini rumah Bapak, jadi Bapak bebas untuk
2: Bapak suka bercanda.
0: Filter yang utama adalah agama. Harus laki-laki itu belajar agama.
2: Gak bisa enggak.
0: Gak bisa enggak. Di sana rumusannya jelas. Misalnya dalam kaidah umum. Kaidah umum dalam keluarga itu adalah hargai pasangan. Ini susah menghargai kalau orang itu tidak tahu bahwa ketinggian statusnya itu bukan karena dia. Kayalah dia, cantikkah dia, berpengalamanlah dia, income-nya besar. That's not from you only. Itu bukan karena kamu. Jadi kalau memang kita dibekali dengan agama, apapun sifat, tabiat, sikap dari pasangan itu enak sekali kita hadapi. Maka dengan demikian hargailah pasangan itu. Itu filter. Dia berceloteh, hargai. Tetapi tentunya si pasangan yang perempuan ini juga harus tahu kapan suaminya itu udah mulai bosan dengan celotehnya. Ya jangan mentang-mentang suaminya sabar kita terus dibombardir dengan cerita-cerita yang gak mutu itu misalnya, ya kan. Maka saling pengertian dan penghargaan inilah filter yang harus dimiliki, harus diperkuat selalu dalam peran seorang suami. Menghargai pasangan dan dengarkan apa yang dia inginkan.
1: Iya, tadi juga Bapak bilang kan ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita menerima perasaan, tapi kita kasih kode, kita tuh artinya pihak suami bahwa ini gak suka nih, sehingga dikunci, dibuang, dan jangan sampai dimasukkan dibuka kembali atau dibuka kembali. Nah, itu berarti kan butuh intens, sehingga istri tahu bahwa ini adalah kode. Padahal ada juga istri yang gak ngerti-ngerti udah dikodein. Betul. Gitu Pak. Itu bagaimana tuh Pak? Apakah perlu disampaikan langsung oleh suami? Kan tapi kita kasih kode, kita tuh artinya pihak suami, bahwa ini gak suka nih, sehingga dikunci, dibuang, dan jangan sampai dimasukkan dibuka kembali atau dibuka kembali. Nah, itu berarti kan butuh intens, sehingga istri tahu bahwa ini adalah kode. Kadang ada juga

0: apa memikirkan, tersinggung nggak pasangan saya, tanya. Kebijakan menyampaikan itu satu master tersendiri.
1: Ya, sulit pasti ya Ibu.
0: Menyampaikan keinginan, menyampaikan fakta tanpa melukai pasangan itu nggak gampang. Jadi banyak sekali kebijakan, banyak sekali wisdom di luar sana yang mengatakan jangan katakan apa yang terasa oleh kamu.
1: Okay.
0: Kamu formulasi dulu dengan kalimat yang bagus sehingga pesanmu sampai, lawanmu nggak tersinggung. Misal di kawan-kawan di Jawa yang punya Jawa Sunda yang punya kelebihan menyampaikan kata-kata, pendapat, sikap tanpa melukai pasangannya, itu yang saya lihat secara keseluruhan. Bukan menuding ini salah loh bang, tapi rasanya mungkin diubah kalimatnya, rasanya kalau nggak begini nggak pas ya bang ya, bisa nggak kita cari formulasi lain? Ini nggak benar. Laki-laki itu nggak senang dituding begitu, biarpun dia secara edukasi di bawah, secara income di bawah istri, tapi dia nggak senang dituding demi dituding, dituding demi dituding. Jadi formulasikanlah kalimat-kalimat itu bil hikmah, sehingga di dalam Islam diajarkan kalau kamu pun berdebat dengan lawan kamu yang tidak seagama dengan kamu, sampaikan bil hikmah dengan manis. Benar Islam itu kalau kita terapkan di dalam tarikan nafas kita, itu kalau dilakukan insya Allah harmonis keluarga itu. Nah tentunya tidak sama formulanya antara satu pasangan atau satu suami dengan suami yang lain. Tergantung juga dengan bobot yang dihadapinya bagaimana.
1: Betul.
0: Kita harus menyesuaikan diri dan bijak itu memang. Makin berumur kita harus makin bijak kita. Bijak dalam bersikap, bijak dalam memutuskan, bijak dalam berkata, bijak dalam menyampaikan. Kebijakan itu memang formula inti di dalam berkomunikasi. Karena kalau nggak bijak, bisa rusak semua yang tertata baik itu.
1: Ya, Masya Allah Bapak. Luar biasa ya Ayah Bunda, apa yang disampaikan oleh Bapak. Meskipun sekali lagi, berkali-kali pada saat prakteknya, nggak gampang ya Ibu, Masya Allah. Bapak, tadi kan Bapak bilang juga ya ke kita nih, ke anak-anak Bapak, bahwa kebijakan kita dalam berkomunikasi, kalau ia sambungkan dengan Ibu, isi pernikahan tuh ngobrol gitu ya, isi pernikahan tuh ngobrol, pernikahan itu isinya ngobrol mulu gitu ya. Bisa nggak Pak sampai di titik yang Bapak ini, para suami di rumah itu, kita tuh kayak, kan kita di dalam keluarga ada namanya GBHK itu ya Pak ya, kita ada obrolan-obrolan receh lah kalau bahasa anak sekarang, kayaknya nggak penting juga, tapi itu untuk membondingkan, itu penting nggak sih Pak?
0: Turunan dari respect, penghargaan itu adalah untuk merekatkan intimasi pasangan ini adalah dengan membina intimasi itu. Harus disediakan waktu untuk intimasi. Jangan kapan nit saja, harus ada jadwal intimasi itu, gitulah. Frekuensi dating itu harus ada. Sehingga dengan demikian tidak ada kalimat-kalimat kecil, kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Ada waktu kita untuk pasangan itu. Jadi kalau waktu itu ada celotehan-celotehan yang tidak bermakna di luar sana, jadi bermakna dia.
1: Masya Allah. Masya Allah.
2: Karena kami teman ngobrol, kami teman cerita.
1: Ya. Masya Allah.
2: Dulu pen pals.
1: Ya, ya. Apalagi perjuangan Bapak dan Ibu di Honolulu ya. Berapa tahun ya di sana?
3: Dua
1: tahun, terus lanjut?
3: Di Florida 5.
1: Di Florida 5. Nah, itu kan hidup di negara yang memang UF-nya pun berbeda dengan kita kan?
3: Yeah.
1: Otomatis ibu dengan lingkungan

0: dan ibu, bapak juga dengan lingkungan bapak, itu nggak kedistract tuh, jadi kepo kan ayah bunda, jadi ingin tahu, karena kan kita ini orang Indonesia kan penuh dengan norma ya, tadi apa yang bapak sampaikan, respeknya, tapi sementara kan di luar, nah berarti bapak punya GBHK dong di situ, di negara orang untuk dengan istri dan anak-anak.
1: Ya, saya bersyukur dengan Bu Eli, dia membackup keluarga itu bagus sekali, dikarenakan untuk program S3 itu kita pergi pagi, pulangnya tengah malam. Dengan adanya tugas-tugas sekolah. Jadi bersyukur sekali, berterima kasih sama Bu Eli, bagaimana dia membina anak-anak. Di samping itu, saya juga tahu persis bahwa saya kurang waktu yang real dengan anak-anak. Saya harus mengintensifikasikan waktu saya dengan mereka, dengan bermain, dengan mengantar dan menjemput sekolah, dengan
0: jalan-jalan,
1: dengan jalan-jalan, dengan berbagai kegiatan yang menurut saya bisa mempererat bonding kita dengan anak-anak itu.
0: Artinya bapak menciptakan waktu untuk anak-anak dan ibu itu. Bapak menyampaikan kepada ibunya bagaimana untuk yang kita akan ada spend waktu ya buat kita dengan kesibukan bapak, atau memang mengalir saja begitu? Mengalir saja.
2: Kita udah punya kesepakatan di awal soalnya, ya itu. Jadi sisanya tinggal bagaimana mengatur sesuai dengan waktu aja, bahwa anak-anak harus punya waktu sama ayahnya. Gitu. Jadi kok misalnya nggak kelihatan ayahnya, terus kita bilang kan ayah lagi nyelesain yang ABC, misalnya kita bilang gitu. Terus nanti ayah kan udah tahu, nanti kok pulang anak-anak nyariin loh. Abang udah seminggu nggak ada itu loh, sedikit sekali loh waktunya sama anak. Iya. Nanti Sabtu ini dibayar. Gitu. Jadi kita memang harus saling mengingatkan supaya anak nggak sampai terloncati, terabaikan. Terus anak-anak pikir iya sih dokter gitu kan. Nah, enggak. Harus ada waktu. Nggak bisa nongkrong di ruangan kerjanya. Terus kan mereka, kalau program dokter kan dapat satu kamar sendiri. Atas namanya.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ini menarik, apalagi udah masuk ke anak-anak. Tapi nanti ia akan bahas masalah anak-anak nanti, Pak. Ya. Ibu nanti ya, Bu. Ya. Karena ini ayah bunda di sana lebih banyak tuh pertanyaannya juga tentang kedirinya kita ini. Berkomunikasi, mempererat antara... tadi kan intonasi ya, Pak. Ya. Laki-laki itu nggak suka di direct. Dan tidak suka dikatakan langsung secara ini apa. Lakadarullah, ada seorang sosok istri, atau kan dia punya urf yang berbeda dengan pasangannya. Mungkin suaminya dari Jawa, misalkan dia memang punya urf yang tadi bapak sampaikan secara mayoritas, gak semuanya juga, begitu juga istri yang memang mungkin beda urfnya. Nah, apakah suami itu bisa, Pak, menyampaikan kepada istri, aku gak suka loh, kamu ngomongnya kayak gini ke aku, gitu.
1: Kalimat kata gak suka, itu tidak menarik. Mungkin diperhalus dengan maksud yang sama. Misal, baiknya jangan disampaikan itu, kalimatnya yang bagusnya bagaimana ya kalau kita bisa begini, begini, begini. Jadi seperti minta pendapat, ya. Seperti tidak menuding dia salah. Seperti tidak menjudge. You are wrong, guys. Enggak bisa. Jadi gimana ya... Mas, bagaimana ya, Ma? Kalau ini, kita udah tahu jawabannya itu. Kalau ini kita lakukan dengan begini. Jadi, pasangan tidak merasa diintervensi terlalu banyak. Core, inti daripada keberadaannya sebagai suami itu. Inilah yang namanya penghargaan dalam segala aspek. Jadi, nggak bisa dikatakan salah loh, Mas. Nggak boleh itu, Mas. Mungkin... Mas, kalau bisa, supaya nggak tersinggung orangnya, kalimatnya begini loh. Nggak boleh bersikap begini, nggak enak. Orang tuh luka. Maka, dikombinasikanlah dengan komunikasi itu bagaimana how to deliver the message. Itu aja intinya, kan? Bagaimana, di dalam Islam diajarkan bahwa menyampaikan pesan itu yang bijak. Bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Ya? Dengan hikmah dan hasanah itu above average, bukan better, the best. Bagaimana menyampaikan the best message? mau'idhatil hasanah, bukan direct langsung, tidak diperkenankan. Kalau mau mengikuti agama itu, kalau enggak pasti banyak pergesekan-pergesekan yang terjadi. Bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, dengan hikmah dan dengan tutur kata yang baik. Menarik sekali.
0: Menarik sekali, masya Allah. Ini kuncinya juga di pemimpin ya Pak, di suami ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kan dua-duanya nih Pak. Iya. Ini yang menariknya gini Pak, ini di dua-duanya. Sometimes dari pihak suami itu mungkin ingin juga menyampaikan, tapi kan suami itu terbatas ya Pak. Mungkin tidak seindah puitis kata-kata perempuan. Nah, untuk para ayah-ayah di sini pengen sih bisa bicara seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Itu bagaimana Pak?
1: Kalau dituntut semuanya kepada suami juga nggak benar. Si istri juga harus mengurangi ekspektasinya.
0: Di awal
1: ya kan? Kalau ekspektasinya, you kan imam, kan? Ya harus mengajar saya. Jadi kalimat-kalimat yang menuding, kalimat-kalimat yang menjudge, itu barangkali dihindarkan, sehingga si suami yang kira-kira tidak punya kapasitas maksimal untuk mengingatkan istrinya, istrinya yang tahu bagaimana how to improve the way communication si suami. Ya, disinilah kebijakan istri juga diminta, karena tidak selalu sekufu juga perkawinan itu kan.
0: Iya, iya, betul. Masya Allah, luar biasa sekali loh ayah bunda ya. Ini memang syarat akan hikmah, karena di balik itu yang tadi ia dapat ya Pak. Yang pertama itu adalah kita bersyukur dengan pasangan kita. Setelah itu kita ada respect ya, dan komunikasi itu penting, dan kunci utama dari semua itu adalah kekuatan kita, hubungan kita dengan Allah ya. Karena dengan itu dua-dua pasangan akan saling memberi ya Pak ya. Jadi rebut-rebutan gak sih Pak? Rebut-rebutan untuk memberikan yang terbaik gitu Pak. Itu gak sih Pak?
1: Idealnya memang ya.
0: Idealnya seperti itu.
1: Karena berbuat baik dengan pasangan itu pahalanya besar sekali. Maka jangan batasi perbuatan baik. Keluar boleh, tapi ke dalam dulu. Perkuat fondasi hubungan baik di dalam, baru keluar kita harus lebih baik juga. Tapi berlomba untuk baik di dalam itu lebih bagus menurut saya, sehingga keluar kita jadi solid, keluar kita jadi utuh, keluar kita jadi manis, keluar kita jadi harmonis. Kalau memang kita di dalam sudah menciptakan keadaan keharmonisan begitu rupa.
0: Insyaallah. Pak, sebelum kita tutup nih ya, dan kita akan bahas lagi topik yang lebih menarik lagi. Di luar sana nih Pak, sekarang kan zaman digital ya Pak ya, media sosial yang sangat luar biasa. Terus seringkali ia lihat ini Pak, jadi misalkan istri salah, ada gambar animasinya nih, istri salah, suami. Tuh istri, kalau suami salah, langsung ke istri minta maaf, kelar. Suami minta maaf langsung ke istrinya. Tapi Pak, kalau istri salah, keluar kiri, ke kanan, ke kiri, balik lagi. Ujung-ujungnya minta maaf, dan ujung-ujungnya istri juga yang menang. Itu sangat viral sekali Pak, animasi-animasi itu. Artinya kalau dilihat secara, berarti ini suami harus besar banget, berlapang dada untuk menghadapi pasangannya yang sosok wanita ini. Berbelit. Tips Pak buat para suami.
1: Tip tradisional, konvensional yang sering kita dengar adalah bahwa istri itu dari tulang rusuk.
0: Masya Allah.
1: Kamu biarkan dia tetap bengkok. Kamu paksakan lurus, dia patah. Ilustrasi agama itu dahsyat sekali. Maka bagaimana, ada sebuah buku lah. Bagaimana berenang di antara ikan hiu tanpa dimakan oleh ikan hiu. Begitulah. Without being eaten by the shark. Gitu kan, kalau kamu berenang, how to swim. Jadi, disinilah kelapangan dada, disinilah kebijakan, disinilah agama yang harus kita fungsikan. How to deal with the bengkok tulang rusuk itu. Nah, kalau itu ada di pikiran, bukan berarti juga si istri juga saya nanya, aku bengkok kok, bukan enggak ya. Jadi berusahalah masing-masing menunaikan fungsinya dengan bijak, dan karena Allah insya Allah akan teratasi kekhawatiran-kekhawatiran itu.
0: Masya Allah. Terakhir Ibu, kalau kita nih perempuan, kalau Ibu kan punya ilmu ya Bu ya, ini mewakili semua perempuan. Kita udah bicara, terus kita melihat suami kita udah gak nyaman.
3: Apa yang harus kita lakukan?
0: Stop.
3: Stop.
0: Stop Bunda.
2: Stop ya. Stop, terus tanya. Jadi sebetulnya kami awalnya pen pals. Surat menyurat. Jadi itu modal dasar sekali, udah diawali dengan kebiasaan bercerita. Jadi kami temen ngobrol ya.
0: Masya Allah.
2: Kan temen ngobrol. Jadi, dan satu hal lagi, Bapak suka bercanda. Saya terlalu serius. Kelihatan kan?
0: Ya.
4: Sahabat MKI, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MKI, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MKI, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah
10: kok ada lagi?
11: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
10: dan maha juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
13: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. indahnya hidup dengan Al-Quran.
14: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
13: Tadabur Quran.
15: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
13: Kajian Juz 30.
16: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
13: Kajian Al-Hikam.
17: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
13: Q&A seputar Al-Quran.
18: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
13: Tafsir dan tahsin.
19: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
13: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
20: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
13: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat Kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio. Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: terlalu serius ya. Terus abah dia dibecandain. Terus dan dia tahan, ibu pukulin kayak apa juga dia tahan. Dia tahanin aja begini. Orang dia mau sengaja untuk mencairkan itu tadi gitu. Jadi bercanda itu perlu sekali. Itu meleraikan. Dan Bapak, Masya Allah tabarakallah, tadi kan Bapak bilang pertama sekali kita mesti syukuri. Itu syukuri ya. Ibu serius, dia bilang jangan terlalu serius. Tapi bukan bilang jangan terlalu serius, ya diajak bercanda.
1: Pengejawantahan jadi langsung dipraktek gitu ya.
0: Karena Bapak emang suka lucu. Mau diceritain?
1: Boleh. Ayah bunda jangan kemana-mana. Mau menceritakan yang lucu. Karena ini penting banget ya ibu.
0: Dia tiba-tiba datang. Ibu lagi misalnya ngadepin meja komputer, misalnya kerja kan. Terus dia pakai selain jilbab ibu. Dia bilang, assalamualaikum bu. Aduh ibu, apa kabar? Ibu ketiknya masih lama. Berarti dia udah sempet, udah empet banget tuh. Tapi dia pakai jilbab. Tuh kan kita jadi kesel tuh ya. Tuh kita tarik jilbab, terus kita tonjok. Terus kita kitikin, bapak kitikin ibu gitu.
1: Masya Allah, barakallahu fikum.
0: Iya, mau-maunya pakai jilbab gue gitu. Masya Allah. Dan itu banyak yang lain gitu.
1: Banyak yang lain ya Bu ya.
0: Jadi yang serius gak dihadapin sama yang serius gitu. Bapak tahu banget ibu pekerja keras, ibu serius. Terus kalau dia udah gak sebel dia bilang stop gitu. Udah cukup itu stop gitu. Tapi gak pakai jilbab lagi.

0: sahabat MKI, ya sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan, ya sahabat MKI. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak, sahabat MKI, ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi, ya sahabat MKI, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang, ya sahabat MKI. Kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya, Herlan Hanif, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MPFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, ditemani insya Allah bersama sahabat siar Syifa Khairunisa hingga jelang azan zuhur nanti. Sahabat MK, kita akan sama-sama menggali bagaimana kira-kira bahasa cinta seorang ayah. Anda, sahabat MK, ketika mengingat bagaimana sosok ayah menunjukkan rasa cinta, hal apa yang kemudian paling Anda ingat? Apakah berkaitan dengan yang memberikan uang jajan, sahabat MK? Atau barangkali yang paling sering menguatkan ketika diri ini lelah? Atau seperti apa kira-kira sosok ayah yang menunjukkan rasa cinta dari sudut pandang Anda? Silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Saya pernah mendengar sebuah istilah bahwasannya laki-laki tidak bercerita. Apakah ini juga akan berkaitan dengan bagaimana sifat ataupun cara seorang ayah untuk menunjukkan rasa cintanya, sahabat MK? Dan insya Allah di kesempatan hari ini kita akan gali bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah pagi hari ini juga sudah terhubung bersama dengan MKFM, bersama dengan Ustadz Budi Prayitno yang sudah terhubung. Kita akan langsung sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ustadz Budi.
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi di udara, Ustadz Budi, bersama saya Syifa. Insya Allah kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah berkaitan dengan sosok seorang ayah. Karena kalau saya rasakan, Ustadz, ya, memang ayah ini tidak menjadi sosok yang banyak bicara seperti halnya ibu. Tapi apakah kemudian memang kodratnya sebagai seorang ayah atau laki-laki bahasa cintanya tidak menunjukkannya dengan kata-kata, sering tidak terucap kata cintanya? Nah, kita akan gali bersama. Silakan Ustadz Budi.
1: Ya, terima kasih Teh Syifa. Sahabat MK yang berbahagia, ada satu cerita tentang kehidupan Charlie Chaplin, ya. Charlie Chaplin seorang seniman di masa film, masih film bisu, ya. Tentu saja Teh Syifa belum lahir, ya. Nah, satu ketika Charlie Chaplin diajak oleh ayahnya untuk nonton sirkus. Nah, zaman dulu tuh nonton sirkus, Teh, ya. Tontonan tuh salah satu yang favorit tuh sirkus, ya. Mungkin sampai tahun 70-an di Indonesia juga masih banyak sirkus. Nah, Chaplin dan ayahnya pergi dan sampai di tempat pertunjukan ramai sekali karena itu sirkus yang sangat terkenal. Jadi yang ngantri beli tiket banyak sekali panjang. Nah, di depan Charlie Chaplin itu ada satu keluarga, ya, seorang ayah dengan beberapa orang anak yang juga ikut ngantri. Nah, sampai di depan loket rupanya ada kenaikan harga atau bagaimana, ya. Ternyata si ayah ini bingung, yang di depan itu dia bingung, ternyata uangnya nggak cukup, ya. Pada anaknya tiga orang itu udah siap-siap, udah gembira sekali, dan ayahnya kelihatan bingung. Dan apa yang dilakukan oleh ayahnya Charlie Chaplin, ya, dia menjatuhkan uang $20 di samping laki-laki di depannya itu dan kemudian menepuk pundaknya, "Pak, pak, uang Anda jatuh." Orang itu tahu bahwa sebetulnya itu bukan uang dia, dan dia tahu yang uang itu pemberian dari ayahnya Charlie Chaplin, tapi ayahnya Charlie Chaplin tidak ingin menurunkan kehormatan orang di depannya di hadapan anak-anaknya, jadi bukan dikasih begitu, itu uang Anda jatuh. Orang itu mengambil uang itu dan kemudian bisa membeli tiket untuk dia dan anak-anaknya, dan anak-anaknya gembira luar biasa masuk. Dan apa yang terjadi dengan Chaplin? Ayahnya mengajaknya pulang, nggak jadi nonton. Kenapa? Uangnya sudah diberikan pada orang lain. Ya. Nah, itu barangkali ekspresi dari yang kata Teh Syifa tadi, laki-laki tidak bercerita, ya, hanya berbuat, dan kemudian perbuatannya itu yang baik tentu saja dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus tanpa pamrih, itu bisa menembus hati anaknya yang menyaksikannya. Dan apa yang terjadi pada Chaplin, dia tidak marah, kata ayahnya kita pulang, kita tidak jadi nonton. Dan Chaplin juga melihat bagaimana ayahnya menolong, ya menyelamatkan seorang ayah di hadapan tiga orang anaknya, tapi ayahnya sendiri memilih untuk tidak nonton dan dia pergi. Ini berbekas pada Charlie Chaplin katanya. Jadi kebiasaan atau peristiwa itu yang mungkin hanya satu kali, tapi memberikan bekas yang sangat dalam. Charlie Chaplin pernah mendengar bahwa ada sekelompok anak di panti asuhan yang ingin nonton pertunjukan Chaplin, tapi nggak jelas, nggak terjangkau. Chaplin sudah jadi mega bintang lah waktu itu ya, sudah jadi superstar. Jadi tiket harga pertunjukannya mahal. Nah akhirnya apa yang terjadi? Chaplin itu memborong semua tiket yang pertunjukannya sendiri. Diadakan pertunjukan, dia beli semua tiketnya dan dia kirimkan ke panti asuhan supaya anak-anak yatim di panti asuhan itu bisa nonton dengan tiket yang diberikan. Dan dia tidak cerita ya. Dia tidak ribut, dia tidak bilang-bilang ya. Dia kemudian tampil seperti apa adanya, dan anak-anak yatim yang ingin nonton pertunjukan Charlie Chaplin kemudian bisa menonton. Ya begitulah sahabat MK, kebaikan yang dilakukan dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang paling dalam itu menembus ya. Kalau kata istilahnya Agim, hati menembus hati ya. Kolbu kita menembus kolbu mereka yang satu frekuensi dengan kita. Kita memberikan pelajaran pada anak bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan, dengan contoh. Bagaimana seorang ayah memberikan contoh untuk tidak mengeluh ya. Bagaimana seorang ayah datang dari tempat bekerjanya dalam keadaan lelah tapi anaknya ngajak bermain ya. Ya ikutlah si ayah ini bermain ya. Ada teman-teman saya yang demikian rupa, dia mengaturkan waktu, tapi kadang-kadang ya memang di pekerjaan kadang harus sampai larut, tapi sampai di rumah anaknya ada yang menunggu. Dan kemudian anaknya ngajak main, ya dilayani bermain, ya sampai kadang-kadang sang ayahnya tidur, anaknya belum tidur. Ini menurut saya sangat kuat ya kisah dari Charlie Chaplin. Dan juga ada lagi teh, peristiwa interaksi ayah dan anak yang justru sang ayah disadarkan oleh anaknya ya. Jadi sang anak meminta mainan, mobilan dibelikan. Anak-anak biasanya gak lama tuh, 2-3 hari udah bosen. Besoknya minta dibelikan bat pingpong, mainan. Dibelikan, tapi ya sehari dibiarkan. Besoknya lagi badminton, ya minta dibelikan raket, dibelikan. Tapi kemudian juga begitu hanya satu hari. Terakhir minta dibelikan stick golf, ya tentu yang mainan ya, stick golf mainan. Dan itu kemudian juga sama nasibnya, stick golf itu hanya satu hari. Ini ayahnya kesel juga gitu ya. Kamu ini sebenarnya mau apa sih? Beliin mobilan, beliin bat pingpong, beliin raket badminton, beliin stick golf, tapi hanya sehari kemudian kamu biarkan begitu saja. Apa jawab anaknya? Ya, ini untuk mengatakan bahwa tindakan itu sebenarnya lebih ditunggu daripada kata-kata. Kata anaknya, aku mau main sama ayah. Jadi bukan pengen mainan sebetulnya, tapi pengen main sama ayah. Nah, jadi sahabat MK, Teh Syifa, pemeo atau ungkapan laki-laki tidak banyak bercerita, atau dalam kasus yang sedang kita bahas hari ini, cinta ayah tidak seringkali tak terucap. Itu mungkin ada kebiasaan tapi bukan menjadi benar 100% atau salah 100% ya. Sesuatu yang mungkin terjadi pada beberapa orang ayah dan kemudian bisa tidak berpengaruh ya. Ya anaknya enggak masalah, bapaknya enggak pernah cerita, asal masih jajan tiap hari. Enggak apa-apa sih, ayah enggak pernah nanya-nanya juga, asal tiap minta dibeliin sepatu ada gitu. Gak apa-apa, ayah juga jarang ketemu. Tapi cuma kalau begitu transaksinya, nanti ada yang buruk juga ya. Ada kasus yang kurang bagus yang saya temui, dimana seorang ayah yang merasa saya kayak jadi mesin ATM kan. Karena anak-anak itu yang nelfon saya, kontak saya itu kalau hanya peluang. Mm-hmm. Jadi luar itu mereka tidak pernah bicara dengan saya. Nah jadi ayah itu tidak pernah bercerita, laki-laki cintanya tak terucap. Mm-hmm. Itu tidak selalu menjadi hal yang boleh dibiarkan, tapi tidak otomatis jadi salah ya. Karena dalam kasus yang lain mungkin itu tidak apa-apa ya, anak-anaknya juga menerima ya. Ini kan biasanya dalam kasus satu rumah tuh nggak bisa lepas ada ayah ada ibu gitu ya. Mm-hmm. Ini harus jadi satu tim ya, teamwork itu ayah dan ibu. Biasanya ibu membaca nih kalau ayahnya begini, oh berarti nutupnya di mana gitu ya. Mm-hmm. Jadi kasus dalam pendidikan anak itu tidak pernah lepas dari sosok penting di rumah itu ayah dan ibu. Ayah yang tidak pernah bercerita, ayah yang cintanya tak terucapkan, mungkin jadi tidak jadi masalah. Kalau sang ibu misalnya bisa memberikan penjelasan pada anak dan anaknya pun enjoy gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi bisa jadi masalah kalau misalnya ibunya juga merasa bahwa si ayah salah nih. Ya, terus ibunya malah jadi kompor gitu. Dasar ayah kamu. Tuh lihat kelakuan ayah kamu. ini malah jadi kompor yang membuat suasana jadi tambah rumit gitu ya. Jadi satu peristiwa, satu perilaku itu memang selalu juga ada dalam konteks ya. Kalau dalam konteks yang ibu atau istrinya itu bisa menutupi kekurangan, kalau itu disebut kekurangan, maka cinta yang terucap itu juga tidak jadi masalah ya. Tapi ketika sang ibu juga tidak bisa memahami bahwa itu jadi persoalan dan kemudian malah jadi tukang kompor tadi, ini jadi masalah besar. Di mana kekurangan ayah dalam mengekspresikan rasa cinta pada anak justru diperparah dengan sikap sang ibu yang kemudian juga memberikan kepada anaknya validasi, ya memang ayah kamu mah begitu, ya jangankan sama kamu, sama ibu juga jarang ngobrol lah. Ini kan jadi kompor gitu. Mm-hmm. Gitu Teh Syifa.
2: Iya, Masya Allah. Ini memang kalau soal pasangan itu harus kompak dulu ya, apalagi dalam hal mendidik anak, Ustaz Budi. Berarti sosok seorang ayah ya, ini memang tadi ada sebutannya tidak mengungkapkan. Ada beberapa yang kemudian tidak sering mengungkapkan, tapi pada dasarnya dilakukan melalui tindakan-tindakan ya Ustaz Budi. Biasanya ini yang membuat saya penasaran juga, kalau ayah itu tindakannya itu kan kadang, kalau untuk anak perempuan begitu ya Ustaz Budi, itu kadang berbeda pemikirannya kalau dibandingkan dengan seorang ayah yang memiliki anak laki-laki. Nah ini apakah juga menunjukkan rasa cintanya akan berbeda bagi seorang ayah yang memiliki anak perempuan dan juga laki-laki, atau sebetulnya sama-sama begitu? Saya pernah dengar juga Ustaz Budi bahwasannya seorang ayah itu akan lebih sayang kepada anak perempuan ketimbang anak laki-laki ya. Ini benar atau tidak ini Ustaz Budi?
1: Iya. Yeah. Kalau bagi orang tua, mm-hmm, kepada anak itu sayang itu biasanya sama ya. Mm-hmm. Ada nuansa yang berbeda pada tiap anak, mungkin itu hanya beda dalam mengekspresikan. Ya, pada sebagian budaya justru anak perempuan tidak terlalu mendapat tempat. Mm-hmm. Karena anak laki-laki yang diharapkan jadi pengganti ayah, meneruskan bisnis ya, dan kemudian menjadi penerus nama besar keluarga, justru anak laki-laki yang mendapat banyak limpahan kasih sayang, kesempatan, anak perempuan tidak ya. Pada budaya lain justru perempuan ya di Padang kan matrilineal itu, wanita lebih dominan dalam pengambilan dan keputusan secara adat. Tapi dalam budaya Batak misalnya itu patrilineal ya, atau budaya Arab Saudi ya, atau pada umumnya di Indonesia juga lebih kepada anak laki-laki yang didahulukan. Nah itu secara budaya dan secara sosiologis. Bagaimana secara psikologis? Secara psikologis kalau ayah kepada anak itu biasanya tidak beda, hanya memang kepada anak perempuan lebih protektif. Nah ini mungkin yang dianggap sebagai lebih sayang. Kenapa? Karena ya tahulah bagaimana kalau anak perempuannya tidak dijaga ya, dia lebih protektif, dia lebih rewel gitu, lebih ngecek kemana gitu. Ya, jadi pernah anak perempuan saya tiba-tiba bilang mau daki gunung gitu. Sebentar kata saya, daki gunung. Emang udah pernah mendaki gunung? Hanya karena satu bulan atau dua bulan yang lalu ikut satu ekspedisi bersama beberapa wartawan. Dan kemudian dia merasa itu menarik. Kemudian berapa bulan kemudian dia mengatakan saya mau daki gunung. Saya bilang tidak bisa. Kenapa? kenapa nggak boleh? Kemarin kan bisa mendaki gunung itu bukan perjalanan biasa, saya jadi langsung tong gitu. Harus memahami cara survival, harus memahami fenomena alam, harus memahami makanan mana, tumbuhan mana, kan harus prepare tuh kalau sampai tersesat, mana tumbuhan yang boleh dimakan, mana yang beracun, mana yang tidak, bagaimana memahami. Anak saya marah juga, kok banyak banget tersesat. Ya mungkin lebih protektif itu dianggap sebagai lebih sayang. Nah, tapi kalau badan laki-laki kan ya biar aja dia nyoba, mau kemana sok aja. Dia belajar dari kehidupan, dia kan harus belajar ya lebih mudah ya. Jadi saya melakukan hal yang seperti itu dengan pemikiran tadi ya, anak laki-laki dalam batas tertentu di usia tertentu dia lebih bebas mengeksplor ya. Anak perempuan mungkin kita bapak-bapak ini lebih protektif ya, karena kekhawatiran-kekhawatiran. Tentu ketika semua syarat dan ketentuannya sudah bisa dipenuhi, go ahead, mau kemana gitu ya, mau pergi ke luar negeri, mau sekolah di luar negeri, silahkan, karena syarat-syarat yang diperlukannya sudah terpenuhi. Jadi sebenarnya tidak ada dilebihkan, hanya mungkin kekhawatiran yang lebih besar ya. Jadi proteksi yang lebih muncul, bagaimana seorang ayah yang marah kalau anaknya misalnya diperlakukan tidak adil, apalagi anak perempuannya diperlakukan tidak adil ya, muncullah keinginan untuk memberikan perlindungan, proteksi yang itu mungkin dirasakan atau dilihat sebagai bentuk ekspresi lebih cinta pada anak perempuan daripada pada anak laki-laki. Sesungguhnya tidak demikian, hanya beda dalam ekspresi dan POV-nya aja ya, point of view-nya berbeda gitu. Kalau cintanya mah insya Allah sama gitu
2: tuh. Alhamdulillah, ini ternyata terjawab ya sahabat MK, karena memang berbeda pendidikan antara anak laki-laki dan juga perempuan. Bicara soal bahasa cinta seorang ayah, Masya Allah, ini ada sahabat MK juga yang sudah berbagi, Ustaz, kita sambil menyapa ya, berbagi pengalaman dari Cimahi. Ada sahabat Denny yang sejak kecil memang jarang sekali kalau diajak ngobrol oleh ayah, dan kalaupun diajak bicara biasanya ya kalau sama ayah itu soal sekolah, pekerjaan, atau juga nasihat-nasihat. Sekarang sahabat kita ini sudah dewasa, hubungannya terasa agak canggung, karena kalau ayah bicara ke sekolah, nah sekarang sudah tidak sekolah, bahkan sudah berkeluarga. Apakah mungkin Ustaz ini untuk membangun kedekatan kembali dengan ayah yang sejak dulu memang pendiam begitu, Ustaz?
1: Ya, komunikasi itu kan sesuatu yang bukan hak. Komunikasi bukan sesuatu yang sifatnya tidak bisa dirubah. Ya, ayahnya pendiam, ya kita aja bercerita. Ayahnya pendiam, ya nggak apa-apa, kita aja ngadongeng, kita ceritakan segala. Gimana itu ya, flyover di Cimahi teh ada mulai lagi dibikin, ditambah dengan perbaikan jembatan di dekat Pemkot, macet dari mana-mana, dari bawah ke atas sampai 3 jam. Nah jadi dipancing gitu ya, dengan cerita-cerita yang mungkin dekat dengan dunia sang ayah. Ayah kerjanya di mana? Nah tanyakan. Jadi komunikasi bisa dibangun, bukan sesuatu yang saklek berhenti dengan pola yang terkungkung, enggak ya. Tentu kita yang melihat ayah kita pendiam dan kita sadar kita ingin lebih akrab, kita ambil inisiatif. Kang Denny ambil inisiatif cerita pada ayah. Nanti jawaban ayahnya tidak terlalu banyak ya, harus siap ya. Ayahnya cuma senyum, oh iya gitu. Ya ya sudah gitu. Kan udah sadar memang begitu ayah kita ya. Apakah ayah bisa berubah? Saya yakin bisa ya. Karena orang yang pendiam pun ketika bertemu dengan teman-teman lamanya itu jadi rame ngobrolnya ya. Laki-laki pendiam di rumah, ketemu dengan teman SMA, waduh itu ceritanya beda banget gitu. Sedang di rumah lebih bebas, lebih ekspresif. Jadi bangun komunikasi. Kang Denny boleh mengambil inisiatif bercerita pada ayah tentang dunia yang akan lihat, dan mungkin ayah bisa punya perbedaan. Atau kalau berani nih, kalau berani pancing dengan sesuatu yang ayah gak suka. Misalnya ayah tidak suka tokoh A gitu ya, akang justru bercerita tentang tokoh itu gitu. Pak, si bapak itu begini-begini. Wah, ayahnya mungkin melotot itu. Apaan? Itu mah teknik yang terlalu ekstrim ya. Tapi ya sebagai sebuah cara mengundang komunikasi, itu bisa saja. Gini, ada contoh ya. Kawan saya dulu wartawan, susah sekali dulu mewawancarai grup musik Bimbo. Ya, ya pada masanya Bimbo sangat sibuk, pentas di mana-mana, rekamannya keluar setiap saat. Nah, kawan saya ini minta waktu wawancara susah sekali. Nah, ditungguin udah tuh di studio rekaman, begitu keluar masih belum bisa ngasih wawancara. Akhirnya teman saya teriak, sekarang katanya Bimo udah nggak kreatif ya kan? Lagu-lagunya cuma ngebebek program pemerintah. Marah tuh, apaan? Apa maksud kamu? Iya, kan begini, wah, jadi wawancara
2: tiba-tiba langsung ya studio.
1: Jadi memancing diskusi bisa dengan berbagai cara. Tapi kalau dengan ayah nggak usah lah ya. Kalau dengan ayah mah yang aman-aman aja gitu. Itu tanya sih Pak.
2: Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan sahabat Dini yang bertanya ataupun juga berbagi pengalaman, atensi dilancarkan ya untuk mengambil inisiatifnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Budi, dan nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Ustadz, nanti kita akan sambung perbincangannya, berdiskusi juga bersama dengan sahabat MK di rumah yang sedang menyimak. Silakan sahabat MK, Anda juga bisa berbagi pengalaman ya, bagaimana biasanya seorang ayah menunjukkan rasa sayangnya kepada keluarga. Yang paling Anda ingat seperti apa? Silakan bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan kembali menemani ruang dengar Anda. Kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Mah, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pak?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
6: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
8: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MK FM dengan tema Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Kamis 15 Oktober 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79, Cimahi. Sahabat MK, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MK FM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
9: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
10: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
9: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
3: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

sahabat MK Anda masih menyimak bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, kita berbincang ya sahabat MK berkaitan dengan bahasa cinta seorang ayah. Benarkah sering tidak terucap? Anda seperti apa pengalamannya? Silakan Anda bisa Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK Anda masih menyimak bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, kita berbincang ya sahabat MK berkaitan dengan bahasa cinta

0: menunjukkan rasa cintanya seperti apa? Apakah kemudian lewat perhatian dan nasihat, atau jarang mengungkapkan tapi terlihat dari tindakan? Seperti tadi kisah ayah dari sosok Charlie Chaplin yang disampaikan oleh Ustadz Budi ya, Masya Allah, yang ini cukup menginspirasi sahabat MK. Silahkan Anda bisa berbagi, kami nantikan hingga jelang azan zuhur nanti dalam program Inspirasi Keluarga. Dan Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah terhubung kembali bersama dengan Ustadz Budi. Ini banyak juga sahabat MK yang berbagi pengalaman Ustadz Budi ya, berkaitan dengan kebersamaan dengan ayah mereka, seperti Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah sedang menyimak juga. Kalau ayahnya Ibu Yanti itu seorang tentara, tapi penuh kelembutan. Tapi dalam hal kebiasaan sehari-hari, ini tentu harus disiplin, tegas, tanggung jawab juga. Jazakallah khair ilmunya Ustaz, sehat selalu katanya, Masya Allah. Sosok tentara Ustaz, ini kan biasanya memang sosok yang tegas begitu ya. Tapi ketika di dalam rumah, ini Ibu Yanti berbagi inspirasinya, ayahnya justru menjadi sosok yang lembut tapi tetap disiplin. Kalau menjadi seorang ayah ini juga hal serupa yang disampaikan oleh sahabat kita, tapi ini berkaitan dengan ayahnya yang lebih sering memberi nasihat dalam hal kritik begitu Ustadz Budi. Ini tidak menyebutkan namanya, dari Buah Batu. Buah Batu. Jadi bertanya, persoalan dengan bagaimana supaya seorang anak ini tidak salah menerjemahkan sikap tegas ayah, Ustadz Budi. Nah, ini berarti peran ibu juga ya Ustadz ya?
1: Ya, satu peran ibu, yang kedua juga peran kita sebagai anak ketika ayah itu mengkritik, bersikap tegas, itu memang setahu saya secara normal pasti naik niatnya baik ya. Jadi pernah anak perempuan saya ketika SMP itu mau ada acara teh, acara kelas katanya. Di mana? Saya bilang di satu tempat di Lembang. Ini acara kelas, acara program sekolah, program bukan, ini program kelas aja katanya. Oh, program kelas ya. Jadi bukan program guru, bukan. Ini mah kita-kita aja katanya. Sabtu berangkat, pulang hari Ahad. Cuma sehari doang, dua hari satu malam. Terus saya bilang kalau tidak dengan guru tidak boleh. Kenapa? Ya, yang bertanggung jawab untuk kalian siapa? Karena kan anak SMP tuh belum bisa diminta pertanggung jawaban ya. Kalau ada apa-apa, secara hukum juga dia masih di bawah umur gitu. Jadi saya bilang nggak bisa. Harus ada guru. Ini programnya harus diketahui sekolah. Dan kalau sekolah mengetahui, penanggung jawabnya harus ada wali kelas, guru BK atau pembina OSIS, boleh. Kalau tidak, tidak bisa. Itu tahu nggak teh? Ya, kantor saya waktu itu kebetulan kodernya dekat dengan sekolah anak saya didatangin anak sekelas.
0: Masya Allah.
1: Tiba-tiba kantor saya di lantai 2, kata teman-teman, "Papa, itu banyak tamu anak-anak SMP. Kenapa nyari bapak?" katanya semua. "Oh ya, ada apa?" "Nggak tahu," katanya. Suruh naik. Mereka protes gitu. "Kenapa? Kenapa bapak ngelarang anaknya ikut acara kami?" katanya. "Loh, kalau anak saya nggak ikut kan kalian nggak usah, ya terus aja kalau semua anak saya nggak bisa kan, ya anak bapak harus ikut. Kami orang baik-baik om." Mereka mungkin tahu, dia khawatir. "Nggak, kami orang baik." Saya bilang, "Saya tidak ragu kalian anak baik-baik. Saya juga tahu anak saya anak baik-baik. Tapi untuk sebuah kegiatan yang dilakukan di luar sekolah, terus ada penanggung jawabnya. Mungkin salah satu orang tua kalian boleh. Tapi itu harus eksplisit." Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa sikap tegas orang tua memang diperlukan ya. Namanya anak dalam usia, bahkan usia remaja sekalipun, kan kadang-kadang mengambil keputusan yang atau dievaluasi ini membahayakan gitu ya. Maka orang tua tentu harus bersikap tegas. Tapi kata orang, kata yang tadi, tegas tapi penuh kelembutan. Kita sampaikan bahwa ini gak bisa begini. Ada yang harus bertanggung jawab. Alot sekali itu teh. Sekelas, bayangin, sekelas itu kan 40 orang datang ke kantor, berisik banget. Di demo saya ketawa aja. Saya bilang, akhirnya gurunya dengar, dan kemudian ada gurunya yang menyatakan bertanggung jawab, dan beliau akan mengawal anaknya. Saya bilang, kalau sudah ada pak gurunya silakan, kalau tidak ada, tidak bisa. Nah, jadi cara kita memberikan aturan yang tegas itu keselamatan anak. Ini juga sebetulnya cara menyampaikan membebas lah ya. Latar belakang saya mungkin karena saya sekolah di psikologi, saya banyak di kegiatan aktivis, sehingga saya bisa menyampaikan mungkin tidak terlalu

0: keras. Tapi kalau ayahnya tentara mungkin ceritanya beda lagi, nggak bisa, nggak usah gitu kan. Nah jadi anak sebetulnya tetap akan bisa menangkap kebaikan di balik sikap ayah yang mungkin tadi tukang kritik gitu ya. Bapaknya ngeritik melulu, anaknya mungkin merasa tidak nyaman, tapi kan sebenarnya bisa jadi semacam pemicu gitu. Dikritik ini saya buktikan saya bisa. Ya memang kadang-kadang tidak terlalu mulus ya, karena dendam dendam pada ayahnya yang nyalahin melulu, ini aku bisa. Tapi kemudian nanti ayahnya kadang-kadang merasa itulah cara dia memacu anaknya agar mencapai pencapaian terbaik. Kalau tidak begitu ya kan, wahai anak-anak, para ayah itu juga banyak kekurangan ya. Nah di antara kekurangannya mungkin kurang mampu mengekspresikan rasa sayang, kurang mampu mengekspresikan harapan dan apa yang dia impikan. Tapi yang keluar ya, ya sesuai dengan latar belakang dan kebiasaan. Kalau saya tentara, saya cuma bilang enggak, titik gitu. Tapi mungkin saya juga bukan tentara, saya juga nggak bisa banyak ngomong, yang keluar udah kritik gitu ya. Kamu tuh begitu. Kalau dalam psikologi ini memang bisa dilacak ya, dalam kepribadian ada orang yang memang cenderung memberikan kritik, ada orang yang pendekatannya justru memberikan dukungan dulu ya. Itu memang tergantung pada karakter kepribadian masing-masing. Nah cuma yang ingin saya katakanlah, bahkan kalaupun cara mengekspresikannya keliru, tapi dengan niat yang baik, maka anak-anak juga tetap akan menangkap kebaikan. Dan ini ujung-ujungnya adalah anak-anak mencapai sesuatu seperti yang diharapkan oleh ayahnya, meskipun mungkin tidak terucap. Yang terucap dalam bentuk kritik. Apa nilai kamu? 8. Sebenarnya mau bilang kenapa enggak 10 gitu. Tapi kok malah kamu 8 gitu. Kan beda banget kedengarannya. Harusnya kan yang lebih bagus tuh kamu sebenarnya bisa 10 loh. Ya tapi kan tidak semua orang tua juga bisa begitu. Yang biasanya ceplak-ceplok aja, kamu kenapa 8? Dalam hati si anak 8 kayak sese, nah ini dapat jukil balik. Nah jadi memang luar biasa ya, sangat menarik ya sih Pak.
1: Iya Masya Allah, ini ternyata ada hal-hal yang kemudian kalau digali ketika sudah semakin tumbuh dewasa baru tertangkap begitu maknanya biasanya bagi seorang anak kalau belum terbiasa. Karena kalau saya jadi anak-anak juga, seingat saya karena ayah saya termasuk orang yang membebaskan begitu ya Ustadz ya, sekarang justru saya merasa kenapa sih ayah saya terlalu bebas kepada saya. Kebalikannya sahabat MQ ya yang tadi bergabung karena terlalu tegas. Tapi ternyata Masya Allah ini menumbuhkan pribadi yang bebas tapi tetap bertanggung jawab begitu Insya Allah Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih ini sahabat MQ yang tidak menyebutkan namanya, dari Buah Batu sudah berbagi. Kemudian kali ini ada sahabat kita juga Ustadz Budi, ini ikut sharing juga sekaligus bertanya. Sahabat kita ini punya 3 anak perempuan, seorang ayah yang ikut bergabung. Yang paling besar sekarang alhamdulillah anak sahabat kita ini usianya sudah 22 tahun, yang kedua baru mau 17 tahun. Nah, yang paling besar ini ingin diwarnai rambutnya. Tapi sebagai seorang ayah tidak suka atau tidak mengizinkan. Akhirnya ya anak perempuan ini nurut begitu Ustadz Budi, walaupun ya pingin seperti Gen Z zaman sekarang nampaknya ya, seperti teman-temannya ngikutinnya. Tapi alhamdulillah, betul, alhamdulillah ini ketiga anaknya berkerudung semua insyaallah. Sedangkan kalau anak yang kedua ini memang alhamdulillah kalau dari segi rambut ini tidak diapa-apakan begitu ya, tapi dirawat dengan baik. Nah ini nurut begitu ya alhamdulillah yang diceritakan oleh sahabat kita, walaupun juga kadang PR begitu ya untuk mengurus rambut, khususnya anak-anak perempuan yang memang ayahnya inginnya anak perempuannya rambutnya panjang semua meskipun gerah katanya. Nah kalau menurut Ustadz apa sebetulnya yang harus nurut gitu ya, apakah anak harus nurut selamanya seperti itu atau bolehkah kemudian bernegosiasi dengan seorang ayah kalau kata ayahnya, kecuali nanti kalau sudah menikah baru bebas, itu nanti ikut suami katanya seperti itu Ustadz. Nah seperti apa nih pandangan Ustadz Budi?
0: Ya pertama soal mewarnai rambut, anak berkerudung mewarnai rambut, anak saya juga nanya, ya aku boleh diwarnai? Boleh. Kan ditutupan. Bagian kan memang mubah bagi anak perempuan, bagi perempuan ya mewarnai rambut, mau diwarnain macam-macam, ada hijau sedikit, ada ungu sedikit, ada coklat sedikit gitu ya. Hanya secara kesehatan kan juga tidak disarankan, kalau terlalu sering itu akan justru merusak rambut itu sendiri. Tapi pada pada hukumnya dulu lah ya. Anak-anak kalau di rumah kan nggak berkerudung, dia tampil ceria, itu menurut saya mah pak biarin aja sedikit-sedikit gitu ya. Kan tetap pakai kerudung ya. Maka saya akan berbeda bicara kalau putri-putri itu tidak berkerudung, ya. Sudah tidak berkerudung, kemudian mengganti-ganti rambut, memang jadi tidak salah, tapi jadi terlalu liberal gitu ya. Tapi kalau anaknya berkerudung, putrinya berkerudung, dia mau mewarnai rambut, beritahu, satu hukumnya sebenarnya boleh. Tapi kalau itu dilakukan, meniru-niru satu kaum, yang kaum itu adalah kaum yang memiliki misalnya kebiasaan tidak baik, untungnya apa gitu ya. Tapi kan pengenlah sekali-sekali gitu rada-rada gimana ya. Ya balik lagi kepada ini, kepada hukum-hukumnya membolehkan, tapi memang kemudian ada hal yang perlu diperhatikan, misalnya tinjau secara kesehatan, kemudian bahannya harus yang halal, harus yang suci, yang kemudian tidak menghalangi sampainya air ketika berwudu. Jadi itu dibicarakan. Jadi menurut saya itu satu pintu masuk untuk berdiskusi tentang hukum, berdiskusi tentang mana yang boleh, mana yang tidak. Ini kesempatan baik Pak, bagaimana Bapak berbicara kepada putri-putrinya tentang Islam itu kan tidak mengekang orang berekspresi ya, termasuk mematut-matut diri, tapi ada tempat di mana itu boleh dan tidak boleh ya. Konon, karena saya belum pernah melihat wanita Arab yang bercadar dan pakai gamis panjang itu, kalau di komunis mereka tanggal itu cadarnya, tanggal baju hitamnya, abaya hitamnya, yang di dalamnya adalah busana-busana yang fashionable, dari kadang dari Paris, kadang dari Itali gitu, baju-baju yang bagus-bagus, warna-warni, tapi itu hanya dipakai di kalangan ketika mereka ngumpul dengan sesama perempuan. Tapi kalau sudah keluar, mereka pakai abaya hitam. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa menjadi pintu masuk justru untuk mendiskusikan. Boleh sih secara hukum. Terus bagaimana secara syariat, bagaimana supaya pewarna rambutnya yang halal, yang tidak menghalangi sampainya air ke rambut ketika berwudu. Nah, jadi menurut saya Pak justru sangat menarik ya, punya tiga orang putri dan kemudian bisa ngobrol. Tapi kelihatannya putri Bapak yang bager banget nurut, atau Bapaknya yang sangat kuat melarang gitu. Semuanya nurut. Kalau saya menyarankan jangan tutup pintu ngobrol dan dialog ya. Jadi jangan ya udah pokoknya nanti kalau udah punya suami bebas. Kasihan nanti suaminya Pak ya, karena dia istrinya nanti pengen bebas, karena saya dulu waktu mayat saya nggak boleh, sekarang sama kamu harus boleh. Nanti jadi berat juga itu. Berat juga untuk yang siapa, untuk suaminya nanti bagaimana ngurusnya. Nah, jadi saya lihat justru sangat menarik ya, siapa bagaimana seorang ayah mendidik putri-putrinya. Jangan, pokoknya jangan pakai titik lah Pak ya, obrolan itu harus koma gitu ya, sehingga ada dialog terus. Jangan pokoknya nggak bisa, jangan pakai itu ya, menurut Bapak ini tidak baik, alasannya ini, nanti anaknya googling kan sekarang, menanya sama AI hukumnya gimana, menurut imam siapa. Sekarang bisa nanya sampai detail, apalagi pakai AI-nya yang berbayar, di hadis kitab apa, halaman berapa, ada keluar semua. Jadi justru ayah masa kini itu harus membuka apa, harus waspada bahwa pendapat kita mungkin tidak sepenuhnya benar berdasarkan hujah yang kuat. Mungkin kita berpendapat berdasarkan pemahaman kita, padahal dalam mazhab fikih saja ada 4 ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Malik, Imam Hambal, Imam ada 4, ada 4 mazhab ya. Nah itu suka berbeda pendapat gitu, mazhab-mazhab itu dalam satu urusan. Nah belum lagi nanti pendapat kesehatan juga kadang beda-beda ya, ada pendapat yang membolehkan, ada yang mempersyaratkan. Nah jadi saran saya, diskusi dengan putrinya jangan pakai titik tapi pakai koma. Menurut Bapak begini, sampai sekarang menurut Bapak begini, besok mungkin bisa berubah, bisa ya, Bapak juga belajar lagi, anaknya belajar, buat diskusi itu jadi suasana yang menyenangkan, sehingga justru terbangun saling percaya, saling mengerti, saling memahami gitu teh.
1: Masya Allah, alhamdulillah ini semangat ya untuk ayah yang bertanya, yang ini ternyata punya 3 orang putri, alhamdulillah. Jadi bisa membuka diskusi juga ternyata ya Ustadz Budi ya, apalagi ketika tipe yang bingung mau angkat topik apa nih, bicara dengan anak perempuan nih untuk ayah-ayahnya, Masya Allah. Kita sapa juga Ustadz Budi, kali ini ada dari Yogyakarta, sahabat Mariani, ini ikut berbagi juga. Kalau menurut Ibu Mariani di Yogyakarta, ayah Ibu Mariani ini menjadi sosok yang luar biasa bagi anak perempuannya. Karena yang dialami dulu kalau dengan ayah itu rasanya ya teduh. Apa mungkin karena ibu, sosok ibunya ini justru yang sibuk di pasar. Jadi ayah menjadi sosok yang bisa menjadi sandaran kalau di rumah. Ayah saya ayah hebat, kata Ibu Mariani di Yogyakarta. Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi kalau kita tarik di zaman sekarang Ustaz Budi, biasanya ayah dan ibu sama-sama bekerja. Bahkan kalau di timeline saya Ustaz Budi, ini banyak juga yang kemudian ayah bekerjanya dari rumah, ibu yang kemudian perginya keluar. Nah ini berpengaruh juga ternyata ya dengan konsep pengasuhan atau pendidikan anak di rumah ya Ustaz.
0: Ya, dari Bu Mariani tadi bisa jadi contoh bagaimana sang ayah bisa adjusted ya, menyesuaikan diri. Kan orang itu bisa disebut sehat secara psikologis, sehat mental itu kalau well adjusted, mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, bukan untuk ikut-ikutan arus, bukan well adjusted itu ya, bukan ikut, tapi melakukan penyesuaian secara sehat, penyesuaian secara terukur, terencana kepada situasi. Kalau memang ibu yang di pasar, ayahnya di rumah. Ayahnya di rumah itu mungkin lebih kepada karena ayahnya investornya gitu. Ayahnya perencana. Sementara yang jualan lebih pintar ibunya kan. Kadang-kadang kan begitu. Si ayah memang punya uang, punya modal, tapi kalau jualan ini enggak beres nih ya. Pelanggan gak disapa, ada yang nawar langsung dibilang gak boleh. Sementara kalau ibu yang lebih supel, ya sudah ibu yang jualan. Nah tapi bapaknya kan sangat pintar memainkan peran, jadi saling mengisi ya peran ibu dan ayah, sehingga kemudian sampai ke anak itu utuh. Ibu sibuk, ayah di rumah, ayah lebih teduh, oke gak masalah ya. Tidak mengurangi sayang kepada ibu, tapi justru hormat kepada ayah, dan ayahnya juga nanti akan memberitahu bagaimana dia harus menyikapi ibunya. Jadi zaman sekarang juga banyak, ya betul saya tahu ada justru suaminya bidangnya IT, sering di rumah ya. Ada teman saya tuh kan kalau di rumah sarungan gitu ya. Ya kalau depan komputer kan nggak perlu penampilan, ya nggak perlu pakai jas dan dasi, pakai kaos oblong, pakai sarung, terus kemudian main keluar kalau lagi capek gitu, ngumpul dengan tukang beca pinggir jalan, sampai tukang becanya suka ngomongin katanya, kasihan bapak itu kayaknya nggak tahu, nggak jelas kerjanya katanya, kalau semalam suka ngobrol dengan kita, itu kedengarannya mah alumni ITB katanya, tapi kenapa di rumah melulu katanya, nggak pernah pergi, nggak kelihatan kantornya, malahan sama kita suka ikut ngobrol. Ya, jadi dunia sekarang memungkinkan ya, ibunya justru harus pergi keluar. Mungkin ibunya karyawan kantor, mungkin ibunya perawat, mungkin ibunya sebagai dokter, atau ibunya manajer di pabrik harus pergi. Tapi sang ayah yang menggeluti dunia mungkin IT, mungkin desain grafis, mungkin konsultan manajemen, bisa dilakukan dari jarak jauh. Tidak masalah sebetulnya, tinggal berbagi peran. Bagaimana memerankan peran ayah dan ibu secara lengkap sehingga sampainya ke anak utuh, itu yang penting sebetulnya. Nggak ada masalah sih suami istri bekerja, ya mungkin tidak ideal ya, yang ideal suami bekerja istri tidak bekerja, yang ideal suami yang di luar istri yang di rumah saja. Tapi kan dalam hidup sering kali ideal itu nggak ketemu ya, yang ketemu itu kenyataan ya, yang tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah balik lagi, well adjusted ya, kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, dan kita merasa kita mampu mengendalikan situasi itu untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Rumah tangganya bahagia, anak terdidik dengan baik, nafkahnya tercukupi dari sumber rezeki yang halal, penuh dengan keberkahan. Kalau ini dijalankan semuanya, maka gak ada masalah. Terima kasih Pak.
1: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Budi untuk nasihat-nasihatnya. Dan insya Allah kita nampaknya harus jeda kembali ya Ustadz Budi ya, Atensinya ini sudah banyak juga yang bergabung berbagi pengalaman. Insya Allah nanti akan kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Berkaitan dengan cinta seorang ayah, bahasa cinta apakah benar sering tidak terucap? Nah, silakan sahabat MK, Anda juga silakan bisa bergabung ya, berbagi pengalaman, berbagi atensi, ataupun juga berbagi hal, tips mungkin para ayah yang merasa relate dengan apa yang diperbincangkan, termasuk tipe yang tidak banyak bicara, tidak terucap rasa sayangnya. Silakan bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti kita akan bahas kembali bersama dengan Ustadz Budi Prayito di kesempatan pagi hari ini. Untuk itu sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat, dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat MK, terima kasih Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, dan kali ini kita sudah masuk di termin yang terakhir ya, Masya Allah. Seru sekali perbincangan kita berkaitan dengan menggali bahasa cinta seorang ayah. Anda, kalau di rumah, sahabat MK, sosok ayah yang teringat seperti apa? Benarkah bahasa cinta seorang ayah ini sering tidak terucap? Karena kalau kita kenal, sekarang kan ada beragam jenis love language ya, atau bahasa cinta, sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa berbagi juga, sampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Masya Allah, Alhamdulillah, Ustaz Budi, kita sambung kembali ya. Untuk menyapa sahabat MK, kali ini kita sapa ada sahabat kita dari Tulungagung, sahabat Wildan ini Ustaz Budi. Ayahnya berbagi ini sudah pensiun. Ketika beliau mendapat makanan atau minuman yang kebanyakan didapat dari acara keagamaan, biasanya mempersilakan anak-anak dan ibu terlebih dahulu untuk memilih makanannya. Baru terakhir beliau yang mengambil, Masya Allah. Ini memang karakter ayah atau seorang laki-laki yang mendahulukan keluarga berarti ya Ustaz Budi ya?
1: Iya, berarti sudah sangat maju pola pikirnya ya. Karena kalau dulu itu ada pola pikir yang keliru, di mana yang diutamakan makan tuh ayah dulu. Dengan pemikiran ayahmu yang nyari makan, yang nyari uang, maka ayah duluan. Nah, kelihatannya ini juga kan tidak pas ya. Justru yang sedang dalam masa pertumbuhan itu anak-anak, maka anak-anak sudah dahulukan tercukupi gizinya dengan makanan yang baik. Nah, ini sampai pembahasannya bisa sampai jauh nih Teh, karena beberapa program kebetulan istri saya pernah memberikan menjadi bagian dari program pemberian bantuan sosial gitu ya. Tapi kemudian mempersyaratkan yang dapat bantuan sosial itu tidak boleh merokok. Karena kalau merokok itu kan sebenarnya punya uang yang cukup untuk sekedar beli telur, beli ikan. Nah, karena harga rokok bisa 20 ribu satu bungkus, bisa lebih. Nah, 20 ribu sebungkus itu kalau 2 hari aja sudah bisa beli telur 1 kilo atau beli ayam 1 kilo gitu. Nah, jadi ketika ayahnya bersikap seperti itu, tentu itu satu hal yang sangat indah. Sesuatu yang akan dirasakan sebagai kebaikan yang pasti akan diingat, dan insya Allah anaknya, istrinya akan mengenang itu sebagai sebuah kebaikan yang tentu ingin dibalas ya. Nanti satu ketika ingin dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh sang ayah. Saya pikir itu hal yang sangat baik Teh.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menarik ya, tadi atensi dari sahabat Wildan di Tulungagung sudah berbagi juga. Kemudian kita sapa ada sahabat dari Banjaran, sahabat Anas dari Banjaran Ustaz. Ini kodarullah, sahabat Anas ini seorang ayah, tapi sekarang sedang diuji stroke sudah 6 bulan. Jadi mohon doanya supaya disehatkan dan rezeki yang halal serta barokah, dan selalu bisa dibangunkan di sepertiga malam, didekatkan selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah ini sahabat kita menjadi seorang ayah, insya Allah bisa bertanggung jawab atas keluarga. Tapi qadarullah sekarang sedang diuji dalam kondisi tidak berdaya ini Ustaz Budi.
1: Iya, kan kita doakan akan segera diberikan kesehatan. Tapi pertama-tama kalau sedang diuji itu kan ridho dulu ya. Ridho dengan ujian yang Allah berikan. Keridhoan itu yang insya Allah akan memberikan jalan keluar. Ridho dalam takwa itulah yang membuat kita akan mendapatkan kemudahan dalam hidup ya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan ketakwaan akang, dengan keridhoan akang pada takdir dan semangat untuk meraih yang terbaik, maka insya Allah akang bisa sembuh. Beberapa teman saya mengalami stroke tapi kemudian bisa beraktivitas secara biasa. Kita doakan ya Kang Anas di Banjaran tetap bisa sabar, bisa ridho dan diberikan kesembuhan, kemudian juga tetap kemudian bisa beraktivitas normal kembali untuk membahagiakan keluarga. Semangat Kang.
0: Amin, amin ya Allah, rabbal alamin. Masya Allah, semangat ini sahabat Anas yang sudah berbagi atensi juga di pagi hari ini. Dan Masya Allah, kali ini kita sapa juga Ustaz Budi, ada bergabung dari Antapani. Kali ini ada sahabat Rina berbagi, Ustaz, ayah saya dari dulu memang bukan orang yang suka bilang sayang atau memuji anak. Tapi alhamdulillah ayahnya ini selalu memastikan kebutuhan terpenuhi, bahkan sampai sekarang ketika masing-masing anaknya ini sudah berkeluarga, alhamdulillah. Kadang memang merasa sebagai seorang anak ayahnya itu cuek. Nah, kira-kira dari sudut pandang anak, bagaimana sebetulnya cara memahami bahasa cinta seorang ayah yang tidak pandai mengungkapkan perasaannya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Iya. Jadi secara teoritis cinta seorang ayah itu kan tidak harus diucapkan memang, tapi terwujud dalam bentuk apa? Satu, menyediakan rasa aman dan stabilitas secara ekonomi. Ayahnya gak banyak bicara, tapi bekerja dengan baik. Biaya sekolah terpenuhi, uang jajan ada, beli buku bisa, beli sepatu bisa. Jadi itu yang pertama, menyediakan rasa aman dan stabilitas dalam keluarga. Yang kedua, memang ayah itu hadir secara fisik dan emosional. Nah, hadir itu tidak selalu harus bicara, ya. Ayahnya datang ketika anaknya misalnya ikut kejuaraan sepak bola, ayahnya datang, tidak banyak bicara, tapi hadir di tribun penonton, kita menyaksikan, ya. Mungkin juga tidak heboh tepuk tangan gitu, ya, menyaksikan aja. Hadir secara fisik dan emosional itu memberikan dukungan yang luar biasa. Mungkin ayah tidak banyak bicara, tapi dia pendengar yang baik, ya. Dia mendengar kalau anaknya bicara, dia menemani gitu, ya. Dan kemudian yang ketiga, memang ayah itu bisa hadir dalam bentuk disiplin dengan penuh kehangatan. Itu juga diperlukan. Cinta seorang ayah itu dalam bentuk aturan, batas, ya. Yang tadi saya contohkan beberapa kasus di mana seorang ayah memberikan batasan-batasan, mana boleh dan mana tidak boleh. Nah, kemudian juga tentu saja harus disyukuri kalau ayah kita tidak banyak bercerita, tapi memberikan teladan kayak ayahnya Chaplin tadi. Kan gak bercerita apa-apa, tidak berkhutbah ayahnya, "Anakku, ini adalah perbuatan baik," menolong orang lain. Itu kita harus lihat, kan gak begitu ayahnya Chaplin. Dia hanya melihat, kemudian memberikan contoh. Jadi saya ingat ayah saya. Saya dulu waktu SD itu menggembala kambing, teh, ya, punya tugas menggembala kambing. Dan kambing-kambing yang digembalakan diantaranya kambing-kambing jantan yang bagus-bagus. Nah, setiap Idul Adha, ayah saya itu memilih satu kambing jantan terbaik, ya. Cirinya itu kalau hamin dua itu, kambing yang mau dikorbankan itu dikasih kalung, tapi dari ketupat kosong gitu, ya. Ketupat yang kosong yang baru dibuat tuh. Nah, kemudian dikalungin sama ayah saya. Ayah saya nunjukkan bahwa itu yang akan dikorbankan. Saya suka nangis itu. Kenapa? Karena kita tuh kalau dengan bintang peliharaan tuh kayak ada hubungan emosional gitu, ya. Lah kok yang ini sih gitu, ya. Ini kan kambing yang paling kasep gitu. Kambing yang paling cakep kok ini yang dipilih. Nah, di situ ayah saya sedang mengajarkan bahwa kalau kurban, kurban yang terbaik. Nah, jadi memberikan teladan, mendukung otonomi dan eksplorasi, kayak Teh Syifa, diberikan kebebasan-kebebasan. Ya, begitulah seorang ayah, tidak selalu hadir dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Begitu, Teh Syifa.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Budi. Dan kali ini kita sapa juga Pak Yandi di Buah Batu yang berbagi atensi. Alhamdulillah, kali ini Pak Yandi sudah punya anak 4, laki-laki 1, perempuannya 3, Ustaz. Masya Allah. Dan seringkali sebagai seorang ayah, ada kalanya memaksa dan mendesak semua anak ini harus kuliah di perguruan tinggi atau di keguruan, ya, menjadi guru harapannya. Alhamdulillah, 3 di antaranya ini sudah jadi guru, mas, satunya masih kuliah di keguruan juga. Nah, ini kalau yang ditanyakan Pak Yandi, apakah sikap memaksa ini menjadi sesuatu yang salah, begitu, Ustaz? Atau sebenarnya seperti apa? Nah, silakan Ustaz Budi.
1: Saya diulang sedikit, tadi saya terpental.
0: Oh, baik, Masya Allah.
1: Boleh diulang sedikit, barusan saya kepental, baru masuk lagi.
0: Kali ini Pak Yandi di Buah Batu yang punya 4 anak, laki-laki 1, perempuan 3. Nah, seringkali ini memang harapannya Pak Yandi semua anaknya jadi guru, begitu, atau kuliah di keguruan. Alhamdulillah, 3 anaknya sudah jadi guru, satunya masih kuliah di keguruan juga. Nah, yang ditanyakan adalah apakah sikap memaksa anak untuk menjadi guru atau mendesak mereka ini sesuatu yang salah. Khawatir nih ternyata Pak Yandi di Buah Batu.
1: Tidak salah, Pak, asal kemudian anaknya setuju. Tidak salah, asal anaknya setuju dan kemudian enjoy dengan pilihan itu. Karena harap guru kan profesi yang baik ya. Nah, jadi kenapa saya katakan tidak salah? Orang tua tentu berhak mengarahkan anaknya memilih hidup di dunia apa. Nah, tinggal bagaimana kemudian anaknya bisa kemudian menginternalisasi harapan bapak itu menjadi sesuatu yang bagi jadi bagian diri mereka. Jadi harus enjoy, harus nikmat, harus bisa ridho dengan keputusan itu. Bapak menyarankan yang ideal itu bapak memberi pilihan. Ya, kemarin saya baru ketemu ada yang konsul, seorang ibu yang putranya sebetulnya waktu SMP itu kursus musik dan bagus sekali bermain musiknya. Nah, ketika SMP itu anaknya bilang, aku mah nggak mau SMA, nggak mau kuliah, aku mau nerusin belajar.
0: Oke, kita terputus sebentar sahabat MK. Kita nantikan kembali sambungannya bersama dengan Ustadz Budi Prayitno di kesempatan siang hari ini.
1: Baik, musik.
0: Baik, Masya Allah.
1: Jadi harusnya dilihat dulu ada pilihan-pilihan. Pilihannya apa gitu. Dan mana yang terbaik? Terbaik itu bisa untuk anak kita ya, atau untuk masa depannya ya. Kayak tadi kalau dia bermusik terus mungkin jadi musisi yang hebat. Bayangkan lulus SMP langsung belajar musik. Kan ada juga kalau saya tidak salah pecatur cilik yang sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi ya, tapi dia dari SD sudah main catur ya. Sekarang ada sekolah homeschooling ya, ada belajar dari rumah. Jadi, tapi saya ingin mengatakan bahwa bapak tidak salah ketika mengarahkan anak mau kemana. Yang penting kemudian adalah bahwa bapak bisa arahan untuk supaya anak itu bisa menerima itu dengan baik dan kemudian menjadikan pilihan profesi yang diarahkan orang tua betul-betul sebagai hal yang dia juga menyukainya, sehingga nanti bisa optimal. Begitu Teh Syifa.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Budi ini untuk nasihat-nasihatnya kepada Pak Yadi di Buah Batu ya, yang sudah bergabung. Kemudian kita sapa juga dari Banjaran kali ini ya Ustaz. Ada sahabat Tia, ini izin bertanya Ustaz, anak sahabat kita ini sudah menjadi seorang ayah. Tapi sementara itu sahabat kita yang merupakan ibunya ini sama ini kebutuhannya memang masih ditanggung sama anak yang paling besar tersebut yang sekarang alhamdulillah sudah jadi ayah. Di satu sisi sebagai seorang ibu merasa bersalah begitu. Di sisi lain anaknya kan sudah punya tanggungan, ya, di keluarga kecil yang alhamdulillah sudah dikaruniai juga dua anak alias cucu dari sahabat kita yang bergabung ini. Sementara di sisi lain sebagai seorang ibu dan juga masih punya adik bungsu, ini masih tergantung. Baik Ustaz, sudah tersambung kembali ya Ustaz?
1: Sekarang sudah tersambung lagi. Oke. Nah,
0: kita sambung kembali. Kali ini masih bergantung sebagai seorang ibu dan adik bungsunya ini masih tergantung juga dalam soal nafkah kepada anak yang paling besar tersebut yang sekarang sudah memiliki keluarga kecil juga. Tentunya sebagai seorang ibu tidak hanya menerima, tapi juga sekarang masih bekerja sebagai guru PAUD. Tapi kadarullah kalau pendapatan guru PAUD itu kan tidak mencukupi. Jadi sebagai seorang ibu sekaligus nenek ini dilema juga Ustaz. Tolong pencerahannya seperti apa? Jazakallah khair. Silakan Ustaz Budi.
1: Ya agak terputus tapi saya menangkap bahwa jadi ibu ini masih agak menggantungkan kehidupannya pada putranya ya, pada putranya sudah berumah tangga ya. Itu yang jadi sandwich generation. masih ngurus orang tua tapi harus juga mengurus anak-anaknya. Putra-putra, anaknya laki-laki atau perempuan?
0: Laki-laki ini Ustaz.
1: Laki-laki. Betul. Oke. Secara hukum memang masih berkewajiban anak itu mengurus ibunya. Ya. Jadi hukum Islam, hukum itu kan sebetulnya tempat berpijak lah ya, bahwa ini benar bisa dilakukan. Nah, ibunya tidak mengharapkan dan tidak menggantungkan ibunya berusaha. Bagi sang anak ini bukan beban, ini adalah kesempatan yang baik ya. Jadi memposisikannya harus sama Ya, ibu tidak ingin membebani, tapi memang masih perlu dibantu. Kenapa? Karena nanti si anaknya kan udah punya istri, udah punya anak, sehingga kemudian mereka harus betul-betul dibahas bareng, duduk bareng, ya, tentang bagaimana ini harus diatasi bersama-sama. Rezeki itu kan ngalirnya kita nggak tahu lewat siapa, ya. Ibu menjadi guru PAUD, penghasilan tidak seberapa, tapi rezeki itu tidak selalu sama dengan gaji, ya, karena rezeki itu bisa jauh lebih besar dari gaji.
0: Insya Allah kita akan coba untuk terhubung kembali bersama.
1: Perlukan menurut saya dalam suasana seperti ini banyak ngobrol dan kemudian saling memahami kekurangan masing-masing. Jadi kalau ternyata sebutlah kebutuhan ibu setiap bulan itu 100 atau 1 juta rupiah, tapi kemudian anaknya hanya bisa memberikan setengahnya, berbicara.
0: Izin Ustaz Budi, nampaknya terputus. Alhamdulillah, sudah terhubung kembali ya Ustaz Budi.
1: Ya, hari ini harus banyak banyak sabar. Ya, jadi ketika seorang anak laki-laki sudah menikah, dia tetap bertanggung jawab kepada ibunya, ya. Maka bukan beban, itu adalah sebuah kesempatan baik, ya. Ini dalam perspektif anaknya harus tertanam pikiran seperti ini. Dalam perspektif ibu, ibu memang harus bertekad untuk tidak terlalu membebani sang anak, karena anaknya sudah punya kewajiban juga ngurus istri dan anaknya. Nah, artinya bagaimana? Satu, saling mendoakan, ya. Yang kedua, saling ridho dengan kondisi yang mungkin tidak sempurna. Ada kekurangan-kekurangan, tidak terlalu dipersoalkan, ya. Ya, kalau dilihat keluarga Nabi, kata Siti Aisyah, keluarga Muhammad itu tidak setiap hari dapurnya kebul. Bahkan belum pernah berturut-turut selalu ada makanan, itu belum pernah. Kadang ada makanan, kadang tidak ada. Itu Allah pilih kehidupan Nabi seperti itu, tuh contoh buat kita. Kalau kita ketemu dengan suasana seperti itu, Allah menggembirakan kita. Nabi juga begitu. Keluarga Muhammad, kata Aisyah, ya, itu tidak selalu dapurnya ngebul tiap hari. Artinya kalau ibu dengan anak sekarang ada kekurangan, diterima dengan ridho, tidak menggerutu, tidak berkeluh kesah,

0: Masya Allah, alhamdulillah. Baik sahabat Mkin ya, dari Banjaran.
1: Tapi diuji, ya, kesulitan-kesulitan itu dijawab dengan pola hidup seperti Rasulullah SAW. Begitu Taishi Pak.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata segala sesuatu sudah dicontohkan oleh teladan kita bersama ya Ustadz Budi ya. Bahwasannya mudah-mudahan ini hal-hal yang mungkin kita rasa sulit telah berhasil dilalui oleh umat-umat terdahulu. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mencontohnya, sahabat MK. Terima kasih Ibu Tia sudah berbagi atensinya. Dan kemudian kita sapa juga Ustadz Budi, kali ini ada dari Kiara Condong, seorang ayah yang tidak menyebutkan namanya. Ini izin bertanya Ustadz Budi, punya seorang anak perempuan balita. Nah ini kodarullah sejak beberapa waktu lalu. Baik, kita akan coba terhubung kembali ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz Budi, kita sambung kembali Ustaz.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Nah kali ini sahabat kita yang dari Kiara Condong, itu kodarullah anaknya seringkali tantrum ketika ayahnya mau pergi kerja. Nah jadi kadang bingung di rumah, mau bekerja tidak bisa tapi harus pergi ke kantor. Jadi ini yang ditanyakan, harus diapain ini anak balitanya Ustaz? Karena istrinya juga kadang pas sudah ditinggal berangkat bekerja, ini masih nangis setengah jam ketika ayahnya pergi. Apakah ada cara untuk menenangkan supaya ketika ayah pergi bekerja, anak yang balita ini tidak tantrum terus menerus begitu Ustaz?
1: Boleh diulang. Baik. Barusan hilang. Baik. Kembali.
0: Ya Masya Allah. Kali ini sahabat kita di Kiara Condong, seorang ayah Ustaz Budi, ini berbagi pengalaman yang nampaknya menjadi tantangan ya, menjadi seorang ayah yang baru. Karena anaknya yang masih balita, anak perempuan, ini seringkali tantrum kalau saya atau ayahnya ini pergi bekerja Ustaz. Dan istri pun kadang suka melaporkan ketika sudah sampai di kantor anaknya masih nangis. Nah ini apa yang harus dilakukan Ustaz untuk anak yang masih balita ini supaya setiap ayahnya pergi kerja tidak tantrum, atau mengizinkan gitu dengan sukarela supaya ayahnya bekerja begitu Ustaz?
1: Ya, kalau ayah dan ibunya sudah tidak memahami apa yang terjadi, boleh meminta bantuan ahli. Ya, bawa anaknya ke dokter anak, ngobrol bertiga, konsul bareng-bareng. Ceritakan kejadiannya, karena perilaku anak itu kan harus dipahami. Mungkin kita sebagai orang awam, kalau orang tuanya orang awam, tidak melihat ada hal yang harus diperhatikan lebih dalam lagi. Mungkin dokter anak melihat, kadang-kadang anak tantrum karena minta perhatian, sehingga jawabannya adalah memberikan perhatian. Tapi mungkin juga ada gejala-gejala lain, gejala klinis lain yang harus didalami lebih serius. Pergi ke dokter anak, pergi ke psikolog anak, itu bukan berarti anak kita bermasalah, ya. Belum tentu bermasalah. Mungkin juga dia punya potensi yang belum terbaca. Mungkin yang harus dirubah adalah pola asuhnya. Mungkin yang harus dirubah adalah cara bagaimana anak diperlakukan. Dia bukan ingin diasuh terus-terusan, justru inginnya disuruh bermain, mungkin lebih banyak bermain daripada dikekang, ya. Atau mungkin makanan, ya. Anak-anak tertentu harus dikurangi makan gula misalnya, ya, coklatnya dikurangi. Jadi harus dikendalikan sehingga makanannya itu tidak memunculkan emosi yang lebih kuat lagi. Nah, itu para dokter, para psikolog anak paham bagaimana mengelola itu. Jadi dilihat secara keseluruhan, bukan dengan satu sudut pandang kemudian oh ini harus begini, ya. Jadi saran saya, Bapak datang ke dokter anak, ngobrol, nanti dokter mengobservasi, lihat bagaimana. Kata kita tantrum, mungkin kata para dokter dan para psikolog itu bukan tantrum, tapi bentuk anak yang aktif, ya, tapi tidak tersalurkan. Nah, saran saya, bawa anaknya, jadi ngobrol dengan dokter anak, ngobrol dengan psikolog anak, untuk supaya anaknya dilihat lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi. Begitu, saya Siva.
0: Baik, Insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan ya, sahabat kita yang bergabung tadi menyampaikan atensi. Dan itu nampaknya menjadi atensi terakhir dari segi pertanyaan yang bisa kita sapa Ustadz. Tapi masih ada beberapa yang kemudian berbagi pengalaman. Ada Ibu Mariani di Yogyakarta tadi ya, alhamdulillah terima kasih ilmunya ya. Sehat selalu Ustadz Budi. Kemudian juga Ibu Parilah di GBA 3 hadir menyimak juga. Doa terbaik untuk Ustadz Budi dan keluarga agar senantiasa diberikan kesehatan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Sebagai penutup nampaknya Ustadz Budi di pagi ataupun menuju siang hari ini berkaitan dengan bahasa cinta seorang ayah seringkali tidak terucap, benarkah? Nah, silakan bisa dikuatkan kembali barangkali Ustaz Budi, hal-hal yang perlu dipahami baik itu dari sudut pandang seorang ayah, kita perlu mengerti seperti apa kira-kira sebetulnya sudut pandang cinta dari ayah ini, Ustaz.
1: Ya, ayah mungkin tidak bercerita, tapi ayah mengajarkan keterampilan dalam kehidupan. Bagaimana mengelola uang, memperbaiki barang, ya. Ketika sepeda anak rusak, ayah mencoba membantu memperbaiki. Bagaimana cara memasang rantai yang lepas, ya. Bagaimana mengambil keputusan, menjaga sopan santun, bagaimana menghadapi masalah. Anaknya mengeluh, dibully, kata ayahnya, ya dilawan aja. Jangan biarkan kamu jadi orang yang mau dibully, tapi juga jangan jadi pembuli. Jadi ayah mungkin tidak bercerita, tapi dia mengajarkan life skill, ya. Ayah mungkin tidak bercerita, tapi ayah memberikan contoh konsisten dan dapat diandalkan. Ayahnya gak banyak bercerita, tapi selalu menepati janji. Kalau kata ayahnya, oke, nanti tanggal 2 ayah belikan, dan dilakukan. Ayah mungkin tidak banyak bercerita, tapi hadir di momen-momen penting dalam kehidupan sang anak. Kenaikan kelas, pentas seni, pertandingan olahraga, ya. Dan ayah mungkin tidak banyak bercerita, tapi cintanya ditunjukkan dengan mencintai anak apa adanya. Bukan hanya karena prestasinya, bukan karena hebatnya, tapi karena dia adalah anaknya. Dan ayah menerima sang anak apa adanya. Dan juga yang tidak pernah, yang tidak boleh dilupakan, bagaimana ayah tidak banyak bercerita, tapi cintanya ditunjukkan dengan pengorbanan dan doa-doanya. Bekerja keras, menahan lelah, dan kemudian mendoakan, serta kadang menahan ego demi kebaikan anak, ya. Gak apa-apa agak dimarah-marahin sama orang lain agar tetap dapat pekerjaan, dan dari pekerjaan ini mendapat upah untuk membiayai anak. Itu kan sebuah pengorbanan. Jadi demikian Teh Siva dan sahabat MQ. Mudah-mudahan para ayah yang tidak begitu banyak bercerita, tapi juga memberikan bukti dalam kehidupannya bahwa dia adalah ayah yang sangat cinta kepada anak-anaknya. Selamat berjuang para ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MQ, itu dia perbincangan kita dalam segmen Inspirasi Keluarga di kesempatan hari ini, ya. Bagaimana bahasa cinta seorang ayah ternyata perlu untuk kita sama-sama pahami kembali, sahabat MQ. Mudah-mudahan sahabat MQ yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini juga bisa mencerna, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan bersama Ustadz Budi Prayitno di kesempatan hari ini. Jazakumullah khair Ustaz Budi, kita doakan bersama ya Ustaz Budi berserta keluarga untuk senantiasa dalam kondisi sehat dan bisa terus berbagi. Selamat lanjutkan aktivitasnya Ustaz Budi, sehat selalu.
1: Ya, terima kasih Teh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kami masih temani ruang dengar Anda sahabat MQ di kesempatan hari ini dalam segmen berikutnya di segmen Murotal Pilihan untuk menutup kebersamaan Inspirasi Keluarga. Silakan Anda bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan pilihan murotalnya melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan murotal yang paling ingin Anda simak. Apa saja pilihan murotalnya? Kita hadirkan di pilihan pertama, ada Quran Surah Al-Mujadilah. Kemudian ada di pilihan kedua, Quran Surah Ar-Rahman. Dan yang ketiga ada Quran Surah Muhammad, sahabat MQ. Silakan, yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Apakah di pilihan pertama, Quran Surah Al-Mujadilah? Di pilihan kedua, Quran Surah Ar-Rahman? Atau di pilihan ketiga, Quran Surah Muhammad? Sampaikan pilihannya di 0811-224-1027. Insya Allah, sesaat lagi kami akan menyapa Anda yang sudah memilih murotal untuk nanti yang paling banyak akan kami hadirkan di penghujung kebersamaan. Dan kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
1: Murotal pilihan Anda.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Segmen penutup sahabat MK dalam segmen Morotal ya. Di rangkaian program Inspirasi Keluarga hari ini, kami sudah siapkan ada 3 pilihan Morotal yang silakan bisa Anda pilih satu saja di antara ketiga pilihan tersebut. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang sudah berbagi atensi ya tadi di segmen Inspirasi Keluarga, Ibu Utik di Yogyakarta, Nenek Salman di Ujung Beruk, kemudian ada Umi Seli di Jatinangor, Ibu Parilah, sahabat Mahadi, sahabat Raihan. Masya Allah, Alhamdulillah bisa menyapa ya, menggali ilmu dan semakin memahami bagaimana bahasa cinta dari seorang ayah, sahabat MP. Dan insya Allah, Murotal pilihan kali ini sudah kami siapkan. Di pilihan yang pertama ada Quran Surah Al-Mujadilah, kemudian di pilihan kedua ada Quran Surah Ar-Rahman, dan yang pilihan ketiga ada Quran Surah Muhammad. Silakan Anda bisa ikut memilih satu di antara ketiga pilihan tersebut. Sampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan Murotal yang paling ingin Anda simak. Murotal terbanyak nanti akan kami hadirkan di penghujung kebersamaan sambil kita menantikan waktu azan zuhur. Dan kami langsung sapa Anda yang sudah bergabung, ada sahabat Ainun, kali ini dari Cilengkrang, Bandung, memilih Quran Surah Ar-Rahman ya di pilihan yang kedua. Terima kasih. Pilihan yang sama disampaikan juga oleh Ibu Rus di Garut, sama halnya dengan Pak Yandi di Buah Batu, memilih Quran Surah Ar-Rahman ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita sapa juga yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini ada sahabat Nisa memilih Quran Surah Muhammad. Umi Sali di Jatinangor memilih Quran Surah Ar-Rahman. Dan Mamah Agni dari Sindangkerta kali ini memilih Quran Surah Ar-Rahman. Dari pilihan Anda yang terbanyak di Quran Surah Ar-Rahman, sahabat MK insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang azan zuhur nanti. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menyimak Quran Surah Ar-Rahman sambil menantikan azan zuhur, sahabat MK. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian panceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids.
5: MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbi firli, warhamni, wazburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar, yang Maha Memaksa.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maha suci Allah yang telah mentakdirkan kita kembali bertemu melalui radio MK FM di subuh kali ini, termasuk Allah yang terpilih untuk dipahamkan tentang agama, dan Allah menolong kita dalam mengamalkan setiap ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MKFM, dimanapun berada, setiap manusia pasti melakukan komunikasi, baik dengan lisannya maupun dengan tulisan, bahkan dengan anggota tubuhnya, dengan gerakan-gerakan tubuhnya. Intinya, setiap hari kita melakukan komunikasi, kita berbicara kepada orang lain. Hanya di zaman ini kita banyak berkomunikasi lewat media sosial. Jika tidak tahu ilmunya, maka komunikasi lewat media sosial bisa berbuah dosa. Nah, potensi kotornya hati dari media sosial pada prinsipnya sama dengan tanpa media sosial. Hanya kalau kita tanpa media sosial, kita ketemu langsung. Kalau ini kita tidak ketemu langsung, tapi pesannya itu sampai walaupun tidak ketemu, ya. Nah, di sini peran lisan digantikan oleh jari-jari kita untuk mengetik kalimat-kalimat. Atau kita nggak ketemu, tapi kita bisa bicara langsung, tapi tidak langsung ketemu. Kemudian kita mendengar dengan membaca, kita mendengar langsung orang berbicara, ya. Peran mata kita melihat, menonton. Nah, disinilah tantangannya lintasan hati kita itu bisa terpancing untuk adanya lintasan yang buruk di sana. Ada lintasan yang baik, juga ada lintasan yang buruk. Begitu juga lisan kita bisa terpancing dengan berkomentar, bisa dengan videonya, bisa dengan ketikannya. Nah, melihat sesuatu, melihat, mendengar sesuatu itu bisa memancing untuk memunculkan dengan tulisan-tulisan atau video-video. Nah, dari lintasan hati, misalnya ada suatu tulisan atau ada video atau apapun yang kita saksikan, kita dengar, kita lihat lewat media sosial, itu bisa memunculkan lintasan hati, baik yang buruk maupun yang baik. Jika lintasan hati kita itu tidak dikendalikan, maka dia akan mengotori hati kita, apalagi diikuti dengan lisan. Jadi hatinya, bisikannya, lintasannya buruk, lalu keluar dalam bentuk tulisan atau dengan lisan. Hanya di sini kadang komentar itu tidak dengan langsung bicara, tetapi dengan tulisan. Kalau tidak hati-hati, maka di sini bisa terjadi kesia-siaan, tidak ada manfaat untuk akhirat. Apalagi sampai lupa bahwasanya Allah sedang melihat, menyaksikan, dan semua akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, maka korban kita, korbannya adalah dari lisan atau ketikan kita atau pandangan kita, itu korbannya adalah kalbu kita. Potensi yang ada itu bisa terjadi yang namanya jatuh pada berbantah-bantahan, ada di sana, lalu berdebat, lalu bertengkar. Kalau bertengkar di sini nanti bicaranya batil, keji, jorok, cacian, akhirnya bermusuhan. Mohon maaf. Kalau sudah bermusuhan, nanti muncullah penyakit-penyakit hati. Ada kedengkian di sana, ada suuzon di sana. Terus mencari-cari tahu, membuka-buka aib orang, memata-matain orang, baru kemudian bergibah. Kalau itu benar, kalau tidak benar itu fitnah. Belum lagi nanti bergosip, belum tentu benar, belum tentu salah itu beritanya. Akhirnya semuanya jatuh ke dalam dosa. Efeknya apa? Sama aja kalau kita ketemu orang atau melihat sesuatu yang haram, ya, atau mendengar orang bicara, membaca berita atau komentar-komentar yang itu mengandung dosa, itu berefek kepada kotornya hati kita. Makanya Imam Ghazali mengatakan salah satu penyebab hati kotor adalah lintasan hati yang buruk itu tidak dikendalikan, dan ucapan atau lisan yang tidak terkendali. Kalau kita tidak langsung ketemu, itu bisa dalam bentuk tulisan atau video. Nah, itu membuat kotor hati seseorang. Alangkah ruginya kita kalau kita beribadah, kita sudah melakukan ibadah, tetapi kita tidak bisa menata, merawat hati kita saat kita berinteraksi di media sosial. Maka terjadilah di sana kebocoran-kebocoran amal. Ini yang harus kita waspadai. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu ilmu. Mana bicara yang mengandung dosa, ya? Mungkin kalau bicara biasa tidak dosa, tapi ada kesia-siaan di sana. Ada kesia-siaan. Nah, ini kalau dibiarkan, kita lupa kepada Allah. Itu harus kita waspada. Mungkin kita tidak melakukan dosa, tetapi bisa jadi ada kesia-siaan, tidak memberi manfaat untuk akhirat kita. Dan kita lupa mengingat Allah. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Harus kita hati-hati di sana. Nah, kemudian ilmu ini kalau kita tidak betul-betul belajar, maka komunikasi atau interaksi kita di media sosial itu berbuah dosa. Di sana ada ghibah, di sana ada namimah, di sana ada dusta, di sana ada perdebatan, ia menyebarkan aib banyak sekali. Dosa-dosa dari lisan yang bersumber dari lintasan hati yang buruk. Jadi kita harus bisa memilah-milah, membedakan mana informasi yang kita bisa manfaatkan untuk menambah iman kita, bukan untuk membocorkan amal kita. Kalau kita ngobrol itu mubah, tapi kalau tidak manfaat itu menyia-nyiakan waktu kita. Kita bisa meninggalkan zikrullah. Dan kalau tidak hati-hati, dia bisa mengandung dosa kalau tidak hati-hati. Nah, kita harus belajar ilmunya. Kalau memang tidak perlu, tidak penting, ya tidak usah berkomentar, tidak usah berbicara, tidak usah membaca hal-hal yang mengotori hati kita. Ya. Nah, sahabat, diamnya kita seorang mukmin itu adalah kita bertafakur. Kalau kita melihat media sosial, itu menjadi bahan tafakur kita, muhasabah. Tidak disibukkan dengan kejadian dan orang-orang. Kadang kita sendiri juga punya aib, punya hal-hal yang harus kita selesaikan. Kedua, apa yang kita lihat harus menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kita. Kemudian kalau kita mengetik sesuatu atau membuat video, itu harus menjadikan orang mengingat Allah, tidak hanya lewat begitu saja gitu. Nah, kita harus belajar ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, kita nggak bisa. Kemudian seseorang yang dipahamkan oleh Allah tentang ilmu kebenaran, maka salah satunya dia juhud kepada dunia. Juhud kepada dunia, salah satunya dia menggunakan lisan dia, itu lisan itu nikmat yang diberikan oleh Allah untuk akhiratnya, manfaat untuk akhiratnya. Ya, makanya kita mau berkomentar, mau berinteraksi, atau mau bicara atau diam kalau memang itu tidak ada manfaat untuk akhirat kita. Nah, kemudian tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu kan meninggalkan kesia-siaan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kalau memang kita mau menjaga kualitas Islam kita, jangan gunakan media sosial itu untuk sesuatu yang tidak manfaat. Semuanya akan dihisap. Apa yang kita ketik, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, semua akan dihisap. Semuanya akan dihisap. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan segala-galanya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman seorang hamba itu tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Hatinya tidak istiqomah sebelum lidahnya istiqomah. Hadis riwayat Ahmad. Di sini lidahnya istiqomah. Kan sekarang udah diganti. Ada juga orang berbicara di media sosial itu dengan videonya bicara-bicara yang tidak manfaat. Lidahnya diganti dengan ketikannya, dengan jari-jarinya gitu. Nah, jadi kalau ingin iman kita istiqomah, maka rawat hati kita, jaga hati kita dengan mengendalikan lisan kita. Jadi satu paket ya. Jadi pandangan, pendengaran, lisan itu satu paket. Jadi semuanya harus dikendalikan. Jadi pertama kata Imam Ghazali, kalau kita mau merawat hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai kotoran atau penyakit hati adalah dengan ilmu. Harus tahu, kadang orang tidak menyadari atau dianggap itu bicara biasa, tidak mengandung dosa. Padahal itu sudah ada unsur dosa di sana. Nah, orang yang mengendalikan lisannya, jari-jarinya, pandangannya, pendengarannya, itu bagian dari mengendalikan nafsu. Nafsu bicaranya, nafsu mendengarnya, nafsu memandangnya. Nah, jika diperturutkan, dia tenggelam dalam fitnah syahwatnya. Dia bisa melakukan hal-hal di luar batas syariatnya, merusak niat dan amalnya. Jadi kotor itu hatinya, jatuh dalam maksiat yang membuat hatinya terkotori atau teracuni. Jadi sahabat-sahabat harus betul-betul belajar ilmunya. Nah, hati yang sudah teracuni dari tadi anggota tubuh kita yang kita berinteraksi di media sosial, baik pandangan kita, jari-jari kita, pengganti lisan kita, pendengaran kita dengan tontonan kita tidak terkendali, dapat dipastikan tidak akan tenang hati ini. Kemudian kering rasanya. Begitu kita masuk waktu sholat atau beribadah, itu males-malesan dan itu tidak bisa menikmati ibadah gitu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ada komentar di sana atau apa, itu bisa menimbulkan masalah dalam hidup kita. Ya. Dan kalau kita tidak banyak minta ampun kepada Allah, membersihkan dosa-dosa tubuh ini gitu ya, itu kita akan mendapat siksa azab gitu. Makanya kita harus sangat hati-hati dalam menggunakan media sosial. Nah, pertama, apakah kita belajar ilmunya? Kita bicara ini, ngetik ini, mendengar ini, melihat ini, menonton ini, apakah itu memang saya butuhkan? Manfaat enggak untuk akhirat saya? Apakah menambah iman saya? Apakah membuat saya mengingat Allah, keagungan Allah, atau sekedar menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu? Kita mungkin tidak dosa, tetapi bisa jadi rugi gitu. Ya. Bisa jadi rugi. Mungkin kita melakukan itu tidak ada, tapi rugi kalau kita tidak ingat Allah gitu. Nah, kemudian apalagi mungkin kita menceritakan suatu peristiwa itu tidak dosa, tapi kalau peristiwa itu kita ceritakan tidak bisa menjelaskan hikmahnya, pesan Allahnya, melibatkan keagungan Allahnya, itu juga tidak akan manfaat, itu akan sia-sia gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak hati-hati, obrolan biasa atau ketikan-ketikan yang kita anggap suatu yang biasa, itu bisa jadi berlebihan, melebihi keperluan, ya. Atau kita kadang memuji orang berlebihan, walaupun hanya dengan tidak ketemu langsung gitu, melebihi batas keperluan, bisa jatuh kepada kebohongan. Bagi yang memujinya bisa jatuh kepada kebohongan, atau dia ria, atau dia memuji sesuatu yang abstrak, atau dia memuji orang yang durhaka kepada Allah. Bagi yang dipuji itu merasa ujub dirinya, merasa dia oh saya dia tidak jujur menilai dirinya karena sudah terlalu banyak pujian-pujian. Ini bahayanya orang yang terkena pujian yang berlebihan.
2: Sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: kemudian pembicaraan yang batil tentang kemaksiatan di sana. Ini mungkin ada di sana, kita temukan banyak berbantah-bantahan, menyanggah. Ini bisa naik tingkatannya jadi perdebatan, naik tingkatannya di bertengkar. Kalau udah bertengkar terjadi permusuhan, nanti kedendaman, ya. Kalau dalam debat itu menyerang, melemahkan, menghujat, merasa lebih unggul, ada kesombongan, melukai orang, menyakiti orang, itu kan ada unsur dosanya. Akhirnya nanti bertengkar lebih berat dari berbantah-bantahan dan perdebatan. Ada kekerasan di sana secara lisan gitu, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, menjatuhkan kehormatan seseorang. Itu muncul kemarahan, kedendaman, akhirnya kedengki muncul, ada tajasus, baru bergibah, lalu menyebarkan fitnah. Inilah sumber segala keburukan. Jadi pada intinya, kita bermedia sosial itu kalau tidak hati-hati sama aja kita ketemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang tanpa media sosial. Bicara keji, jorok, cacian, vulgar, lidah yang kotor, akhlak yang rendah, cenderung dengan hal-hal yang sifatnya seksual. Kemudian ada juga di sana melaknat, mencaci maki, zolim kepada diri seseorang. Kalau zolim kepada kehormatan, orangnya gak ada, diomongin di belakang. Tapi kalau diri itu langsung kepada orang yang dituju. Senda gurau yang berlebihan, kemudian ejekan, menyebarkan rahasia. Ada kebohongan di sana, ada gibah di sana, ada namimah di sana, sangat banyak. Ada perkataan yang saling adu domba. Nah, ini kalau nggak belajar ilmunya, kita jatuh pada dosa-dosa yang membuat hati kita itu jadi kotor. Bukannya kita menambah manfaat dengan media sosial, tapi justru menambah dosa setiap harinya. Kita harus belajar. Yang kedua adalah kalau kita sudah belajar ilmunya dan ilmu itu Allah pahamkan ke hati kita, kita harus bisa mentaubatinya, harus perbanyak istighfar. Kalau kita sudah terlanjur melakukan banyak hal-hal yang itu mengotori hati kita saat kita menggunakan media sosial, kita harus bertaubat, minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar, menyesalinya, tidak mengulanginya. Ya, itu tercatat di sisi Allah. Jangan sampai nanti di akhirat itu dibuka semua apa yang kita ucapkan itu, dan bisa terjadi bocornya amal-amal kita karena kita salah menggunakan media sosial. Capek-capek kita beribadah tetapi bocor tanpa kita sadari gitu. Nah, kalau kita sudah bertobat, berikutnya gimana? Memang bertobat tiada henti sampai kita mati, karena kita tidak bebas dari dosa. Berikutnya adalah bermujahadah untuk tidak jatuh lagi dalam dosa. Dalam bermedia sosial itu mujahadahnya harus kuat banget, yaitu melawan nafsunya, karena di situ setan berbisik-bisik menjadi provokator. Nafsu ingin melakukan sesuatu yang Allah gak ridho, gitu ya. Nah, kemudian gemerlapnya dunia itu membuat seseorang iri, dengki, gak suka dengan kenikmatan orang lain. Ada suuzon di sana. Diri kita sendiri kadang suka pamer lewat media sosial. Banyak sekali potensi-potensi kotornya hati kita, sehingga perlu kita merawatnya dengan ilmu. Ilmu kita perkuat, kemudian kita bertobat, dan kita harus punya cita-cita. Kalau kita ini di dunia ini harus sampai kepada Allah, menjadikan kita mengenal Allah dan kita berjumpa dengan Allah. Jangan justru mencelakakan diri kita. Baru yang ketiga, yang inilah yang PR terberat kita, melawan nafsu kita. Karena itu kalau tidak kuat-kuat iman kita, media sosial itu menjadi tempat kita menabung kemaksiatan, menabung dosa, bukannya kita menabung pahala. Mudah-mudahan dengan tiga ini, ilmu yang kita kuatkan, perbanyak minta ampun kepada Allah, ketiga mujahadah supaya tidak mengulangi dosa-dosa, baik itu lintasan hati yang buruk, dan lisan yang diganti dengan tangan, jari-jari kita, pandangan kita, pendengaran kita, mudah-mudahan Allah ampuni kita dan kita bisa menjaga hati kita. Kalaupun kita bukan malaikat yang tanpa dosa, yang tanpa salah, tapi hati kita bisa peka kalau ini ada yang salah, ini mengandung dosa, itu dikendalikan, lalu kita minta ampun kepada Allah. dan kita setiap hari akan punya dosa, tapi yang terpenting sebaik-baik manusia adalah yang mau bertobat. Allah ma'alam bisawab.
1: Wajadzakillah khair. Minder itu kita bisa jatuh kepada tidak syukur atas pemberian Allah. Jangan membanding-bandingkan. Setiap orang itu diberi potensi oleh Allah.
0: Ya, kemudian apa yang ada di media sosial bisa jadi itu aslinya tidak demikian, gitu loh. Jadi orang kadang kecenderungan orang di media sosial bisa saja itu bukan apa adanya. Mm-hmm. Kenapa? Karena ada satu jenis penyakit hati, yaitu ria, kan? Ria itu asal kata ru'ya, pandangan manusia, menampilkan, memamerkan sesuatu karena ingin mendapat pujian manusia atau juga mendapat keuntungan pribadi dari apa yang dia pamerkan. Jadi jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak tahu di balik kehidupannya ada apa. Kita tidak tahu. Kita syukur yang ada pada diri kita hari ini. Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita banding-bandingkan, ya nanti kita jadi tidak bersyukur. Setiap orang itu pasti ada ujian hidupnya, cuman nggak kelihatan aja, mungkin tersimpan, dia menutupnya rapat. Dia tunjukkan kalau dia tuh lebih dari kenyataan. Padahal dia bisa jadi dia itu adalah kompensasi dia. Dia menderita, tetapi dia ingin tunjukkan dia baik-baik saja gitu. Jadi tidak usah terlalu percaya dengan apa yang ditampakkan di media sosial gitu kan. Ya, jadi jangan sampai kita gara-gara itu semua jadi minder, tidak mensyukuri. Allah kasih kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, bisa ibadah, bisa istirahat, bisa tidur. Apa yang dilihat hari ini, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, itu syukuri, jangan membandingkan ke orang lain. Ya, jangan kita bayangkan, oh dia enak ya hidupnya, kaya raya, bisa keliling dunia, enak, punya uang banyak. Kita gak tahu, di balik itu dia pasti punya ujian, punya ketidaknyamanan, karena ketenangan, kebahagiaan jika dia bisa yakin kepada Allah, dia bisa dekat dengan Allah. Ayo teteh, dekatkan diri kepada Allah, lakukan amal soleh dengan ikhlas, insya Allah itu yang membuat kita tenang gitu. Apa yang di media sosial itu adalah, kita anggap aja itu semuanya adalah sandiwara semuanya, dan itu walaupun memang sebagian ada fakta-fakta, tapi jadikan itu hikmah. Apa nih pesan Allah buat saya gitu ya. Allah ma'alam bisawab.
1: Iya, itulah yang dikatakan tadi, saya katakan kalau kita mau membersihkan hati kita, kan racun hati itu dari pandangan, dari pendengaran, dari lisan, dari makan, ya dari pergaulan. Nah, media sosial ini walaupun kita sendirian di kamar, itu pengaruhnya luar biasa ke hati kita. Iya kan? Di sinilah kenapa pertama ilmu, kita harus tahu ilmunya nih. Oh iya, ini kayaknya ini dosa, ini nggak boleh nih. Mana yang dosa, mana yang bukan? Kemudian kalau kita sudah melakukan terlanjur ada dosa di sana, maka kita banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Baru dah ini yang ketiga, mujahadah itu mengendalikan nafsu. Nafsu ingin buka handphone, nafsu ingin nonton yang tidak manfaat, nafsu nonton yang ada dosa. Itulah namanya mujahadah. Sesuatu yang Allah gak ridho, nafsu itu suka. Sesuatu yang Allah ridho, nafsu itu gak suka. Jadi melawannya bagaimana? Harus bisa merasakan pengawasan Allah. Ya, harus bisa merasakan pengawasan Allah. Kalau kita sudah yakin Allah mengawasi dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, sementara dosa kita masih banyak, amal kita sedikit, jangan sampai bocor atau terhapus ya pahala kita dengan sesuatu yang tidak manfaat atau dosa di sana. Nah, itu harus kuat. Namanya itu yang namanya mujahadah itu di situ. Aduh, pengennya itu langsung dilepas, dikendalikan gitu. Memang begitu, dibuat kita itu asik berjam-jam, kadang berlama-lama dengan media sosial. Coba kita latihan ditinggalkan, kita lakukan sesuatu, misalnya baca buku atau beberes rumah atau apa gitu ya, baca Quran gitu ya. Nah, itu disimpan gitu. Kecuali memang kita membutuhkan informasi, memang kita ada yang kita cari, ya silakan untuk berkomunikasi. Tapi kalau tidak ada, hanya mengisi waktu sayang, waktunya sementara, jujur kepada dunia, itu pertama adalah lisanmu manfaat enggak untuk akhiratmu? Berarti kamu ngetik-ngetik manfaat enggak? Kemudian temanmu manfaat enggak untuk akhiratmu? Ketiga, waktumu. sehari 24 jam manfaat untuk akhirat kita ini. Jangan sampai kita sedikit sekali waktu kita untuk manfaat di akhirat, sisanya kita membocorkan amal kita, mengandung dosa di sana. Baru yang keempat, kenikmatan yang Allah berikan, hartamu, kesehatanmu, apa manfaat enggak untuk akhiratmu? Nah, ini yang memang kita harus banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Kalau kita lalai kepada Allah, setan yang masuk, dia bersemayam di hati kita untuk kita melakukan hal yang sia-sia, bahkan mengandung dosa. Mengingat Allah, merasakan Allah mengawasi, ingat kehidupan akhirat kita. Bagaimana kalau kita meninggal dalam kondisi kita sedang lalai kepada Allah? Nauzubillah min dzalik. Allahumma la bisawab.
2: Silakan Ibu.
1: Kita terluka karena ekspektasi kepada diri kita tuh tinggi gitu loh. Nah, kalau mau praktisnya begini, prakteknya, tipsnya, ambil wudu, sholat dengan niat minta ampun kepada Allah, lalu berkomunikasilah kepada Allah, meyakinilah bahwasanya semua hujatan, hinaan orang itu terjadi atas izin Allah, terjadi atas kehendak Allah. Satu, dua, jadikan itu evaluasi muhasabah diri. Jangan-jangan ucapan-ucapan yang menyakitkan, menghina atau apapun, itu memang kenyataannya kita demikian. Cuman kita selama ini merasa diri kita baik kan, ekspektasi diri kita tuh tinggi. Jadi begitu ada yang menghina atau apa, kita itu gak enak hati, kita merasa sakit hati, terluka gitu. Nah, padahal kita tuh hina kan, kita tuh banyak dosa, kita gak berdaya, kita berlumur dosa, kita tuh bodoh gitu loh. Jadi yang orang tahu tentang diri kita itu kan sangat sedikit daripada yang Allah tahu. Ingat itu aja, muhasabah. Ya Allah, aku jadikan evaluasi, bisa jadi yang dia katakan itu benar. Kemudian ketiga, sakit tidak enak, betul, itulah cara Allah menghapus dosa kita. Mungkin dengan cara itulah dosa-dosa kita yang tidak bisa terhapus dengan tobat kita, dengan ibadah kita, gak terhapus, terhapusnya dengan rasa sakit dalam hati kita gitu loh. Ya, baru yang keempat, jangan fokus kepada hal tersebut, tapi katakan, ya Allah, ampuni aku jika gara-gara ini aku tuh fokusnya ke yang ini, yang gak enak ini. Padahal Allah kasih nikmat kita sangat banyak dari sisi yang lain. Kenapa kita tidak ingat kenikmatan dari Allah? Kan misalnya satu dua orang menghina, kalau yang menghinanya memang banyak satu negara, itu pun jadi penghapus dosa gitu, penghapus dosa, penaik derajat gitu. Ya, kalau kita mau meniru apa Imam Hasan Al-Basri, memang kita belum nyampe ya ke sana. Beliau difitnah, digibah, lalu beliau meminta kepada khadimat atau pelayan di rumahnya, belikan sekeranjang buah, senampan korma gitu, tolong kirimkan kepada orang yang sudah melakukan fitnah, gibah kepada saya sebagai ucapan terima kasih. Karena pahala mereka yang membicarakan saya, yang fitnah saya, itu ditransfer kepada saya. Jadi terima kasih, gak usah dibalas, terima kasih. Makanya para pekasih Allah, mereka mengatakan, aku sedang menabung pahala gitu. Nah, kita mungkin masih kepancing emosi ya, kita masih belum berpikir akhirat. Ya Allah, orang menyakiti saya, inilah cara engkau menghapus dosa saya karena tidak nyaman. Kemudian aku menabung pahala-pahala kebaikan dari orang-orang itu pindah kepadaku. Karena nanti di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut, dia bawa pahala sholatnya, puasanya, hajinya, tapi banyak orang yang dizoliminya di dunia. Maka dia memindahkan, orang-orang yang zolim itu memindahkan pahalanya kepada dirinya. Nah, kalau misalnya kita dizolimi, kita mendapat tabungan pahala. Ya, orang-orang itu yang tidak cukup membalas kebaikan, jadi dia zolim kepada kita, sudah habis stok pahalanya, tidak bisa dia tebus, maka dosa kita yang pindah kepadanya. Berarti kalau kita berpikir hal ini, orientasi akhirat, kita orang yang beruntung gitu kan. Nah, kemudian, ya Allah, ini yang terbaik, aku gak senang dengan kejadian ini ya Allah, tapi bisa jadi baik bagiku. Baik itu tidak hanya satu kebaikan, banyak kebaikan. Tidak hanya urusan akhirat, dunia juga ada kebaikan di sana. Cuman kita kadang belum bisa bersabar menahan, akhirnya kita kepancing kadang gitu ya. Nah, inilah perlunya kita dekat dengan Allah, perlunya kita punya backup kita tuh Allah, lapor sama Allah gitu. Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Allah menyaksikan segalanya. Kuncinya adalah introspeksi diri, apakah ada kebaikan di sana. Cuman kita kadang belum bisa bersabar menahan, akhirnya kita kepancing kadang gitu ya. Nah, inilah perlunya kita dekat dengan Allah, perlunya kita punya backup kita tuh Allah, lapor sama Allah gitu. Allah

0: banyak, minta ampun diperbanyak. Mudah-mudahan itu mengangkat derajat kita. Allah malam bisawab.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
5: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: tengah malam kita ke toilet buang air kecil, uduk lagi, itu lebih bagus. Itu lebih bagus, tidak harus kita menunggu tahajud gitu kan ya. Uduk lagi aja, mau tidur lagi boleh. Tapi kalau misalnya mau langsung sholat juga boleh, nanti sebelum subuh bisa istirahat sebentar. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita safar, kita sudah yakin kita pulang pada tanggal sekian atau sekian hari kita bisa pulang, maka itu kita bisa jama, ya, kita bisa jama, nggak ada masalah, gitu. Bisa ditarik zuhur, misalnya kita sholat zuhur, asar ditarik jama takdim kan? Kalau kita di asar tarik zuhur, jama zuhurnya jama takhir, itu nggak masalah. Tapi kalau kita nggak jelas pulangnya kapan, nah itu sebaiknya sholat di sana. Tapi memang ada ini fikih ya, ada perbedaan. Jadi kalau misalnya nggak tahu pulangnya kapan, sebaiknya di sana, tidak di jama. Tapi kalau misalnya tahu saya 3 hari ya di jama, gitu. Allah alam bisawab. Baik, ini pertanyaannya terkait dengan mujahadah juga ya. Tadi mujahadah di fikih ya, bangun malam. Sekarang mujahadahnya apakah minjam ke yang mengandung riba? Jangan. Nanti makin terbelit, makin berat, makin susah. Disinilah ujian dari Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, tinggalkan sesuatu karena Allah, nanti Allah akan kasih solusi gitu. Ya, tinggalkan, jangan lagi dengan riba. Cukup sudah ya. Nanti makin berat karena itu dosa. Kita seolah menantang kepada Allah gitu. Yakin, berdoa kepada Allah. Nanti Allah kasih jalan. Kuatkan tekad, ya Allah saya nggak mau ini dosa. Nanti Allah kasih solusi. Percaya deh, percaya. Ya, nah nanti akan dikasih solusi mendapat pinjaman dari pintu yang lain, insya Allah. Tapi tidak dengan yang riba ini, gitu. Allahu a'lam bishawab. Cinta dunia itu ada dua ya, yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Dunia yang kelihatan, yang konkret itu adalah bumi dengan hamparannya, pertanian, hutan, tambang, harta, uang, pasangan, anak, pendukung, jamaah, follower, ya, itu adalah dunia yang kelihatan, yang orang tuh kejar itu karena mendapatkan keuntungan. Dunia yang nggak kelihatan itu yang abstrak, pujian, penghormatan, popularitas, kekuasaan, penghargaan, itu adalah dunia yang tidak kelihatan tetapi terasa lezat. Orang ini ada dua, satu orang yang memposting sesuatu kita saksikan, yang kita jaga hati kita adalah husnuzon. Jangan suuzon. Walaupun secara gejala ilmu hati, diagnosa orang ria itu gejalanya adalah memamerkan sesuatu, kan begitu. Tetapi kita tidak boleh suuzon. Orang-orang yang memang ada ibadah yang memang harus disiarkan menjadi motivasi bagi orang, tapi ada ibadah yang harus disembunyikan, dirahasiakan, ada. Nah, kalau kita melihat sesuatu itu, oh kita jangan menuduh, oh dia pamer, oh tidak gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kadang kerasa bagi kita kalau ada orang yang memamerkan ya, bukan mensyiarkan, itu kerasa. Tapi kita tetap harus jaga hati kita, husnuzon, oh dia mensyiarkan. Nah, bagi kita yang memposting, kita tanya niat kita. Apa niat kita? Kalau saya memposting ini, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, mencontoh kebaikan saya, itu pahala kita sampai akhirat kan. Itu menjadi pahala jariah kita, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Kita menjaga hati kita gitu. Tapi kalau kita menyaksikan orang lain, kita jangan menuduh dia pamer. Kita jadi dosa suuzon. Urusan dia pamer, ria, urusan dia dengan Allah. Nah, bagi kita, kita tetap berbaik sangka gitu. Nah, kita menjaga diri kita. Kita menjaga diri kita, jangan memamerkan amal-amal. Latihan lah. Orang ikhlas itu caranya adalah latihan menyembunyikan amal. Dan kalau orang ikhlas, dia gak sibuk siapa yang nonton, berapa followernya, dia gak sibuk siapa yang like, dia gak sibuk. Yang penting Allah ridho dengan apa yang saya lakukan ini. Kalau itu ada manfaatnya dan dicontoh kebaikan kita dari oleh orang banyak, itu pahala buat kita. Ya, kita jaga diri kita kalau kita memposting. Tapi kalau melihat postingan orang, kita jaga hati kita, jangan suuzon, prasangka buruk, cari 1001 alasan. Ya, karena masalah ria pamer itu hanya Allah yang tahu. Orang yang ikhlas tidak ikhlas hanya Allah yang tahu isi hatinya. Kita enggak tahu gitu. Jaga hati kita. Allahu a'lam bishawab. Iya, ini pun adalah mujahadah pengendalian hawa nafsu. nafsu kita, itulah ujian-ujiannya, itulah pancingan-pancingannya. Disinilah kalau kita merasa Allah selalu menatap, mengawasi kita, kita akan bisa mengendalikan. Memang kalau ada yang muncul ya lewatkan aja, muncul lewatkan aja. Nah lalu diimbangi dengan dicari informasi yang bermanfaat. Disinilah perjuangan kita setiap hari ya. Karena setan itu akan terus menggoda kita agar kita jatuh dalam dosa. Dia mencari teman di neraka. Nafsu kita tuh pengennya yang maksiat, yang jahat, yang buruk gitu. Ya, kemudian dunia yang dihamparkan di media sosial itu membuat kadang kita tergodanya luar biasa. Nah, disinilah peran iman kita, disinilah peran keyakinan kita. Kita percaya Allah, tapi kita harus tingkatkan menjadi punya keyakinan. Kalau kita terus merasa Allah melihatku, Allah menatapku, semua akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ibadahku yang sedikit ini gak ada hasilnya hanya gara-gara bocor dengan aku tidak bisa mengendalikan pandangan lisan. Dan itu lebih kepada keyakinan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah itu menjadi rem. Menjadi rem untuk kita tidak bermaksiat, takut akan siksanya, takut yang paling tinggi, takut nanti gak bisa mengenal Allah, gak bisa ketemu Allah di syurga gitu. Nah ini kuatkanlah keyakinan kepada Allah, itu kunci dari segalanya. Nah keyakinan itu memang pemberian Allah, karena mengenal Allah, bisa mengenal Allah, karena hati kita ini terbuka hijab. Hijabnya, hijab itu apa? Itulah yang menghalangi kita dengan Allah. Cinta kepada dunia, banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Coba latihan ya. Latihan itu ya, kita harus istirahatkan handphone kita. Kalau kita buka handphone, ada yang gak benar langsung dilewatkan. Jangan tertahan di situ. Langsung pindah ke tempat yang lain. Kalau memang media sosial untuk menjadi tabungan pahala buat kita, bukan tabungan dosa. Allahu'alam bisawab. Iya. Media sosial adalah bagian ujian dari hidup kita, yaitu ujian ketaatan dalam bentuk perintah dan larangan. Bukan tidak boleh, tetapi bagaimana kita harus bisa mengendalikannya. Kalau kita tidak bisa kendalikan gara-gara media sosial, itu hati kita jadi kotor, lisan kita diganti dengan ketikan-ketikan kita, diganti pendengaran kita dengan menonton. Kadang kita juga melakukan membuat video-video yang itu ya justru mengotori hati kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka kalbu kita akan terkotori. Kalau sudah terkotori, maka kita tidak pernah bahagia, akan gelisah. Kita enggak pernah tenang dalam hidup. Ya, kemudian kita terasa jauh dari Allah, kering karena memang racunnya sudah masuk dari pandangan kita, dari jari-jari kita, dari pendengaran kita, masuk ke dalam hati kita. Maka tiada lain adalah, yuk kita sama-sama belajar, kuatkan kita punya tekad untuk sampai kepada Allah, berbanyaklah minta ampun kepada Allah, dan yang paling berat memang PR kita adalah melawan nafsu kita untuk tidak larut dalam media sosial. Kalau itu memberi manfaat untuk akhirat kita, silakan. Tapi kalau justru itu membuat kita menambah dosa, bocornya amal kita, tinggalkan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Masya Allah, kabar baik dan sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah, baik. Siva gimana?
1: Alhamdulillah, kabar baik juga Ibu Herwati. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi di udara. Insya Allah kita akan sambung dengan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah, begitu Ibu, berkaitan dengan manajemen kolbu, menata hati agar selalu dekat dengan Allah. Silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih Teh Siva. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, maha suci Allah yang telah mentakdirkan kita kembali pada kali ini untuk bisa berbagi ilmu dan hikmah Mudah-mudahan siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak pada kali ini, termasuk hamba Allah yang dicintainya, diberi waktu jeda untuk bisa sama-sama belajar tentang agama dan Allah pahamkan kepada kita, dan Allah tolong kita dalam mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mengamalkan dengan ikhlas, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar MKFM dimanapun berada, semoga Allah rahmati, menata hati agar selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah tidak sebatas kita melakukan berbagai ibadah-ibadah makhluk yang sifatnya itu ritual, yang sudah jelas aturan-aturannya. Ya. Tapi ibadah di sini betul-betul bisa merasakan penghambaan kepada Allah, bisa merasakan kehadiran Allah. Tapi kadang sayangnya kita gak bisa merasakan itu, gitu. Padahal Allah sudah jelaskan di dalam Quran banyak sekali firman-firman Allah tentang kedekatan Allah bersama kita. Jadi bukan Allah jauh, tapi kita yang menjauh. Ya, dalam Quran surat At-Taubah ayat 40, ya, Allah bersama kita. Kemudian Quran surat Al-Hadid ayat 4, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah melihat yang kita kerjakan. Kemudian dalam Quran surat Qaf ayat 16, Allah berfirman, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah dekat. Kemudian dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 6, Allah menyaksikan segala sesuatu. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah bersama kita? Inilah PR kita yang harus kita ya selesaikan, tetapi tidak akan selesai sampai kita mati. Ini adalah suatu proses jangka panjang sampai kita wafat. Tetapi minimal kita bisa melakukan ikhtiar usaha untuk kita bisa merasakan kehadiran Allah bersama kita. Nah, sahabat-sahabat MKFM, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa ya pada saat kita contohnya, saat kita sholat, kita takbir, Allahu Akbar, tapi Allah Maha Besar, Allah sangat tahu apa yang ada di dalam diri kita sampai dalam hati kita terdalam, tetapi kita belum bisa merasakan keagungan Allah gitu. Kita belum bisa merasakan kebersamaan, kedekatan dengan Allah. Padahal tadi ayat tadi yang saya sampaikan di awal adalah Allah bersama kita. Allah bersama kita dimanapun kita berada, dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Allah menyaksikan segala sesuatu, dan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Nah, ternyata Imam Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan mata hati tertutup, ada kotoran di dalamnya. Ya. Dia hati ini baik dan hidup, hati makna latifah, sesuatu yang lembut ya, tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tetapi dia bisa merasakan sesuatu. Baik, dia baik dan hidup, tapi tertutup. Gitu. Nah, ada bagi orang-orang muslim yang awam, jadi beriman tapi tertutup sehingga tidak bisa melihat makna atau hikmah. Ya. Dia yang berfungsi hanya kasat mata aja, tapi hatinya tidak bisa berfungsi merasakan keberadaan Allah, dekat dengan Allah. Nah, ini kenapa gitu? Tertutup oleh kotoran. Apa itu kotoran-kotoran yang ada di dalamnya? Sebetulnya sangat-sangat banyak ya. Dan dikatakan bahwasanya dosa itu membuat seseorang itu menyesakkan dadanya, dan dia tidak ingin diketahui oleh orang. Jadi dosa itu adalah salah satu penutup hati seorang hamba yang menghijab antara dia dengan Allah. Dan dosa itu kan bersumber dari kemaksiatan yang dia lakukan, dan kemaksiatan itu adalah kezoliman. Nah, itu akan menutupi hati yang
0: yang harusnya dia menjadi sarana mengenal, merasakan keberadaan Allah. Yang ini menjadi PR kita yang harus kita kelola. Ya, dosa itu kan pelanggaran terhadap larangan Allah atau meninggalkan kewajiban Allah. Dosa itu yaitu dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kenapa dia maksiat? Karena dia tidak bisa kendalikan nafsunya, cinta kepada dunia dan bisikan-bisikan setan yang menggodanya. Nah, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya sumber dari segala dosa yang bisa membuat kita terhijab dari Allah, tidak bisa dekat dengan Allah, adalah sombong. Al-kibar, sombong. Iblis sesat padahal beriman dan kenal Allah, tapi dia sombong, merasa dirinya lebih daripada Nabi Adam. Dia tidak mau bersujud waktu Allah perintahkan, saya dari api, Adam dari tanah, kenapa saya harus bersujud adanya. Kemudian kedua, tamak. Tamak ini al-hirs, yaitu ingin apa yang ada di tangan orang. Sebetulnya bukan hanya sifatnya materi, tetapi juga perhatian, takut, takut dibenci orang, kemudian takut kehilangan peluang gitu, sehingga nanti efeknya dia menjilat, dia mencari muka. Kemudian dengki, itu hasad, al-hasad ya, tidak suka orang lain itu dapat nikmat dan benci ingin nikmat itu hilang, sehingga kalau tamak ini Adam keluar dari surga karena sudah tenang-tenang tapi masih berharap memakan buah kuldi. Kemudian dengki ini anak Adam saling bunuh, Qabil membunuh Habil, itu karena kedengkian. Itulah sumber dari segala dosa. Nah, jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus bisa menata hati kita dari berbagai maksiat, dorongan maksiat yang bersumber dari syahwat. Jadi syahwat itu menggerakkan nafsu kita untuk kita melakukan maksiat gitu. Nah, kemudian Imam Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa kita tidak bisa menikmati sholat ya? Salah satunya ya, ibadah kita sholat, walaupun kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita tidak bisa merasakan kemahaagungan Allah. Imam Ibnu Athaillah menjelaskan, pertama adalah adanya bahimiyah, sifat kehewanan. Ya, sifat kehewanan mengikuti naluri dasar kita, syahwat perut, kemudian tidur gitu ya, dan kemaluan. Jadi makanya kenapa dalam riyadhah membersihkan hati itu disedikitkan tidur, disedikitkan makan, disedikitkan bicara, dan disedikitkan pergaulan. Nah, ini butuh pengelolaan hati ya. Kemudian ada yang namanya sifat kebuasan, itu agresif yang negatif, sabu'iyah namanya. Di sini ada kemarahan, kedendaman, menyerang, membunuh, memaki, bermusuhan, bahkan sadis dan kejam ya, memukul juga termasuk di dalamnya. Kemudian stereotonia, itu tipu daya dengan cara yang jahat, seperti menggoda, menipu, licik, rakus, tamak, dengki. Nah, ini adalah stereotonia. Kemudian robban ya, ketuhanan, suka pujian, makanya suka pamer, itulah jatuh kepada ria. Kemudian ada kesombongan dan ujub. Inilah hal-hal kotoran-kotoran yang memenuhi hati seorang hamba sehingga dia terhijab, tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Sehingga bagaimana mengelolanya? Kita sejak diciptakan tidak pernah bersih, kita punya yang namanya sifat atau nafsu buruk, fujur ya, fujur dan takwa. Apakah fujur ini kita mau ikuti atau kita kendalikan dengan ketakwaan kita ya. Kemudian ditambah juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, yang membuat hati kita kotor adalah kemusyrikan kita. Kedua, kegelapan hati kita, kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dan bid'ah. Ya, kemudian yang ketiga adalah lintasan hati yang buruk, ini tidak bisa dikendalikan. Ya, tidak bisa dikendalikan. Tadi kita sudah punya yang namanya iri, sombong, dengki itu ada. Suuzon, tapi kadang kita mendiamkannya, bersemayam di hati kita, tidak ada usaha untuk membersihkannya, untuk berikhtiar menjadi orang yang bertakwa. Itu dibiarkan aja di sana hati kita. Kemudian yang keempat adalah yang membuat hati kita ini kotor, yang membuat kita terhijab dari jauh dari Allah adalah lisan yang tidak terkendali. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikannya, menatanya? Ini gak bisa kalau gak ada mujahadah. Makanya Imam Ghazali mengatakan, pertama kita harus tahu ilmunya, tahu gejala-gejalanya. Kotoran-kotoran apa yang ada di hati kita? Ini gak bisa kalau kita gak belajar, gak tahu gejalanya. Banyak orang ngobrol, itu kadang dalam obrolannya itu dia banyak dosa dan kesia-siaan. Dia tidak tahu di dalamnya itu ada gejala, misalnya di sana ada dusta, di sana misalnya muncul penyakit hati, merasa bangga diri, kadang meremehkan orang, kadang menyindir orang, membicarakan keburukan orang. Itu harus belajar. Banyak orang ngobrol, kadang dia anggap itu biasa saja. Padahal dia membahas tentang seseorang yang kalau didengar oleh orang itu dia tidak suka. Ya, itu dari lisan. Kadang orang membocorkan rahasia, kadang memfitnah, kadang mengadu domba. Itu dari lisan yang tidak terkendali. Kemudian hati ini lintasannya selalu ada. Apakah kita kendalikan atau kita perturutkan? Misalnya suuzon kita, kalau diperturutkan nanti akhirnya kita memata-matain, mengorek-ngorek aib orang, pada ujungnya adalah kita menggibahinya gitu. Kemudian kegelapan hati, kafir. Kita tidak kafir ya, kita beriman, tetapi bisa jadi kita kufur kepada nikmat Allah ya. Kemudian munafik, kita itu tidak juga kadang secara akidah kita, tetapi secara apa? Amaliah kita di sana, dusta ada di sana, kemudian kalau berjanji tidak tepat, dikasih amanah berkhianat. Ya, kemudian fasik ngakunya Islam, beriman, tetapi dia tidak pernah taat kepada Allah. Maksiat tiada henti, seterus berulang-ulang maksiat, diulang-ulang maksiatnya. Kemudian adalah bid'ah, melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kemusyrikan. Kemusyrikan ini kita tidak menyembah patung berhala, tetapi ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah. Kadang tidak terasa kita beramal, ada yang kita duakan. Allah kita duakan. Ya, kita butuh penilaian manusia, tidak ada Allahnya di sana dalam amal itu. Yang dicari adalah bagaimana orang suka, tidak berpikir apakah Allah ridho atau tidak. Kemudian ujub kita itu merasa bangga diri dengan yang kita punya, yang kita lakukan, merasa hebat walaupun tidak diucapkan, lupa padahal itu karena pertolongan Allah. Jadi intinya kalau kita bagaimana kita mau menata hati kita agar dekat dengan Allah, berarti kita harus bisa mengendalikan hal-hal yang mengotori hati kita. Ya, apakah kita ada kemusyrikan di sana? Apakah kita ada kegelapan hati? Apakah hati ini selalu diperturutkan lintasan buruknya? Yang keempat, apakah lisan kita ini tidak terkendali? Coba kita banyak ngobrol, pasti hati kita kering, tidak enak dalam ibadah kita gitu ya. Kita sholat, kita kadang mengaji, tahajud, berzikir, tapi kenapa kita masih tidak tenang, masih gelisah, masih galau, masih kecewa dan seterusnya, padahal kita sudah beribadah. Secara fisik kita melakukan ibadah, kita udah dekat Allah dengan ibadah kita. Tetapi apakah ibadah kita itu betul-betul bisa merasakan kita itu betul-betul berkomunikasi dengan Allah? Betul-betul kita itu merasakan penghambaan kepada Allah? Jangan-jangan kita hanya ritual saja sifatnya. Jadi kalau kita menata hati agar selalu dekat, kelolalah hati ini, manajelah hati ini jika ada sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Ini akan selalu ada karena setan tidak pernah berhenti menggoda kita untuk jatuh dalam maksiat. Walaupun itu maksiatnya di hati. Ya kan? Walaupun hanya di hati maksiatnya.
3: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim. Insyaallah ini menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK mari hadir ajak keluarga dan juga sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Sabar, aku tahu ini berat tapi Allah tahu aku mampu.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat ke-8.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: tadi disampaikan ada 4 poin yang disampaikan Imam Ibnu Athaillah. Ya, bahim ya, sabu' ya, syaiton ya, robban ya, itu tidak terasa di hati kita. Syahwat, perut dan kemaluan, kemudian dendam, marah, kemudian tamak, dengki, kemudian suka sekali dipuji sehingga ingin selalu pamer, kemudian ujub, merasa bangga diri walau tidak diucap, tapi merasa dia berjasa. Ya, kemudian kesombongan dirinya, kata-katanya itu meremehkan orang, kalau dinasehati itu dia tidak bisa terima. Nah, itu semua kita nggak bisa bersih dari itu selalu ada, tidak bisa dihilangkan, tetapi kita harus bisa menatanya, mengelolanya, sehingga yang kita menangkan adalah takwa kita gitu. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah, kita takut jatuh dalam maksiat, karena semua kezaliman kita, kemaksiatan kita itu akan kembali kepada kita, balasannya akan ada. An-Nisa 123, semua kezaliman akan dibalas dengan sempurna bagi kita ini di dunia, ini akan dibalas, dibersihkan di dunia, bagi orang yang kafir akan dibersihkan, disempurnakan di akhirat. Ya, jadi kalau hari ini kita mendapat suatu masalah, dizolimi oleh orang, tidak usah disibukkan dengan di luar diri kita, tapi cobalah dicek, jangan-jangan selama ini kita tidak bisa menata hati kita sehingga kita jatuh dalam maksiat dan kembali kepada kita, kezoliman itu kembali kepada kita karena Allah sayang, karena Allah ingin kita itu bersih gitu. Nah, coba diperhatikan. Kalau misalnya ada hal-hal yang selain kita itu merasa tidak bisa merasakan kebersamaan dengan Allah, apa sih tanda-tanda orang yang dia itu jauh gitu dari Allah tuh apa gitu? Satu adalah dia sulit mengamalkan ilmu, bahkan belum sampai mengamalkan, untuk memahami ilmu aja dia susah gitu. Ya, memahami itu efeknya adalah diamalkan, ya. Jadi kesulitan mengamalkan ilmu otomatis berarti dia belum paham, bukan tahu. Kalau tahu dia sudah tahu, tapi belum tentu dia bisa mengamalkan ilmu. Dia belum bisa menemukan hikmah. Hikmah itu kan suatu kebenaran di balik kejadian. Dan dia tidak bisa, ilmu itu tidak bisa membuat dia semakin mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kita jauh dari Allah juga karena kotornya hati kita, tidak bisa menikmati ibadah kita. Seolah-olah ibadah itu beban, bukan sesuatu yang membuat kita itu jadi nyaman. Kita itu kan kadang lebih suka curhat ke manusia daripada mendekati Allah, tersungkur di hadapan Allah gitu ya. Dan betul-betul kita merasakan Allah itu maha baik gitu ya. Ya Allah gitu. Betul, kita menangis tuh di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bukan tidak boleh menangis ya, tetapi menangislah di hadapan Allah gitu. Cukup Allah yang tahu atas penderitaan, musibah yang kita alami. Itulah ciri-ciri orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat untuk akhirat. Di orang-orang yang jauh dari Allah itu, dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat buat akhiratnya, penuh kesia-siaan. Kalau dia punya teman, temannya itu tidak membuat dia istiqomah, lisannya dia tidak gunakan untuk akhiratnya, kemudian waktunya dia gunakan banyak kesia-siaan, dan kenikmatan yang Allah berikan berupa sehat, kekayaan, dan lain-lain, dia hanya untuk mengisi waktunya di dunia ini berfoya-foya, tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang jauh dari Allah itu karena kekotoran hatinya, dia akan mencintai, ada yang dia cintai melebihi cinta dia kepada Allah. Itulah dunia yang bersemayam di hatinya, yang porsi Allah itu jadi sedikit atau bergeser gitu ya, sehingga nanti efeknya kalau Allah cemburu dan ingin hatinya itu dibersihkan dari selain dia, maka itulah yang disebut dengan ujian yang buruk. Versi kita, versi dunia adalah itu buruk, kita kehilangan yang kita cintai. datangnya sesuatu kita tidak suka, tapi sesungguhnya Allah inginkan hati kita bersih. Kemudian yang kelima, perilaku apapun itu cenderung berlebihan. Cenderung berlebihan. Nah, sahabat-sahabat MKFM, coba kita periksa, kita muhasabahi bagaimana kondisi hati kita. Kalau kita punya tanda-tanda seperti tadi, ya pasti kita akan terasa jauh dengan Allah. Walaupun kita sholat, walaupun kita melakukan berbagai ibadah, tapi kita tidak merasakan kenikmatan dan kedekatan dengan Allah. Nah, inilah perlunya kita menata hati kita, karena setiap detik tarikan nafas hati itu berbicara, dia berbisik. Ini yang perlu kita tata, kita kendalikan. Nah, mudah-mudahan kalau nanti kita sudah bisa menata, kita punya rasa takut dengan ancaman Allah. Takut, tapi kita juga punya harap. Ancaman Allah itu membuat kita bisa ngerem kemaksiatan kita, menjaga hati kita, tidak mau maksiat dalam kesendirian. Tapi kita juga punya harap Allah Maha Kasih dan Sayang. Ya, kemudian apalagi, dan kita itu apa ya, tidak lagi kita itu mencari fadilah-fadilah amal itu, walaupun sebetulnya ikhlas itu adalah cukup ridhonya Allah, kita tidak transaksi kepada Allah, tetapi fadilah keutamaan berbagai ibadah itu kita bisa lakukan, kita tertarik tergiur gitu ya untuk melakukan berbagai ibadah-ibadah karena keutamaan-keutamaannya. Kemudian antara ilmu kita dan perilaku kita dan hati kita, juga cita-cita kita itu nyambung. Jadi kalau kita belajar punya ilmu, itu bukan sekedar pengetahuan, tapi betul-betul menjadi pedoman peta hidup kita untuk kita bisa hati ini sampai kepada Allah, bisa mengenal Allah, husnul khatimah, jadi orang yang bertakwa, dan kita ketemu Allah di syurga. Kemudian apalagi, dan kita berharap kalau kita sudah bisa menata hati kita dekat dengan Allah, maka kita akan lebih mencari teman-teman yang membuat kita istiqomah, bukan eksklusif. Kalau kita kuat, kita yang mewarnai. Tapi kalau kita masih lemah, carilah teman-teman yang soleh, teman-teman yang membuat kita istiqomah, teman-teman yang menjadi makanan ruhiah bagi kita gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, kita suka sedih dan menyesal kalau ada kesia-siaan yang kita lakukan, kalau ada kewajiban yang kita tinggalkan, kemudian kalau ada dosa-dosa yang telah kita lakukan tuh sedih, menyesal, itulah bertaubat. Ya, kemudian kalau ingat maksiat kita sedih, itu udah tanda-tanda kita dekat dengan Allah. Kemudian merasa malu kalau kita misalnya melakukan maksiat, kemudian merasa rugi kalau misalnya kita ketinggalan dalam beribadah gitu, kita merasakan betapa nikmatnya ketaatan itu. Nah, inilah hal-hal yang kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi makanya betapa pentingnya kita menata hati kita, karena ya tidak pernah hilang kotoran itu, tapi kita kendalikan. Hati yang bersih bukan selalu baik-baik saja, selalu soleha, dan bukan malaikat kita ini. Tetapi yang terpenting kita punya kepekaan. Kalau ada yang salah di hati kita, kita bisa merasakan, ya Allah, astagfirullah, saya sudah ada yang salah dengan hati saya ini, ya Allah. Lalu di sanalah kita berjuang, bermujahadah. Belajarlah kita, kalau ketemu gejala-gejala yang salah, yang kotor, bersihkan dengan tobat, itu sarana dari Allah. Yang ketiga, supaya kita tetap bisa terjaga, walaupun kadang kita jatuh lagi dalam maksiat, itulah mujahadah. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk membimbing kita menemukan kekurangan diri kita, aib kita, dosa kita, dan membimbing untuk bertaubat. Allah ma'alam bisawal.
1: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah, pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
5: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Kali ini kita sapa dari Yogyakarta, Ibu Khairati. Ada sahabat kita yang bertanya, ini bagaimana caranya Ibu menghadapi saudara ipar yang mudah baper, mendiamkan dan menyalahkan, padahal penyebabnya selalu yang tidak masuk akal dan karena prasangka buruknya saja. Itu sudah ia lakukan selama puluhan tahun dan dia juga melakukannya kepada semua orang, baik itu ke mertua, tetangga, dan juga teman-temannya. Sebagai saudara, sahabat kita merasa sangat sedih, sakit hati juga atas perlakuan saudara ini dengan saudara kita yang bertanya, begitu Ibu Khairati, perlakuan dia kepada saya sebagai saudara. Nah, mohon sarannya Ibu agar sahabat kita yang bertanya ini, Ibu Rini di Yogyakarta, bisa hidup bahagia dunia akhirat tanpa terpengaruh perlakuan buruknya kepada dirinya. Silakan Ibu Khairati.
1: Ya baik, terima kasih untuk sahabat MKFM yang di Jogja. Orang itu dia besar tumbuh dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita tidak tahu seperti apa pola pengasuhan dia waktu kecil sampai dia dewasa. Kedua, apakah dia pernah belajar tentang agama? Ya, tentang agama itu kan belajarnya ya pertama kita belajar ilmu tauhid, tentang bagaimana kita beriman, rukun iman. Tetapi yang lebih kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa punya keyakinan yang bulat kepada Allah, yang utuh, itulah akidah yang kuat. Kedua, apakah dia belajar tentang ibadah-ibadah yang menghantarkan dia untuk berbekal pulang kepada Allah. Di sinilah yang sifatnya ya sholat, puasa, bermuamalah dan seterusnya, wudu dan seterusnya. Baru yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau akidah benar, ibadahnya benar, akhlaknya akan benar. Karena orang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas ilmunya gitu. Tetapi kita tidak bisa meremehkan orang yang belum punya ilmu agama. Tapi kalau Allah kasih dia hidayah, Allah bimbing dia dapat ilmu, dia bisa jadi lebih baik dari diri kita yang kadang kita merasa lebih baik. Baik, tidak tahu penyebabnya seperti apa. Kalau kita tidak bermaksud menilai siapapun ya, tetapi kita harus melihat gejala. Ada gejala-gejala memang penyakit hati gitu ya. Ya kalau misalnya, kalau sakit fisik gitu ya, ini dada saya selalu sakit yang sebelah kiri, itu gejalanya nanti dokter selalu tanya, oh begini, oh ini ibu ada gejala penyakit apa gitu, periksa darah apa, ini gejala penyakit jantung atau diabetes atau darah tinggi, itu kan penyakit fisik ya, dan orang mau sembuh bayar mahal opname, padahal kalau nggak sembuh juga meninggal. Tetapi jarang orang untuk melakukan pemeriksaan terhadap hatinya, gejala-gejalanya. Kalau dilihat tadi gampang tersinggung, dia merasa orang gampang tersinggung itu kan ekspektasi kepada dirinya tinggi. Jadi dia tidak mau ada orang yang merendahkan dan seterusnya. Ini harus dicari tahu kenapa orang ini seperti ini. Apa penyebabnya? Ya memang setiap manusia itu punya penyakit hati. Kita kan semua punya penyakit hati. Cuman level sakit kita di mana gitu. Kita juga kadang tersinggung gitu ya. Tapi kita nggak sampai larut gitu. Nah, saya tidak tahu persis seperti apa kondisi dia karena saya dengar dari satu pihak ya. Tapi yang saya bisa sampaikan kepada yang bertanya adalah, itu adalah ujian, itu adalah cobaan dari sesama kita. Kemana pun kita pergi, kita akan ketemu sama orang-orang yang membuat tidak nyaman, yang kadang membuat masalah dalam hidup kita. Itu udah Allah udah sampaikan Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 20, sesamamu cobaan bagi sebagian yang lain. Hanya Allah mengatakan dalam ayat itu, kamu mau bersabar enggak gitu loh. Mau bersabar itu gimana? Intinya kalau bersabar itu disimpulkan adalah tidak mensikapi sikap orang atau dosa orang itu dengan dosa lagi. Walaupun kita boleh membalasnya begitu, tetapi balasan kita harus sama dengan apa yang kita dapatkan. Kalau lebih berarti kita nanti di akhirat dapat balasannya yang adil. Terus gimana teknisnya? Bagaimana caranya? Satu, cobalah untuk tidak fokus kepada dia. Kadang kita itu kalau ada masalah, kita fokusnya kepada masalah dan kepada orang, kepada makhluk gitu ya. Kok dia begini, kok dia begitu, kok dia itu digerakkan oleh Allah sebagai ujian. Nah, mau lulus nggak kita gitu? Kita nggak bisa aman-aman saja. Jangan dikira kita itu pergi dari dia pun kita aman. Kita kan ketemu lagi. Makanya ujian itu dikerjakan, dijawab gitu. Soalnya dikerjakan, dijawab, dan kita berharap bisa lulus. Jangan ditinggalkan. Nanti kita dapat soal lagi yang kurang lebih sama gitu. Jadi satu adalah jangan disibukkan dengan dia, tetapi coba disibukkan dengan kekurangan diri, aib diri, dosa diri. Bisa jadi dia bagian dari penghapusan dosa teteh atau mbak atau ibu. Itu hadirnya dia yang tidak mengenakan itu sebagai penghapus dosa bagi orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan dia gitu loh. Sayangnya kadang lebih fokus kepada dianya gitu. Yang kedua ya disikapi tidak dengan dosa lagi walaupun di dalam hati ya. Kadang kita diam, tapi kita ngedumel, kita dendam, atau kadang kita menggibahi atau apapun gitu. Berarti kita tidak, berarti kita mensikapinya dengan dosa lagi gitu ya. Kemudian kalau kita sudah sibuk dengan dia, maka kita lupa bersyukur dengan yang lain, hal-hal yang lain yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Kemudian serahkan kepada Allah secara syariat. Kalau bisa bicara berdua dari hati ke hati apa persoalannya gitu. Memang orang penyakit berpenyakit hati itu kan nggak sadar, dikasih tahu juga dia tersinggung kan marah gitu. Tapi kewajiban kita untuk mengingatkan, menasehati dia, ajak dia ke pengajian dan seterusnya gitu. Kalau nggak mau memang ya kita tinggal mendoakan dia kan, itu selama lemah iman. Kalau kita nggak mau bicara sama dia, tugas kita nasehat itu adalah amal soleh, bukan ngerubah. Yang ngerubah itu Allah, tapi kita sudah punya peran mengingatkan. Kalau dia nggak robah, dia masih begitu-begitu saja, ya udah, berarti hatinya yang memang belum dapat petunjuk dari Allah. Intinya jangan sampai ujian dari sekitar kita apapun bentuknya justru itu menambah dosa bagi kita, bukan menambah pahala bagi kita. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya untuk sahabat kita di Yogyakarta. Dan kali ini kembali ke Bandung, Ibu. Ada sahabat kita ini tidak menyebutkan nama di Bandung, menyampaikan terkait dengan menata hati. Ibu, ini seringkali sahabat kita tahu dalam hatinya, ini terbesit tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi ketika sudah tahu itu, tetap melakukan sesuatu yang salah, Ibu. Ini karena yang dirasakan oleh sahabat kita, refleks tubuhnya ini sudah terbiasa dengan sesuatu yang dianggap lumrah, meskipun tahu di hati itu salah. Ini seperti apa ya, Ibu, untuk cara mengendalikannya? Mohon nasihatnya, Ibu. Jazakillah khair. Silakan Ibu Khairati.
1: Ya, baik. Terima kasih yang bertanya dari Bandung. Gini, kita punya yang namanya sifat atau nafsu yang buruk ya, yang mengajak kita kepada keburukan. Kadang udah menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita sudah tahu ini adalah dosa, kan kita harus menghindarinya. Persoalannya kita itu kalah dalam hal apa? Dalam godaan-godaan, baik itu bisikan setan maupun hawa nafsu kita. Nafsu kita di dalam diri kita ingin kita melakukan kesalahan itu, rasanya puas, padahal itu bertentangan dengan ridhonya Allah. Kalau setan di luar diri kan, bisa dalam bentuk jin dan manusia. Makanya di sini pentingnya kita menjaga pergaulan gitu. Nah, kita udah tahu ini gitu. Nah, bagaimana teknis implementasinya? Pertama, dosa apa, maksiat apa yang itu selalu diulang-ulang, yang kadang tidak bisa dikendalikan, itu apa? Misalnya marah, misalnya ya, contoh marah atau apa, gibah gitu ya. Gibah yang paling banyak kita mah ya, gibah. Nah, kita udah tahu nih gibah itu dosa besar, pelakunya pemakan bangkai ya, tobatnya susah, harus minta dihalalkan, diridhoi dari orang yang digibahi gitu. Udah tahu tuh. Nah, kita buat komitmen dengan Allah. Ini kaitan dengan nafsu. Ya Allah, saya mulai sekarang tidak akan bicarain orang lagi, ya Allah. Ya. Aib saya juga banyak, nanti Engkau murka, pahala saya bisa ditransfer ke orang yang saya gibahi gitu. Itu komitmennya dibangun, itu dulu janji gitu kepada diri, kepada nafsunya. Kedua, dalam perjalanannya, kesehariannya, itu kan godaannya banyak. Ada teman tiba-tiba datang, tahu nggak ada ini, ada gosip. Nah, disitulah perangnya tuh, disitu nafsu kita. Kan udah janji. Maaf, maaf saya ada perlu nih, kalau belum sanggup untuk bisa bicara, menasihati mereka yang bergibah. ya kan? Maaf saya ada perlu dulu ya, atau kalau berani bicara karena Allah, takut kepada Allah, bilang maaf, ini tuh dosa, percuma kita sholat tapi bocor, dosa kita besar, itu dilakukan, ya kan? Nah itu kan, itu pengontrolan, pengawasan terhadap keinginan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Bisa kebayang ya? Lalu pada sore hari, malam hari menjelang tidur, diingat-ingat, ya Allah, aku kan sudah janji ya gak mau bergibah. Alhamdulillah, kalau dia lolos tuh, alhamdulillah aku hari ini tidak bergibah. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Tapi kalau ternyata pertahanannya jebol, dia bergibah, ya Allah astagfirullah, ternyata aku tadi tidak bisa menahan untuk bergibah. Ya Allah ampun, taubat di sana. Tapi makanya gibah itu beratnya, dia harus minta maaf kepada orang yang dia gibahi. Itu kan persoalannya, gitu kan? Yang beratnya di situ gitu. Nah, baru setelah itu apa? Ya Allah, karena aku sudah melanggar, kalau dia ternyata masih bergibah, dia memberi hukuman kepada dirinya. Ini hukuman ini adalah memberi sanksi kepada nafsunya supaya dia tidak mengulangi lagi. Misalnya apa? Dia harus istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian apa? Dia harus melakukan berbagai ibadah, bisa sedekah, atau kalau ketemu sama orang yang dia gibahi itu, dia betul-betul harus bisa minta maaf, walaupun tidak detail minta maafnya gitu, bisa masalah baru nanti gitu. Kemudian kalau ada hal yang lain, dibela itu, yang diomong itu dibela gitu ya. Nah itu ditutupi, diberi sanksi diri ini, nafsu ini, karena sudah terlanjur gitu loh. Jadi kalau teteh lakukan kesalahan lagi, itu karena tidak bisa kendalikan nafsunya, kan begitu. Nah baru setelah itu, setelah diganti semuanya, kesalahan itu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan. Nah semua ini tidak bisa kalau tidak ada yang namanya perang-perang, sungguh-sungguh melawan. Jadi kalau teteh lakukan kesalahan lagi, itu karena tidak bisa kendalikan nafsunya, kan begitu. Nah baru setelah itu, setelah diganti semuanya, kesalahan itu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, semua

0: masih mengulangi belum taubatan nasuha, dia masih kalah oleh syahwatnya, tidak bisa kendalikan nafsunya, ya kan. Baru yang ketiga yang namanya mujahadah, kata Imam Ghazali, ini perang melawan nafsu itu. Nah, takutlah kepada Allah, rasakanlah pengawasan Allah, dekatilah Allah, ya, itu dilawan, ya, jangan diikuti. Gimana kalau misalnya kita meninggal belum sempat bertobat, jadi ingat mati itu terapi sebetulnya penyakit cinta dunia gitu, ya. Jadi memang satu ilmunya, kadang tidak semua orang berilmu itu bisa mengamalkan, kadang dia butuh yang namanya proses. Ya, kalau Allah sudah paham kan, insya Allah diamalkan dengan ikhlas gitu ya. Nah, kelemahan di teteh adalah kalah oleh hawa nafsu. Nafsu itu digerakkan oleh syahwat, keinginan. Keinginan menggerakkan nafsu, tinggal di sana maukah nafsu mengikuti nafsu yang buruk jadi maksiat atau nafsu yang baik, mutmainnah. Ya, kalau misalnya terlanjur bikin dosa, astagfirullah gitu ya. Aduh, kenapa saya teh bikin dosa, ya Allah gitu. Nah, bertobat dia memiliki nafsu mutmainnah. Kalau ini bisa istiqomah, inilah menghantarkan husnul khotimah. Tapi kalau misalnya diikuti kepada yang buruk, nah itu jadi bikin dosa lagi. Takutnya enggak sempat gitu loh kita itu bertobat gitu ya. Nah, kemudian begitu menyadari itu namanya nafsunya lawamah, ingat mati, ingat akhirat, ingat kiamat. Duh, kenapa saya dibikin dosa? Bertobat, masuklah kita kepada nafsu mutmainnah. Kalau tenggelam dalam kemaksiatan, itu namanya amarah bisu. Jadi maksiatnya diikuti gitu. Nah, makanya kuncinya adalah satu, ilmu dikuatkan. Kedua, punya cita-cita enggak nih untuk selamat? Punya cita-cita enggak nih untuk ketemu Allah? Punya cita-cita enggak nih hati ini bersih, husnul khotimah? Cita-cita kita tinggi dan kita takut mati dalam kondisi berlumur dosa, itu menjadi rem buat kita untuk tidak memperturutkan nafsu kita. Begitulah bagaimana hari-hari kita setiap saat ya menata hati ini untuk tetap istiqomah dekat dengan Allah. Tidak ada lain adalah mati-matian berjuang melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Allahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya dan nasihat-nasihatnya. Dan silakan sahabat MK yang juga ingin menyampaikan atensi, masih kami nantikan di 0811-224-1027. Kali ini menyambung, masih dari Bandung, Ibu. Nampaknya kali ini ada sahabat kita, ini mohon maaf kalau sedikit keluar tema begitu Ibu Khairati. Sahabat kita ini menyampaikan merasa hati sudah terlampau jauh begitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan berujung pada rasa pasrah kalau nanti ternyata dimasukkan Allah ke dalam neraka. Apakah ini menjadi sesuatu yang wajar itu, Ibu? Apakah ini bisa diperbaiki dan seperti apa kira-kira nasihatnya? Silakan Ibu Khairati.
0: Ya, terima kasih. Pasrah itu adalah dia cenderung putus asa, tidak ada action. Ya. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi kuncinya gini ya. Allah meraih seorang hamba, ya, Allah akan meraih seorang hamba jika hatinya jujur mau ke Allah. Jujur dari hati terdalam, saya betul-betul ingin kembali ke jalan Allah. Itu adalah hati yang bisikannya itu betul-betul jujur dan Allah akan meraihnya. Nah, cara Allah meraihnya nanti akan diberi kesadaran. Ya, diberi kesadaran lewat kejadian yang dilihat, yang disaksikan, lewat apa yang didengar, kemudian lewat apa lagi? lewat ilmu. Ya, itu bisa saja dari mana aja. Nah, tapi kalau dengan tiga ini, tanda-tanda ini tidak menyadarkan seseorang untuk segera berlari menuju Allah, maka Allah memberikan dia musibah, ujian keburukan. Biasanya musibah, ujian keburukan itu yang membuat seseorang lebih cepat berlari kepada Allah. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh mengatakan, udahlah nanti saya, enggak begitu. Itu putus asa. Bahwasanya kita punya harapan Allah Maha Kasih dan Sayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik. Begitu banyak kebaikan Allah tuh bisa meneteskan air mata kita itu sebetulnya, rasa syukur itu ya. Nah, jadi hari ini aja bisa nelpon, bisa apa ya, bisa berhubungan dengan MKFM, ini tanda-tanda Allah sudah memberikan sinyalnya, sudah memberikan cahayanya gitu loh. Tinggal sekarang ayo

0: gerak gitu. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Mudah bagi Allah untuk membimbing seseorang itu mendekat kepadanya. Walaupun kadang caranya bagi kita menyakitkan. Karena nanti dalam proses kita mendekat kepada Allah, ada proses pembersihan-pembersihan dengan rasa sakit, rasa sedih. Karena apa? Tidak cukup menghapus dosa kita itu, kemahaadilan Allah itu tidak cukup menghapus dosa kita dengan kadang dengan tobat kita dan ibadah kita. Ada dosa-dosa yang memang harus dibalas dengan rasa pedih dan sakit. Ya. Jadi jangan sekali lagi saya katakan putus asa, bisa jatuh pada kesesatan, kekafiran. Karena tidak yakin, cacat akidah nanti. Tidak yakin Allah itu menolong, mengampuni, menyayangi. Tidak yakin yang membunuh 99 orang dan bahkan sampai 100 orang pun dia bertobat. Itu kisah ini sudah sangat masyhur ya. Jadi dia membunuh 99 orang, dia nanya kepada seseorang alim, kata dia, kamu tidak bisa diampuni, sudah membunuh sangat banyak ya. Dia dibunuh yang ke-100. Pada saat nanya lagi ke yang orang alim berikutnya, bisa, asalnya kamu hijrah. Hijrah kamu supaya kamu bisa meninggalkan maksiat di tempat yang lama, kamu ikut ruku sujud tempat yang baru. Dalam perjalanannya dia meninggalkan. Itu kan malaikat rahmat dan malaikat azab itu kan bertengkar. Ini saya tanggung jawabnya gitu. Yang satu bilang malaikat azab bilang enggak, dia belum pernah bertaubat. Diukurlah jaraknya, akhirnya dia sudah mendekati tempat dia mau bertaubat. Akhirnya dia diselamatkan oleh malaikat rahmat. Begitu kasih sayang Allah kepada kita. Ya, jadi pasrah itu soalnya ya sudahlah, tapi tidak ada actionnya. Alo, actionnya apa? Yuk belajar agama yuk gitu ya. Nanti kalau udah belajar amalkan, belajar dengan ikhlas, amalkan dengan ikhlas. Terus kejadian-kejadian, kenapa sih aku udah ketemu Allah, tapi kok aku di ujiannya berat? Ya itu cara Allah sedang membersihkan kita. Allah mau melihat kamu tuh serius nggak mau ke Allah, gitu. Kamu sungguh-sungguh nggak mau dekat sama aku, kata Allah. Ya kan, bukan hanya basa-basi dekat dengan Allah itu. Allah sangat tahu isi hati. Nah, mudah-mudahan kejujuran hati inilah yang membuat seseorang itu mendapat kesadaran, segera kencang berlari menuju Allah, bertobat, dan konsekuensinya adalah hijrah. Ayo, semangat ya. Insyaallah. Allah malam bisawab.
1: Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ibu Khairati, untuk nasihatnya. Itu dia, nampaknya menjadi atensi terakhir di kesempatan hari ini, Ibu Khairati. Dan terima kasih banyak sahabat MK juga sudah menyampaikan atensi, karena waktu kita terbatas. Barangkali sebagai penutup, Ibu Khairati, untuk menguatkan kembali agar kita semakin semangat untuk bisa menata hati dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MKFM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, setiap hari hati kita akan berbisik. Kita sudah punya yang namanya penyakit hati, tapi itu harus kita kendalikan. Dia tidak bisa hilang, tapi dikendalikan menjadi orang yang bertakwa. Takutlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Teruslah kita melawan nafsu yang mengajak kita berbuat maksiat. Teruslah lawan bisikan-bisikan setan yang mencari teman yang membuat kita jatuh ke dalam neraka. Dan dunia ini sangat singkat, sebentar kita akan tinggalkan selamanya. Banyaklah mengingat kematian. Mudah-mudahan itu menjadi rem dan kita bisa betul-betul menata hati kita sehingga kita betul-betul bisa merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Dan ingat, penyakit hati kita sangat banyak. Itu sekali lagi tidak bisa dihilangkan tetapi dikendalikan. Takutlah kepada Allah. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullah khair. Kepada kru MKFM, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi siang akhir pekan telah menemani Anda. Selamat melanjutkan kebaikan di akhir pekan.
3: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa'innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qalu

0: Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?"
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa."
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qala

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.
1: Oh.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'mamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladhalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: Wa qul inni anannadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ يَعْلَمُونَ.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ

0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang.

Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kekhususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Harumain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MG mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: M기 소래 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilal Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ladzina ta'allamu wa 'alamul Qur'an. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gegir Kalonggirang baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dilakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali dapat melanjutkan kebersamaan kita dalam program Inspirasi Quran, menemani sahabat MK di waktu menjelang petang. Insyaallah kita akan membahas yaitu sebuah tema hidup bahagia bersama Al-Quran. Sahabat MK, saya ingin mengawali pembicaraan ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana gitu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup bahagia? Bukan sekedar tersenyum di hadapan orang lain, bukan sekedar terlihat sukses di media sosial, bukan sekedar memiliki rumah, memiliki kendaraan, pekerjaan, jabatan, ataupun penghasilan yang cukup. Tetapi apakah kita benar-benar merasakan ketenangan? Ketika kita menghadapi masalah, apakah hati kita tetap memiliki harapan? Ketika keinginan kita belum terwujud, apakah kita mampu untuk bersyukur? Ketika kehilangan sesuatu yang kita cintai, apakah kita masih memiliki pegangan untuk bangkit kembali? Dan ketika malam tiba, lalu kita berbaring di dalam kesunyian, apakah hati kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Sebab tidak semua orang memiliki banyak harta merasakan kebahagiaan. Tidak semua orang yang terlihat tersenyum sedang terbebas dari berbagai kesedihan. Dan tidak semua orang yang hidup sederhana berarti hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Ada orang yang rumahnya besar, tetapi hatinya gelisah. Ada orang yang pekerjaannya tinggi, tetapi sulit menikmati hidup. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya itu sederhana, tetapi wajahnya teduh, lisannya penuh dengan syukur, dan hatinya terasa lapang. Lantas, di manakah letak kebahagiaan ini? Disinilah kita perlu kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada Al-Quran. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tentram. Nah, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam, sahabat MK. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan bahwa hati akan selalu tentram ketika seluruh masalah itu selesai. Allah tidak mengatakan bahwa hati akan tenang setelah kita memiliki semua yang kita inginkan. Allah mengarahkan kita dzikir, mengingatnya sebagai jalan untuk menuju ketentraman hati. Tentu, sahabat MK,
Bukan berarti orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah sedih. Para nabi pun mengalami ujian, mengalami kesedihan, mengalami kehilangan, dan juga yang namanya adalah kesulitan. Namun ada perbedaan antara orang yang menghadapi masalah, ya, dan dia tanpa pegangan, dengan orang yang menghadapi masalah sambil berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengan Al-Quran tetap bisa menangis, tetapi ia memiliki tempat untuk mengadu. Ia tetap bisa takut, tetapi ia tetap memiliki tempat untuk bersandar. Ia tetap bisa mengalami yang namanya kegagalan, tetapi ia memiliki petunjuk untuk memperbaiki langkah-langkah berikutnya. Nah, inilah salah satu makna yang penting, yaitu apa? Kebahagiaan bersama Al-Quran. Kebahagiaan bersama Al-Quran, sahabat MQ. Bukan kehidupan tanpa ujian, melainkan hati yang memiliki petunjuk ketika menghadapi ujian. Coba kita renungkan, sahabat MQ. Ketika kita sedang marah, ya, maka Al-Quran mengajarkan kita kesabaran. Inna allaha ma'as sabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mengalami yang namanya kecewa, maka Allah mengajarkan yang namanya adalah harapan. Ketika kita mendapatkan nikmat, Allah mengajarkan yang namanya adalah syukur. Ketika kita melakukan yang namanya kesalahan, maka Allah mengajarkan kita untuk taubat. Ketika kita merasa sombong, Allah mengingatkan bahwa semua yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita merasa sendirian, Al-Quran mengingatkan bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Maka, sahabat MQ, kebahagiaan itu bukan semata-mata persoalan apa yang kita miliki, tetapi juga persoalan itulah tentang siapa yang membimbing hati dan kehidupan kita. Sekali lagi, bahwa kebahagiaan itu, sahabat MQ, bukan semata-mata persoalan apa yang kita hadapi, tetapi juga tentang siapa yang membimbing hati dalam kehidupan kita. Sahabat MQFM yang berbahagia, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa kedudukan Al-Quran dalam kehidupan kita? Apakah Al-Quran hanya kita buka ketika bulan Ramadan saja? Apakah Al-Quran hanya kita baca ketika ada acara keagamaan saja? Apakah Al-Quran hanya kita lantunkan ketika hati ini sedang sedih? Ataukah Al-Quran benar-benar menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, dalam mendidik anak kita, dalam memperlakukan pasangan, dalam mencari rezeki, atau bergaul dengan tetangga, dan juga menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita? Al-Quran bukan hanya kitab yang indah yang dilantunkan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudal linasi wa bayinati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Bahkan Al-Quran khusus, kalau tadi secara umum manusia, secara
umumnya. Al-Quran khusus juga merupakan petunjuk, yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, bahwa Al-Quran ini adalah Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Hudalil muttaqin, bahwa Al-Quran adalah perlu hadir di dalam kehidupan kita secara utuh. Kita membacanya dengan benar. Kita berusaha memahami maknanya. Kita merenungkan pesan-pesannya. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, sahabat MG. Jangan sampai lisan kita fasih membaca Al-Quran, tetapi perilaku kita jauh dari ajarannya. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tadi Al-Quran, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yuhibbu ayuqra'al Quran kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, pandai membaca Al-Quran itu bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Waladina yaqra'ul Quran wa yatata'atahu fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Dan orang yang terbata-bata membacanya akan mendapatkan dua pahala, pahala membaca dan pahala berusahanya. Tetapi sahabat MQ, Al-Quran bukan hanya dibaca dengan baik dan benar, ditegakkan huruf-hurufnya, itu merupakan kewajiban. Awzid alaihi waratil Qur'ana tartila, waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tetapi jangan sampai atau tahapan berikutnya setelah kita membaca dengan baik dan benar, kita harus memahaminya, belajar memahaminya. Jangan sampai perilaku kita jauh dari apa yang kita baca dan kita ajarkan gitu. Jangan sampai rumah kita sering terdengar lantunan Al-Quran, tetapi penghuninya enggan untuk memperbaiki akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Dan tentu ya, belajar Al-Quran ini adalah proses sepanjang hayat, gitu, madal hayat. Kita tidak harus menunggu menjadi sempurna untuk mulai mendekat kepada Al-Quran. Justru melalui Al-Quran kita belajar memperbaiki diri ya, sedikit demi sedikit. Sahabat MQ, mari kita jadikan Al-Quran bukan sekedar bacaan di bibir, tetapi juga cahaya yang menerangi hati dan membimbing tindakan kita. Pertanyaannya, mengapa sih kita memerlukan Al-Quran? Nah, sahabat MV, ada setidaknya empat alasan mengapa kita membutuhkan Al-Quran dalam kehidupan. Yang pertama, Al-Quran ini memberikan arah kehidupan. Kita hidup di tengah banyak pilihan. Ada yang terlihat menguntungkan, tetapi belum tentu baik. Ada yang menyenangkan sesaat, tetapi dapat membawa penyesalan. Al-Quran membantu kita membedakan yang benar dan yang keliru, mengingatkan kita tentang tanggung jawab, serta mengarahkan kita kepada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu mendidik hati.
ala ina fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu fa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ingatlah dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila daging itu buruk, maka buruk semuanya. Apabila daging itu baik, baik semuanya. Dan ingatlah, dia itu adalah qalb, yaitu hati. Kita, ya, kita tidak hanya membutuhkan yang namanya pengetahuan, tetapi juga memerlukan yang namanya adalah hati yang bersih. Dan kita bisa mengetahui banyak hal, tetapi jika dikuasai dengan kesombongan, pengetahuan itu belum tentu membawa kebaikan. Kita bisa memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi jika tidak dibimbing akhlak, maka kemampuan itu dapat disalahgunakan. Dan Al-Quran mendidik kita untuk rendah hati. Al-Quran mendidik kita untuk jujur. Al-Quran mendidik kita untuk sabar. Al-Quran mendidik kita untuk penyayang dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, sahabat MKFM yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu menjadi pengingat ketika kita lalai. Ada kalanya kita terlalu sibuk ya mengejar dunia hingga lupa kepada tujuan hidup kita. Kita bekerja dari pagi sampai malam mengejar target, memikirkan kebutuhan keluarga dan juga berusaha memenuhi kebutuhan berbagai keinginan. Semua itu boleh menjadi bagian ikhtiar yang baik. Namun jangan sampai kesibukan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran mengingatkan kita untuk menata kembali prioritas kita, meluruskan niat, dan memastikan bahwa apa yang kita kejar tidak menjauhkan kita dari tujuan akhir kehidupan kita. Dan Al-Quran membimbing kita seperti doanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kita minta tuh, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah berikan petunjuknya, ya, tetangga sebelahnya tadi, Al-Baqarah.

0: Huda lil muttaqin. Allah berikan petunjuknya apa? Berupa Al-Quran. Yang keempat, sahabat MPFM, Al-Quran mengajarkan kita untuk menghadapi yang namanya adalah perubahan. Hari ini kita mungkin sehat, besok sakit. Hari ini kita berhasil, besok mungkin menghadapi kegagalan. Hari ini kita memiliki sesuatu, suatu saat mungkin harus melepaskannya. Al-Quran mendidik kita agar tidak berlebihan. Al-Quran mendidik kita agar tidak berlebihan ketika mendapatkan kesenangan. Dan tidak kehilangan harapan ketika menghadapi yang namanya kesulitan. Kita belajar bahwa dunia terus berubah. Sementara kewajiban kita adalah menjaga iman, berikhtiar, bersyukur, bersabar, dan terus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan apa? Dengan bimbingan dari Al-Quran. Nah, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak kita melihat satu hal penting, sahabat MK. Kadang-kadang ya, kita itu membayangkan orang yang hidupnya bahagia itu orang yang tidak memiliki yang namanya adalah masalah. Padahal setiap manusia, setiap kita memiliki ujian masing-masing, kurikulumnya berbeda. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dalam rumah tangga, ada yang sedang berjuang mendidik anak, ada yang kehilangan orang tercinta, ada pula orang yang dari luar terlihat baik-baik saja, tetapi sedang berjuang menghadapi yang namanya pergulatan batin. Karena itu, jangan mengukur kebahagiaan hanya dari apa yang terlihat. Al-Quran mengajarkan kita untuk memiliki cara pandang yang benar terhadap kehidupan ini. Maka ketika menghadapi yang namanya nikmat, kita bersyukur. Ketika menghadapi ujian, kita bersabar dan tetap berikhtiar. Ketika kita melakukan kesalahan, kita bertaubat. Ketika kita belum memahami sesuatu, kita belajar. Ketika kita merasa lemah, kita memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang lain mendapatkan keberhasilan, kita belajar ikut bersyukur. Bukan sibuk membandingkan kehidupan kita dengan kehidupannya. Kalau kata iraha, orang siga maneh. Itu salah itu. Ya, kalau bahasa Sunda gitu, iraha, orang siga maneh terbalik gitu. Ya, suka jadi bahan candaan. Ya. Nah, kita menjadi lebih sabar kepada keluarga. Kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Kita lebih jujur dalam bekerja. Kita tidak mudah berputus asa. Kita lebih mudah meminta maaf dan juga memaafkan. Nah, inilah berubah karena apa? Petunjuk Al-Quran. Bukankah itu bagian dari kebahagiaan? Kebahagiaan yang tumbuh bersama iman, akhlak, dan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat MK, coba kita bertanya pada diri kita sendiri ini. Kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran dengan tenang? Bukan sekedar mengejar jumlah hafalan, jumlah halaman. Kapan terakhir kita membaca sebuah ayat, kemudian kita berhenti sejenak untuk bertanya, ya Allah, apa yang aku perbaiki dalam hidupku melalui ayat ini? Kapan terakhir kali kita mengajarkan satu ayat kepada anak, lalu berusaha menjadi contoh dari ayat tersebut? Dan kapan terakhir kali kita memohon kepada Allah agar hati ini benar-benar mencintai Al-Quran? Tidak perlu merasa putus asa apabila selama ini kita masih jauh dari kebiasaan tersebut. Pintu untuk selalu terbuka. Ya, pintu untuk kembali selalu terbuka selama Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita semuanya. Maka sahabat MG, yuk. Ya. Berkenaan juga dengan milad ya, Baitul Quran yang ke-22 dengan temanya yaitu bahagia bersama Al-Quran. Ya, semenjak 10 Oktober 2024. Ya, kami berusaha untuk berbagi kepada kaum muslimin dimanapun berada. Ayo kita kembali Al-Quran, kita jadikan Al-Quran menjadi sumber kehidupan kita untuk kembali kepadanya. Ya, dan kita bisa merasakan hidup bahagia bersama dengan Al-Quran. Maka mulailah hari ini, kalau kita belum nih. Bila selama ini kita jarang membaca Al-Quran, mulailah dengan beberapa ayat. Bila bacaan kita belum benar, maka carilah guru untuk mengajar. Dan kita belajar kepadanya, mulazamah dengannya. Bila kita sudah bisa membaca, tingkatkan pemahaman dan tadabur kita. Bila kita sudah memahami, berusahalah kita untuk mengamalkannya. Dan bila kita sudah mengamalkannya, jangan merasa cukup. Teruslah belajar, karena Al-Quran adalah sahabat yang senantiasa kita butuhkan sepanjang hayat. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pegang ya, satu pesan utama, bahagia bersama dengan Al-Quran bukan berarti kita selalu mudah. Sekali lagi, bahagia bersama Al-Quran bukan berarti hidup kita selalu mudah. Tetapi kita tidak menjalani kehidupan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran membimbing hati kita ketika kita gelisah, mengarahkan langkah kita ketika kita bingung, mengingatkan kita ketika kita lalai, dan mendidik akhlak agar kita menjadi manusia yang terbaik. Karena itu, jangan hanya bertanya, sudah berapa banyak ayat yang saya baca, mari bertanya juga, sudah sejauh mana Al-Quran mengubah cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak. Sahabat MK yang berbahagia, kita akan melanjutkan perbincangan kita insya Allah setelah jeda dengan tema yang lebih dekat lagi dengan kehidupan kita, itu bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam suka dan juga di dalam duka. Insya Allah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang kedua setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, 22 tahun mengabdi, membina, dan menebarkan dakwah Al-Quran. Alhamdulillah, atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, LP2TQ Baitul Quran telah lebih dari 22 tahun berkhidmat dalam dakwah dan pendidikan Al-Quran. Dalam perjuangan tersebut, LP2TQ Baitul Quran senantiasa membangun sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka menghadirkan program pembelajaran Al-Quran yang berkualitas, memperluas manfaat dakwah, serta membangun ekosistem pembelajaran Al-Quran di tengah masyarakat. Membangun bersama membangun generasi Qurani, bersama menguatkan dakwah Al-Quran, bersama menebar keberkahan, hidup bahagia bersama Al-Quran.
3: Duh, ceklis satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang.
3: Semua masalah kok ada lagi? Dengan izin
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan inspirasi Quran di sore hari ini ya, dengan sebuah tema yaitu bahagia bersama Al-Quran. Nah, sahabat MK, pada termin pertama kita telah berbicara tentang bahwa kebahagiaan sejati itu bukan berarti hidup tanpa masalah ya. Kebahagiaan juga tumbuh ketika hati ini memiliki yang namanya adalah pegangan. Ketika langkah memiliki yang namanya adalah arah. Dan ketika kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya ingin mengajak gitu, sahabat MK, untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Ketika semua orang meninggalkan kita, siapa yang tetap menjadi tempat kembali bagi diri kita? Ketika kita sedang sedih, belum tentu kita mampu menceritakan semuanya kepada orang lain. Ketika kita menghadapi yang namanya masalah keluarga, kadang-kadang kita memilih diam. Ketika kita kecewa terhadap keadaan, mungkin kita tersenyum di hadapan orang lain. Padahal di dalam hati ada sesuatu yang sedang kita perjuangkan. Di saat-saat seperti itulah kita perlu mengingat bahwa kita memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepadanya, dan mendekat kepada kalamnya, firmannya. Al-Quran bukan apa? Al-Quran itu bukan manusia yang bisa menggantikan keluarga atau sahabat kita. Tapi Al-Quran itu adalah petunjuk Allah yang dapat kita jadikan sebagai pegangan dalam menjalani yang namanya berbagai keadaan dalam kehidupan kita. Bahwa Al-Quran adalah sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita mengenal sahabat yang baik. Sahabat yang baik bukan sekedar menemani ketika kita senang, tetapi juga mengingatkan ketika kita yang namanya adalah keliru. Sahabat yang baik tidak selalu mengatakan apa yang kita dengar, ingin kita dengar. Kadang-kadang yang menyampaikan sesuatu yang perlu kita. Sahabat yang baik bukan sekedar menemani ketika kita senang, tetapi juga mengingatkan ketika kita yang namanya adalah keliru. Sahabat yang baik tidak selalu mengatakan apa.

bertanya, apakah kita sudah jujur dalam bekerja? Ketika membaca ayat tentang berbuat bakti kepada kedua orang tua, apakah saya sudah memperlakukan orang tua dengan baik? Ketika membaca ayat tentang menjaga lisan, hifdzul lisan, apakah perkataan saya selama ini menyakiti orang lain? Ketika membaca ayat tentang sedekah, kita bertanya, apakah saya sudah peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan? Maka dengan cara seperti itu, sahabat MQ, membaca Al-Quran tidak berhenti pada lisan. Kita belajar berdialog dengan pesan-pesan Allah melalui perenungan dan namanya adalah muhasabah. Man aroda ayata kalama ma'allahi fal yakra'il Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Tentu percakapan tersebut diucapkan dengan bahasa yang baik, gitu. Dan kita memahami apa yang kita obrolkan tersebut dan kita ucapkan tersebut, sehingga kita bisa menerima pesan-pesannya apa sih buat kita, gitu. Ya, tentu sahabat MQ, bukan berarti kita menafsirkan Al-Quran atau ayat Al-Quran sesuka hati. Untuk memahami ayat-ayat secara benar, kita perlu merujuk kepada tafsir yang terpercaya dan juga kepada guru yang kompeten, gitu. Namun kita bisa memulai yang namanya tadabur dengan sederhana. Seperti apa? Membaca, ya, memahami penjelasan ayat, merenungkan pesannya, lalu memikirkan bagaimana kita mengamalkannya. Sebab semakin kita memahami petunjuk Al-Quran, maka semakin banyak kesempatan kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Ketika hati kita sedang gelisah, sahabat MG, ya, kalau kata orang gegana, ya, punya penyakit gegana, gelisah, galau, merana. Nah, maka Allah mengingatkan kepada kita, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, ada sebuah kisah sahabat datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, hatiku sedang resah. Makan tidak nikmat, tidur tidak nyenyak. Pikiran pun ya, gelisah, kacau begitu. Tidak tenang, tidak fokus. Apa obatnya agar hatiku kembali menjadi semula? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalau itu yang engkau rasakan saat ini, maka engkau datangi tiga tempat. Yang pertama adalah tempat di mana engkau bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca, dengarkan orang lain membaca Al-Quran. Lalu engkau datangi tempat di mana engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikri tatma'innul qulub, sehingga hatimu menjadi tenang. Dan yang ketiga, engkau ambil air wudu, engkau berdoa kepada Allah, engkau salat, engkau berdoa, engkau minta hati yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hatimu tidak kembali. Karena hati yang tidak ngeh lagi dengan peringatan-peringatan Al-Qur'an, itulah hati yang mati. Sahabat MQ, innallaha la yu'adziba qalban ma'al Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab, ya, menyiksa hati seorang hamba selama dia dekat dengan Al-Qur'an. Sahabat MQ, kita bayangkan, ya, ketika seseorang yang sedang menghadapi kesulitan, ia telah bekerja keras, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Ia telah berusaha mendidik anak, tapi hasilnya menghadapi tantangan. Ia telah menjaga hubungan dengan orang lain, tetapi tetap saja ada yang mengecewakan. Apa yang dia bisa lakukan? Pertama, kita tetap berikhtiar memperbaiki keadaan. Kedua, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Ketiga, ia membaca, merenungkan

Al-Quran agar tidak kehilangan arah. Keempat, yang mencari nasihat dari orang-orang yang bijaksana apabila membutuhkan bantuan. Jadi mendekat kepada Al-Quran bukan berarti kita berhenti menyelesaikan masalah. Justru Al-Quran membimbing kita agar menyelesaikan masalah itu dengan cara yang terbaik. Ketika kita marah, kita belajar menahan diri. Ketika kita kecewa, kita belajar menjaga lisan. Ketika kita gagal, kita mengevaluasi yang namanya usaha. Ketika mendapatkan keberhasilan, kita tidak lupa untuk bersyukur. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar kemampuan, kita belajar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masalah kita belum selesai hari ini. Namun jangan biarkan masalah membuat kita kehilangan kehubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah kita berdoa, tetaplah kita berusaha, tetaplah kita membaca Al-Quran, dan jangan lupa, jangan ragu mencari bantuan yang tepat ketika kita menghadapi yang namanya adalah persoalan yang besar. Nah, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bawa pembicaraan ini ke dalam lingkungan kerja. Rumah yang bahagia bukanlah rumah yang tidak memiliki perbedaan pendapat, bukan. Rumah yang bahagia adalah rumah yang penghuninya tetap belajar membangun yang namanya adalah kasih sayang, saling menghormati, saling memaafkan, dan memperbaiki kesalahan. Bagaimana Al-Quran bisa hadir di dalamnya? Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kita, ya rumahmu, rumah kita itu dengan Al-Quran. Maka kita mulai dari kebiasaan yang sederhana. Apa? Ayah, ini para ayah, ya, kita semuanya ayah. Membaca Al-Quran. Ibu mendampingi anak belajar. Ya, dan anggota keluarga saling mengingatkan dengan cara tentu yang lembut, ya. Tidak perlu menunggu seluruh keluarga memiliki kesempatan untuk membaca yang sempurna. Ada anak yang masih perlu tetap dihargai usahanya. Ada orang tua yang belum lancar juga tidak perlu malu untuk belajar. Bahkan belajar bersama dapat membantu momen yang mempererat hubungan keluarga. Ya, maka bayangkan kalau jika setiap hari ada khusus untuk membaca Al-Quran bersama, walaupun hanya 10 atau 15 menit, tentu yang terbaik tentunya ba'da subuh atau ba'da maghrib yang kami ya gunakan itu di ba'da maghrib begitu. Ya, kadang ba'da subuh di masjid biasanya. Nah, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang dekat dengan Al-Quran ketika Ramadan saja. Ya, tetapi setelah Ramadan berlalu musaf kembali jarang dibuka. Ada orang yang membaca Al-Quran ketika ada masalah saja. Setelah keadaan membaik, kebiasaan itu perlu ditinggalkan lagi. Dia tinggalkan lagi Al-Qurannya. Padahal kita membutuhkan Al-Quran, petunjuk Al-Quran bukan hanya ketika kita sedih. Kita juga membutuhkan ketika kita bahagia, ketika kita sukses, ketika kita mengambil keputusan, dan ketika menjaga hari-hari yang biasa. Jangan menunggu hati hancur untuk kembali membaca Al-Quran. Jangan menunggu masalah datang untuk memulai berdoa. Jangan menunggu usia semakin tua untuk memperbaiki bacaan. Selagi Allah memberikan kesempatan, mari kita berusaha untuk membangun hubungan yang konsisten dengan Al-Quran. Mulai hari ini, jadikan Al-Quran sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Bukan karena kita sedang terpaksa, melainkan karena kita menyadari bahwa kita membutuhkan petunjuknya sepanjang kehidupan kita. Insya Allah, setelah jeda, kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ 22 tahun mengabdi, membina dan menebarkan dakwah Al-Quran. Alhamdulillah atas izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. LP2TQ Baitul Quran telah lebih dari 22 tahun berkhidmat dalam dakwah dan pendidikan Al-Quran. Dalam perjalanan tersebut, LP2TQ Baitul Quran senantiasa membangun sinergi dan kemitraan. Sudah 163 kemitraan, kemudian ada 72 kota dan 4 negara, serta ratusan santri yang berikut serta. Dalam rangka dengan berbagai pihak, dalam rangka menghadirkan program pembelajaran Al-Quran yang berkualitas, memperluas manfaat dakwah, serta membangun ekosistem pembelajaran Al-Quran di tengah masyarakat. Bersama membangun generasi Qur'ani, bersama menguatkan dakwah Al-Quran, bersama menebar keberkahan, hidup bahagia bersama Al-Quran.
2: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Harumain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MKFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di termin yang ketiga ya. Dalam perbincangan kita bertema hidup bahagia bersama Al-Qur'an. Dan syukran ya, jazakumullah khairan katsira. Ya, jamaah Baitul Quran juga berbagai mitra tadi pagi hadir ya. Ada 200 kurang lebih yang terdaftar itu 262 ya. Syukran jazakumullah khairan katsira juga sahabat MK yang sudah hadir tadi pagi di Masjid As-Sadiqin ya. Masjid As-Sadiqin. Dalam makam milad Baitul Quran yang ke-22 yaitu dengan bahasan tadi itu ada Tahsin Akbar. Ya, Tafsir Akbar Surah Al-Mulk. Alhamdulillahirabbil alamin, juga kepada para sponsor semuanya yang turut mensukseskan acara rangkaian milad Baitul Quran yang ke-22 tersebut. Nah, sahabat MK, pada termin pertama kita memahami bahwa kebahagiaan itu bukan sekedar memiliki banyak hal ya, melainkan juga memiliki ketentraman hati dan juga petunjuk dalam kehidupan ini. Pada termin kedua, kita membahas bagaimana Al-Quran dapat menjadi pegangan kita ketika menghadapi suka dan duka, serta bagaimana nilai-nilainya kita hadirkan di tengah keluarga. Nah, maka sekarang kita masuk pertanyaan yang paling praktis nih. Apa itu? Apa yang kita harus lakukan ya, mulai hari ini agar kita ya, agar hidup kita semakin dekat dengan Al-Qur'an. Sebab pembicaraan tentang Al-Qur'an akan lebih bermakna apabila melahirkan perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, sahabat MK, ada 5 ya. Ada 5 langkah yang kita insyaallah ya, yang kita harapkan, kita inginkan ya. Bagaimana kita bisa hidup bahagia bersama Al-Quran. Nah, langkah praktisnya yang pertama ini adalah luangkan waktu setiap hari bersama Al-Quran. Menyediakan waktu khusus untuk Al-Quran setiap hari. Kita semua memiliki kesibukan tentu ya. Ada yang bekerja, ada yang mengurus rumah tangga, ada yang berdagang, ada yang mengajar, ada yang belajar, ataupun menjalankan berbagai amanah lainnya. Namun, ya sahabat MK, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Jika kita bisa meluangkan waktu untuk membaca berita, membuka media sosial, menonton tayangan, dan berkomunikasi dengan banyak orang, apakah kita juga menyediakan waktu untuk membaca firman Allah, membaca Al-Quran? Kita tidak harus langsung ya, memulai dengan target yang berat. Mulailah dari 10 menit setiap hari, pilih waktu yang memungkinkan setelah subuh, sebelum bekerja, setelah maghrib, atau waktu yang lain yang dapat kita jaga secara konsisten. Ya. Jika hari ini kita membaca sedikit, ya besok lanjutkan lagi. Jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan harian, bukan sekedar kegiatan ketika sedang memiliki waktu luang. Ya, sahabat MK, ingatlah kebiasaan yang baik seringkali tumbuh dari langkah yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Ahabul a'mali anwamuha wa in qala. Amalan yang dicintai Allah, amalan yang sedikit dan tapi itu ada terus konsisten, continue with. Yang kedua, perbaiki bacaan ya, dengan yaitu berguru. Nah, maka kita punya tagline di LP2 Taqi Baitul Quran ini adalah Tartil Quran, ayo bertalaki. Ya, ayo bertalaki. Belajar Al-Quran tidak bisa otodidak, harus bertalaki gitu. Ya, harus bertalaki karena hanya lisan guru lah yang bisa memperbaiki, meluruskan bacaan kita. Ya. Tentu izin dari Allah ya, wa mayat kuruna ila ayasha Allah wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah ya. Nah, tetapi syariatnya ya berguru gitu, bahwa membaca Al-Quran ini adalah ibadah, karena kita perlu, karena itu perlu kita untuk berusaha membacanya dengan benar ya, sesuai dengan kemampuan dan terus menyempurnakannya. Qiratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, membaca dengan tartil bukan sekedar memperlambat suara, tapi memperhatikan yang namanya bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, baik makhrajnya dan juga sifatnya. Ya, juga yang namanya adalah hukum-hukumnya, mustahaknya gitu. Dan kita membaca depan guru sambil mendapatkan yang namanya perbaikan, ya, koreksi dari guru gitu. Ketika kita diperbaiki sama guru kita, asik. Kita mengucapkan ahsanallahu ilaikum. Ketika kita membaca inna ma'al kata guru, la, inna ma'al usri yusra. Kita membaca inna ma'al usri yusra, la. Tapi kita bacanya inna ma'al usri yusra. Ya, ada sin, dia sifatnya rohwah, diperbaiki sama guru. Kita ucapan ahsanallahu ilaikum. Ya, nanti gurunya menjawab ya, wa iyyakum, asik itu. Karena rizki itu, tartil itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan berhenti pada bacaan. Lanjutkan dengan yang namanya adalah tadabur. Ya. Jadi memahami, merenungkan makna Al-Qur'an. Bayangkan kita membaca satu surah setiap hari, tetapi tidak pernah kita mengetahui pesan yang terkandung di dalamnya apa gitu. Vitaminnya nggak dapat, gizinya nggak dapat. Ya, tapi pahalanya besar membaca juga. Tapi nanti pesannya apa nih? Nah, maka di sini ya, membaca Al-Qur'an itu ibadah yang mulia. Namun akan semakin lengkap apabila kita juga belajar memahami petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka yang sederhana saja, pilih satu ayat, baca terjemahnya, pelajari pesannya melalui tafsir yang terpercaya, atau bertanya kepada gurunya, ya, baca terjemahnya dulu, ya, lalu cari, oh ada tafsir ini, apa nih tafsir ayat ini gitu, satu ayat. Kemudian tanyakan kepada diri sendiri, apa sih pelajaran yang saya ambil dari ayat ini, gitu. Ya. Ketika misal tadi tentang kesabaran, kita berusaha, sudah sabar belum ya gitu ya. Ketika menghadapi kesulitan, ketika berbicara tentang syukur, kita kembali ke nikmat yang selama ini mungkin kita anggap biasa saja, padahal itu luar biasa. Ya, ya kita memang ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan, asa biasa karena sudah gitu. Padahal itu luar biasa. Tidak semua orang mendapatkannya, ya. Tidak semua orang mendapatkannya. Maka renungkan, sudahkah kita menjadi bersyukur dengan nikmat tersebut? Jangan-jangan karena Allah belum berikan nikmat, karena kita lupa bersyukur gitu. La in syakartum la zidannakum. Ketika orang lain bertanya, "Loh, kapan umroh?" Ah, enggak akan mungkin dan sebagainya. Ya kita diberikan misalnya bisa setiap tahun bisa beberapa kali melangkah ke Baitullah, itu nikmat disyukuri. Tidak semua orang mendapatkan sama kenikmatan yang kita dapatkan. Nah, yang keempat, amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya, kita berusaha nih sahabat MQ untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita. Kita membaca tentang kejujuran, kita berusaha jujur dalam bekerja. Kita membaca tentang amanah, kita menjaga tanggung jawab. Ketika membaca tentang berbakti, kita berbuat baik kepada orang tua kita. Dan yang langkah yang kelima adalah istiqomah dan bangun lingkungan Qur'ani, Masya Allah. Bahwa perjalanan bersama Al-Quran bukan perjalanan satu atau dua hari. Ini perjalanan yang namanya adalah sepanjang sepanjang hayat, masya Allah. Maka kita berusaha untuk istiqomah bersama dengan Al-Quran dan juga membangun keluarga pribadi, keluarga, lingkungan, menjadi juga yang namanya adalah Qurani. Maka hidup bahagia bersama dengan Al-Quran, ya, adalah jangan hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam kehidupan, tetapi jadikanlah Al-Quran menjadi petunjuk sebagai jalan dalam menjalani kehidupan ini, masya Allah. Mari terus belajar, membaca, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Hidup bahagia bersama Al-Quran menuju kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tema kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran betul-betul ada di dalam fisudur, ya, hati setiap orang beriman, dan kita bisa merasakan nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Al-hayatu fi dhilal Quran ni'mah, ni'matun la yarifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah Al-Quran itu adalah nikmat dan tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang pernah merasakannya, ya, kata Sayyid Sawikiyah dalam fi dhilal Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

Sahabat MQ, Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai pribadi yang sangat fasih dalam bertutur, cerdas akalnya, pemikirannya jauh ke depan, santun perilakunya, sangat sabar tatkala harus berdebat, memiliki kemampuan berargumentasi yang kuat dan mempunyai kekuatan untuk meyakinkan lawan bicara. Berbekal kemampuannya inilah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib, yang mana kezaliman tengah meningkat pesat di kalangan mereka dan juga memiliki kebiasaan menyembah berhala. Perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam tidaklah mudah. Dikutip dari buku Nabi Nuh alaihi salam, Keajaiban Bahtera Raksasa karya Testriono dan tim Divaro, dalam kurun waktu 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam hanya memiliki pengikut sebanyak 80 orang. Yang terdiri dari anak-anak yatim, budak, janda, tukang, dan para pekerja kasar, yang di mata penentangnya mereka adalah manusia yang sangat lemah, buruk, rendah, dan sampah yang mana tidak layak bersanding dengan mereka. Pada masa kenabiannya, Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan kedurhakaan umatnya, termasuk anaknya sendiri. Mereka selalu membangkang terhadap seruan Nabi Nuh alaihi salam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak percaya dengan ajaran serta peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan hanya sedikit orang yang percaya bahwa Nabi Nuh alaihi salam merupakan seorang rasul Allah. Kendati demikian, Nabi Nuh alaihi salam terus memotivasi mereka dengan imbalan pahala yang sangat besar jika mau beriman. Namun, mereka semakin menutup mata dan telinga mereka. Hingga pada suatu waktu, perdebatan antara Nabi Nuh dan penentangnya semakin meruncing. Pertentangan di antara mereka menghebat, membuat mereka menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah terbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran Surat Yunus ayat 32.

Karena pembangkangan yang terjadi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada umat Nabi Nuh alaihi salam, yaitu berupa air bah yang membinasakan mereka. Banjir bah tersebut menghanyutkan dan menenggelamkan orang-orang tidak beriman. Bahkan, istrinya dan salah satu putra Nabi Nuh yaitu Kan'an ikut tenggelam karena tidak menghiraukan seruan Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum peristiwa banjir air bah terjadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut umat Nabi Nuh alaihi salam dan juga hewan-hewan ternak. Seluruh kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar musnah. Yang tersisa hanyalah kaum yang beriman dan tiga anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa hanya anak-anak Nabi Nuh alaihi salam yang kelak akan memiliki keturunan, sedangkan orang-orang beriman lainnya tidak memiliki keturunan. Sehingga sejak saat itu Nabi Nuh alaihi salam disebut sebagai bapak seluruh umat manusia setelah Nabi Adam alaihi salam. Allah taala berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Al-Quran, Surat As-Saffat, ayat 77. Oleh karena itu, semua keturunan anak Adam yang ada di muka bumi ini nasabnya kembali kepada ketiga anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam, Ham, dan Yafits, yang mana setiap dari mereka memiliki tiga orang anak. Sa'id bin Al-Muyassib menjelaskan, anak-anak Sam adalah bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ada kebaikan pada mereka. Anak-anak Yafits adalah Ya'juj dan Ma'juj, Turkiya, dan Slaves. Tidak ada kebaikan sama sekali pada mereka. Sedangkan anak-anak Ham adalah bangsa Kipti, Mesir, Barbar, dan Sudan. Faktor terbesar yang menyebabkan kegagalan dakwah Nabi Nuh alaihi salam adalah sifat sombong dan iri hati yang tertanam pada diri kaum Bani Rasid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka yang tidak akan beriman, yang mengakibatkan potensi pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran mereka tidak difungsikan untuk meraih hidayah dan mendapat cahaya tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ, semoga hati kita senantiasa dimudahkan untuk menerima hidayah dan cahaya tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat iri hati dan juga kesombongan. Amin ya rabbal alamin.

0: sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

wanita Quraisy sedang merayakan Hari Perempuan yang berlangsung setahun sekali di seputar Ka'bah. Tiba-tiba, seorang lelaki Yahudi menghampiri mereka tanpa permisi. Yahudi itu pun berseru, "Hai kaum Hawa bangsa Arab, seorang nabi terakhir akan muncul di negeri ini. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi permaisurinya?" Perempuan-perempuan yang sedang berkumpul itu pun naik pitam. Tanpa berpikir panjang, mereka mencaci maki Yahudi tersebut. Bahkan ada yang melemparinya dengan batu-batu kecil. Seorang janda berusia sekitar 40 tahun bernama Khadijah binti Khuwailid sama sekali tidak terbawa-bawa untuk ikut menista Yahudi itu. Khadijah pun tidak pernah terfikir akan ada seorang nabi yang bakal meminangnya sebagai seorang istri. Namun, ia teringat akan mimpinya semalam. Matahari turun di kota Mekah dan jatuh ke dalam rumahnya. Sinarnya yang memancar dari rumah Khadijah dan menerangi sekitarnya. Waktu itu pun ia merasa aneh. Beberapa waktu berlalu, seorang bangsawan Quraisy bernama Abu Talib sedang berunding dengan saudara perempuannya bernama Atikah. Mereka sedang memperbincangkan kemenakannya bernama Muhammad yang terkenal dengan julukan Al-Amin atau seseorang yang dapat dipercaya. Muhammad sudah berumur 25 tahun. Apakah tidak sebaiknya kita carikan jodoh untuknya? Usul Abu Talib. Namun Atikah menyanggahnya. "Aku tidak setuju. Muhammad belum memiliki apa-apa. Sebaiknya Muhammad kita minta untuk berdagang saja, seperti umumnya pria Quraisy." "Dagang apa? Dan modalnya?" sambung Abu Talib. Atikah kemudian pun menjawab, "Kalau dia mau, kita suruh saja membawa dagangan Khadijah. Banyak pula orang lain yang menjualkan barang perniagaan Khadijah. Terserah Khadijah sajalah, mau disuruh dagang apa Muhammad kemenakan yang berbakti itu."

Abu Thalib akhirnya menyetujui saran saudara perempuannya Atikah untuk meminta Muhammad ikut menjajakan dagangan Khadijah. Ia lalu memanggil Muhammad. Wahai anakku, sejak hari ini ambillah untaku. Pergilah ke rumah Khadijah untuk mengambil barang-barangnya, kemudian kau jualkan ke Syam atau kemana saja. Keuntungannya, nanti serahkan sebagian kepadaku untuk kutabung bagimu. Muhammad pun keberatan. Ia tidak mau menawar-nawarkan diri kepada seorang wanita, kecuali apabila Khadijah memerlukan jasanya. Paman, ucap Muhammad, saya tidak akan mendatangi rumah Khadijah kalau bukan dia sendiri yang memanggil saya. Abu Thalib pun tersinggung atas jawaban seperti itu. Demikian pula Atikah. Sebab mereka tahu Muhammad memiliki kepribadian yang tinggi dan harga diri yang besar. Ia menghormati wanita, namun ia tidak mau menggantungkan nasibnya kepada wanita. Bukankah laki-laki ditakdirkan untuk melindungi dan menyantuni wanita, dan tidak sebaliknya? Oleh sebab itu, secara diam-diam Atikah mendatangi Khadijah dan merundingkan masalah itu. Dengan suka hati, Khadijah bersedia menolongnya. Lantaran ia menyukai lelaki yang mempunyai wibawa dan harga diri, ia setuju terhadap permintaan Atikah agar dialah yang memanggil Muhammad dan bukan Muhammad yang memohon kepadanya. Sudah tentu, Muhammad amat gembira mendapat panggilan dari seorang peniaga yang gemar menolong rakyat kecil. Ia lebih bergembira karena Khadijah mempercayakan sejumlah barang untuk diperdagangkan ke negeri Syam. Demikianlah dengan dilayani oleh salah seorang bujang Khadijah yang bernama Maisaroh, Muhammad membawa barang dagangan itu mengikuti kafilah niaga yang akan bertolak ke negeri Syam. Berbeda dari para pedagang lainnya, Muhammad dalam meladeni pembeli sangat ramah dan jujur. Ia tidak mau mengambil keuntungan yang berlebihan. Tiap kali pembeli menanyakan harga suatu barang, Muhammad menjelaskannya. Dari yang punya harga sekian, saya akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, sedikit dari harga yang ditetapkan pemilik modal. Cara berdagang seperti itulah yang sangat menarik minat pembeli, sehingga barang-barang jualannya laku keras dan cepat habis. Pada hari kepulangannya ke Mekah, Muhammad disambut gembira oleh Khadijah. Ketika ditanya oleh Khadijah, Maisaroh sejujurnya menceritakan, belum pernah saya menemukan seorang pemuda yang lebih baik daripada Muhammad di seluruh jazirah Arab dan di negeri Syam sekalipun. Muhammad sangat tajam dan lembut. Sikapnya begitu ikhlas, tawakal, dan tidak kenal menyerah. Pokoknya, yang semacam beliau tidak ada duanya. Itulah yang memikat Khadijah sampai akhirnya ia bersedia menjadi istrinya dalam usia 40 tahun. Berselisih 15 tahun lebih tua dibandingkan suaminya, yaitu Muhammad. Seram BMK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-75 Al-Qiyamah, hari kiamat, 40 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
4: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
3: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
4: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
3: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
4: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
3: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
4: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
3: Bal yuridul insanu liyafjur amamah.
4: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
3: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
4: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
3: Fa'idha bariqal basar.
4: Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahus menerus.
3: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
4: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
3: Fa'idha bariqal basar.
4: Maka apabila mata

0: Tidak, tidak ada tempat berlindung.
1: Ila rabbika yawma idhinil mustaqar.
0: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
1: Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah.
0: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
1: Walau alqa ma'adhirah.
0: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
1: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
0: Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
1: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu.
0: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
1: Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu.
0: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
1: Thumma inna 'alaina bayanahu.
0: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
1: Kalla bal tuhibbuna al-ajilah.
0: Tidak. Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
1: Wa tadharuna al-akhirah.
0: Dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Wujuhun yawma idhin nadhirah.
0: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
1: Ila rabbiha nadhirah.
0: Memandang Tuhannya.
1: Wujuhun yawma idhin basirah.
0: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
1: Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah.
0: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
1: Kalla idza balaghatit taraqi.
0: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
1: Wa qila man raq.
0: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
1: Wa dhanna annahu al-firaq.
0: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia.
1: Waltaffati as-saqu bis-saq.
0: Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Ila rabbika yawma idhin al-masaq.
0: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wa la shalla.
0: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat.
1: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
0: Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
1: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
0: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
1: Aula laka fa aula.
0: Celakalah kamu, maka celakalah.
1: Thumma aula laka fa aula.
0: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam yakun nutfatan min maniyyumna.
0: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
1: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
0: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
1: Fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha.
0: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
0: Bukankah Allah yang

0: berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu, ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu, ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah, sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia, dunia, akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mu'min. Jadi bagi kita sama saja, dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, Bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik. Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, enggak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Jumadil Awal

kata jumada diambil dari bahasa Arab jamada, yang bermakna membeku atau menjadi padat. Contohnya, dalam kalimat jamada al-ma'u, yang artinya air itu membeku. Kiasannya dapat berarti tetap dan bakhil. Kata jumada dihubungkan pada kata awal yang maknanya pertama, dengan arti yang lebih luas, bulan ini adalah bulan ketika air di negeri Arab membeku karena dinginnya suhu udara. Jumadil Awal adalah bulan kelima dalam tahun Hijriah, yaitu di antara Rabiul Akhir dan Jumadil Akhir dengan jumlah 30 hari. Kaitan Rabiul Akhir dengan Jumadil Awal adalah ketika bulan Rabiul Akhir, saatnya umat Islam mengenyam ketenangan, ketentraman dan kedamaian karena rasa syukur mereka atas nikmat Allah. Maka pada bulan Jumadil Awal, Allah memberikan cobaan kepada mereka dengan cuaca dingin. Melalui perubahan cuaca ini, apakah dapat membuat mereka ingkar atas nikmatnya, atau mereka akan menambah kesyukuran dengan mencairkan kebekuan itu menjadi kemakmuran? Hal ini bisa terjadi jika umat Islam istiqomah dengan mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, apapun yang menimpa tak akan menjadikan mereka berduka cita. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-13, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Dalam perjalanan sejarah Islam, bulan Jumadil Awal sangat erat kaitannya dengan momen penaklukan Konstantinopel oleh bara tentara Sultan Muhammad II yang berjuluk Al-Fatih atau Sang Penakluk, yaitu pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah. Nama Konstantinopel kemudian berganti menjadi Istanbul.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: nasira.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Wa kam

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: انظر كيف فضلنا

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Allah.
1: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.
1: Inna rabbaka yabsutur

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
1: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat MQ pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah untuk kita semua. Bersama saya, Bunda Ike Rostika dari Kita Data, membersamai dalam Maghrib Mengaji di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan perkenannya kita dapat berjumpa lagi dalam siaran di MKFM dalam acara Maghrib Mengaji. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita yang mematuhi ajaran-Mu. Baiklah sahabat, di sore hari ini kita akan membacakan surat Al-Isra di ayat 19. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا jelaskan man a, jelaskan nun sukunnya ro, dua harokat fathah menghadapi alif, kemudian al akhirata, jangan lupa a nya panjang, yang lainnya khirata satu harokat, wasa a dua, laha sama mad tobi'i, fathah menghadapi alif dua harokat. Saya berikan sifat pertengahan atau tawasud untuk angin sukun. Ya, ha-nya dua. Wahu, wahu-nya jelaskan, jangan sampai terseret. Mu'minun, sidahkan hamzah sukun. Mu'minofa. Ini ada tanwin menghadapi fa, ditipiskan dan didengungkan. Fa'ula ikala. Di empat harokat, jika tidak kuat napasnya bisa berhenti di sini. Kemudian diulang di faula ika ha dua harokat na sa'ayum sama ain yuhum ma mim sukun menghadapi mim itu ditahan, digunakan sampai terasa di hidungnya, mendengungnya. Kemudian mashin dari lidah tengah, berikan sifat mengalir nafas, mengalir suara, dan ada sifat tafasyi, yaitu udara menyebar di mulut. Ku punya dua harokat dan ditipiskan kapnya. Ku tepatkan mahrojnya pada lidah pangkal, menyentuh langit-langit di bawahnya mahrojkop. Kemudian ro, jangan terlalu panjang, cukup di dua harokat mad iwat. Barokallahu fiik, sahabat MQ yang membersamai di acara Maghrib Mengaji. Untuk yang ingin mengirimkan tilawahnya, boleh dikirim ke nomor WhatsApp MQFM 0811224107. Sertakan nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji. sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sekali lagi sahabat, ke nomor WhatsApp MKFM di 08112241027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah sahabat, kami tunggu tilawahnya dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.
1: Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ, marilah kita lanjutkan dengan mendengarkan tilawah yang disampaikan oleh Ibu Hemi dari Pangalengan. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hemi dari Pangalengan mau ikut belajar mengaji. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Wa huwa mu'minu fa'ulaika kana sa'yuhum mashkuro. Sadaqallahul azim. Diantar koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, untuk tilawahnya sudah bagus ya, Masya Allah. Sedikit saja masukkan pada ta'awuz asyayotoni, jangan terlalu panjang. Namanya disesuaikan dengan yang seperti pada ayat ya, sama semuanya konsisten. Kemudian pada ifa mu'minwafa, ditipiskan lagi bunyi. Sedikit saja masukkan pada ta'awuz asyayotoni, jangan terlalu panjang. Namanya disesuaikan dengan yang seperti pada ayat ya, sama semuanya konsisten. Kemudian

0: Barokah Hufiz. Selanjutnya, sahabat Mona dari Cianjur, silakan.
1: Assalamualaikum. Maghrib mengaji sucikan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sadaqallahul azim. Terima kasih, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Uki Mona, untuk tilawahnya sudah sangat baik ya. Pada ta'awudz ditambahkan lagi sifat tafasihnya, itu shin ada dua, jadi tingkat tafasihnya yang paling tinggi asyayoni. Nah, kalau pada ayat tadi sudah bagus ya shinnya. Kemudian satu lagi yang ifanya mu'minuasa, ditipiskan lagi, diirjakan ya, mu'minuasa. Kemudian di terakhir mashkuro, jadi jangan sampai seperti menyentak ya, tapi habis di udara. Masya Allah, barokallahu fi. Selanjutnya Nenek Kansa dari Lembang, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Nenek Kansa, untuk tilawahnya sudah bagus ya, masya Allah. Nah, tadi pada a'udzu billahi minasy nas, nah jangan sampai naknya memanjang ya, langsung dari na ke syin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian untuk tilawah yang di ayatnya sudah baik, hingga ain. Oh, tadi ifa ya, mu'minu'afa. Didekatkan ke mahrozfa untuk ifanya, untuk dengungnya. Jangan seperti ifa jauh ya, jangan seperti kekap, tapi didekatkannya ke huruf fa. Mu'minu'afa. Kemudian untuk yang lainnya, masya Allah, sudah baik. Barokallahu fi. Baik, sahabat MQ. Untuk selanjutnya kita tunggu lagi tilawah yang akan disampaikan oleh pemirsa dan setelah pesan-pesan berikut.
3: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

Maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis,

0: gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sahabat MQ, marilah kita lanjutkan. Sudah ada VN dari Ibu Parila dari GWA 3. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ

0: Pura sodakallahul azim. Terima kasih Pak Ustazah, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Farila tiwarawannya sudah sangat asik ya untuk penerapan tajwidnya. Kita perbaiki untuk yang shinnya tadi dan roh tasdid ya, kurang konsisten untuk sifat mengaplikasikan sifat shin asyayuhani, kemudian Aroh ma dikonsistenkan untuk sifat tawasudnya. Nah, pada sa'ayakum yang sa'ayaha itu pada saat pengulangan, tapi tadi sudah baik, jadi tinggal dikonsistenkan juga untuk sifat ain sukunnya. Dan untuk mu'minun fa ditipiskan lagi, diarahkan ke mahroj fa untuk infaknya. Dan yang kauna jangan terlalu panjang. Jadi samakan, nah memang tinggal berlatih untuk konsisten saja untuk panjang pendek dan sifat-sifat hurufnya. Seperti tebal tipis juga walau awin, awin. Nah itu do-nya tadi seperti tipis ya. Jadi kalau huruf tebal ditebalkan. Barakallahu fiik. Selanjutnya Ibu Wiwin Setiawati, dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin, usia 60 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Hatur nuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Bu Wiwin, untuk tilawahnya untuk panjang pendek sudah diterapkan, hanya saja kurang konsisten ya, seperti di Asyayuko terlalu panjang, kemudian di Kana. Nah, samakan semua seperti di Laha gitu ya. Saya jadi sama mad-madnya disamakan panjangnya. Kemudian untuk audu disesuaikan lagi ain dari tengah, dari tenggorokan tengah, asya shin tasdidnya, kemudian ha ya ha, diperhatikan mahrojnya dari tenggorokan tengah, dan pada pengucapan laha diperjelas lagi ha-nya. Untuk waqaf tadi tidak boleh dalam keadaan harokat. Jadi kalau mau berhenti di faulaik, diperkirakan napas kita mau sampai mana. Nah, di situ berhenti dan diwakop. Diwakopnya dengan sukun. Ya, mungkin itu masya Allah baru kalau hukmi. Selanjutnya Ibu Entin dari Cianjur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sabtukan hati bersama kalam ilahi. Sarang Bentin di Cianjur, umur 36.

0: Ibrahim. Waman arada ahira tiwasa alaha sayaha wa huwa mu'minun fa'ula'ika kana sam yas yas yuhum mus maskuro sadaqallahul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatunuhun neng ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bu Entin, untuk tilawahnya sudah baik, masya Allah. Semoga berkah usianya dan tetap menjadi sahabat Al-Quran. Kemudian untuk ini, untuk panjang pendek di roda rosa, harusnya panjang. Kemudian di saya tadi ya, kurang terdengar ininya, saya dijelaskan lagi laha saya. Nah, kemudian untuk di punya terlalu panjang ya, di masyuro cukup di dua harokat. Yang lainnya sudah baik, masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, Saudara Mahadi dari Cimenyan, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan membaca Quran Surah Al-Isra ayat ke-19 bersama Ustazah Hajah Ika Ummu Hain. Makib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dimohon koreksinya Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Saudara Mahfadi, untuk tilawahnya, untuk huruf-hurufnya sudah semua tenaga baik ya. Hanya saja pada saat tilawah, coba diatur lagi nafasnya. Nanti kita sampai misalnya satu tarikan nafas sampai mana, gitu ya. Nah, setelah itu kita ulang. Pada saat wakaf harus disukun, misalnya mau berhenti di faulaik, nah baru diulang dari faulaik. Jadi pengaturan nafas ya. Kemudian untuk shin, jangan tergesa-gesa karena dia ada tasdid ya, ada double shin. Asyaitoni sama dengan aro juga, nirojin arohmanirohim. Nah, ro tasdid juga ditunaikan untuk sifat tawasudnya. Kemudian seperti ain sukun, itu jangan seperti bernapas ya. Nah, ya bukan seperti itu, tapi dialirkan setengah mengalir. Saya dan untuk kana, kainya jangan terlalu panjang. Baik, masya Allah, semoga terus sesuai dan terus membersamai Al-Quran. Sahabat MQ, alhamdulillah kita sudah hampir menjelang Isya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah ridho dan mengampuni kita dan selalu membimbing kita dalam kalimah-kalimah dan dalam amal ibadah yang baik. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu membersamai Al-Quran. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ummu Ika untuk undur diri dan terima kasih kepada yang sudah membersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fatham mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: nas'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh.

Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya pun

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau qatal

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul Azim.
1: MQ Malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mu'min. Jadi bagi kita sama saja. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah, pasti baik.
Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam

seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, gak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami, ya Allah. Ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi, keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini. Kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rizki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak. Banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang, kurang iman, pasti stres. Takut berkurang. Fakrohu baina ainaih, di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi, Punya popularitas, takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan, takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawwi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah pahamkan agama. Jadi orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah.
1: Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung sahabat MG untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MG FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG, selamat malam. Dan apa kabarnya Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan yang penting adalah dalam keadaan penuh dengan ketenangan ya sahabat MG. Tentu tidak mudah ya sahabat MG dalam menjalani setiap harinya, dari pagi hingga menjelang waktu istirahat di malam hari ini. Tapi mudah-mudahan segala lelahnya ini menjadi lelah dan Allah memberikan keberkahan atas segala yang sedang kita ikhtiarkan sahabat MG. Amin. Allahumma amin. Termasuk Anda sahabat MG, dimanapun Anda menyimak, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MG FM Bandung ataupun melalui streaming di www.mkfmnetwork.com ataupun melalui aplikasi di aplikasi MKFM Bandung, baik di Play Store ataupun juga di App Store. Termasuk juga Anda yang menyimak langsung ya sahabat MK melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, baik di Instagram, kemudian juga di TikTok, terus apa lagi ya yang biasanya Anda gunakan nih sahabat MG, Facebook ataupun juga YouTube nih ya sahabat MG. Anda juga bisa subscribe channel YouTube di @mkfm live kajian untuk bisa menyimak langsung sajian live streaming Radio MKFM Bandung. Atau mungkin termasuk Anda yang menyimak dalam perjalanan ya via Manila sahabat MG, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan tentu ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Remaja. Di edisi hari ini, sahabat MK, alhamdulillah, di hari ke-11 di bulan Oktober 2026 Masehi, bertepatan juga, alhamdulillah ya, Masya Allah, sahabat MK, kita sudah masuk di hari ke-29, atau sudah masuk di bulan baru gitu ya sahabat MK, dimana bertepatan di hari pertama di bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah. Kita akan kembali berbincang, mengobrol ya sahabat MK bersama dengan berbagai komunitas tentunya dalam sajian program Inspirasi Remaja. Dan di malam hari ini sahabat MK, kita akan kembali berbincang bersama dengan komunitas dari Nahal Community begitu ya sahabat MG, yang tentunya alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MG FM Bandung dan juga melalui tautan Zoom ya sahabat MG, ada Kang Dani Ramdhani SPD dan juga Kang Dika Rahman. Dan Anda mungkin juga penasaran ya sahabat MG, kita akan coba berbincang apa di malam hari ini. Nah sebelum kita spill ya sahabat MG, ini temanya akan berkaitan dengan apa, kami juga mengundang Anda, silahkan Anda bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan. Anda ingin menyampaikan pertanyaan di tengah-tengah diskusi kita malam hari ini sahabat MK, ataupun Anda ingin berbagi di saat tadi hubungan Anda dengan Allah terasa meregang, hal apa yang paling Anda rasakan sahabat MG? Apakah misalnya hati terasa kosong begitu? Atau yang kedua, ibadah terasa berat? Yang ketiga, malu untuk kembali berdoa? Atau yang keempat, merasa kehilangan arah? Yang kelima, ingin kembali tetapi bingung harus mulai dari mana? Udah di spill ya sahabat MG, dari polling yang juga dihadirkan, kita akan berbincang berkaitan dengan aku yang pernah jauhi dia.

0: Karena ada masa sahabat MP ketika kita memilih menjauh bukan karena kita tidak peduli, tapi karena merasa belum cukup baik untuk tetap tinggal. Ada hati yang kita tinggalkan, ada doa yang diam-diam masih kita langitkan, ada juga penyesalan begitu ya sahabat MP yang tumbuh bersama dengan waktu. Aku yang pernah jauhi dia. Sebuah kalimat sederhana sahabat MP tapi menyimpan banyak cerita tentang ego, tentang kehilangan, tentang keberanian untuk juga mengakui kesalahan. Nah, insya Allah akan kita bincangkan lengkapnya sahabat MG di malam hari ini with Nahol Journey Community sahabat MG. Dan saya sudah tidak sabar nih, dan nampaknya narasumber kita juga sudah tidak sabar untuk disapa nih. Masya Allah, di studio MG FM Bandung sahabat MG, dan juga alhamdulillah sudah bergabung di malam hari ini sahabat MG. Kita akan langsung saja menyapa. Ada Kang Eka gitu ya di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Eka.
1: Oke.
0: Insyaallah. Kabar baik, kabar sehat Kang di malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Ah iya, Kang Dika ya, pantas ini enggak ini ya. Oh, kayaknya beda orang.
1: Kang Dika kan benar
0: ya. Kang Dika ya, Kang Dika Rahman. Apa kabarnya di malam hari ini, Kang Dika?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masyaallah. Kabar baik, kabar sehat, dan kabar bahagia juga ya insya Allah Kang Dika. Insya termasuk Allah. Saya juga nih bahagia pertama kali bertemu dengan Kang Dika ya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Dan juga sambil kita menantikan juga Kang Dani untuk tersambung ya Kang Dika. Tema kita ini berkaitan dengan aku yang pernah jauhi dia. Mungkin sahabat ini juga penasaran, ini dianya apakah dia yang D-nya kecil ataupun dia yang D-nya besar dan maha besar nih Kang Dika. Sekali juga menyapa nih sahabat MG yang juga menyimak di malam hari ini, silakan Kang Dika.
1: Oke. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang aku yang pernah menjauhi dia. Yang di sini tadi mungkin pertanyaannya dianya yang dianya tuh semuanya besar, yang maha besar ataupun dia yang kecil. Tentunya kita akan bahas yaitu dianya yang besar,
0: dia ya, yang besar,
1: yang maha besar gitu ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan bincang untuk seterusnya.
0: Ya, Masya Allah. Dia yang maha besar ya sahabat, itu artinya Allah Subhanahu wa taala gitu ya Kang Dika, dan aku yang pernah jauhi dia. Mungkin ada masanya begitu ya Kang Dika dan juga sahabat MK, ketika kita merasa memang sudah terlalu jauh nih, dan rasanya apakah masih ada jalan untuk kembali gitu ya Kang Dika. Nah, mungkin sebagai pengantar juga nih Kang Dika, mengapa sebenarnya dari Nahol Journey ini juga mengangkat tema ini di malam hari ini Kang Dika?
1: Oke, tentunya Nahol Journey ini suatu komunitas, komunitas anak muda yang dimana menaungi tentang perjalanan anak muda untuk mendekatkan kepada Sang Maha Kuasa gitu, yang dimana di situ kita membiasakan beberapa karakter tentang Islam dan sebagainya. Yang dimana disitulah kita mengangkat beberapa tema yang berkaitan dengan realitanya masa sekarang. Yang dimana terkadang kita sekarang banyak waktu-waktu ataupun sekarang juga gitu ya merasa kita tuh terlalu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Masya Allah. Artinya melihat realita yang ada, dan karena memang Nahol Journey juga bergerak di segmen pemuda gitu. Betul. Ya Bang Nika, dan insya Allah Bang Nika juga nih pemuda ya.
1: Insya Allah
0: nih segenerasi lah insya Allah ya.
1: Insya Allah.
0: Dan melihat fenomena itu gitu ya Kang Dika, gimana Nahol Journey juga menghadirkan berbagai solusi, berbagai hal agar mereka ataupun kita yang sudah jauh bisa kembali dekat kepada Allah sama pencipta begitu ya Kang Dika. Dan Masya Allah alhamdulillah juga nih Kang Dani sudah tersambung ya Kang Dika. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Rizky dan Kang Dika di studio ya, FM.
0: Masya Allah, ini sudah hadir langsung bersama dengan Kang Dika nih ya. Dan juga alhamdulillah bisa menyapa juga Kang Dani di malam hari ini. Kabar baik, kabar sehat Kang Dani?
2: Masya Allah, alhamdulillah sehat Kang Rizky.
0: Masya Allah.
2: Mohon maaf nih untuk kesempatan ini saya tidak bisa mempersampai secara on air di studio, tapi secara udara di live Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehidmatan kita.
0: Masya Allah, amin Allahumma amin. Dan kalau dilihat ini sebenarnya sedang di luar angkasa nih ya Kang Dani ya, Masya Allah. Baik-baik Kanda nih. Kita akan bincangkan nih Kanda nih ya. Tadi sudah diberinya juga di awal nih Kang Dani bersama dengan Kang Dika. Kenapa Nahal Journey juga mengangkat tema Trosus di malam hari? Setelah tadi disampaikan oleh Kang Dika, mungkin ada pengantar juga dari Kang Dani untuk menyapa sahabat MK yang menyimak di malam hari ini. Kang Dani, silakan.
2: Baik, Masya Allah. Sahabat MK yang Allah muliakan. Sebentar, tes suara saya terdengar dengan jelas?
0: Ya, Alhamdulillah, terdengar dengan karena baik dan jelas, Kang Dani, insya Allah.
2: Baik. Kenapa kita mengangkat tema Aku Yang Pernah Jauh Dari Dia? Ini aku di sini adalah pengakuan diri sebagai seorang hamba ya, sedangkan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bicara tentang hati yang pernah tersesat, jiwa yang pernah menjauh, bahkan cinta kepada Allah yang hampir pernah kehilangan untuk memanggil kita pulang. Artinya dalam posisi ini sebetulnya setiap insan, setiap manusia pasti pernah mengalami fase-fase di mana menjauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah ternormalisasi oleh bahasa ya jidwa yang push, bagaimana keadaan iman yang sedang naik dan turun. Namun esensinya, ketika dalam keadaan turun bukan berarti harus melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi justru dalam keadaan turun itulah kita harus menyematkan hati kita, menautkan hati kita kepada Allah sekalipun dalam keadaan lemah posisinya. Karena memang materi ini tuh sebetulnya dirancang untuk menghadapi Gen Z, Kang Rizky dan sahabat MT. Menghadapi Gen Z, bagaimana memberikan stimulus positive vibes di saat serangan-serangan tentang Islamophobia atau bahkan agamophobia gitu ya. Bagaimana mempelajari tentang Islam itu, mereka memberikan kesan seolah-olah tabu lah, asing lah, atau bahkan enggan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dan dianggap ngolot gitu ya kalau kita belajar ilmu-ilmu agama. Nah ini memberikan kesan positifnya ke arah gitu, Kang Riki. Dan hal ini sih harapannya juga materi yang diangkat saat ini, bagaimana memberikan stimulan positif untuk bisa kembali kepada hakikat diri seorang manusia dengan kaidah dasar man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal man arofa nafsahu, kita yang mengenal dirinya untuk kembali mengenal Rabb-nya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Tentu dari sini kita harus jauh lebih dalam mengenal siapa kita, dari mana kita, akan kemana kita, sedang apa kita di sini. Itu harusnya pertanyaan-pertanyaan yang cukup dalam dan menghujam kepada sahabat MP sekalian tentang diri. Dan sehingga dari sana pertanyaan itu harapannya memunculkan gitu Kang Rizky dan sahabat MP yang Allah muliakan. Saya kayaknya pakai peci dulu nih, biar lebih
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Mantap.
0: Untung gak terbang ya pecinya. Di sana aman ya, di luar angkasa nih. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, karena dan juga Mandika tadi sudah disampaikan juga ya, ini bentuk apa adalah bentuk kepasrahan. Dan tadi ya, realita anak muda sekarang juga banyak yang mungkin pernah di posisi ini gitu ya, Bang Dika. Betul. Ketika rasanya sudah terlalu banyak yang dilakukan, dan itu ternyata melakukan hal yang Allah gak suka gitu ya. Tapi ada masanya ingin untuk kembali begitu ya, untuk kembali mendekat. Nah, Kang Dika, dari pengalaman ataupun juga Kang Dika melihat fenomena sekarang, terususnya para remaja ataupun para yang masuk di generasi kita begitu ya, Bang Dika, apa sebenarnya yang membuat masa muda ini sudah mulai ada rasa seperti itu begitu? Karena biasanya ketika mulai kembali dekat kepada Sang Pencipta, itu biasanya ataupun kita sering dengarnya kalau usianya udah mulai renta gitu ya, baru kembali, baru dekat kepada Sang Pencipta nih, Bang Dika.
1: Oke, Bismillah. Teman-teman, izin menjelaskan sedikit pengalaman saya terkait bagaimana tema ini diangkat gitu ya, terkhusus sekarang juga saya lagi mengalami fase-fase itu gitu ya, yang dimana kita terhadap hati ini terkadang kosong ataupun terasa hampa dalam ibadah. Terkhususnya ini tidak luput dengan perbuatan-perbuatan kita, yang dimana di sini mungkin karena Allah itu menguji kita dalam menggapai suatu ridhonya, yaitu bagaimana kita caranya ketika kita lagi turun ataupun lagi Nah, turun imannya itu bukan Allah tidak sayang kepada kita, tapi Allah itu menguji kita sejauh mana benar-benar untuk menggapai ridhonya. Tadi sudah disebutin oleh Kang Dani gitu ya, sahabat FM, yang dimana kita tuh harus mengenal diri dulu.
0: Mengenal diri
1: barulah kita mengenal Allah.
0: Ma'rifatun nafs sudah tadi ya.
1: Yang dimana di situ kita mengenal diri dulu nih, kapasitas kita di mana. Yang dimana di situ kapasitas kita di mana, titik kita lagi di mana. Ketika kita merasa di bawah, makalah kita cepat-cepat untuk menaikkan lagi. Takutkannya gini, ketika kita tadi ngomongin kenapa ketika kita masih muda, kenapa kita masih banyak waktu ataupun sehat, itu malah terleha-leha ataupun lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, takutkannya itu menjadi patokan kita untuk selamanya, yang dimana kita masih sehat, ya udah masih sehat nih, kita masih muda, ya udah maksiat saja.
0: Iya, expirednya masih lama.
1: Kita juga tidak bisa memastikan umur kita sampai tua ataupun
0: betul. Gimana. Bahkan besok saja kita nggak bisa memastikan.
1: Betul. Ya. Maka dari itu kita harus cepat-cepat untuk kembali. Gitu. Nah, yang dimana salah satu tahapnya yaitu mengenalkan diri dulu.
0: Mengenal diri.
1: Gitu. Yang dimana kita sebenarnya kita tuh siapa sih? Kita itu diciptakan buat apa sih? Yang dimana di kita juga bisa baca Al-Quran, yang dimana tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah gitu.
0: Betul.
1: Nah, disitulah kita mulai sadar kembali bahwasannya kita untuk diciptakan untuk beribadah, maka dari itu jangan bertentangan dengan tujuan itu sendiri.
0: Berarti bisa dimulai dengan mengenal sosok yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri, begitu ya, Kang Dika dan juga Kang Dani dan juga sahabat MK. Lalu kalau kita memahami nih, begitu ya, misalnya Kang Dika dan juga Kang Dani memahami kondisi seseorang yang sebenarnya tadi yakin akan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi pada realitanya perilakunya ataupun tadi lisannya dalam kesehariannya justru semakin jauh dari Allah, begitu. Sebelum tadi juga disampaikan ya oleh Kang Dika, karena merasa mungkin masih muda, masih punya banyak kesempatan, karena hidup sekali maka nikmatilah, terlibatilah dengan berbagai hal, justru membuat Allah marah dengan maksiat, begitu ya. Dan lalu langkah apa lagi nih kalau dari Kang Dani, kalau tadi dari Kang Dika begitu ya, Kang Dani dengan mengenal sosok diri kita sendiri, tujuannya kita diciptakan untuk apa, posisi kita ini sebagai apa, lalu apa lagi yang bisa kita coba lakukan, hal sederhana untuk bisa lebih mengenal diri kita sendiri nih Kang Dani?
2: Baik, Mas Allah, terima kasih Kang Rizky. Kalau kita perhatikan sebetulnya dalam pola kehidupan kita sehari-hari ya, sahabat yang Allah muliakan, kita itu pernah merasa kehilangan ketika satu sisi di saat kita sedang membuka media sosial misalnya, ada fase di mana di saat kita membuka medsos misalnya, teman-teman lagi baru update story di WhatsApp, baru update story di Instagram, ketika kita buka story, kita update story sesekali, kita sering kali melakukan tindakan yang berulang-ulang karena rasa penasaran muncul. Rasa penasaran itu muncul, sudah berapa banyak yang melihat saya, sudah berapa banyak orang yang masuk notifnya ke saya, berapa banyak orang yang berkomentar kepada saya. Dan itu secara spontan karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, kemudian diulang-ulangi hingga menjadi sindrom kebiasaan. Nah, sebetulnya kalau kemudian hal tersebut terorientasikan menjadi nilai positif, kita akan merasakan hal yang sama di saat kita melakukan sholat dan meninggalkannya. Hati itu akan senantiasa tertaut, kayaknya ada yang kurang kalau kita belum melaksanakan sholat. Kalau kemudian pembiasaan diri kita sudah terbiasa melakukan sholat duha, namanya Kang ya, sholat duha, kayaknya ada yang kurang, notif itu tiba-tiba muncul. Tanpa perlu melihat jam, tanpa perlu melihat waktu, tapi notif itu otomatis muncul ke dalam benak kita, sehingga kita untuk sesegera mungkin melakukan hal tindakan yang baik, yakni melaksanakan sholat duha. Begitu pula ketika belum waktunya azan, karena notifnya sudah sesegera mungkin masuk dalam diri kita, sebelum azan kita sudah bangun subuh tuh. Sudah bangun subuh. Tapi kalau kemudian itu tidak dibiasakan dan tidak menjadi sindrom, itu akan terlupakan. Di momen itulah kita benar-benar lupa kepada Allah. Kenapa? Karena teralihkan oleh kesibukan dunia, teralihkan oleh nilai-nilai dunia, hingga mengalahkan terhadap nilai-nilai uhrawinya. Nah, bagaimana biar bisa menumbuhkan lagi? Itu jadi pertanyaannya. Bagaimana biar bisa menumbuhkan kembali agar notifikasi-notifikasi itu muncul tertaut dengan Allah? Maka mulai, kalau kata AA ya, mulai dari hal yang kecil dan dibiasakan oleh kita, sampai kita bisa melakukan hal-hal besar. Sedekah pagi, salat duha, itu dianggap hal yang sebetulnya umum. Banyak sekali yang memberikan nasihat terhadap hal tersebut, tapi nampaknya seolah-olah hanya menjadi nasihat saja, tidak menjadi buah aktualisasi. Maka jadikan notifikasi-notifikasi diri kita penuh dengan notif untuk mengingat kepada Allah. Saya tuh dalam satu pekan, kalau saya dalam satu hari kalau belum baca Quran masih ada yang kurang deh. Kenapa? Karena sudah terbiasa notifikasinya kayak ada yang belum masuk deh. Begitu pula ketika teman-teman update story di WhatsApp, hampir setiap 2 menit sekali dibuka terus, padahal gak ada yang liatin tuh, gak ada yang komentar juga, dilihat
0: suaranya terus itu biaya, ya,
2: karena notifnya udah disetting kayak gitu.
0: Betul-betul.
2: Gimana itu positive vibes gitu. Dan itu hal yang kecil tapi dilupakan, dan momen itu justru kita sedang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya sedang benar-benar lupa terlalu jauh gitu, enggak. Tapi hal-hal kecil itu yang memberikan peluang kepada kita untuk melupakan setahap demi setahap sampai naudzubillah kita benar-benar lupa tidak melaksanakan sholat. Jangan sampai seperti itu. Jadi sampai titik bahaya terbesarnya kita sebaliknya, Kang, ketika sudah melakukan kemaksiatan. Di saat kita melakukan kemaksiatan, di saat kita melakukan perbuatan dosa, sedang seolah-olah tidak sedang melakukan perbuatan dosa. Padahal lagi berbuat dosa tuh, itu yang bahaya. Kalau suasana hati kita sedang berbuat dosa, tapi tidak merasa itu berdosa, itu yang paling bahaya. Kenapa? Notifikasi peringatannya nggak masuk. Notifikasi untuk pengakuan terhadap salahnya nggak masuk.
0: Udah melemah,
2: nah itu yang bahaya. Kita lagi lupa tuh kepada Allah tuh gitu. Jadi tidak diaktifkan gitu notifnya. Berapa lama dalam satu hari kita scroll handphone, scroll IG, scroll TikTok gitu ya, scroll story. Tapi berapa lama juga kita scroll tentang ibadah. Berapa lama kita scroll tentang Quran. Minimal kan baca terjemahnya. Nah, hal itu kalau dibiasakan akan menjadi sebuah kebiasaan yang amat sangat mudah dilakukan. Kenapa merasa berat? Karena tidak dibiasakan. Padahal dulu itu kalau buat beli kuota handphone juga berat. Sekarang itu ngerasa seolah-olah ringan gitu. Beli kuota handphone, kenapa? Karena bisa maksain. Nah, artinya hal-hal kecil itu perlu dibiasakan oleh kita agar tidak ada peluang buat lupa sama Allah. Karena kalau sudah diberikan peluang buat lupa sama Allah, masuk tuh kemaksiatan yang dibiasakan dan akhirnya dianggap benar kemaksiatan. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita.
0: Ya, masya Allah. Amin.
2: Gitu, sahabat
0: yang. Ya, ini juga ini menjadi tamparan begitu ya, dan juga mungkin dirasakan juga ya sahabat MG dan Kang Dika, mungkin juga pernah ya ketika kita melakukan kesalahan atau mungkin berbuat dosa, ada kalanya Allah memberikan tadi kalau katakan Dani notif alami dari dalam jiwa kita bahwa hey, jangan kayak banyak banget tuh bisikannya tuh, bunyi-bunyiannya tuh kenceng banget kalau sekarang ya. Tapi na'udzubillahnya ketika itu sudah terlalu dianggap biasa, dinormalisasi, notif itu perlahan menjadi bunyinya mengecil ya dalam diri kita. Dan iya, itu juga masya Allah ya, sebagai pengingat juga untuk kita semua begitu yang juga tadi disampaikan oleh Kang Dani. Lalu sebenarnya terlalu tadi disampaikan oleh Kang Dani bagaimana kita bisa melakukan ataupun menyadari begitu ya bahwa hal yang kita lakukan ini perlahan justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala karena saking seringnya polanya. Kayak tadi mungkin juga dilihat ini rasanya ya oleh Bang Nika, termasuk juga oleh saya sendiri ketika tadi upload story, kemudian juga ngelihat tuh hampir tiap menit, lihat sih siapa yang udah lihat, berapa kali views-nya gitu ya. Dan itu menjadi pola, seolah pernah gak sih Kang Nika juga kayak buka aplikasi tertentu, buka langsung jari itu kayak otomatis autopilot gitu gak sih?
1: Betul.
0: Nah, perihal ibadah ini sebenarnya bagaimana nih bagaimana untuk bisa meistiqomahkan tadi yang disampaikan oleh Kang Dani, kita minimal jangan sampai gak baca Quran ataupun tadi terjemahnya dibaca begitu, jangan sampai full screen time terus nih Kang Nika.
1: Oke, bismillah gitu ya. Ini menarik sekali gitu ya, mana tadi sudah membahas tentang kebiasaan.
0: Habit.
1: Ya, habit gitu ya, yang dimana sebelumnya kita bahas yang di pekan ataupun bulan kemarin, kita sudah membahas tentang pola pikir seseorang dalam lingkungannya, atau yang paling mempengaruhi pola pikir seseorang adalah lingkungannya. Nah, untuk sekarang itu lingkungan bukan sekedar lingkungan rumah, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Namun untuk sekarang lingkungan itu bisa jadi media sosial tadi.
0: Medsos.
1: Yang dimana itu suatu kebiasaan kita yang dimana selalu scroll, membuka IG dan sebagainya. Nah, di situ juga bisa mempengaruhi sikap kita ataupun karakter kita untuk sekarang. Bahkan anak kecil sekarang ataupun masih balita sekarang tuh orang tua malah membiasakan anak untuk menonton YouTube ataupun gadget gitu ya. Dimana di situ tontonan itu ataupun yang kita sering lihat itu menjadi pola pikir ataupun menjadi standar kita. Nah, yang dimana itu juga suatu kebiasaan kita untuk kedepannya. Contohnya gini, ketika kita tadi sudah masuk ke medsos, yang kita sering lihat misal tentang kajian.
0: Betul.
1: Nah, kajian berarti kan kita selalu mereminder diri kita untuk mendekatkan. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ketika kita membuka sosmed, kita lihatnya yang pacaran,
0: yang atau justru menjauhkan,
1: dan sebagainya, itu terbentuknya pola pikir secara umum untuk melaksanakan kemaksiatan. Nah, sekarang juga di kalangan generasi kita gitu ya, di Gen Z ataupun di anak muda itu terbentuknya pola pikir seperti itu. Contohnya sekarang yang harusnya menjadi patokan sebagai mukmin ataupun muslim yaitu sholat lima waktu, sekarang banyak sekali yang ditinggalkan. Bahkan anak muda sekarang patokannya untuk yang soleh itu lima waktu gitu. Padahal itu
0: standar
1: gitu ya.
0: Bare minimum.
1: Iya, betul. Terus juga yang sekarang yang apa ya, kebiasaan yang menjadi pola pikir kita ya, ketika kita melihat yang pacaran. Kalau menurut kita mungkin ya Allah, ini mungkin semoga Allah beri hidayah gitu ya.
0: Amin, Allah.
1: Tapi kalau misalnya di luaran sana, ketika kita melihat gitu ya fenomena ini, orang itu ketika dia tidak punya pacar kayak merasa diri ini tidak berguna ataupun minder. Bahkan
0: aku gak layak dicintai.
1: Gitu, sampai segitunya anak muda ya sekarang ya. Sampai-sampai banyak yang mohon maaf gitu ya, yang bunuh diri karena itu gitu ya. Karena ya itu lingkungannya yang sangat-sangat dramatis untuk sekarang.
0: Dramatis.
1: Ya, karena yang di situ juga kemarin juga dapat kasus yang sampai pembunuhan. Ya Allah gitu ya. Di mana di situ terbentuknya kebiasaan menjadi kebiasaan dan pola pikir untuk kita ke depannya. Makanya dari situ langkah-langkah kita untuk mendekatkan kembali yaitu caranya ya dengan yang terkecil.
0: Yang
1: kecil dulu baru yang terbesar, karena ya kita juga proses dari terkecil dulu baru terbesar. Contohnya balita masa tiba-tiba langsung borojo langsung ngomong
0: enggak kan, enggak, apa gitu, kabar ya.
1: Maka dari itu juga kita yang mendekatkan kepada Allah itu punya proses sedikit demi sedikit menjadi bukit kan. Yang dimana mungkin untuk sekarang untuk berhijrah ataupun mau lebih mendekatkan kembali, Mulai dari tontonan kita, terus mencari lingkungan. Karena Nabi juga kan pernah bersabda bahwasannya melihat karakter seseorang itu lihatlah lingkungannya ataupun temannya. Nah, yang dimana di situ bisa menjadi semangat kita ataupun motivasi kita untuk berubah menjadi lebih baik kan.
0: Masya Allah. Kabar buruknya adalah tadi sosial media menjadi bagian dari lingkungan kita.
1: Betul.
0: Kabar baiknya juga media sosial menjadi lingkungan dari kita ya.
1: Betul.
0: Dan kalau tadi disampaikan oleh Kang Dika bahwa nyatanya kehidupan ataupun lingkungan kita di media sosial itu berpengaruh langsung kepada kehidupan nyata sosial kita, betul Kang Dika?
1: Betul. Jadi gini, sekarang tuh kan serba cepat juga gitu ya. Jangankan melihat orang lain di luar negeri, sekarang makan saja tinggal pencet datang.
0: Betul.
1: Di situ juga kita apa ya, sekarang tuh banyak tantangannya anak muda sekarang tuh kalau melihat dari orang dulu mungkin tantangannya tentang transportasi, tentang informasi. Tapi ketika kita melihat sekarang, informasi, transportasi dan sebagainya itu lebih cepat. Nah, disitulah tantangan baru yang dimana teknologi ini mau digunakan kemana sih sebenarnya, yang dimana menjadi hukum makruh gitu ya. Makruhnya kita mau menggunakan kemaksiatan ataupun menjadi kebaikan itu sendiri.
0: Masya Allah. Artinya di sisi lain, kemudahan yang kita rasakan generasi kita sekarang itu adalah hasil dari kegundahan orang-orang sebelum kita gitu ya. Dan nyatanya ternyata tidak hanya memudahkan, tapi muncul juga tantangan-tantangan baru dalam kehidupan generasi kita begitu ya, Kang Dika. Lalu kembali mungkin ya ke Kang Dani. Kang Dani, tadi sempat mention juga ya bahwa ketika seseorang ataupun ketika kita merasa baik-baik saja dalam kehidupan, padahal hubungan kita tadi bersama dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Apa sebenarnya tanda-tanda yang harus kita waspadai, Kang Dani, ketika kita mulai perlahan tadi polanya menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, Kang Dani?
2: Masya Allah. Baik, terima kasih Kang Rizky. Sahabat yang Allah muliakan, kalau kita bicara tanda-tandanya, apa yang menjadi tanda bahwa kita sedang menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini harus menjadi perhatian besar bagi kita. Saat diri kita sedang berjuang melawan rasa malas, saat diri kita sedang berjuang melawan hawa nafsu, saat diri kita sedang berjuang melupakan masa lalu, saat itu pula sebetulnya tandanya sudah mulai masuk. Kenapa? Munculnya rasa malas yang sedang kita perjuangkan agar lebih rajin. Munculnya hawa nafsu yang sedang kita perjuangkan agar menjadi fitrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculnya melupakan masa lalu yang membuat diri kita terhakimi, membuat diri kita jadi minder, membuat kita jadi overthinking, sehingga kita semakin sempit untuk melangkah lebih baik lagi. Nah, itu adalah bagian daripada tanda kita sedang berusaha menjauh, tapi sedang mendekat lagi nih. Sedang mendekat, artinya menjauhnya gini. Ada rasa malas. Malas sudah mulai merasa berat ketika sholat. Malas ketika saat kita sudah mulai mau baca Quran, tapi malas tuh gitu. Sedang kita lagi mau berusaha kepada Allah, tapi munculkan rasa itunya. Nah, di saat itu sudah ada tanda-tandanya, maka sesegera mungkin kita harus pulang kepada Allah. Karena ada yang sedang berjuang terlihat bahagia, tapi sebetulnya dia sedang pura-pura bahagia. Ada orang yang sibuk mencari kebahagiaan, tapi dia lupa siapa yang memberikan kebahagiaan kepadanya. Artinya, diri kita akan jauh dan semakin jauh. Sesegera itulah kita harus mulai pulang kepada Allah. Karena satu sisi tanda-tanda itu sebetulnya fitrahnya manusia akan mulai menyadari, kan. Karena fitrahnya manusia itu bersih. Contoh, saya seringkali mencontohkan misalnya ya, saat seseorang dijatuhi sebuah permasalahan yang amat cukup besar permasalahannya. Baik masalah dengan dirinya, baik masalah dengan orang tua, baik masalah dengan gurunya, atau dengan siapapun. Ketika tidak ada seorang pun yang bisa dimintai pertolongan oleh dia, dan masalahnya cukup banyak, maka fitrahnya dia akan menjawab kepada siapa? Kita harus meminta tolong di saat sudah tidak ada yang mau nolong kita. Dia akan menjawab kepada Allah. Itu fitrah. Nah, artinya sejauh apapun kita pernah menjauh Allah, tetap kembalilah pulang kepada Allah. Karena niscaya tidak ada yang pernah tahu kapan kau akan berakhir. Jangan memberikan peluang kepada kita seolah-olah masa muda akan membuat diri kita jadi semakin bebas dari siksaan, bebas dari sebuah tindakan maksiat, tidak. Tapi justru masa muda kita adalah golden moment untuk bisa lebih memperbaiki kualitas hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sih Kang Rizky. Katanya warning, tandanya kalau sudah mulai malas, kalau sudah mulai enggak mau, fitrah kita harus segera sadar, notifnya segera sadar. Kalau circle kita udah enggak sehat, segera mundur pelan-pelan tanpa membencinya, tapi jauhi agar kita makin baik lagi. Kalau pertemanan kita udah mulai gak sehat, segera pelan-pelan mundur dulu dan tengok ke kiri ke kanan, ada gak teman yang mau ngingetin kita? Kalau gak ada, menemukan teman yang bisa mengingatkan kita, kita mulai sadar diri, saya berani berjalan sendiri di atas kebenaran, sekalipun orang yang banyak itu membenci tentang kebenaran. Artinya, jangan pernah mengukur kehebatan seseorang dari jumlah followers, Kang. Jangan pernah mengukur kehebatan seseorang dari jumlah viewers, Kang. Karena tolak ukur benar dan salah kan bukan kayak gitu.
0: Betul.
2: So, sahabat MQ, tolak ukur kebenarannya itu kita harus punya prinsip dengan Quran dan hadis. Ya, tapi bagaimana kita tahu kalau kita nggak ngaji gitu ya? Bagaimana kita tahu kalau kita nggak tarbiyah gitu?
0: Betul.
2: Gitu.
0: Masya Allah. Artinya, artinya mari kita mengundurkan diri begitu ya, Kang Dani dan juga sahabat MQ, dari hal-hal yang pelan-pelan membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya, Kang Dani. Dan tanda-tandanya tadi adalah kita harus mengingat ketika kita mulai justru aktif di lingkungan tertentu, ternyata ibadah kita mulai menurun, kemudian kita jadi semakin malas, itu sangat worth it berarti ya, Kang Dedi dan Kang Dika, untuk kita segera mengundurkan diri dengan cara yang juga baik tadi, Masya Allah. Namun nampaknya kita harus jeda nih, Kang Dika dan juga Kang Dani, insya Allah kita sambung di termin yang selanjutnya, di termin yang kedua. Dan mengundang juga sahabat MG, silahkan ya, Anda bisa ikut bergabung, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811, undurkan diri dengan cara yang juga baik tadi, Masya Allah. Namun nampaknya kita harus jeda nih, Kang Dika dan juga Kang Dani, insya Allah kita sambung di termin yang selanjutnya, di termin yang kedua. Dan mengundang juga sahabat MG, silahkan ya, Anda

0: silakan ya sahabat MG. Alhamdulillah menyimak sembari juga beraktivitas apa nih ya sahabat MG, silakan. Kami nantikan atensinya. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Nahal Journey ya, komunitas sahabat MG. Di mana Nahal Journey komunitas ini fokus membersamai pemuda sahabat MG untuk jadi lebih sadar, untuk jadi lebih kuat, dan juga untuk lebih terarah. Nah, di Nahal Journey, Anda juga bisa ikut berbagai kajian, sahabat MG. Kajian apa saja? Terusnya ke kajian kepemudaan yang relate, ya, sahabat MG, dengan kehidupan kita hari ini. Mulai dari psikologi Islam, kemudian etika pergaulan Islam, bimbingan tauhid, dan konsultasi remaja. Bahkan tidak hanya itu, sahabat MG, Nahal Journey juga terbuka untuk kolaborasi event, baik di sekolah ataupun di kampus. Kolaborasi event seperti halnya seminar, kajian tematik, event pengembangan diri pemuda, outbound, mabi, latihan dasar, dan lain-lainnya juga. Ini banyak ya, Masya Allah, sahabat MG. Karena tentu pemuda bukan sekedar masa depan sahabat MG, tapi juga sebagai penentu arah hari ini. Jadi tunggu apa lagi sahabat MG? Anda ingin ikut menjadi bagian dari perjalanan kebaikan bersama Nahal Journey? Anda bisa follow Instagram di @nahal.journey. Dan insyaallah kita akan sambung perbincangannya selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKHP Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Sahabat MG, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MG FM dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ataupun AA Gim, dan insya Allah ini menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Catat tanggalnya sahabat MG di hari Kamis 15 Oktober 2026, di jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79, Cimahi. Sahabat MG, mari hadir dan juga ajak keluarga dan sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran, Anda bisa menghubungi nomor di 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
1: Lim Kota Baru Parahyangan.

Ustazah Ninih Mutmainnah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq.

0: Ya, masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tepat di menit ke-45, sahabat MK, lepas di jam 8 malam hari ini, insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Kang Dani dan juga Kang Dika dari Naha Journey Community, sahabat MK. Namun tentu silakan masih ada kesempatan Anda yang ingin juga menyapa, bergabung, menyampaikan atensinya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamanya, termasuk Anda menyimak melalui live streaming di media sosial Radio MK FM Bandung di Instagram, kemudian juga di TikTok, di live YouTube kajian juga silakan ya. Anda bisa menyampaikan atensinya di kolom komentar secara langsung ya, secara live, sahabat MK. Termasuk juga kami sapa ada sahabat Rizka juga, selamat malam, terima kasih sudah menyimak juga. Termasuk juga ada sahabat kita yang melalui WhatsApp MK FM Bandung, ada sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang juga ini menyampaikan atensinya, di mana di saat hubungan sahabat Deni ini merasa renggang begitu ya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang dirasakan ataupun yang dilakukan adalah ataupun hal yang dirasakan adalah hati terasa kosong katanya, ibadah terasa berat, malu untuk kembali berdoa dan merasa kehilangan arah dan ingin untuk kembali tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Nampaknya ini langsung terjawab tadi ya di termin yang pertama juga yang disampaikan oleh Kang Dika dan juga Kang Dani. Kemudian juga selanjutnya ada Bapak Yudi dari Padalarang juga, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan polling di nomor 1 dan nomor 4. Kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ibu Yanti dari Antapani juga alhamdulillah menyimak juga di malam hari ini. Dan kalau dari Ibu Yanti, ini kalau tilawah ini suka dibaca terjemahannya juga, ini biar tahu isi surat tersebut. Wah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Dan baik Kang Dani dan juga Kang Dika, kita akan kembali sambung ya untuk perbincangannya. Dan menarik sebenarnya tadi disampaikan oleh Kang Dani dan juga sempat disampaikan oleh Kang Dika, ini berkaitan dengan in this era ya, media sosial gitu ya, Kang Dani dan juga Kang Dika. Di zaman media sosial tadi kita sering ya melihat kehidupan orang lain yang nampak menyenangkan ya, nampak bahagia, padahal tadi disampaikan oleh Kang Dani yang cukup nampar juga adalah pura-pura bahagia gitu ya. Pura-pura kuat gitu ya, Bang Dika dan juga Kang Dani. Sibuk untuk mengejar pengakuan, penampilan, pencapaian, bahkan hubungan dengan orang lain ya, ataupun connection di dunia maya begitu. Tidak bisa dipungkiri itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang normal diinginkan oleh setiap manusia tadi ya, bentuk apresiasi, bentuk pencapaian, bentuk juga validasi. Nah, bagaimana jika tadi tanpa sadar kita lebih takut kehilangan perhatian manusia nih, takut kehilangan perhatian para followers kita gitu ya, misalnya Kang Dika dan juga Kang Dani, daripada tadi kehilangan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala nih, Kang Dani dan juga Kang Dika. Ya, mungkin boleh dari Kang Dika terlebih dahulu.
1: Oke, mungkin yang kita sering lihat juga ya, ini fenomena-fenomena sekarang tuh, bahkan media sosial ini sebagai patokan hidup kita gitu ya, yang dimana sekarang ada bahasanya standar TikTok,
0: gitu ya. Standar aplikasi tertentu ya.
1: Betul ya, yang dimana di situ menjadi bagian hidup kita gitu ya. Yang tadi sudah disebutkan, mungkin dari kita mencari validasi orang dari orang lain ataupun followers, yang dimana di situ dinampakkanlah berbagai kehidupan yang baik-baik misalnya, tapi
0: citra
1: belum
0: kita.
1: Citra kita gitu ya, yang dimana belum tentu sebelum kita nampakkan tapi realitanya bagaimana. Nah, namun di situ juga bisa mempengaruhi kehidupan seseorang gitu ya, yang dimana di situ mulailah ketika kita melihat orang lain bahagianya segini ataupun bahagianya dengan harta ataupun dengan keluarga, menjadi patokan kita untuk bahagia. Ya, yang dimana di situ mulailah bahaya. Bahayanya apa? Ketika kita tidak mendapatkan sesuai ataupun sama dengan orang lain, malah menjadi kufur nikmat gitu ya.
0: Jadi tantrum ya.
1: Tantrum gitu ya. Ah, itu mah misal tetangga kita mempunyai mobil. Tapi kita belum punya.
0: Kita baru mobil-mobilan.
1: Nah, betul. Yang dimana di situ mulailah hati kita mulai tidak tenang ataupun iri.
0: Iya. Yeah.
1: Padahal di sisi lain kita mempunyai motor mungkin ya.
0: Betul.
1: Yang dimana di situ juga menjadi keinginan orang lain.
0: Iya, yeah, betul. Nah, ya. Berjenjang.
1: Berjenjang gitu ya. Yang di sini dia pengen mobil, yang di sini pengen punya motor. Yeah. Nah, disitulah mulailah kehidupan kita menjadi standar orang lain ataupun melihat kebahagiaan kita tuh menjadi standar kebahagiaan orang lain. Padahal kan hakikatnya kebahagiaan itu bisa didapat ketika kita mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang dan memperjuangkan yang belum kita dapatkan gitu. Jadi intinya ketika kita menjadi ataupun sekarang di eranya teknologi, kita boleh melihat orang lain ataupun menjadi standar kita untuk menggapai sesuatu. Tapi janganlah kebahagiaan itu menjadi standar kita melihat orang lain gitu. Yang dimana di sini selalu bersyukur. Kalau misalnya yang saya alami ataupun yang sering kita lakukan, dan cara bersyukur saya itu melihat ketika kita bersyukur, melihatlah yang di atas, yang dimana di atas itu sebagai motivasi kita untuk terus berjuang untuk mencapai sesuatu. Namun juga kita bersyukur melihat yang di bawah. Yang di bawahnya tadi, misal kita sudah mempunyai motor tapi orang lain belum tentu. Nah, disitulah menjadi standar kita untuk bahagia juga gitu. Mungkin di titik sekarang kita mampu segini, dan disitulah Allah tuh menguji. Kan menguji itu bukan sekedar untuk musibah saja, tapi di mana menguji itu bisa bentuknya harta ataupun keluarga. Ya tadi harta mungkin sekarang kita di titik punya motor. Nah, Allah itu menguji kita bersyukur tidak mempunyai motor itu. Namun kalau misalnya kita bersyukur, menjadi ujian lebih-lebih gitu, yang di mana bisa menolak nikmat itu malah menjadi kufur nikmat. Masyaallah gitu kan.
0: Ada ujian dulu tadi.
1: Ujian
0: ya.
1: Dulu.
0: Artinya ketika bersyukur melihat ke atas juga kita bersyukur, melihat ke bawah juga tadi bersyukur. Melihat kiri kanan juga bersyukur. Oh, ada temannya ya.
1: Ada temannya.
0: Masyaallah. Baik, artinya kembali lagi ya, untuk bahagia ataupun tadi mencari kebahagiaan, jangan-jangan kita lupa sebenarnya kebahagiaan itu sumbernya dari siapa? Siapa yang memberikan kebahagiaan?
1: Betul.
0: Kalau kita mengandalkan kebahagiaan datang misalnya dari orang-orang yang memuji kita, dari orang-orang yang mungkin menyukai kita di citra media sosial yang kita edit sedemikian rupa beberapa detik yang mewah-mewahnya saja, padahal tidak tahu ya bagaimana yang real life-nya seperti apa gitu ya.
1: Betul.
0: Dan melihat fenomena sekarang nih Kang Dani ya, bagaimana tentang ada istilah-istilah baru seperti haus validasi ataupun juga hal-hal lainnya. Sebenarnya kalau di zaman dulu, enggak terlalu dulu sih sebenarnya, sebelum ada media sosial nih Kang Dani, seperti apa bentuk penyaluran tadi, bentuk haus validasi yang dirasakan oleh generasi-generasi sebelum era media sosial nih Kang Dani?
2: Baik, masya Allah, sahabat yang Allah muliakan. Saya nih berarti diajak dibawa ke puluhan tahun belakang.
0: Yeah, time travel dulu nih.
2: Terputus. Yeah. Terdengar? Oh iya. Yeah. Ada jelas ya?
0: Iya. Yeah. Jelas. Alhamdulillah terdengar jelas kan ini.
2: Kalau kita lihat sebelum era digitalisasi, artinya kalau sebelum era digitalisasi itu sebelum era modern ya, di mana zaman dulu di tahun 90-an ke belakang, sekalipun sebetulnya di momen itu saya tidak mengalaminya. Namun membutuhkan pengakuan manusia menjadi hal yang normal. Kenapa? Karena ada fitrah manusia ingin diakui oleh manusia. Tapi ketika pengakuan manusia kepada manusia lagi melampaui terhadap pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bahaya. Di saat kita mempelajari sikap ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah sedang melihat Allah. Tapi kalau kita sedang tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Merasa diawasi oleh Allah maksudnya, muraqabullah. Nah, perasaan diawasi oleh Allah itu harus masuk dalam relung tubuh kita, dalam relung hati kita, agar senantiasa aktivitas kita itu merasa ada yang jagain, ada yang melindungi, ada yang senantiasa merhatiin kita. Artinya, kalau sudah ada yang merhatiin kita, ada yang mengawasi kita, terus kenapa masih mencari perlindungan lain selain Allah? Contohnya, adakah manusia yang sampai merhatiin dan melindungi kita di saat kita tidur? Kayaknya pasangan hidup kita pun gak semerhatiin itu. Sedangkan Allah mah merhatiin sampai lubang mulut kita yang sedang tertidur menganga pun tidak kemasukan nyamuk kang gitu. Sampai di saat lubang hidung kita ketika kita tidur pun tidak kemasukin serangga gitu. Pertanda bahwa Allah memang melindungi kita dengan cara-caranya. Nah, kalau kemudian Allah sudah melindungi kita, maka jatuhkan perhatian itu kepada yang maha perlindungan kepada kita. Dan dulu, di zaman-zamannya dulu ya, validasi kepada orang lain, pengakuan tuh seolah-olah memberikan efek mendalam kepada perhatian sosok manusia sekalipun tanpa teknologi. Dengan cara dia bermain di luar rumah, namun menghadirkan rasa takut. Contoh misalnya diiming-imingi dengan mitos, hey jangan main malam-malam, gitu ya. Kenapa? Karena kalau main kalau di Sunda ya ada mitos kang, tong ulin ti peuting, cenah bisi aya kulit katincak, gitu. Kalau di Tasik ada mitos juga, jangan keluar malam beli minyak tanah gitu. Kan mitos-mitos itu bukan berarti sebuah kenyataan, tetapi warning daripada orang tua agar anak tidak keluar malam, agar anak tetap berdiam di rumah ketika maghribnya mengaji. Kemudian saat ini hal tersebut tidak dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, yang terjadi seperti sekarang, pukul 2 pagi dini hari, anak perempuan masih berkeliaran di rumah. Dan itu dianggap normal. Terus kemana para orang tuanya hingga tidak mencari? Akhirnya gimana dikembalikan kepada Gen Z saat ini? Atau Gen Alpha lah ya. Ingin nyari hiburan, ada di genggaman. Ingin mencari teman, ada di medsos. Ingin dapat pujian, cukup unggah foto terbaik versinya kita. Ingin merasa dianggap, nunggu lihat seseorang lihat story kita gitu ya, menyukai unggahan kita, membalas pesan kita. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan dan tidak kita sadari, semakin sibuk kita mencari pengakuan manusia, kita makin lupa untuk mencari keridoan. Keridoan siapa? Keridoan Allah, karena kitanya terlalu sibuk mencari keridoan manusia atau pengakuan manusia. Di saat itulah yang tadi saya sampaikan, tolak ukur mengukur harga diri itu dilihat dari jumlah followers IG gitu. Membanding-bandingkan hidup kita itu dengan kehidupan orang lain, kita tersenyum depan kamera tapi menangis saat sendirian kan. Memang depan kamera pura-pura senyum gitu ya, tapi di belakang kamera kita lagi nangis. Ada apa dengan suasana hati kita? Kita terlihat baik-baik saja di dunia maya, padahal di dunia nyata kita sering tidak baik-baik saja. Kita punya banyak teman di daftar kontak kita, punya banyak follower di medsos kita, tapi kita sendiri dan merasa sepi di saat kita benar-benar lagi sendirian. Dan hati kita tuh kerasa sesak gitu kan, sampai kita gak bisa ngirim pesan kepada siapa saja. Kenapa? Karena kita lupa untuk berdoa kepada Allah menyampaikan pesan terbaik. Nah, momen itulah kalau kita udah mulai lupa menyampaikan pesan terbaik kepada Allah, di saat momen itu pula kita tidak menerima pesan dari Allah. Padahal Allah tuh udah berkali-kali ngasih notifnya ke kita. Allah tuh udah berkali-kali ngasih pesan kepada kita, tapi kita matiin notifnya, kita silentkan gitu. Kita silentkan. Contoh notifnya, kamu udah dikasih kesepian, itu cara Allah negur kamu biar kamu pulang. Kamu udah dikasih jatuh, kamu udah dikasih kecewa sama manusia, itu Allah lagi ngasih notif biar kamu itu dalam ketenangannya pulang gitu. Tapi kamu tuh gak sadar gitu. itu tuh notif dari Allah. Kenapa? Karena kamu matiin notifnya, karena kamu silentkan notifnya. Padahal tuh udah bergetar kencang, udah berkali-kali notifnya masuk, tapi kita merasa kosong. Nah, yang jadi pertanyaan, terus kenapa hati kita kosong? Karena memang tidak semua kekosongan bisa diisi dengan hiburan, dan tidak semua kesedihan bisa disembuhkan dengan perhatian manusia. Betul. Sampai di titik tidak semua kegelisahan bisa dihilangkan dengan melarikan diri dari kenyataan, kan? Jadi artinya dalam diri manusia tuh ada ruang membutuhkan makna, membutuhkan ketenangan, dan hubungan dengan penciptanya. Dan dulu capernya itu bukan ke orang lain, rata-rata kepada orang tuanya, kepada guru ngajinya, kepada murobinya. Itu lebih baik. Kenapa? Karena akan diberi nasihat. Itu Allahu'alam. Itu mungkin
0: yang iya, artinya realitanya ada begitu ya tadi Kang Dani ya. Di antara kita yang mungkin ketika on cam, ketika online, kita bisa pura-pura bahagia, dan nyatanya ketika off cam, nangisnya nggak pura-pura, beneran nangis, beneran kesepian ya Kang Dani juga Kang Dika. Ini Kang Dika senyum-senyum ya mungkin. Masya Allah. Dan saya juga, kalau kembali lagi kepada tema nih, Kang Dani, saya juga penasaran nih. Dari perjalanan Kang Dani yang juga aktif tadi membina para pemuda, para remaja begitu ya Kang Dani. Sebenarnya apa momen yang biasanya membuat seseorang ini pada akhirnya sadar bahwa dirinya sudah terlalu jauh dari Allah nih Kang Dani?
2: Kalau kita bicara, aku menjauhinya bukan karena tidak mengenal Allah sebetulnya. Misalnya gini ya, ada sebuah kenyataan yang cukup menyakitkan ya. Kadang kita menjauh bukan karena kita nggak tahu jalan pulang, tapi karena kita terlalu nyaman berjalan ke arah yang salah kan. Kita tahu waktu sholat udah datang nih, tapi kita tuh bertanya, ah nanti lagi deh, ah nanti juga masih ada waktu, ah tenang aja deh, gitu. Terus misalnya sebentar lagi menjadi setengah, sebentar lagi terus jadi setengah jam, terus jadi satu jam gitu, sampai nggak sadar kita tuh benar-benar melupakan, sampai tanpa kesadari kita tuh benar-benar udah bablas gitu. Nah, momen-momen itu kan adalah kita memang benar-benar jadi makin jauh dan sejauh-jauhnya. Nah, di momen itulah kita tahu hati itu perlu dijaga. Tetapi kita membiarkan tenggelam dalam hubungan yang membuat kita lupa batasan. Kita tahu Allah tuh melihat kita, tapi ketika kita tidak ada manusia melihat kita, kita merasa seolah-olah semuanya aman. Lama-lama dosanya terbiasa, gitu ya. Nasehatnya itu ngerasa tidak diganggu, ajakan beribadah tuh sampai membatasi kebebasan kita gitu. Membatasi ya bebas sebebas-bebasnya. Nah, kalau kemudian titik jauhnya ada di fase seperti itu, memberikan arti bahwa manusia itu punya dasar, punya sadar, dan punya titik sabar. Dasarnya tauhid, sadarnya dia untuk kembali, sabarnya menjalani proses kehidupan, memang akan ada fase kita jauh untuk bisa kembali pulang lagi. Bukan berarti jauh untuk meninggalkan, tapi jauh sejenak beristirahat untuk kita bisa kembali pulang lagi. Kenapa? Ini yang disebut dengan fa'alhamahal fujuroha wa taqwaha. Gitu, artinya orang yang dekat dengan Allah itu bukan berarti tanpa diuji kan. Orang dekat sama Allah itu bukan berarti tanpa ada masalah. Orang yang dekat dengan Quran itu bukan berarti tanpa ada problematika kehidupan. Dia ada problematika kehidupan, dia ada masalah, dia bertubi-tubi diuji, tapi dia tahu cara pulang. Yang bahaya, kita benar-benar gak tahu cara pulangnya kemana gitu. Nah, beriringan saya berbagai macam komunitas dan berbagai macam perjalanan dalam kehidupan itu, yang terus mengingatkan dalam kehidupan ini, hal yang paling kecil dan sederhana sih kalau saya ya, muraqabahullah kan.
0: Muraqabahullah.
2: Jadi kalau ketika saya di saat saya menerima materi muraqabahullah, merasa diawasi oleh Allah di CCTV terus 24 jam, itu tuh merasa terus terhangatkan gitu. Dan merasa terus teringatkan. Kenapa? Aktivitas saya tuh 24 jam direkam terus. Direkam terus. Ada enggak ada manusia, Allah pasti melihat. Lagi dengan komunitas atau lagi sendirian, Allah tuh tahu banget. Lagi dapat masalah ataupun lagi nggak dapat masalah, Allah tuh tahu juga. Nah itu membuat diri kita itu jadi makin terus dekat, jadi terus makin berusaha ya, sekalipun kondisinya futur, sekalipun kondisinya lagi diuji gitu. Itu sih yang saya alami ya. Terlebih proses kehidupan saya banyak juga dengan teman-teman yang hijrah ya, dan teman-teman ekstensi hijrah, karena kan saya juga sebagai pembina ekstensi hijrah Indonesia kan.
0: Masya Allah.
2: Dan ya di sisi lain yang sering saya sampaikan, seburuk-buruknya kita hari ini, kita masih punya masa depan. Dan sebaik-baiknya kita hari ini, kita pernah punya masa lalu. Maka beri kesempatan pada diri kita untuk terus memperbaiki diri. Ini kayaknya hampir setiap siaran selalu muncul gitu quote-nya.
0: Masya Allah.
2: Mudah-mudahan gak bosan. Ini bagian langkah jalan hijrah untuk terus memperbaiki, tanpa pernah menutup diri dan mengatakan, ah udah Kang aku mah kagok dosa. Ah udah Kang dosa aku terlalu banyak dan kayaknya gak ada yang mau mengampuni. Karena kita tuh ngukur kapasitasnya versi diri kita gitu. Kita tuh gak ngukur versinya Allah. Sedangkan ampunan Allah, tempat kembali kepada Allah tuh jauh lebih luas dan jauh lebih terbuka lebar ampunannya dibanding dengan maafnya manusia.
0: Masya Allah. Atau istilah lainnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya juga nih ya kan Dani. Masya Allah. Baik, karena nampaknya Kang Dika juga ini sudah penasaran untuk ditanya lagi nih, karena nih ya Kang Dika, kalau kita berbicara tadi ya, beberapa momen yang juga disampaikan menjadi titik balik untuk bisa kembali dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai perjalanan kehidupan, kemaksiatan yang sudah dilakukan. Lalu bagaimana Kang Dika jika seseorang yang sudah tadi berulang kali untuk bertaubat, berulang kali untuk kembali mendekat kepada Allah, tetapi kemudian jatuh lagi dan jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Nah, bagaimana membedakan antara kesungguhan untuk tadi memperbaiki diri dengan bertaubat dengan sikap meremehkan dosa nih kalau menurut Kang Dika?
1: Ini menarik kan. Mungkin apa ya? Banyak sekali yang merasakan, terkhususnya di Gen Z gitu ya, ataupun anak generasi sekarang, yang dimana saya juga seperti itu gitu ya, tidak menutup diri gitu, yang dimana kita anak muda itu terkadang lupa diri ataupun ingat diri tapi terjerumus lagi dengan dosa yang sama, yang dimana di situ bukanlah bukan meremehkan suatu dosa, tapi terkadang kita diuji lagi gitu ya, bahwasannya sesungguh apa sih kita bersungguh-sungguh dalam bertobat itu. Karena Allah itu lebih suka lebih suka orang yang berdosa tapi mau taubat dibandingkan dia yang rajin ibadah tapi sombong. Gitu ya. Yang dimana disitulah menjadi ujian terkhususnya anak muda gitu ya. Kita tuh jangan putus asa dengan namanya terjerumus berkali-kali. Tapi kita terus berusaha untuk berubah untuk lebih baik, yang dimana Allah itu pasti menemukan ataupun menguji seseorang itu bukan tanpa hikmah ataupun tanpa tujuan.
0: Betul.
1: Yang dimana di situ tuh ketika kita terjerumus mungkin Allah itu menguji lagi, tapi ketika kita berjalan lagi untuk menguatkan kita untuk berjalan untuk lebih kuat ke depannya.
0: Artinya diuji dengan hal yang sama, bisa jadi memang kita masih perlu mencoba lagi untuk bisa lulus untuk nantinya menghadapi ujian yang lebih besar. Betul. Begitu ya Dika, Masya Allah.
1: Mungkin terkadang kita juga kan tadi butuh apa ya, penamparan diri gitu. Yang dimana disitu tuh Allah mengingatkan kita tuh bukan sekedar untuk kebahagiaan, untuk menikmati rasa syukur, tapi terkadang juga Allah tuh mendatangkan suatu musibah untuk mengingatkan kita tuh sejauh mana gitu. Contohnya gini, misal saya pernah mengagumi seseorang gitu, yang dimana di situ saya berharap, walaupun saya tahu nih Allah itu pasti menemukan atau mempertemukan seseorang itu dengan yang tepat. Namun saya tuh kan dalam Islam itu cinta itu segitiga gitu ya.
0: Segitiga.
1: Yang dimana di situ kiri adalah aku, kanannya tuh dia, dan atasnya itu Allah. Dimana di situ tuh ketika kita saling mendekatkan kepada Allah, insya Allah akan selalu mendekatkannya dan saling menjaga. Tapi ketika kita berharap berlebih dengan dianya, yaitu yang kita kagumi, kita tuh tahu gitu bahwasannya dia tuh punya yang mempunyainya, yaitu Allah. Terkadang kita berharap lebih kepada manusia, tapi kita lupa bahwasannya hati seseorang itu dapat berubah seketika gitu. Yang dimana di situ bisa menggambarkan kita, dan dimana di titik kita tuh, oh iya ya, ternyata kita berharap kepada manusia itu hanya mengharapkan kekecewaan.
0: Insyaallah.
1: Ya, karena kita tuh terlalu mengharapkan ridhonya ataupun pengakuan manusia dan lupa terhadap pengakuan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, padahal yang pemilik hati, pembolak-balik hati adalah Allah, Allah gitu ya. Dan semoga tadi dia yang juga dimaksudkan oleh Bang Dika juga semoga menjadi takdir juga ini ya.
1: Masya Allah.
0: Baik, Kang Dika dan juga sahabat MG, insya Allah kita akan sambung. Masih ada termin selanjutnya nih, Kang Dika ya, di termin ketiga. Dan silakan sahabat MG, masih ada kesempatan Anda yang juga ingin bergabung, sampaikan melalui nomor 0811224102. 0811224107, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tensi kebersamaannya. Silakan sahabat MK dan juga tentu Anda yang penasaran tadi ya, berbagai kegiatan ataupun juga agenda dari Nahal Journey Community sahabat MK, di mana Nahal Journey komunitas ini fokus membersamai pemuda untuk menjadi lebih sadar, lebih kuat, dan lebih terarah. Di Nahal Journey sahabat MK Anda bisa ikut berbagai kajian kemudahan yang relate bersama dengan kehidupan kita hari ini, mulai dari psikologi Islam, etika pergaulan Islam, bimbingan tauhid, dan konsultasi remaja. Bahkan tidak hanya itu, sahabat MK, Nahal Journey juga membuka kesempatan kolaborasi event baik di sekolah ataupun di kampus. Kolaborasi event seperti halnya seminar, kajian tematik, event pengembangan diri pemuda, outbound mabir, latihan dasar, dan lain-lain sahabat MK. Karena tentu pemuda bukan sekedar masa depan, tapi penentu arah hari ini. Jadi tunggu apa lagi sahabat MK? Anda yang tertarik menjadi bagian dari perjalanan kebaikan bersama Nahal Journey, Anda bisa follow Instagram di @nahal.journey. Insya Allah kita sambung sahabat MK selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan. Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya ya?
5: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya nak, dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
4: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita. Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun. Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
3: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Ya, masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MK, dan tentu masih di pasar luaskan langsung dari kawasan Jalan Gedir Kalongjirang Baru nomor 11 Bandung. Dan Masya Allah, Kang Dani dan juga Kang Dika, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya, ini di malam hari ini. Terakhir mungkin sebagai juga kesimpulan ataupun ada yang ingin dikuatkan nih berkaitan dengan tema kita di malam hari ini. Mungkin dari Kang Dika dulu atau Kang Dani dulu boleh, Kang Dani?
1: Dari saya dulu boleh ya?
0: Ya, silakan.
1: Oke, pada segmen ini sejenak kita coba berhenti ya, menarik nafas dan memberikan hal yang terbaik buat diri kita. Dan kita mencoba untuk melupakan sebentar yang duduk di sebelah kita nih kayaknya. Karena melupakan sebentar apa yang sedang ramai di media sosial, melupakan sebentar penilaian orang terhadap diri kita. Dan kita akan coba kembalikan hati kita secara sadar terhadap siapa diri kita sebenarnya. Kapan terakhir kali kita sujud dengan sungguh-sungguh? Kapan terakhir kali kita berdoa bukan hanya untuk meminta sesuatu, tapi juga untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan pertanyaan itu mungkin lebih sulit untuk dijawab oleh diri kita. Kenapa? Karena ada esensi hakikat manusia yang sebetulnya secara fitrah dia akan kembali pulang kepada Allah. Kalau hari ini kesempatan terakhir kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, apakah kita masih akan menunda untuk terus menjauh atau pulang kepada Allah sejenak? Karena sejenak untuk berhenti itu mungkin di antara kita ada yang merasa jauh, mungkin ada yang sedang berjuang meninggalkan kebiasaan buruk, mungkin ada yang terlihat ceria tapi dia diam-diam hatinya kosong, mungkin juga ada yang sudah lama tidak sholat dengan teratur dan merasa malu untuk mulai kembali. Tapi coba kita dengarkan baik-baik bagaimana suara hati kita berteriak. Kita tuh gak perlu cerita seluruhnya kesalahan kita kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu validasi diri kita saja. Tapi kita coba luapkan semuanya kepada Allah dan terus memperbaiki diri. Artinya sahabat MB yang Allah muliakan, kalau pengakuan di hadapan Allah jauh lebih bisa menguatkan diri kita, maka pengakuan di hadapan manusia setidaknya akan jauh lebih lemah. Kenapa? Karena esensinya udah mulai kepada Allah tuh, udah mulai Allah minded. So, kita yang pernah melupakan Allah, ketika notifikasi manusia lebih kita tunggu daripada panggilan azan, ketika kita abai untuk memenuhi panggilan Allah, di saat diri kita udah lebih menuruti daripada nasihatnya, maksudnya ketika keinginan kita lebih kita turuti daripada nasihat Allah Subhanahu wa taala, maka kita pernah mencari kebahagiaan kemana-mana tapi gak menemukan, dan memang menemukannya kebahagiaan kepada sang pemberi kebahagiaan. Terus saat itu kita merasa hampa, mengejar perhatian manusia, takut gak dianggap, takut tidak dicintai, hingga kita lupa bahwa hidup kita tuh bukan sekedar siapa sih yang memilih kita gitu, tapi ini tentang bagaimana kita memilih jalan hidup kita. Tentang bagaimana suatu saat nanti kita sadar bahwa kita gak harus nunggu hancur dulu baru berdoa. Gak harus nunggu sempurna dulu baru sujud. Gak harus nunggu kehilangan dulu segalanya gitu baru kita ingat lagi Allah. Tapi hari ini mohon doa kepada Allah, ya Allah, kami datang bukan karena menjadi sempurna, tapi kami datang karena kami sadar kami membutuhkan-Mu. Itu mungkin yang Rizky.
0: Masya Allah, sebagai reminder juga ini, Masya Allah, terima kasih Kang Dani. Dan dari Kang Dika mungkin sebagai juga pelengkap dan penutup juga
2: dari saya gitu ya, sahabat MK, yang dimana di sini menjadi reminder kita bahwasannya pernah menjauh dari Allah itu bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk kembali gitu ya. Yang dimana kesalahan masa lalu itu seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita, bukan alasan untuk berputus asa, namun menunggu menjadi sempurna itu, ataupun jangan menunggu menjadi sempurna, tetapi memperbaiki diri itu mulailah dari yang terkecil dulu, gitu. Membiasakan, terus bukan sekadar menyesali, namun bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Masya Allah.
2: Dan mungkin yang kita dalam hidup ini mungkin ada dua sabar, gitu ya.
0: Dua sabar.
2: Yang dimana sabar dalam kebaikan dan sabar untuk menahan kemaksiatan.
0: Masya Allah.
2: Dan satu lagi mungkin quotes penutup.
0: Ya, boleh.
2: lebih baik berlelah-lelah dalam kebaikan daripada sukarela dalam kemaksiatan. Terima kasih.
0: Insyaallah. Kuas penutup dari Kang Dik ini boleh di notes atau nanti dipotong dibuat reels juga ini boleh ya Kang Dik.
3: Boleh,
0: ya?
3: Boleh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, Kang Dani dan juga Kang Dika. Ini berbagai insight baru juga saya dapat di malam hari ini, dan insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk kita semua sahabat MK dalam mengarungi kehidupan terususnya di era sekarang ya sahabat MK. Dan tentu ini mudah-mudahan menjadi amal kebaikan juga yang senantiasa terus mengalir untuk Kang Dani dan juga Kang Dika. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Dani, Kang Dika. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan penjagaan, berikan kemudahan dan juga berikan ketenangan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, sahabat MK itu dia ya kebersamaan kita bersama dengan Nahal Journey Community, ada Kang Dani dan juga Kang Dika. Nah, Anda yang juga tertarik sahabat MK untuk menjadi bagian ataupun juga ikut menyukseskan atau bahkan tadi berkolaborasi bersama dengan Nahal Journey Community, sahabat MK, Anda bisa follow media sosial di @nahal.journey sahabat MK. Dan terima kasih Anda yang masih juga menyimak hingga kebersamaan malam hari ini. Hingga di menit ke-23 sahabat MK masih ada segmen terakhir di segmen murata pilihan ya. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murata yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Apa saja sahabat MK? Di pilihan murata nomor 1 ini Al-Quran Surat Al-Qasas. Di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat As-Sajdah. Terakhir sahabat MK di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Hijr. Silakan Anda bisa pilih salah satu di antaranya dan sampaikan pilihannya langsung melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga pilihan murotalnya. Insyaallah sesaat lagi kita akan beralih di segmen murotal pilihan dan juga menyapa Anda yang sudah bergabung.
4: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Waktunya kami menyapa Anda, sahabat MQ yang sudah bergabung di segmen terakhir malam hari ini, segmen Murotal Pilihan. Anda mungkin baru menyimak ya, sahabat MQ, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga bergabung. Di Murotal pilihan nomor 1, Al-Quran Surat Al-Qasas. Pilihan nomor 2, Al-Quran Surat As-Sajadah. Dan terakhir, sahabat MQ, di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Al-Hijr. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan murotalnya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu, ada Bapak Agus, ini dari Cicalengka. Ini Masya Allah, bergabung di pilihan murotalnya nomor 2, Al-Quran Surat As-Sajadah. Terima kasih Bapak Agus dari Cicalengka. Ini sama ya, di tempat saya juga Cicalengka, Masya Allah. Terima kasih Bapak Agus. Kemudian juga kita akan menyapa sahabat MQ yang menyampaikan pilihan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MQ. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga. Selamat malam Ibu Juwita, terima kasih sudah bergabung di pilihan murotanya nomor 2, Al-Quran Surat As-Sajadah. Dari Cimindi Raya kita ke Jogja, Yogyakarta. Ada Ibu Utik juga bergabung di pilihan yang sama, pilihan Murotal nomor 2, Al-Quran Surat As-Sajadah. Kemudian kita kembali lagi ke Bandung, tepatnya di Ujung Berung. Ada sahabat Raihan Rahmadian. Terima kasih juga sudah bergabung sahabat Raihan di pilihan Murotalnya nomor 3, kalau sahabat Raihan, Al-Quran Surat Al-Hijr. Kemudian Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi bergabung di pilihan murotanya nomor 2. Terima kasih Ibu Munawaroh ya, dari Puskopat Cilenyi sudah bergabung. Lalu selanjutnya kami sapa juga ada sahabat Henry Safitri bergabung di pilihan murotanya nomor 2 juga. Ini Masya Allah, dan disampaikan bersyukur Alhamdulillah ini sudah saatnya untuk kita menikmati rehat di malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita di sepertiga malam dalam keadaan sehat untuk juga bersujud, berserah diri, bermunajat, berdoa, berzikir dan juga bertilawah. Ini sebagai wujud rasa syukur kita. Ini Masya Allah. Terima kasih sahabat Henry Safitri sudah menyapa juga di malam hari ini. Selamat rehat juga. Sembari juga kita dengarkan ataupun kita simak ya sajian murotal pilihan malam hari ini. Beralih kembali di pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ juga bergabung. Ada sahabat kita Ibu T dari Kabupaten Bandung di pilihan murotalnya nomor 3, Al-Quran Surat Al-Hijr. Terima kasih Ibu T dari Kabupaten Bandung. Dan untuk pilihan terbanyak sahabat MQ malam hari ini jatuh di pilihan murotal nomor 2, Al-Quran Surat As-Sajadah. Nah insyaallah akan kita simak bersama di akhir kebersamaan, sembari juga bersiap untuk rehat ya sahabat MQ. Terima kasih untuk segala ikhtiar yang telah dilakukan di hari ini, segala peran yang diperankan, segala amanah yang sedang diemban. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan akan segala sesuatu yang sudah kita ikhtiarkan sebaik yang kita bisa sahabat MQ. Amin Allahumma amin. Sudah waktunya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MQ FM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyadu ala ilahi la'anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-32 As-Sajdah, sujud 30 ayat.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faman ka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil, yang sering orang luput. Tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

hidayatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan. Tentunya di hari ini, nafas yang masih tentunya dapat kita hembuskan dan tubuh yang masih diberikan kesehatan, yang tentunya ini merupakan nikmat yang seringkali baru kita sadari ketika mulai berkurang, sahabat MK. Padahal dengan nikmat kesehatan serta juga waktu yang kita miliki, kita masih dapat bisa menunaikan segala ibadah, baik dari sholat, membaca Al-Quran, lalu juga menebar kebaikan serta juga hal-hal berkaitan tentang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat MK, selagi kesempatan masih ada, mari kita gunakan segala hidup ini, segala kesempatan untuk senantiasa memperbanyak ibadah dan juga tentunya menebar kebaikan. Semoga sahabat MK di kesempatan pagi hari ini Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, membimbing langkah kita dalam kebaikan, dan tentunya menjadikan setiap waktu yang kita miliki bernilai ibadah tentunya. Alhamdulillah sahabat MK, tentunya di pagi hari ini senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menemani ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini. Di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 1 Jumadil Awal sahabat MK 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD, membahas berkaitan tentang sholat duha, bagaimana keutamaan dan ketentuannya. Dan di pagi hari ini juga kami masih juga mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, dimanapun Anda berada juga dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi di hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat Anda sampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Ujian menimpa menekan. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini selain dapat Anda simak langsung tentunya melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MK FM tentunya. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung melalui beberapa media sosial kami di pagi hari ini, diantaranya melalui YouTube MK FM di MK FM Live Kajian, lalu melalui Facebook di Radio MK FM Bandung, serta juga melalui Instagram dan juga live TikTok kami di @MKFMBandung tentunya. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK Pagi. Di antaranya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi,
Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Rasa berputus asa. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan juga ambil bagian di

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mendidih jiwaku ini, wahai Tuhanku yang...
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: bersihkan. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD. Kami akan sapa Anda terlebih dahulu di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan laporan serta juga salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya tentunya sahabat MK. Yang pertama sudah bergabung di pagi hari ini sudah ada dari Bapak Ujang dari Jamali Cianjur yang mengirimkan atensinya menyapa di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Selanjutnya ada Mamah Agni dari Tasikmalaya yang ikut menyimak di kebersamaan pagi hari ini disampaikan. Dan juga salam untuk semua sahabat dan kru yang saat ini sedang bertugas dan juga menyimak tentunya. Baik, terima kasih Mama Agni dari Tasikmalaya. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang menyampaikan salamnya di pagi hari ini dan juga menyampaikan kalau dari Ranca Ekek di pagi hari ini dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, alhamdulillah. Lalu juga melengkapkan dengan doanya untuk kru yang sedang bertugas di pagi hari ini dan juga kepada seluruh pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan dan juga dilimpahkan keberkahan di setiap langkahnya. Tentunya juga ada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ade dari Rancaik. Mudah-mudahan doa yang sama, doa terbaik juga untuk Ibu Ade di pagi hari ini tentunya.
1: Ku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini juga sebelum nantinya kita sambung kembali menyapa Anda, kita sudah terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasulah ba'dah alaihi. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa MKI Pagi yang menyimak melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui IG dan media sosial lainnya, juga dari MKTV, MKFM yang ikut merelay secara streaming di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita kenikmatan kita dalam beribadah, nikmat dalam bersyukur kepadanya. Bukan kita bahagia karena kita mendapatkan banyak nikmat, tapi kebahagiaan kita ketika kita mampu mensyukuri semua nikmat itu, sehingga semua nikmat dikembalikan kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nikmat di pagi hari ini kita masih bisa membukakan mata, masih bisa beraktivitas, terutama selamat tentunya Bapak Ibu yang bisa tahajud di sepertiga malam, melaksanakan sholat subuh, khususnya bapak-bapak laki-laki kita sholat berjamaah di masjid yang diawali dengan sholat qobliyah subuh terlebih dahulu. Masya Allah, kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya, khairu minad dunya wa ma fiha, dengan dua rakaat sholat fajar atau dua rakaat sholat subuh dan diawali dengan qobliyah subuhnya. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di kajian fikih, spesial fikih di setiap hari Senin, dan kita akan masuk kepada materi baru. Izin saya share screen. Hari ini kita akan membahas tentang sholat isyraq atau sholat syuruq, ya. Jadi di antara amalan kita di pagi hari, ya, di antara amalan kita selepas kita melaksanakan sholat subuh ini, ada amalan sunnah yang Rasulullah contohkan bagi kita tentang sholat isyraq. Nah, pertanyaannya, apa itu sholat isyraq? Seperti apa ketentuannya, pelaksanaan dan sebagainya? Insya Allah ini akan kita bahas di kesempatan subuh hari ini. Ya, izin saya share screen seperti biasa. Nah, sebelum nanti kita juga bisa dialog, silakan Bapak Ibu bisa bertanya nanti terkait dengan sholat sunat isyraq ini, ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu, silakan, sudah ada ya PowerPoint saya tentang sholat sunnah isyraq atau sholat syuruq ini. Nah, kita mulai dari pengertian apa itu sholat isyraq, ya, apa itu sholat syuruq. Secara bahasa isyraq berasal dari kata asyroqo yushriku, yang artinya terbit atau bersinarnya matahari. Ya, seperti dalam surat Sad ayat 18, bi asyyi wal isyraq, ada kalimat bil asyyi wal isyraq, ya, di waktu petang dan waktu isyraq. Ya, isyraq itu sekali lagi disebut dengan waktu terbit. Terbit dari mana? Dari arah timur. Maka disebut dengan masyriq, timur itu matahari terbenam di mana? Di arah barat. Maka barat disebut dengan maghrib. Ya, ada kalimat bainal masyriqi wal maghrib. Atau dalam surat Al-Baqarah misalkan la yusyrik, ya, la apa, tidak termasuk laisa biru'an tuwal wujuhakum fil masyriqi wal maghrib, ya, bukanlah kebaikan ketika engkau menghadapkan wajah ke timur dan barat, walakinal birru man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab dan seterusnya. Tapi beriman itu adalah ketika, kebaikan itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasul, kepada para malaikat dan seterusnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah diantaranya kalimat masyrik dan maghrib. Masyrik itu adalah timur, maghrib adalah barat. Kata isyraq artinya terbit atau bersinar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah haji atau yang belum haji juga tidak apa-apa, ada kita mendengar istilah hari tasyrik, ya, disebut hari tasyrik karena seperti halnya terbit. Seorang jemaah haji yang sudah melaksanakan haji, dia sudah wukuf, dia sudah melontar jumrah, dia sudah bertahalul untuk
tahallul awal, bahkan bisa tahallul tsani ketika sudah menyelesaikan dengan tawaf ifadahnya, maka hari-hari tanggal 11, 12, 13 itu disebut dengan hari tasyrik. Hari apa? Terbit, bangkit, muncul. Itu semangat baru, ibadah baru, semangat dengan ibadah yang baru setelah melaksanakan ibadah haji. Selamat, semangat ibadahnya muncul. Itulah kata isyraq, atau diambil dari kata asyraqa yusyriku, yang artinya bangkit. Nah, kenapa sholat sunat ini disebut di sholat sunat isyraq? Karena dilakukan di waktu syuruq atau waktu matahari berbangkit. Jadi secara istilah, sholat isyraq adalah sholat sunnah yang dikerjakan di awal waktu duha. Karena nanti kita akan temukan perbedaan pendapat, ada sebagian ulama yang mengistilahkan sholat isyraq ini dengan awal duha, ya awal waktu duha. Yaitu ketika matahari sudah terbit dan meninggi, ya sekitar satu tombak, artinya ketika matahari mulai muncul, itu yang disebut sekali lagi waktu syuruknya, kurang lebih 12-15 menit setelah terbit, sehingga waktu terlarangnya sudah lewat. Karena kalau kita melaksanakan sholat ba'da subuh langsung, nah itu kan waktu terlarang ya. Kita tahu ada waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar ya. Nah sehingga kapan waktu syuruk ini? Setelah lewat waktu terlarangnya ya, dari ba'da subuh. Jadi bukan sholat yang dilakukan setelah subuh langsung. Nah, nama lain itu disebut dengan sholat syuruk. Kenapa disebut sholat syuruk? Karena sholat yang dilakukan di waktu syuruk ya, sholat isyraq itu dengan sholat syuruk ya sama, itu juga karena dilakukan setelah syuruk gitu ya, setelah waktu terbit mataharinya itu dimulai ya. Atau sebagian menyebut dengan awal duha, sholat duha di awal waktu. Jadi duhanya belum, tapi sudah awal waktu duha. Ya, jadi disebut juga dengan awal duha. Ini sekali lagi akan ada perbedaan pendapat, nanti saya akan paparkan dari para ulama. Ada yang menyebutkan sholat isyraq itu tersendiri, tapi ada yang berpendapat sholat isyraq itu bagian dari sholat duha. Ya, nanti kita bahas secara detail. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari definisi tadi, baik secara lugatan wa istilahan, secara bahasa maupun istilah, sholat sunat dua rakaat, sholat isyraq adalah sholat sunat dua rakaat atau lebih, karena sebagian pendapat juga boleh sampai empat rakaat, walaupun yang kuatnya adalah dua rakaat, yang dikerjakan setelah matahari terbit dan naik kira-kira setinggi tombak. Jadi sudah mataharinya terbit ya. Biasanya oleh orang yang sholat subuh berjamaah, jadi dilakukan oleh orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk zikir hingga waktu syuruk itu tiba. Ya, pahalanya dijanjikan seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Nanti kita bahas dalil berikutnya ya. Bapak Ibu yang baik, nah ini berdasarkan hadis riwayat dari Anas bin Malik, yang diterima dari sahabat Anas bin Malik, bahwa siapa yang melaksanakan sholat isyraq ini mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh sempurna. Ya, ini hadisnya dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Di antaranya juga dihasankan hadis ini oleh beliau, Imam Tirmizi, juga dihasankan atau sahihkan oleh Syekh Al-Albani ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalal ghada, ya man shalal ghada, ya salat ghada itu bahasa lain dari sholat subuh. Man sholat ghada fi jama'atan, sholat subuhnya berjamaah. Summa qa'ada, lalu dia duduk, yadkurullah, dengan yadkurullah, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu'asyams, sampai matahari terbit. Summa sholat raka'ataini, lalu sholat dua rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, tamah. Maka baginya seolah-olah menjadi orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Masya Allah, disebutkan tiga kali oleh Rasulullah kata sempurnanya siapa yang melaksanakan sholat syuruk ini, ya, sholat isyraq ini. Dia melaksanakan dua rakaat sholat isyraq ini, pahalanya sebagaimana melaksanakan haji dan umroh sempurna. Seperti apa haji dan umroh sempurnanya? Ikuti tayangan selanjutnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, hadis kedua penguatnya tentang sholat isyraq ini, kebiasaan duduk hingga matahari
terbit, ya kebiasaan Rasulullah SAW itu duduk hingga matahari terbit. Ini sebagaimana hadis yang diterima dari Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shala al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu' asy-syams. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat fajar, yang dimaksud adalah selesai melaksanakan salat subuh, ya. Jalasa fi musallahu, maka Rasul duduk di musala itu, di tempat salatnya, gitu ya. Tempat salat, kalau salat di masjid, duduk di masjid di situ hatta tatlu' syams, sampai matahari benar-benar terbit, sampai matahari terbit. Maka itulah disebut dengan waktu syuruq, ketika matahari terbit, begitu. Kemudian dalil ketiga penguatnya juga bahwa salat 4 rakaat di awal hari, karena nanti ada yang menyebutkan syuruq di 2 atau 4 gitu ya. Sebagaimana diskusi Yabna Adam irka'li 4 rakaat min awalin nahar akfika akhiruhu. Wahai anak Adam, irka' ruku'lah. Yang dimaksud ruku' di sini adalah salat, karena salat tidak hanya ruku', tetapi kadang-kadang dalam hadis, termasuk juga dalam Quran, gitu ya, kata salat tidak spesifik menyebut istilah salat, tetapi juga ruku atau sujud. Misalkan farka'u ma'ar ruki'in, berukulah bersama orang ruku, atau fasjudu masajidin, sujudlah bersama orang-orang sujud. Kata ruku dan sujud di sini maksud adalah salat, gitu. Termasuk kalimat irka ruku'lah di sini 4 rakaat, ya, 4 rakaat min awalin nahar, di awal hari, akfika akhirahu, niscaya cukup kebutuhanmu di akhir siang. Ini juga terkait nanti hadis 4 rakaat sholat 2 itu Allah akan urus kebutuhanmu sepanjang hari. Jadi kalau mengawali hari kita sudah dengan sholat, artinya awal hari kita dengan kebaikan, awal hari kita dengan kita mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah dengan melaksanakan sholat-sholat, maka ini adalah bagian dari amalia yang baik mengawali hari, sehingga Allah akan cukupi, Allah akan lindungi, Allah akan muliakan sepanjang hari kita. Dalam riwayat lain kemudian ini terkait sholat duha, ya, hadis Umamah, karena nanti sekali lagi sholat suruk ini ada juga yang memasukkan dalam sholat duha. Man kharaja ila tasbih duha la tunsibuhu illa iyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Ya, ini kalau tadi pahala haji dan umroh, ini menyebutkan sebagai pahala umroh saja. Wa man kharaja ila tasbih duha, barang siapa yang keluar masjid untuk melaksanakan sholat duha, lan yunsibuhu illa iya, yang tidak ada mendorongnya kecuali untuk itu. Kita diam di masjid atau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat duha dan tidak tujuan lain. Ya, sholat duha itu ya kecuali karena Allah, karena berharap ridho dari Allah, pahala dari Allah, mengharap kebaikan dari Allah. La yunsibuhu, yang tidak akan menimpanya illa iya kepada orang tersebut, fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir, kecuali akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berumur. Ini juga motivasi sekali lagi buat kita untuk melaksanakan sholat, diantaranya sholat duha atau sholat awal duha, gitu ya. Nah, kalimat tadi juga di awal ada kalimat isyraq bil asyi wal isyraq, ini isyaratnya ada dalam Al-Quran, ya, dalam surat Sad ayat 18 tadi. Inna sakharnal jibala ma'u yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami Allah yang sakharna, ya, Allah yang menundukkan al jibal, gunung-gunung, ma'u besertanya, yusabbihna bil asyi wal isyraq, untuk bertasbih kepada Allah bil asyi wal isyraq, pada waktu petang dan pada waktu pagi, ya, pada waktu isyraq. Jadi asyai itu seperti petang, itu seperti matahari tenggelam, gitu ya, di awal dari malam, dan kemudian isyraq matahari terbit awal dari siang. Artinya Allah itu menundukkan gunung, bahkan di ayat lain lautan dan seterusnya, itu sebagai bentuk bertasbihnya manusia kepada, bertasbihnya makhluk-makhluk Allah kepada Allah.
untuk mengingatkan kepada manusia bahwa alam ini senantiasa bertasbih kepada Allah. Kitalah manusia yang sering kadang lupa gitu ya untuk melakukan itu. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas itu adalah mufassir pertama pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau menafsirkan, yang kemudian nanti ada tafsir-tafsir berikutnya sampai kepada para ulama kontemporer. Nah, Ibnu Abbas dikenal sebagai mufassir pada masa Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah mendoakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Berikan kemampuan kepada Ibnu Abbas ini, faqihhu fid-din, memahami agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan berikan kepada ini kemampuan untuk memahami ta'wil. Ta'wil itu bahasa lainnya adalah tafsir. Nah, beliau menafsirkan ayat ini isyarat adanya Salatul Isyraq, dengan adanya bil isyi wal isyraq, bertasbih kepada Allah dalam keadaan petang maupun pagi. Pagi disebut adalah, kata beliau, menunjukkan kepada isyarat adanya Salatul Isyraq atau Salat Isyraq ini. Dan setelah juga mendengar dari omongan di bahwa Nabi SAW salat duha, asar ini diriwayatkan oleh Hakim dan At-Tabrani, namun sanadnya berbeda pendapat. Artinya memang terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan ini. Salah satunya menafsirkan sholat isyraq adalah Ibnu Abbas. Ya. Nah, baik, berikutnya adalah bagaimana hukumnya sholat isyraq ini. Ya. Hukum sholat isyraq adalah sunnah. Artinya dianjurkan, tidak wajib. Jadi sehebat apapun dan sebesar apapun pahala sholat sunnah, tentu tidak bisa mengalahkan sholat wajib. Walaupun pahalanya haji dan umroh, tetap lebih utama sholat wajib, karena dosa kalau ditinggalkan. Kalau sholat sunnah, tidak berdosa kalau kita tidak melakukan, karena hukumnya sunnah. Nah, ulama berbeda pendapat, apakah ia sholat sendiri atau bagian dari sholat duha. Ini yang berbeda, ya. Nah, saya berikan bagian seperti ini. Jadi ada dua pendapat. Pertama, bahwa isyraq itu adalah duha di awal waktu, atau diistilahkan dengan awal duha bahasa Arabnya ya, awal sholat duha. Duha di awal waktu, sholat isyraq adalah sholat duha, tapi di awal waktu ya. Ini dipegang oleh sebagian ulama, di antara Syekh Ibnu bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin ya. Isyarat penjelasannya, isyraq bukan sholat tersendiri, ia adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya, sebagaimana masuk kepada tetap hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Umama, bahwa pahala haji dan umroh itu berlaku bagi orang yang melakukan sholat di pagi hari atau sholat di waktu matahari terbit. Sehingga ini tidak beda atau tidak lain bagian dari sholat duha. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, sholat isyraq adalah sholat tersendiri. Jadi berbeda dengan sholat duha, gitu ya. Ini sebagaimana dipegang pendapat oleh ulama Syafi'iyah. Antara lain juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, menyebutkan tentang sholat isyraq ya sendiri. Nanti duha ya duha, isyraq ya isyraq, gitu ya. Ya, artinya sholat isyraq adalah sholat sunnah khusus setelah matahari naik atau setelah matahari terbit atau setelah masuk waktu syuruq. Berbeda dari duha, kalau duha afdolnya ya disebut duha itu kan ketika matahari sudah lebih meninggi. Kata duha itu kalau bahasa Sunda mahaneut moyan gitu ya. Waktu matahari mulai tinggi dan mulai naik dan terik. Itu ya, kalau orang Arab itu menyebut waktu itu ketika unta-unta mulai bangun bergeliat untuk berjemur. Jadi para orang Arab khususnya mungkin di musim-musim dingin ya, mereka mengeluarkan untanya dan menjemurnya supaya tidak kedinginan, itu di waktu matahari sudah meninggi, disebut dengan waktu duha. Jadi berdasarkan itu, pendapat kedua, sholat isyraq adalah sholat tersendiri, berbeda dengan sholat duha. Kapan waktu pelaksanaannya? Jadi dua pendapat ini ya Bapak Ibu, tidak usah heran memang terjadi perbedaan pendapat dalam fikih. Kita bisa mengambil yang paling menenterangkan. Kapan waktu pelaksanaannya? Sholat isyraq dikerjakan sekitar 12 atau sampai 15 menit. Sebagian mendapatkan berpendapat 10 sampai 15 menit setelah waktu syuruq atau matahari terbit. Ya, berarti nambah 15 menit dari 05.35. Begitu ya.
Kenapa demikian? Alasannya, sholat saat matahari sedang terbit termasuk waktu yang dilarang. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, La sholat tak ba'da subhiyata tarfa'i syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sehingga matahari meninggi. Artinya kalau belum naik setelah syuruknya, maka tidak boleh. Yang kedua, orang-orang Majusi itu mereka menyembah matahari, ya. Mereka para penyembah matahari, orang Majusi itu menyembah matahari, menyembah api. Mereka menyembah matahari itu ketika mataharinya terbit. Nah, untuk membedai, dan Rasulullah SAW selalu tidak mau sama dan membedai apa yang dilakukan oleh agama lain, ya. Dengan Yahudi, dengan ras Nasrani, Rasulullah tidak mau sama. Contoh ketika Rasulullah menganjurkan Saum Asyura tanggal 10 Muharram, ternyata orang Yahudi juga saum, maka Rasul membedai, kita mulai saum dari tanggal 9, membedai sehari gitu ya. Nah, ini pun untuk membedai orang Yahudi juga, termasuk kalau maaf, orang Majusi yang mereka menyembah matahari ketika pas matahari itu terbit, maka ketika kita akan melaksanakan sholat Isra ditambahin 10-15 menit atau 12-15 menit dari waktu terbitnya. Jadi kalau terbit 5.35 tambah 15 berarti kita sholatnya 5.50. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, dilanjutkan. Nah, oh iya, tadi ini tambahan dalam riwayat Muslim juga, ada tiga waktu Rasul melarang kami sholat di dalamnya, ya, kata seorang sahabat. Nah, salah satunya adalah ba'da salati subuh hatta tarfa'i syams, ya, setelah matahari terbit hingga meninggi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ukuran meninggi tadi dijelaskan dalam hadis hatta tarfa'i syams, ya, sehingga matahari meninggi itu dalam dijelaskan dalam hadis Amr bin Abasa, yaitu setinggi satu atau dua tombak, ya. Jadi kida rumin au rumhain, rumh itu tombak, ya, setinggi tombak atau dua tombak, jadi tinggi daripada disebut dengan meninggi tadi, gitu ya, menurut penglihatan mata tentunya, sehingga para ulama memperkirakan sekitar 12-15 menit untuk kehati-hatian, bahkan ada yang sampai 15-20 menit. Untuk kehati-hatian dengan sampai pas saat mataharinya itu terbit. Ya. Batas akhir waktunya mengikuti waktu duha. Jadi misalkan begini, ya, sebelum matahari tepat di tengah langit, sekitar 10 menit sebelum duhur. Namun kata Ampal Jumroh dalam hadis ini Anas terkait dengan sholat yang dikerjakan di awal waktu setelah duduk zikir sejak subuh. Jadi gini, utamanya adalah kita setelah subuh duduk tidak kemana-mana sampai suruk, tambah 15 menit dari waktu suruk itu sholat. Kapan waktu suruk habis? Kalau berpendapat yang kedua tadi, waktu suruk sholat suruk terpisah dengan duha, maka setelah suruk ini selesai sudah masuk waktu duha. Ada juga yang prepare lagi 15 menit dari setelah suruk baru kemudian duha. Tapi kalau baru ngambil pendapat bahwa suruk itu awal duha, maka setelah sholat suruk yang tadi ditambah 15 menit dari waktu suruknya, sholat isyraknya, maka dia boleh langsung melanjutkan waktu duha. Kapan habisnya waktu duha? Sekitar 10-15 menit sebelum zuhur. Ini mayoritas ulama, ya. Walaupun tentu lebih baik masih jauh dari waktu duhurnya. Jadi kalau hitungan waktulah di Indonesia, itu yang Indonesia ini stabil, ya, berbeda dengan negara lain. Tapi kalau menjalani sekarang haji atau umroh gitu di musim dingin di Arab Saudi sana lebih banyak malamnya daripada siangnya. Sebaliknya kalau musim panas lebih banyak siangnya dari malamnya. Nah, kalau di Indonesia kan selalu stabil gitu ya, siang 12 jam, maksimal 13 jam, malam juga 12 jam, ini 24 jam itu dibagi dua. Mungkin di kita duha kisaran jam 8 sampai jam 10, surutnya mungkin 6, jam 6 atau 6.15, 6.10 gitu ya, tergantung waktu subuhnya tadi. Nah, itu cenderung stabil ya, artinya sampai jam 10, 11 yang udah mendekati duhur, ya sudah mau habis waktunya, begitu ya. Namun ketaman pahala haji dan umroh tadi sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas itu adalah utamanya yang melaksanakan syuruk sholat isyraq itu setelah subuh.
Dia duduk, tidak keluar dari masjid, menunggu waktu syuruq. Setelah waktu syuruq tiba, ditambah 15 menit, lalu melaksanakan sholat isya. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga ada syarat mulai pahala umroh tadi. Ya, berdasarkan hadis Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Satu syaratnya adalah sholat berjamaah man sholat gada gada tafi masa fir jamaah tadi hadis. Ya, dalam riwayat lain sholatul gada fil masjid, sholat di masjid. Ya, maka bagi laki-laki berjamaah di masjid. Bagaimana kalau perempuan yang sholat sholat isyraknya di rumah, boleh tidak? Nah, sebagian ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena utamanya sholat perempuan itu adalah di rumahnya. Jadi wanita bagaimana sholatnya di rumah tidak di masjid, lalu kemudian dia nunggu sampai waktu syuruq dan sholat isyraq, maka pendapat sebagian ulama boleh. Walaupun sebagian pendapat hanya bagi yang sholat berjamaah di masjid. Ini ada perbedaan ya. Silakan mana yang lebih yakin. Kalau ibu tetap mau lakukan, tidak apa-apa, yakin itu benar. Dua, duduk berzikir kepada Allah. Jadi setelah subuhnya tidak melakukan aktivitas lain yang sia-sia, tidak manfaat, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat ya. Tetapi qa'ada yadhkurullah, dalam hadis tadi dia duduk, qa'ada atau jalasa gitu ya, dalam hadisnya dia duduk dengan berzikir kepada Allah. Zikirnya apa bentuknya? Bisa zikir dengan menyebut asma Allah, memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Bisa zikir dalam bentuk kita membaca Al-Quran, karena termasuk afdhulu zikri tilawatil Quran, zikir utama itu diantara dengan membaca Al-Quran. Atau majelis ilmu yang yadhkuruna Allah, majelis ilmu yang membahas tentang Allah, tentang ilmu Allah, tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah. Majelis ilmu pun termasuk kepada zikir apa ya, qa'ada yadhkurullah. Dan misalkan habis subuh kajian nih, jadi ilmu membahas tafsir, membahas hadis, membahas fikih, membahas akidah, membahas akhlak sampai waktu syuruq tiba. Ya, kemudian ditambah beberapa waktu tadi 10 sampai 15 menit. Ya, maka kemudian salat di situ. Ya. Jadi tidak diisi dengan obrolan dunia atau mungkin bermain gawe, jadi main HP, nonton YouTube yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah. Nah, ngobrol kesana kemari yang tidak jelas gitu ya. Bukan, tapi lebih utama diisi dengan zikrullah. Yang ketiga, maka setelah matahari meninggi tadi salat dua rakaat setelah keluar dari waktu yang terlarangnya ya. Alhamdulillah beberapa masjid sekarang sudah ada timer, di timer itu juga ada. Saya lihat ada di satu masjid ya di Bandung ini yang ketika kajian subuh itu, saya mengisi kajian subuh di situ dan ada tulisan di situ, si timernya itu, waktu terlarang. Jadi daripada subuh itu masih waktu terlarang tuh. Nah, kapan waktu bolehnya itu setelah 15 menit dari waktu syuruq tiba. Masya Allah ya. Dia menyebutkan waktu syuruq, tapi masih ada penjelasan waktu terlarang. Dan setelah tambah 15 menit baru waktu yang boleh untuk sholat subuh. Sehingga sholat dua rakaatnya itu di luar waktu yang telah. Catatan, pahala seperti haji dan umroh ini adalah ajr. Ka'ajruhu, ajr itu pahala, bukan pengganti kewajiban haji. Jadi jangan sampai Bapak Ibu selesai sholat syuruq keluar bahagia ya, alhamdulillah saya sudah haji. Ya, tidak dipanggil ibu hajah marah. Bu, bu diam aja. Kenapa? Diam aja bu, hajah gitu. Kenapa mau dipanggil aja? Hei, saya sudah sholat syuruq, saya sudah sholat isyraq barusan. Nah, sholat isyraq itu pahalanya setara haji dan umroh itu, bukan gugur kewajiban hajinya. Ya, maka tetap dia tetap harus berhaji. Ya, bukan pengganti kewajiban haji. Orang yang mampu berhaji tetap harus haji ke Baitullah. Ya, tetap wajib. Jadi ini pahalanya yang setara dengan haji. Itu harus dipahami ya, berdasarkan hadis tersebut. Nah, sehingga urutan pelaksananya bagaimana berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas tadi ya, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Tirmizi. Yang pertama, salat subuh berjamaah. Ini yang utamanya karena kalimatnya man salat ghada jama'atan. Siapa yang salat subuh berjamaah? Jadi salat subuhnya berjamaah dan tentu berjamaah utama adalah di masjid begitu ya.
Kemudian sumayadhkurullah, berzikir kepada Allah. Bisa zikir setelah sholat subuh, seperti kita membaca zikir lima surat, zikir pagi, dan salat ghada, jamaatan. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuhnya berjamaah, dan tentu berjamaah utama adalah di masjid, begitu ya. Kemudian sumayadhkurullah, berzikir kepada Allah.

Syuruknya 535, tidak langsung 535, tambah 15 menit, 550. Syuruknya 530, tambah 15 menit, 545 sholatnya. Begitu ya. Berdiri, kemudian berniat, lalu takbiratul ihram. Niatnya adalah niat sholat isyraq ya. Kemudian yang kelima, rakaat pertama, karena sholatnya dua rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah dan surat pendek. Misalkan boleh surat Asy-Syams atau surat Al-Kafirun atau surat yang lainnya ya. Yang kedua, yang keenam rakaat kedua membaca Al-Fatihah di surat pendek, bisa Ad-Duha, bisa Al-Ikhlas, bisa Al-Falaq, bisa An-Nas dan seterusnya sampai tasyahud akhir. Tentu ya, penutup dari sholat dua rakaat kita dengan melaksanakan tasyahud, melaksanakan tasyahud akhir, kemudian berdoa dengan doa yang baik. Jadi tidak ada doa khusus yang dikhususkan yang sahih untuk isyraq ini. Boleh membaca doa apa saja yang masyhur atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah, atau kita membaca doa yang kita panjatkan sesuai dengan ajak kebutuhan kita. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, silakan ya. Allah Maha tahu dan Maha mendengar, karena di luar salat, setelah salat bacaan doa kita bebas ya. Ini sekali lagi tidak ada surat yang diwajibkan, pilih surat pilihan di atas, ini anjuran ya. Membaca Al-Kafirun, membaca dua Al-Ikhlas, ini anjuran saja. Nah, saya hafalnya cuma Qulhu dan Qulia gitu ya, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun saja ya. Silakan diulang setiap salat membaca itu, tidak ada masalah. Karena membaca surat dalam salat itu hukumnya sunnah, tidak membaca surat pun tidak mengapa. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita buka dialog ya, nanti silakan yang di Zoom boleh raise hand, yang di medsos lain, yang di YouTube, yang di IG, yang di Facebook, yang menyimak boleh chat, termasuk juga yang di MKFM dan IPTV ya, boleh chat di streamingnya. Terakhir, apa keutamaan dan hikmahnya? Satu, dengan kita melaksanakan salat isyraq ini, salat syuruq ini, dua rakaat setelah matahari terbit, akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasul menyebutkan tamat dalam hadis Imam Tirmidzi tadi, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Nah, jadi kalau kita belum bisa berhaji karena syarat haji harus mampu, harus daftar dulu, mampu sudah daftar, sudah berangkatnya masih nunggu 20 tahun. Nah, itu juga bagian dari harus kita bersabar, maka sholat isyraq tidak usah nunggu tahunan ya, tiap hari bisa kita lakukan, pahalanya dapat, walaupun tentu tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Dua, mengikuti sunnah Nabi. Nabi tadi dalam riwayat Imam Muslim senantiasa duduk ya, duduk sampai matahari terbit. Nah, jadi bagi Bapak yang mungkin tidak punya kesibukan lain, mungkin lebih spesifik lagi, mohon maaf, misalkan yang sudah pensiun ya, gak akan bekerja, gak ngejar waktu untuk bekerja, gak ngejar waktu untuk berbisnis, gak ditunggu oleh jemputan dan seterusnya, duduk sampai matahari terbit. Ini menjadi sunnah kebiasaan Rasul yang kita ikuti. Tiga, manfaatkan waktu yang diberkahi. Waktu subuh itu, waktu pagi itu, setelah subuh, termasuk waktu yang Rasulullah spesifik mendoakan kepada kita umatnya dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati, ya Allah berkahi umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Jadi kalau pagi kita song-song dengan amal-amal terbaik, dengan zikir kepada Allah, dengan salat menghadapnya, kita dapat kehususan doa dari Rasulullah, keberkahan di pagi hari. Sayang ya kalau sholat subuh habis subuh tidur lagi, tidur bangun pusing, kerja jadi gak semangat, badan lemes, kan rugi. Tapi kalau semangat di pagi, awali dengan ibadah, awali dengan sholat, awali dengan zikir, awali dengan doa, itu juga mendapatkan doa dari Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang keempat, melatih disiplin ya, tadi menghindari tidur setelah subuh ya, dan memulai hari dengan ibadah, dan ini butuh disiplin ya, tidak apa kita bisa lakukan setiap hari gitu ya, tidak hanya pada hari-hari tertentu, tapi kalau mau istiqomah itu lebih baik, dan latihan disiplin. Kalau udah biasa disiplin mengistiqomah diri, mengistiqomahkan diri, bangun lebih awal.

0: lalu istiqomah berzikirnya, istiqomah sholat isyroknya, maka insya Allah kita dicatat menjadi orang yang taat kepada Allah. Kesimpulan, alhamdulillah di Zoom sudah ada beberapa yang resen, masya Allah sudah banyak yang chat juga. Nanti kita lanjutkan pertanyaan ya. Kesimpulan, sholat isyrok adalah sholat sunnah minimal 2 rakaat yang dikerjakan sekitar 12 sampai 15 menit setelah matahari terbit. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir hingga matahari terbit, ini yang utamanya, lalu sholat 2 rakaat, maka dijanjikan pahala haji dan umroh yang sempurna sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas tadi. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai apakah dia sholat tersendiri atau sholat duha, namun sepakat amalan sholat isyrok ini disyariatkan. Jadi orang sholat isyrok ini ada, terlepas dari pendapat tersendiri dari sholat duha atau menjadi awal duha, bagian dari sholat duha, sepakat semuanya ini adalah disyariatkan. Jadi ada syariat tentang sholat isyrok ini disunahkan dan bisa kita lakukan. Ya, demikian. Silakan jika ada pertanyaan, kita akan mulai Bapak Ibu yang di Zoom terlebih dahulu. Ada Ibu Rika dan Ibu Lea. Kita mulai Ibu Rika yang sudah lebih dulu raise hand. Silakan Ibu Rika.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya.
0: Jelas ya. Ibu, silakan. Ya.
1: Ya, saya bismillah, ini pingin banget gitu bisa sholat isro karena saya pada subuh itu kan langsung ngawas online gitu ya, sampai sampai jam 7. Kalau misal sholat isro nanti saya izin, setengah 7 masih bisa ya Pak Ustadz, setengah 7.
0: Baik, lagi.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Terus yang untuk duhanya, batas waktunya itu bisa jam 10 ya, karena saya dengan kesibukan saya jam 10 itu baru mulai, itu masih dibolehkan ya Pak Ustadz? Jam 10 pagi.
0: Waktunya gimana Bu?
1: Paling telat jam 10, yang biasa bisa hanya jam 8.
0: Ya, ya. Baik, terima kasih Bu, saya jawab ya. Baik, pertama, apakah boleh setengah 7? Jadi waktunya bukan boleh tidak boleh setengah 7 ya, tapi adalah waktu, kalau niat sholat isyrok, maka ukurannya adalah waktu matahari syuruq, matahari terbit.
1: Ya.
0: Nah, sekarang alhamdulillah di jam-jam yang di masjid, di almanak, termasuk mungkin di aplikasi kita ya, kalau ibu misalkan mendownload aplikasi jadwal sholat, itu kan ada jadwal subuh, kemudian syuruq, kemudian duhur, asar, maghrib, isya. Ya, ada juga yang lebih lengkap dari mulai imsak, ada waktu duha, itu ada ditulis ya. Tapi minimalnya selain lima waktu sholat, itu biasanya jam sholat itu ada waktu syuruq. Nah, tadi berarti Bu, jaraknya adalah 15 menit dari waktu syuruq. Gitu ya. Jadi kalau waktu syuruqnya jam 6, Ibu mau sholat syuruqnya setengah 7, atau apa, apalagi sekarang jam subuhnya 5.23 gitu ya, waktu syuruqnya 5.50 maksudnya, ibu tambahin 15 menit, harus setengah 7 udah terlalu jauh. Jadi ibu ngambil pendapat duha saja, artinya syuruqnya adalah awal duha. Ibu sholat duha, masuk 2 rakaat sholat duha yang diniatkan bagian dari sholat syuruq. Gitu ya. Tapi itu sholat duha sudah tidak masuk lagi waktu isyrok. Itu Bu, ya. Nah, jadi kalau tidak memungkinkan isyrok, ya duha sajalah sekaligus gitu ya, sekalian duha, karena pendapat pertama tadi syuruq itu adalah awal duha. Gitu. Kemudian yang kedua, sholat duhanya jam 10 pasti boleh Bu, karena pendapat mayoritas itu habis duha itu kalau sudah masuk menjelang zuhur.
1: Yeah.
0: Jadi kalau sekarang duhur misalkan dikatakan jam 12 misalnya, karena kurang ya, misalkan 12 ya, setengah 12 itu batas akhirnya lah gitu, karena disebut waktu terlarang itu termasuk adalah ketika menjelang duhur ya, ketika matahari tepat di atas kepala, di antara tiga waktu kan matahari tepat di atas kepala, setelah subuh dan juga setelah asar, itu waktu terlarang. Nah, jadi kalau jam 10 masih boleh insya Allah ya, jam 10 mungkin maksimal sampai setengah 11 lah ya, kalau bisa tidak terlalu siang karena sudah khawatir keburu masuk kepada waktu duhur. Begitu Ibu Rika ya.
1: Terima kasih, saya inspirasi, nanti saya cari apa list untuk yang apa jadwal-jadwal seluruhnya di aplikasi.
0: Ya, ya. Ada Bu, bisa di-download di apa di aplikasi juga ya. Terima kasih Ibu Rika. Ibu Lea selanjutnya. Silakan Ibu Lea.
2: Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin agak bukan tentang sholat isro'nya ya Ustadz, karena kesibukan kan tadi Ustadz bilang duha awal duha itu kalau di Indonesia di antara jam 7 dan 8 gitu ya. Nah, ya karena kesibukan saya seringkali sebelum aktivitas melaksanakan duha itu sebelum jam 7 atau pas jam 7 lewat-lewat sedikit gitu Ustadz. Apakah
0: Baik.
2: itu tidak apa-apa? Terima kasih.
0: Baik. Ya, terima kasih Bu Lea. Tidak apa-apa Bu, insya Allah ya. Jadi masuk, kalau yang saya dapatkan juga pendapat ulama, waktu dua itu membagi tiga Bu. Ada waktu awal, ada waktu tengah, dan ada waktu akhir. Gitu ya. Nah, nanti pekan-pekan depan saya akan bahas sholat dua secara spesifik ya, karena sekarang pembahasan dengan isyraq ya. Tapi kalau dibagi tiga tadi, awal itu berarti setelah waktu syuruq 20 menit atau 15 menit atau 20 menit setelah waktu syuruq itu sudah awal duha. Itu masuk duha awal. Jadi sudah boleh itu setengah tujuh juga sudah boleh, apalagi sekarang karena subuhnya lebih pagi ya, lebih malam gitu subuhnya. Jadi setengah tujuh atau jam tujuh boleh. Ibu berarti menunaikan duha awal. Ya, kalau duha yang utamanya itu tadi ketika matahari mulai meninggi. Jadi kalau hitungan jam ini bisa tepat bisa tidak karena bukan jam hitungannya tapi kondisi matahari ya. Ya hitungan jam mungkin dari mulai setengah delapan, jam delapan, jam sembilan itu waktu yang utamanya. Nah di atas itu tadi seperti Ibu Rika jam sepuluh, setengah sebelas itu sudah akhir. Jadi ada awal, tengah, akhir. Gitu. Tentu paling utama kalau sholat duha yang waktu utamanya di tengah. Tapi kalau tidak mungkin karena mau kerja, akan berangkat kerja, sebelum berangkat duha dulu supaya menjemput rezeki dengan baik, supaya diawali sebelum bekerja dengan sholat, dengan doa, boleh, tidak apa-apa. Berarti Ibu Lea masuknya kepada awal duha, maksudnya duha yang awal, duha awal, waktu duha di waktu awal. Begitu Bu Lea ya.
2: Oke.

0: kenangkan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. Sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini berkaitan tentang fikih ibadah tentunya dapat kita amalkan, sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau selalu, dan serta juga Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Setiap hari, setiap ketika.
1: Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami juga menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung, tentunya kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan bersama.

0: Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Di waktu mengenang rahmat-Nya.
0: Selain itu, sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan makanan. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan tentunya perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Sayang memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Kami sapa Anda, sahabat MQ, sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Nunung Nur Hasanah dari Cibaduit yang juga sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini, terima kasih Ibu Nunung. Lalu juga ada Ibu Uis dari Banjaran. Selanjutnya ada Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Parilah di GBA 3, Umi Zikri dari Cibeuyeum Cianjur, Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta. Lalu juga ada Opih Dedi dari Junte Hilir Katapang, Abah Akbar dari Ciranjang, Abah Hamid dari Gedung Sate. Lalu juga selanjutnya ada sahabat MQ di nomor 0838 sekian-sekian, terima kasih. Kang Iman dari Tasikmalaya, Pak Yusuf Tajiri juga dari Tasikmalaya. Dan terakhir kami juga sapa sahabat MQ yang juga bergabung, ada sahabat Endri Safitri yang menyampaikan juga ikut menyimak di kebersamaan pagi hari ini, Masya Allah. Terima kasih sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MQ Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya tentunya. Selamat menjalankan segala aktivitasnya di hari Senin ini, sahabat MQ. Mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan dan juga Allah jaga selalu tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di dalam sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MQ FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alangkah susahnya mendidik nak.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: misalnya perut di sebelah kanan yang sakit. Unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh, jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja kan, itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu, itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ngikat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kalbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hypothalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah, hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik gak disuntik, pembuluh darah gak dikasih obat, mulut gak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MG,
5: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun.

Seorang pemuda terlihat asyik bercanda dengan teman-temannya. Pemuda itu baru saja selesai bermain di lapangan dekat rumah seperti biasanya. Setelah puas bermain, ia kemudian menyampaikan rencananya untuk mengundang teman-temannya ke rumah. Undangan itu sebagai wujud syukur atas kelulusannya masuk ke salah satu universitas yang sudah diimpikan. Pemuda itu pun bertambah semangat karena ayah bundanya sudah menjanjikan sebuah hadiah sepeda motor baru untuknya. Saking bahagianya, si pemuda berniat untuk memperlihatkan hadiah sepeda motor barunya itu kepada teman-temannya. Usai syukuran dan makan bersama selesai, si pemuda langsung bergegas menemui orang tuanya di lantai atas. Dia memang sudah tidak sabar untuk menagih janji kado istimewa dari kedua orang tuanya. Ayah, bunda, mana kado saya? Sudah jadi dibelikan? Tanya si pemuda itu. Mendapati pertanyaan itu, ayah bundanya hanya tersenyum sambil menyodorkan sesuatu kepadanya. Ini nak, coba kamu bacakan isi catatan kecil milik ayah dan bunda. Baca dulu. Ini buat kamu. Ujar sang ayah sambil menyodorkan sebuah buku kecil. Namun, belum juga permintaan orang tuanya dilakukan, pemuda itu malah bersungut-sungut dan enggan menerima buku kecil itu. Ia pun langsung pergi meninggalkan orang tuanya, sambil berlari kecil ke dalam kamar. Hadiahnya dibatalkan. Ayah bunda pasti ingkar janji. Gerutunya dalam hati. Melihat kelakuan anaknya itu, ayah bundanya hanya terdiam dan saling berpandangan. Mereka bingung dengan perangai anak semata wayangnya itu. Si pemuda kian mengamuk. Semua barang-barang yang berada di kamar dilemparkan dan dibantingkannya hingga kamarnya menjadi sangat berantakan. Ia juga sudah mengemasi barang dan memutuskan untuk pergi beberapa hari karena sangat kesal dengan kedua orang tuanya. Tiga hari tidak pulang ke rumah, si pemuda mendapat kabar dari teman satu kompleks perumahannya bahwa orang tua si pemuda mengalami kecelakaan karena mencarinya hingga larut malam. Karena kaget dan bingung, si pemuda langsung mengemasi barang dan segera kembali ke rumah. Namun, sayangnya, ketika sampai di rumah, si pemuda sudah melihat dua jenazah di dalam rumahnya. Ya, kedua orang tuanya sudah meninggal. Saat itu tidak ada lagi yang dapat dilakukan si pemuda selain menangis dengan rasa penyesalan. Sekembalinya ia dari tempat penguburan, pemuda itu pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Kemudian mengurung diri beberapa hari. Barulah di suatu pagi ia beranikan diri untuk keluar rumah
mencari udara segar. Ia pun bergegas mengambil topi dan masker yang berada di kamarnya. Namun, baru saja sampai ia di ruang tengah rumah, langkahnya kemudian terhenti saat netranya menemukan buku catatan kecil yang hendak diberikan orang tuanya tempo hari lalu. Dengan keraguan, ia pun mengambil buku catatan itu dan segera membukanya. Saat buku catatan dibuka, sebuah benda besi kecil tiba-tiba jatuh mengenai jempol kakinya. Setelah dilihatnya, ternyata itu adalah sebuah kunci sepeda motor baru dambaannya. Sang pemuda mulai menangis. Sambil membuka halaman buku berikutnya, ia dapati sebuah tulisan. Selamat atas kelulusanmu, anakku. Ini adalah buku catatan ayah dan bunda. Catatan ini semuanya berisi tentang kamu. Kami selalu menuliskannya sejak kamu lahir hingga besar dan pintar seperti sekarang. Tolong rawat buku ini dan jangan lupa ambil kunci sepeda motornya ya. Sekali lagi, ayah dan bunda mengucapkan selamat untukmu ya nak. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungimu. Tulis kedua orang tuanya. Setelah selesai, dengan mata yang masih basah, di depan gerbang pagar, sebuah mobil dealer datang menghampiri. Untuk menghantarkan motor hadiah kedua orang tua yang diberikannya untuk sang pemuda itu. Saat itu, ia baru sadar. Begitu banyak permintaan yang sering diminta pada orang tuanya. Tapi ayah bundanya sama sekali tidak pernah mengeluh. Sahabat MQ, sudahkah kita berterima kasih kepada orang tua hari ini? Dari kisah tadi, sangat terlihat jelas perbedaan antara orang tua dan anaknya. Jangan sampai pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala, menjadi benar karena sikap kita kepada orang tua. Marilah kita mulai merenungkan, kemudian meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka mulai hari ini. Karena bukankah orang tua selalu menyayangi tanpa pernah meminta balas dan ucapan terima kasih?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MQ untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggilang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ, dalam menjalani kehidupan tentu ada kalanya kita terlalu sibuk begitu ya sahabat MQ, memikirkan apa yang belum kita miliki, ya pada akhirnya lupa untuk mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita sering ya sahabat MQ, apalagi di era sekarang, sering sekali untuk membandingkan, melihat orang lain memiliki kehidupan yang bisa jadi lebih baik, rezeki yang lebih lapang, ataupun keluarga yang bahagia begitu ya sahabat MQ. Tanpa disadari kita juga tadi mulai membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain, hingga muncul perasaan kurang ataupun tidak puas terhadap apa yang telah dimiliki. Kalau kita lebih pelan-pelan begitu ya sahabat MQ, ataupun lebih memaknai apa yang sedang juga setiap kita alami, ada begitu banyak nikmat sahabat MQ yang patut untuk kita syukuri. Kesempatan untuk bangun di pagi hari ini juga, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillah begitu ya sahabat MQ. Kesehatan yang memungkinkan kita untuk juga beraktivitas, keluarga, orang terkasih yang masih juga menemani, dan juga kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Hal itu terkadang kita anggap biasa ya sahabat MQ, tapi sesungguhnya ini merupakan nikmat yang sangat berharga. Termasuk di pagi hari ini sahabat MQ, senang sekali sahabat siar Anda Rizky Alvaris kembali dapat hadir menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di edisi hari ini sahabat MQ, bertepatan di hari ke-12 di bulan Oktober 2026 Masehi ya sahabat MQ, dan tentu memasuki juga alhamdulillah di hari pertama ya sahabat MQ di bulan Jumadil Ula 1448 Hijriah. Apa kabarnya sahabat MQ di pagi hari ini? Masya Allah, mudah-mudahan dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan semangat juga sahabat MQ menjalankan berbagai peran terbaik yang Allah berikan, berbagai amanah terbaik yang Allah hadirkan kepada setiap kita, terususnya di hari ini sahabat MQ. Anda menyimak baik yang sedang dalam perjalanan begitu ya sahabat MQ via Manila, ataupun juga Anda yang sedang bersiap juga menjalankan berbagai aktivitasnya di hari Senin ini sahabat MQ. Mudah-mudahan aktivitas ataupun juga hal yang diikhtiarkan ini Allah senantiasa berikan kemudahan, dan kita diberikan kemampuan untuk menjalaninya sebaik yang kita bisa sahabat MQ. Amin Allahumma amin. Dan tentu sajian program Inspirasi Pagi insya Allah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MQ dengan rangkaian segmen hingga jam 9 nanti. Diawali dengan segmen Jurnal Pagi, kita akan coba update ya sahabat MQ perkiraan cuaca di hari ini, terkhususnya di Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Kemudian selanjutnya kita akan juga berbincang, mengupdate informasi terkini ya sahabat MQ dalam sajian segmen Sudut Pandang. Kita akan berbincang bersama dengan reporter dari tim Kamar Berita MQ FM Bandung. Kemudian selanjutnya sahabat MQ, di segmen yang ketiga hadir kembali di setiap hari Senin ya sahabat MQ, sajian segmen Bincang Manajemen Keluarga. Insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama dengan guru kita, bersama dengan narasumber kita, Kang Arief Rahman Lubis, merupakan founder dari Teladan Rasul.
Dan terakhir sahabat MQ, kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik dalam MQpedia. Itu dia sahabat MQ, dan kami juga tidak lupa mengundang Anda untuk bisa bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 MQ. Kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik dalam MQpedia. Itu dia sahabat MQ, dan kami juga tidak lupa mengundang Anda untuk bisa

gitu ya, sahabat MK, dan sembari juga beraktivitas apa? Dan agenda apa saja nih hari ini ya, sahabat MK? Kami nantikan dari Allah, akan kita awali di sajian segmen yang pertama, segmen Jurnal Pagi untuk Anda.

memasuki segmen jurnal pagi. Sahabat Ruki, kita akan coba update terlebih dahulu untuk perakiran cuaca di hari ini, terkhususnya di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.co.id. Untuk di Kota Bandung, sahabat MK, di beberapa kecamatan seperti di Sukasari, kemudian juga Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloa Kaler, kemudian di Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, termasuk di Bandung Wetan, Astana Anyar, ini diperkirakan akan turun hujan, sahabat MG, dengan intensitas yang ringan di suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Berbeda dari itu, sahabat MG, di wilayah Kecamatan Regol, ini justru akan berawan di suhu 22 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian di Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, kemudian juga Bandung Kulon, Kiara Condong, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, dan juga di Rancasari, ya sahabat MK, diperkirakan akan turun hujan juga dengan intensitas yang ringan di suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul dan juga di Bandung Kidul, Buah Batu, Cibiru, dan juga tentunya yaitu ya sahabat MG, untuk perkiraannya akan berawan justru di hari ini dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Dan untuk sisanya sahabat MG, di wilayah Kecamatan Mandala Jati, kemudian Cinambu, Panyilekan, Gede Bage, Ujung Berung, Arcamanik, kemudian Rancasari, dan juga di Antapani, termasuk Sumur Bandung ya sahabat MG, di hari ini diperkirakan akan turun hujan juga dengan intensitas yang ringan di suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Ya, itu dia sahabat MK, perakiran cuaca di hari ini di Kota Bandung. Dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita akan beralih sahabat MK untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di wilayah kota ataupun Kabupaten Subang, sahabat MK. Seperti halnya di Sagala Herang, Cisalak, Subang, Kalijati, kemudian juga Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, dan juga Pusaka Negara. Di hari ini diperkirakan akan berawan, sahabat MK, di suhu 26 sampai 35 derajat Celcius.

termasuk sahabat MG di wilayah kecamatan lainnya seperti di Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, kemudian Belanakan, Tanjung Siang, Kecamatan Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe. Ini akan berawan juga sahabat MG di suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Termasuk di Cipun

0: Deui, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dauan, Pagaden Barat, Ciater, dan juga di Pusaka Jaya. Sama-sama akan berawan di hari ini diperkirakan sahabat MK di suhu 19 sampai 35 derajat Celcius. Ya, itu dia sahabat MK perakiran cuaca di hari ini, terkhususnya juga Anda di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dan tentu alhamdulillah ya, di wilayah Geger Kalong juga tadi malam diguyur hujan ya, Masya Allah sahabat MK. Dan pagi hari ini masih terlihat berkabut ya sahabat MK, mendung, belum terlihat lebih cerah begitu ya untuk sinar mataharinya. Nah, bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini, sahabat MG? Silahkan Anda bisa bagikan informasinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, usia, dan juga tensi kebersamaannya di jurnal pagi hari ini, silahkan sahabat MG. Tadi Anda bisa bagikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa. Termasuk Anda bisa lengkapi juga dengan menyampaikan informasi lainnya, seperti pantauan lalu lintas di tempat Anda, kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, kemudian informasi kehilangan, bahkan berita lokal di tempat Anda ya sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi di pagi hari ini. Termasuk Anda bisa lengkapi dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Dari banyaknya nikmat yang tidak mungkin kita bisa menuliskan semuanya, sahabat MK ya, sebagai bentuk ikhtiar, latihan, ataupun riyadhah, agar kita senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur, silakan sahabat MK Anda bisa tuliskan maksimal 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Kami nantikan sahabat MK, dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda yang sudah bergabung melalui nomor di 0811-224-1027. Selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Warga Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling. baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktunya kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya di pagi hari ini, menyampaikan kondisi cuacanya, kemudian juga ikut absen nih untuk juga menyampaikan informasi Anda sedang menyimak nih ya, sambil juga beraktivitas apa sahabat MK. Silahkan Anda yang mungkin baru menyimak, sampaikan melalui nomor di 0811224107. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Cimahi. Tepatnya tentu ini ada sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi. Apa kabarnya di pagi hari ini sahabat Handayani? Terima kasih sudah menyapa, menyampaikan juga atensinya. Jurnal syukurnya di pagi hari ini disampaikan oleh sahabat Handayani. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan juga Allah masih sehatkan. Masuk juga diberikan kesempatan untuk bisa curhat di penghujung malam, katanya nih, Masya Allah. Termasuk juga atas pertolongan Allah, alhamdulillah kemarin dapat menghadiri juga kajian MPI di Masjid Peradaban Percikan Iman di Arjasari. Terus juga pulang dari MPI, Allah mudahkan langkah untuk bersilaturahim ke Ibu Sepuh, katanya. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah sahabat Handayani. Termasuk di pagi hari ini cuacanya dari tempatnya sahabat Anda ya, ini di Cimahi, cuacanya cerah berawan, kemudian juga suhunya juga sejuk, alhamdulillah. Doa terbaiknya semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga tentunya keberkahan untuk sahabat MKFM, untuk kru dan operator MK dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Dari Cimahi tadi ya sahabat Handayani, kita akan beralih menyapa Anda sahabat MK dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Ada sahabat Mahadi juga nih, Masya Allah, menyapa di pagi hari ini. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian Pak Yandi dari Buah Batu juga disampaikan cuacanya sejuk, alhamdulillah cerah berawan. Termasuk informasi lalu lintasnya lancar di Jalan Margawangi, Cijaura, Buah Batu, Bandung. Jurnal syukurnya di pagi hari ini disampaikan oleh Pak Yandi di hari Senin yang penuh berkah. Alhamdulillah masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat sunnah, bahkan sahur dan juga sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah bersyukur juga di hari Sabtu dan Ahad kemarin bisa ikut mabit di Masjid Darut Tauhid, katanya nih, Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Yandi, apakah sendiri atau bersama dengan keluarga nih ya Pak Yandi? Terima kasih sudah berbagi juga di pagi hari ini. Juga doa terbaiknya semoga nikmat sehat dan waktu luang juga ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MK FM dimanapun berada, juga untuk seluruh guru-guru, sahabat siar, dan juga kru operator. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat, jangan lupa bahagia dan juga terus senyum, katanya. Masya Allah, terima kasih Pak Yandi ya, dari Buah Batu sudah bergabung. Kemudian sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung juga ini menyapa. Alhamdulillah untuk cuacanya di Kopo katanya masih sedikit berkabut. Dan juga alhamdulillah nanti juga akan bergabung katanya untuk program ataupun segmen Sudut Pandang. Dan untuk berkaitan dengan tema yang insya Allah dihadirkan katanya ya di pagi hari ini, insya Allah untuk Sudut Pandang di pagi hari ini sahabat Raihan, kita akan coba berbincang berkaitan dengan topik kita terkait Kemendikdasman siap terapkan lagi kebijakan tak naik kelas. Nah itu dia ya sahabat Raihan, kita nantikan juga ya bersama di segmen selanjutnya. Kemudian Ibu Juwita dari Cimidi Raya juga ini kembali dengan jurnal syukurnya, alhamdulillah di hari Senin yang penuh keberkahan. Disampaikan oleh Ibu Juwita, bersyukur Allah masih memberikan nafas, kesehatan untuk semua keluarga, dan alhamdulillah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung semuanya. Doa terbaiknya di pagi hari ini mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, lebih berkah rezekinya, lebih sabar,
dalam keimanan dan tentu lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Amin. Allahumma amin. Termasuk disampaikan selamat bertugas juga untuk kru, untuk operator dan juga sahabat siar di pagi hari ini, termasuk juga sahabat MKFM dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan Allah menyelamatkan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa terbaiknya Ibu Cuita di pagi hari ini disampaikan, termasuk berbagi kondisi cuacanya. Ini di pagi hari ini cuacanya sejuk dan berawan, dan siangnya cukup gerah juga katanya. Untuk lalu lintasnya di jalan Aruman ke pesantren rame katanya dan juga lancar. Baik, terima kasih Ibu Juwita sudah berbagi informasinya. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 juga disampaikan jurus syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bangun kembali dari tidur dalam keadaan lutut yang sakit untuk berjalan katanya. Tapi tetap bersyukur masih bisa bernapas, bisa menghirup oksigen dengan gratis, dan alhamdulillah masih bisa beribadah dan beraktivitas. Kemarin juga bisa menimba ilmu secara offline di Masjid An-Nur katanya. Alhamdulillah masih bisa mendengar radio MKFM. Tadi juga sempat sedih karena MKFM tidak mengudara. Alhamdulillah pas jam 5 pagi bisa kembali mengudara. Termasuk doa terbaiknya salam sehat dan tetap semangat untuk juga sahabat siar, kru, dan juga semua sahabat MKFM dimanapun berada. InsyaAllah syafaqillah Ibu Parilah, mudah-mudahan kembali Allah segerakan ke keadaan terbaiknya tadi ya, dari rasa sakit lutut katanya. Kemudian juga disampaikan alhamdulillah sudah sampai rumah juga dengan selamat habis mengantar anak-anak ke sekolah. Hingga pantauan lalu lintasnya juga di jalan Logam Marga Cinta Cijawura ramai dan lancar. Pantauan cuacanya di GBA 3 sedikit cerah, hawanya sejuk, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi informasi juga di pagi hari ini, termasuk Ibu Wartini dari Yogyakarta. Disampaikan jurus syukurnya alhamdulillah masih terbangun bisa sholat subuh juga berjamaah di masjid. Semoga Allah senantiasa curahkan kesabaran dan juga diwafatkan dalam keadaan muslim. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Wartini dari Yogyakarta sudah juga bergabung menyapa di pagi hari ini, termasuk Ibu Yanti dari Antapani. Bersyukur alhamdulillah masih diberi umur, diberikan kesehatan, bisa bersilaturahim juga dengan keluarga. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat dan juga bahagia menjadi harapan juga kita semua ya sahabat MK. Termasuk doa terbaik disampaikan oleh Ibu Yanti di pagi hari ini. Cuacanya di Antapani, kalau dari Ibu Yanti ini cuacanya mulai cerah katanya, alhamdulillah. Kemudian juga sahabat Andre Safitri tidak mau ketinggalan bergabung juga di pagi hari ini. Cuacanya di tempatnya sahabat Henry ini mendung ataupun alem katanya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah masih dikaruniakan kesehatan dan tubuh bisa bergerak untuk beribadah, beraktivitas. Termasuk doa terbaiknya untuk Kang Rizky, doa terbaik juga untuk kita semua, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya, di setiap waktunya, di setiap hawaan nafas dan di setiap